0: global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
1: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
0: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
2: Dalam situasi hari ini, menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, ya. Baik dari sisi ekonomi makro di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
0: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
4: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim.
5: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
4: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
5: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani menyebut, para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
6: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
5: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung gerakan nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana Masih melaporkan selengkapnya.
7: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mary Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat Panitia Kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Tokatindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
8: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan cukup banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan gitu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
7: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik, yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masri, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam lalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
9: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
10: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2000. Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari operasi patuh yang digelar secara nasional. Direktur Lalu Lintas Ditlantas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusep, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
9: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah, dengan nama sandi Operasi Patuh Telabang 2026. Yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh pejalan, seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan. Baik itu orang, kemudian kendaraan, roda 2, roda 4, ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
10: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi Patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
11: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di

0: jalan raya. Karena apa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
1: Dengan adanya operasi Patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
4: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
3: Salah satunya pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya. Kota yang semakin keren, Pak pimpinan kita Pak Wadi selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita pengguna jasa transportasi lain.
4: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
5: Tentunya sebagai masyarakat, kita ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian untuk sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
4: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa berikut informasinya, Sariful Alam. Alam?
7: Ya pendengar, Arba'in di Madinah bukan... saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah, sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengungkapkan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus doib atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
8: Semata-mata kita melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sehajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jamaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dan hajinya. Yang kedua,
7: dengan dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status gaib, kata Kiai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
9: Baik pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto mengatakan, pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hotib.
10: Untuk turun maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi. Untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Yang besar itu pasti dikeluarin semua karena memang tidak boleh bawa exam-exam di koper besar. Tapi untuk ini tidak boleh. Begitu masuk pesawat akan harus di. Tidak boleh karena sudah ada pihak tersendiri dari pesawat.
9: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jemaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Fartesa. Erlin.
11: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi. Sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu, mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji Yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syawki Sahab melapor.
12: Sepertinya mereka kalau masuk di sini mereka lupuan. Karena mereka belum bisa secara detail kaitu dari proses imigrasi dan juga banyak kemampuan. Mereka nanti
11: sementara itu, salah satu jemaah kloter 4 wafat di Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat, serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik, Iran bagian selatan, serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian kecatan senjata 8 April, serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
3: Universitas Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Mega Reski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Mega Reski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH LLM.
4: Universitas Mega Reski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
3: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
5: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan

terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Mega Rezeki Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Mega Rezeki Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Mega Rezeki Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-0039. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Mega Rezeki di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Mega Rezeki Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Makassar pagi ini.

0: tipis. Info film minggu ini.
1: Gilang, kamu kemana? Aku rindu.
2: Jangan rindu, berat. Kamu gak akan kuat, biar aku saja.
3: Di setiap angkatan, selalu ada yang namanya pohon terkenal. Hei, taruna-taruni yang gemar membuat masalah.
4: Loh, buset, kelim udah palanya. Lihat-lihat dulu dong. Maaf, sumpah saya gak ngadalin. Biar mampus teman saya kalau saya bohong.
5: Bisnis yang sudah lama ada dan masih tetap akan ada.
6: Hai Nadia, kamu tuh mirip kayak Abel. Adikku, dia juga punya mata batin yang terbuka seperti kamu.

sepatu Zahra hilang. Demi menjaga rahasia itu dari orang tuanya, Ali mengikuti lomba lari dengan satu harapan sederhana, memenangkan sepasang sepatu untuk adiknya. Diproduser oleh Manoj Punjabi dan disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Film ini ditulis oleh Hana Novianti dan juga Oka Aura, diproduksi oleh MT Pictures.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati.
0: Bukan.
1: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu.
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Ah, macet lagi.
7: Eh, jangan diklakson, Ron.
6: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
7: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
6: Masa sih?
7: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
8: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
6: Apaan sih klakson-klakson?
7: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.
9: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda, cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim tarif tagihan listrik dan perusahaan daerah air minum PDAM naik 2 kali lipat. Faktanya, klaim tersebut

0: Salah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan Tempo.co berjudul PLN sampaikan tak ada kenaikan tarif listrik. Dalam pemberitaan tersebut, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN Gregorius Adi Trianto menyatakan tarif listrik untuk periode April hingga Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar kita bergabung dengan GPIB Bukit Zaitun mengikuti ibadah hari Minggu.
1: Kegiatan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB tahun 2026. Pemberitaan firman pada jam ibadah ini adalah Pendeta Salmon A.J. Bawole. Tradisi rewang atau rewangan merupakan tradisi gotong royong yang sampai saat ini dapat ditemukan di dalam masyarakat pedesaan di wilayah Jawa. Umumnya, tradisi rewang dilakukan ketika tetangga sekitar hendak menyelenggarakan hajatan atau acara besar seperti pernikahan, kitanan, pemberian nama bayi yang baru lahir, syukuran keluarga, sedekah bumi, hingga acara mengenang kerabat yang telah meninggal dunia. Umumnya tradisi rewang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Para perempuan membantu kegiatan masak dan menyiapkan segala kebutuhan pangan. Sementara laki-laki berkumpul untuk mempersiapkan peralatan yang akan digunakan pada acara tersebut. Dalam masyarakat pedesaan, tradisi rewang dipenuhi semangat dan juga aksi gotong royong untuk tolong keluarga yang akan menyelenggarakan acara. Semangat gotong royong yang menjunjung sikap sukarela tanpa pamrih menghadirkan harmoni dalam kehidupan komunal. Tidak hanya di masyarakat, gotong royong pun juga kita hidupi dalam kehidupan pelayanan, persekutuan dan kesaksian gereja Tuhan. Gotong royong yang kita lakukan dalam terang iman bukan hanya tentang bekerja bersama, tetapi bersama memuliakan Tuhan dan menghadirkan pemulihan. Ada luka, beban, dan pergumulan yang tak ditampakkan oleh sesama kita. Melalui pelayanan yang kita lakukan, kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih Tuhan yang membawa harapan, menguatkan yang lemah, serta memulihkan yang terluka. Hari ini, bersama seluruh jemaat GPIB di segala wilayah pelayanan, kita memulai rangkaian bulan pelayanan dan kesaksian atau Pelkes GPIB. Kita diajak untuk menghidupi semangat kebersamaan, kepedulian, dan pemulihan. Kiranya melalui setiap pelayanan yang kita lakukan, Tuhan bekerja di tengah kita, memulihkan kehidupan dan menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Sebagai tanda syukur kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita.

0: Jemaat yang diberkati Tuhan, ibadah pada saat ini kita masuki dengan satu pengakuan dan pengharapan iman, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing kita untuk beribadah, saya bacakan dari 2 Timotius pasal 2 ayat 21 yang menyatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, berguna bagi Tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang baik. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
1: Dan menyertaimu juga.

Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, marilah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Allah yang penuh kasih, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami seringkali gagal menjalani panggilan dari-Mu. Engkau telah memanggil kami untuk melayani dengan hidup berintegritas, setia, serta penuh kasih, sebagaimana Engkau kehendaki dalam firman-Mu. Namun kami lebih sering menggunakan panggilan Tuhan untuk kenyamanan dan kepentingan diri kami sendiri. Kami lalai dalam menjaga perkataan dan tindakan kami yang justru melukai bukan menyembuhkan. Ketidaksetiaan membuat kami menjadi tidak panjang sabar hingga tidak peka terhadap kebutuhan sesama kami. Dengan motivasi yang salah, kami telah mengecewakan Tuhan. Baruilah hati kami ya Tuhan, pulihkanlah kami terlebih dahulu, supaya kami menjadi alat pemulihan bagi sesama kami. Bentuklah kami untuk menjadi pelayan yang setia, berintegritas, penuh kasih yang mencerminkan kasih Kristus. Di dalam kerendahan hati kami berseru, kasihanilah kami ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.

0: Jemaat sekalian, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan dari surat Efesus pasal yang pertama ayat yang ketujuh sampai ayat yang kedelapan yang menyatakan demikian. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
1: Syukur kepada Tuhan.

Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita bangkit berdiri untuk mendengar perintah hidup baru dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 yang menyatakan, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyampaikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam hidup dan kesaksian kita di dunia.

Jemaat Tuhan menghantar kita mempersiapkan diri menghayati firman Tuhan. Mari kita hayati persembahan pujian oleh paduan suara Emmaus.

Kiranya pujian menjadi berkat bagi kita untuk kita mempersiapkan diri masuk dalam pelayanan sabda Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan kita mohon hikmat Roh Kudus untuk kita masuk dalam pewartaan sabdanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau memanggil kami, menimbulkan kerinduan hati untuk bersyukur, bersekutu sebagai umat yang diselamatkan dan ditebus dalam Kristus. Kiranya Roh Kudus senantiasa menguasai hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar, kami hayati tentang kebenaran sabdamu, menjadi penuntun sikap, perilaku, dan nilai-nilai kehidupan yang melandasi setiap langkah hidup kami. Hikmat Roh Kudus kiranya menuntun kami, bersabdalah ya Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari jemaat bangkit berdiri untuk kita menyambut pembacaan Alkitab dan sabda Tuhan berdasarkan pembacaan Alkitab. Haleluya.

0: Pembacaan Alkitab hari ini dibacakan dari surat Paulus kepada Titus, Titus pasal 1 ayat 5 hingga ayat yang ke-16. Titus pasal 1 ayat 5 hingga ayat yang ke-16 yang menyatakan, "Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pengawas jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Mereka itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, 'Dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas.' Kesaksian itu benar. Karena itu, tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan perintah-perintah manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal budi maupun hati nurani mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan tidak taat dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik." Demikian pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang Tuhan Yesus berkati, Shalom. Kita berharap ada damai, sejahtera, sukacita yang kita alami dalam kehidupan kita saat ini. Dan pada saat ini kita memasuki kehidupan persekutuan jemaat kita di minggu kedua sesudah Pentakosta. Dan bersama dengan itu kita masuk dalam pembukaan pelayanan dan kesaksian GPIB. Jadi kita masuk dalam penghayatan bulan Pelkes. Coba diucapkan. Bulan Pelkes ya, jangan salah. Orang-orang bilang Pelkes. Kalau Pelkes itu pelayanan dan kesaksian. Betul ya? Nah, untuk tata ibadah itu biasanya dibuat oleh rekan-rekan pendeta, para pendeta muda yang energik, semangat dan ideal. Dibuat oleh mereka yang ditempatkan di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Nah, ini menarik, ada foto-foto kalau di sini. Ya. Jadi dalam tata ibadah ini saya melihat ternyata ini dokumentasi dari Jemaat Immanuel Semarang 1996. Saya masuk di situ sebagai vikaris. Dan foto yang disampaikan di sini adalah Pos Pelkes Aletea Dempelrejo Kendal dan Pos Pelkes Asta Gusti di Desa Toko Purwodadi. Nah, di Dempelrejo ini kalau saya ditugaskan oleh mentor saya tiba di induknya di Pos Pelkes itu, lalu kemudian saya harus naik becak. Ya, kalau dulu ya mungkin hampir setengah jam masuk ke desa, dan saya melewati kebun tembakau. Jadi sampai di desa, lalu saya menginap di rumah seorang yang namanya Pak Ngasman. Pada saat saya vikaris kira-kira 60 sekian lah. Kalau beliau masih hidup sekarang ya, tambah aja 60 dikali 30 tahun kemudian. Artinya 90 tahun. Tapi yang menarik di sini adalah saya lulusan Sekolah Tinggi Teologi. Belajar teologi 5 tahun, tapi saya kagum sekali dengan ketika Pak Ngasman ini melayani. Dia lancar untuk menyampaikan pemberitaan firman Tuhan, dan setiap satu kalimat dijawab sama jemaatnya. Itu berarti jemaatnya tidak tidur. Ya. Kalau saya ngomong panjang lebar, sudah tidur nih jemaatnya. Kenapa luar biasa? Bapak Ibu tahu, dia tidak lulus SD dan dia tidak bisa membaca. Tapi ketika pembacaan Alkitab diminta saya untuk tolong bacakan untuk saya, Dek Vikaris, saya bacakan. Setelah itu saya, menurut saya ini Roh Kudus bekerja, dia berkhotbah luar biasa. Maka apapun yang dia katakan di desa itu orang ikut. Pasti dia punya karakter yang luar biasa, terpuji. Pasti dia punya kemampuan yang menurut kita ini enggak lulus SD. Kalaupun lulus, dia enggak bisa baca. Tetapi hampir sama seperti pengalaman Paulus begitu, Petrus. Dia orang biasa-biasa saja, tetapi ketika Roh Kudus bekerja dalam dirinya, suatu kali setelah Pentakosta Petrus berkhotbah, ada catatan dikatakan setelah itu 3.000 orang bertobat. Ini kalau pendeta bawa khotbah 3 jam tak tidur semua, bukan bertobat. Kalau tidak ada Roh Kudus, kalau tak tidur berarti tidak ada Roh Kudus juga toh. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, pelayanan yang dilakukan seorang dengan tulus dan kuasa Roh Kudus itu adalah pelayanan yang memulihkan. Ya. Bukan sekedar menjalankan program, mengajar, memimpin organisasi gereja, tetapi menghadirkan pemulihan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ya. Menghadirkan Yesus Kristus yang menebus, yang memulihkan, dan mendamaikan. Ya. Apa masalah yang dihadapi ya oleh jemaat yang pada saat itu dilayani oleh Timotius, oleh Titus, ya, kalau Timotius di Efesus.
Nah, Timotius ini adalah seorang yang masih muda, sementara Paulus sudah lansia dan Paulus sakit. Namun semangatnya menggelora untuk memberitakan Injil, tetap setia, tetap tegas, tetap konsisten dengan pengajaran imannya. Meskipun Paulus dipenjara, tetapi penjara tidak bisa memenjarakan semangat untuk memberitakan Injil. Meskipun dia terbatas, waktu itu tidak ada SMS, waktu itu tidak ada V-call, waktu itu belum ada itu yang namanya gadget. Tapi dengan suratnya pemberitaan Injil tidak bisa dipenjarakan. Nah, ini yang menjadi teladan, yang memberikan inspirasi, yang memberikan motivasi bagi Titus. Ini pelayanan intergenerasional. Mereka ada di zaman yang sama, tempat yang berbeda, usia yang berbeda, tetapi saling mengisi satu sama lain. Itu intergenerasional. Bukan duduk sama-sama, tapi diam-diaman dengan pikiran, dengan budaya, dengan kebiasaan yang sangat berbeda. Tapi mereka mencoba ya, untuk bekerja sama. Titus, kalau tidak ada nama besar Paulus, Titus juga mungkin tidak dianggap orang. Tapi Titus dengan semangatnya, dengan kemampuannya, itu dibutuhkan juga oleh Paulus untuk menjangkau dan memelihara jemaat di Kreta yang luar biasa. Sulit untuk dipimpin karena kebiasaan-kebiasaan hidupnya yang tidak baik. Paulus menegur Titus, atau Paulus menyapa Titus sebagai anak yang sah dalam iman. Ini bicara tentang bagaimana seorang mentor membina, menguatkan, mengarahkan mentinya, orang yang dibimbingnya, supaya bisa mengembangkan wibawa rasuli yang ada di dalam dirinya, supaya bisa mengembangkan karunia yang ada di dalam dirinya. Sementara Titus masih muda. Nesios berarti asli, tulen. Mutu imannya Titus itu tidak terkurang dari apa yang sudah diwariskan oleh Paulus. Pengajarannya, doktrinnya, integritas dirinya, ini bukan tiruan. Bapak Ibu, ketika satu waktu saya masih kecil, saya pulang ke tempat kelahiran saya di Palembang, orang tua saya masih jauh, masih di mobil, saya sudah masuk ke rumah keluarga itu. Lalu keluarga yang di dalam bilang, ini dia sebut nama papa saya. Kenapa? Dari cara jalan, cara bicara.

mengutip penyair kereta sendiri, apa yang atau siapa atau apa kondisi yang dihadapi oleh Titus untuk memimpin jemaat di kereta. Ada tiga hal. Pertama, orang-orang atau masyarakat bahkan jemaat di situ adalah pembohong, tipu menipu. Itu jadi budaya, itu dianggap biasa. Kalau orang bisa dibohongi berarti dia bodoh. Kalau orang yang biasa bisa menipu orang lain itu berarti dianggap hebat, pintar. Nah, itu budaya yang terjadi di situ. Kemudian binatang buas, keras, kasar, suka berantem, tidak ada sopan santunnya. Nah, itu ciri budaya masyarakat, cara mereka bersikap, bertingkah laku. Dikatakan pelahap yang mahal, yang malas, rakus, malas kerja, maunya enak tetapi enggak mau usaha. Prinsip mereka bukan mangan orang mangan, sing penting ngumpul. Prinsip mereka ialah ngumpul orang ngumpul, sing penting mangan. Ya hampir sama, kalau ibadah biasa sedikit, tapi ibadah syukur itu mejanya panjang. Iya toh, senyum loh. Asal jangan seperti kereta lah ya. Nah, kondisi sosial gereja, gereja yang baru berdiri, jemaatnya banyak mantan penyembah berhala, masih bayi dalam rohani. Tapi di tengah kondisi seperti itu banyak guru palsu, ya. Guru palsu marak, banyak orang tidak takluk, ya, tidak takut pada Tuhan, mengajarkan hal yang tidak patut, ya. Mereka berkhotbah demi uang. Keluarga berantakan, anak durhaka, istri tidak tunduk, suami tidak bisa dijadikan teladan. Nah, mitos yang ada di situ adalah raja kereta Minos itu, dia minta kepada Poseidon, ya, banteng yang baik untuk dipersembahkan. Begitu dikasih bantengnya, Minos ini, raja Minos ini bilang, ah ini banteng bagus, nggak usah dipersembahkan. Marah ya. Akhirnya dikutuk istrinya Minos ini, jatuh cinta pada banteng itu, maka lahirlah Minotaur, manusia setengah banteng. Kelakuannya juga ugal-ugalan, rakus, serakah, makan manusia, dan akhirnya dia dibuang di labirin. Nah, itu simbol orang yang tidak menghargai ketaatan, bukan hanya masalah siapa yang melakukannya, tapi keturunannya juga mendapatkan dampak seperti itu. Dibuang di labirin, hidupnya cuma mutar saja, tidak ada masalah yang selesai di situ. Nah, ini gambaran tentang tradisi budaya melalui mitos juga bisa dilihat bagaimana sikap dan karakter dari jemaat yang dilayani. Dan oleh karena itu ada tiga syarat menjadi pemimpin yang memulihkan. Pertama, punya karakter yang benar. Ya, kalau di dalam teks yang ini kita baca, tidak bercacat, hidupnya tidak memiliki celah dan bisa menjadi teladan. Ini berarti cacat secara moral, ya. Integritas dalam perkataan, sikap dan tindakannya itu nyata. Nah, ini menjadi syarat-syarat yang biasanya pada saat pemilihan diaken dan penatua ini yang disampaikan. Yang kedua, suami dari satu istri setia dan bertanggung jawab dalam perkawinan, memimpin keluarga dengan baik. Yang ketiga, anak-anak yang percaya dan tidak bercacat, keluarganya hidup dalam iman dan menjadi kesaksian, mampu mendidik dan membimbing anak-anak dalam jalan Tuhan. Adalah pergumulan bagi kita para orang tua. Kita sudah memberikan contoh, teladan, menjaga mereka. Tapi pergaulan di luar juga, ya. Mereka bisa aja di kamar, tetapi gadget membuat mereka tidak terpenjara di kamar. Sikap, tindakan mereka juga terpengaruh. Ada banyak, tidak sedikit orang tua yang punya jabatan baik, pekerjaan baik, karakternya baik, dia menjadi teladan, tetapi anaknya tidak. Ini nasihat bagi kita sebagai anak-anak. Hormatilah ayah dan ibumu supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu di negeri yang Tuhan berikan. Ya. Dan jangan lupa ada firman yang tertulis begini, hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah anakmu, jadilah teladan yang baik. Ya. Punya pengendalian diri, tidak dikuasai hawa nafsu dan emosi, mampu mengendalikan diri, tidak reaktif tetapi responsif, memberikan respons yang tepat, bukan hanya kalau dimarah balas marah, ya. Jangan juga nanti

Di belakangnya ketika anaknya diganggu, terus bapaknya sudah mulai marah, istrinya bilang, hantam pak, hantam, tulus pak, hantam pak. Repot ini, provokator. Ya. Nah, bijaksana, memiliki penilaian yang benar sesuai firman Tuhan. Jangan prejudis, jangan juga ya, menjadi orang yang suka menilai buruk orang lain. Ya. Mampu mengambil keputusan yang membawa kebaikan, sekalipun keputusan itu tidak disukai semua orang. Tapi kalau dasarnya benar, jalankan. Karena Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Ramah, mudah bergaul, hangat terhadap semua orang, membangun hubungan yang baik dengan kasih. Ini yang selalu dalam persiapan itu, saya selalu bilang, kepada presbiter yang tidak maju di liturgi di depan, tolong sambut jemaat dengan salam dan senyum. Adakah presbiter tadi yang menyambut saudara dengan selamat masuk, selamat datang? Tolong diampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin orang sakit gigi. Tapi kasihan, kalau pulang gereja, saya sok kasih tangan, ada yang asik cipika-cipiki, baru ketemu. Saya kasihan, ini tangan saya mau dikasih kemana ini? Dalam hati saya, semenakutkan itukah saya sampai orang tidak mau salaman? Padahal dia sedang asik ketemu dengan temannya. Ya. Tadi pagi ketika saya bilang ini, itu setiap jemaat pulang dia bilang, mata, lihat Pak Pendeta, lihat Pak Pendeta. Saya bilang, enggak, saya tidak semenyeramkan itu. Tapi coba kalau Anda berjumpa dengan orang, lalu salaman, terus orang yang Anda salami itu melengos gini, oh iya, gimana kabarnya? Ya. Siapapun Anda, maka penghargaan terhadap Anda jatuh. Mungkin orang yang kita salami di depan itu adalah minta-minta. Tapi kalau dia bilang, dia hormat, dia salam, kita salam dan lihat matanya. Itu penghargaan. Nah, kemudian tidak suka memabukkan diri dan tidak ganas. Ya. Saya kira bapak-bapak di GPIB Bukit Saitun ini tidak ada yang minum minuman keras. Wah, ternyata ketawanya sinis deh. Salah sendiri gereja mengajarkan minum anggur. Itu perjamuan, itu beda. Segala sesuatu kalau kita konsumsi berlebihan, itu tidak baik. Berpegang teguh pada ajaran yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang kedua, keberanian menghadapi kesalahan. Ya. Kasih yang sejati tidak membiarkan seorang terus menerus hidup dalam kesalahan. Peduli, mengasihi, tegur ketika saudara, ketika sahabat itu melakukan hal yang tidak baik. Tapi jangan bikin malu dia di depan orang. Panggil dia baik-baik. Ya. Berani menyampaikan kebenaran meskipun ya, tidak semua orang menyukai. Tapi sampaikan dengan hikmat. Ya, bukan menguliti keburukan orang lain. Mendengar dengan rendah hati, terbuka menerima koreksi dan mau berubah. Ya. Tujuannya adalah pemulihan. Teguran bertujuan membawa seorang kembali ke jalan Tuhan dan bertumbuh. Dan jadilah teladan hidup yang benar. Ya. Mari kita lihat pesan yang berikutnya. Nah, ini dia. Bahasa gaulnya, no action, talk only. Jangan cuma bisa omong doang. Tapi apa yang kita katakan, itu juga yang menjadi buah pikiran kita, itu juga yang ada di dalam hati kita, dan itu yang nampak dalam perilaku kita. Tahu melayani, gereja melayani, tapi layanilah dengan kasih, bukan cuma omongan. Lakukan dengan sikap yang benar. Kasih yang tulus membawa penghiburan dan pengharapan. Ya. Peduli berbagi, peduli secara nyata menjadi bagian berkat bagi sesama. Memberi itu tidak usah harus secara materi. Kehadiran kita mendampingi, ya. Hadir di tengah-tengah duka kita, hadir kita duduk, dengar saja keluhannya, itu sebuah berkat, ya. Dan doakan mereka, ya. Supaya mereka tahu engkau tidak sedang berjalan sendiri,
ya. Mendampingi, mendoakan, membangun dengan firman Tuhan. Sekarang banyak ilmu, banyak teori, ya. Tetapi jangan lupa spiritualitas kita dibangun berdasarkan kebenaran Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita sedang membuka bulan pelayanan dan kesaksian. Gambar ini adalah budaya, salah satu budaya di Jawa Tengah. Nah, dari 357 jemaat mandiri dan 280 pos pelayanan dan kesaksian, salah satunya adalah pos pelkes yang ada di Dempel Rejo. Nah, ini foto ini ya dari pos pelkes di Jawa Tengah. Ini Rewang, tradisi Rewang, budaya gotong royong masyarakat Jawa, di mana kalau ada saudaranya, kerabat keluarganya atau orang di desanya sedang melakukan hajatan yang besar, maka ada yang bawa bahan makanan, ada yang kerja sama. Tradisi gotong royong itu ketika yang dibawa nampaknya kecil, tapi kalau di dalam kebersamaan dikerjakan, maka hasilnya besar. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana dengan kita yang hidup di masyarakat kota? Tradisi kepekaan, saling menolong, saling membantu, budaya gotong royong, apakah itu masih ada atau terkikis dalam kehidupan kita? Nah, pada akhirnya firman Tuhan mau mengatakan, bangunlah karakter yang benar dalam hidupmu, maka kehadiranmu akan membawakan pemulihan. Berani menyampaikan kebenaran sekalipun pada waktu itu kita sakit, tapi sama seperti obat, dia memulihkan. Maka lakukanlah dengan keselarasan antara iman dan perbuatan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tadi saya sampaikan bahwa apakah nilai gotong royong itu masih ada dalam hidup kita? Saya katakan masih ada. Buktinya apa? Kita mungkin tidak kenal saudara kita, warga jemaat yang ada di sektor 1 sampai 13. Tetapi ketika dia meninggal, maka ketika keluarga Bapak Ibu memberikan 20 ribu tiap bulan, itu solidaritas. Program ini sudah dimulai 2,5 tahun lalu. Itu bukan asuransi, itu wujud solidaritas kita dengan siapapun yang mengalami kedukaan. Nah, sekarang saya sampaikan saja secara terbuka. Dalam pertemuan warga sini jemaat ada juga keluhan-keluhan. Kenapa Pak Pendeta selalu dibebani ke sektor-sektor pelayanan? Kalau mau Natal, kami harus menyediakan dana sekian. Kalau mau Paskah, kami harus menyediakan dana sekian. Untuk pelkes bulanan, kami harus menyediakan dana sekian. Maka sebagai pemimpin, dengar kritik itu masukan. Dan ketika kami mencoba polanya diubah, mari kita coba sama-sama. Ya. Bentar lagi kita ada program Aksi 2000. Kita tidak akan lagi minta, ya, kalau berhasil. Kita tidak akan lagi minta dana untuk Natal, dana untuk Paskah, dana untuk kegiatan bantuan jemaat diakonia bulanan. Ya. Tapi tidak menutup kesediaan kita untuk memberi. Ya. Ya, saya mau sampaikan ini dengan nyanyian, tapi bukan saya nyanyi. Next. Santai saja, Bu. Bapak Ibu, dengarkan hayati.

cukup. Bapak Ibu, ketika mendekati Desember atau Paskah, orang selalu mengeluh, kenapa sumbangannya terlalu besar? Pada akhirnya memang ada dana yang besar, tapi hati yang memberi kecil. Lihat pengajaran Tuhan Yesus, janda miskin, 2 peser saja, tapi Yesus bilang dia punya hati yang besar. Jadi mari nilai gotong royong, kebersamaan itu ada. Setiap orang pasti bisa, bukan karena kemampuannya yang hebat, tapi karena kebersamaan. Ingatlah firman Tuhan mengatakan, di mana ada persaudaraan yang rukun, maka kesanalah berkat-berkat Tuhan diperintahkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Hai Sobat Idola, selamat datang di Idola Indonesia Layak Anak. Setiap hari Minggu, pukul 10 sampai 11 siang. Sambut obrolan seru dengan anak-anak berprestasi.
2: Nama aku Elifa Bilian Ravita, biasanya dipanggil Elifa. Jadi, biasanya kuota itu 10 orang.
1: Ditemani lagu.

0: anak pilihan. Dongeng menakjubkan.
1: Di sebuah danau hiduplah seekor kura-kura.
2: Alangkah indahnya langit itu.
0: Dan info-info menarik untuk kalian.
3: Jadi kalau kuotanya nggak mencukupi, biasanya dibatalin lah. Ya minim.
0: Jadi ayo berpetualangan bersama kami setiap minggu hanya di Pro 1 RRI Makassar. Idola Indonesia Layak Anak.
4: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Adik-adik semuanya, kita di hari Minggu kembali dan berjumpa lagi tentunya dalam program kesayangan kalian, Idola Indonesia Layak Anak. Dan untuk idola di pekan pertama setiap bulannya, ini merupakan kerjasama RRI Makassar dengan Forum Anak Sulawesi Selatan, dan tentu akan menghadirkan informasi, inspirasi, dan edukasi buat kalian sebagai ruang partisipasi anak untuk mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan juga ramah anak. Nah, kali ini kita akan mendengarkan tentunya ya, menyimak dan juga menyaksikan tema bijak dan aman di dunia digital. Dan nanti kakak-kakak kalian nih dari Forum Anak Sulawesi Selatan akan berbagi informasi mengenai hal tersebut. Dan hari ini spesial kita bersama dengan host ya dari Forum Anak Sulawesi Selatan, ada Nur Aini Syamsari. Kak Ida mau kenalan dulu sebelum memperkenalkan narasumbernya. Halo Aini.
5: Halo Kak.
4: Apa kabar?
5: Alhamdulillah baik-baik.
4: Terima
5: saja.
4: Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Makassar. Ini kali pertama gak sih ya ini?
5: Iya, pernah kali.
4: Kali pertama, iya. Gimana melihat radio RRI?
5: Bagus banget, kayak sebelumnya Kak cuma bisa mendengar dari radio begitu, dari HP. Akhirnya datang ke sini juga, sangat-sangat bangga dan senang juga sih.
4: Senang ya. Sesuai ekspektasi gak sih?
5: Sesuai ekspektasi.
4: Oke, nah ini sebelum nanti perkenalan dengan Kak Fuad Asis nih, iya. Nanti deh Aini yang persilahkan ya. Tapi Aini kenalan dulu dong dengan sahabat idola, perkenalan diri dulu, sekarang aktivitasnya apa, kemudian seperti apa kegiatannya.
5: Hai sobat idola, kenalin aku Nur Aini Syamsari, biasanya dipanggil Aini, dan sekarang merupakan pelajar kelas 12 SMA yang sudah mau lulus dan masuk ke perguruan tinggi negeri. Dan untuk sekarang kesibukan saya tentunya menyiapkan perkuliahan serta mengikuti banyak organisasi seperti contohnya Forum Anak Kota Makassar, Forum Anak Sulawesi Selatan, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya.
4: Wah, sibuk begitu ya, termasuk organisasi jalan dua-dua dengan pendidikan gitu ya. Kalau di Forum Anak Sulawesi Selatan sendiri, Aini ceritain dong gimana pengalamannya dan dari kapan bergabung dengan Forum Anak.
5: Kalau di Forum Anak Sulawesi Selatan itu bergabungnya sejak tahun 2025 kemarin pas festival Anak Sulawesi Selatan. Di situ kayak ada lomba juga. Terus kalau pengalaman kita juga sudah banyak berkontribusi sama berkomunikasi sama 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan tentang apa-apa saja isu-isu yang terjadi di kotanya mereka gitu.
4: Wah, jadi sudah dari 2025 dan senang ya?
5: Iya, senang.
4: Bergabung di Forum Anak, banyak pengalaman, banyak pelajaran, ya. Banyak kenalan.
5: Banyak kenalan dari berbagai kabupaten kota juga.
4: Termasuk kesempatan hari ini bisa jadi host di RRI ya. Oke, nah adik-adik buat kalian yang sudah tidak sabar tentunya, nanti ada Kak Fuad Asis juga yang akan ngobrol-ngobrol sama Aini. Aini silakan.
5: Oke, halo teman-teman semuanya. Hai sobat idola dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat dan bahagia selalu. Kenalin kembali, aku Aini akan menemani sobat idola dalam program yang penuh informasi, inspirasi, dan tentunya suara anak-anak Indonesia. Sobat idola, pernah gak sih kalian merasa dunia digital itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari belajar, mencari informasi, bermain game, sampai berkomunikasi dengan teman-teman. Tapi di balik berbagai manfaatnya, dunia digital juga memiliki resiko yang perlu kita pahami bersama. Salah satunya adalah OXEA atau Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Mungkin istilah ini masih terdengar asing bagi sebagian sobat idola. Padahal penting sekali untuk kita mengenal dan memahami cara melindungi diri di saat beraktivitas di internet. Nah sobat idola, karena ini podcast tentu Aini gak sendirian nih. Sudah hadir narasumber yang akan berbagi ilmu dan pengalaman bersama kita. Yang sudah bersama kita hari ini adalah Kak Fuad Aziz yang akrab disapa Kak Fuad. Halo Kak Fuad, apa kabar?
6: Halo, baik. Halo juga sobat idola.
5: Jadi Kak Fuad, kira-kira sekarang kesibukannya apa nih?
6: Oke, terima kasih Aini. Saat ini saya sebagai mahasiswa aktif di Universitas Hasanuddin, lebih spesifiknya di Fakultas of Engineering, Fakultas Teknik. Kembali lagi saya datang di sini sebagai fasilitator Forum Anak Sulawesi Selatan.
5: Oke. Sobat idola, kita hari ini akan membahas tema dengan bijak dan aman di dunia digital, mengenal dan mencegah OXEA. Penasaran seperti apa pembahasannya? Tetap bersama kami di Idola Indonesia Like Anak, hanya di RRI Makassar.
4: Wah, itu dia. Jadi buat yang penasaran, topik kita hari ini apa? Bijak dan aman di dunia digital. Tadi sudah dikenalkan juga ada Kak Fuad Aziz. Kak Fuad sebagai fasilitator
6: Forum Anak Sulawesi Selatan.
4: Forum Anak Sulawesi Selatan. Dan nanti Kak Fuad, kita penasaran tentunya akan berbagi apa saja kali ini di Indonesia Layak Anak. Tentunya Kak Fuad sebentar akan berbagi pengetahuan dan pengalaman seputar keamanan digital bagi anak dan remaja. Tetap bersama kami pendengar di Idola Indonesia Layak Anak.
7: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
8: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Otko.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih sahabat Idola masih bersama kami dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Dan tadi seperti yang disampaikan Aini, hari ini kita akan dengarkan pembahasan menjaga keamanan diri di ruang digital serta mengenal bahayanya seperti apa. Silakan Aini.
1: Hai Sobat Idola, kembali lagi di Indonesia Layak Anak. Sobat Idola, internet memang memberikan banyak manfaat bagi kita. Namun, semakin sering kita menggunakan media digital, semakin penting juga untuk memahami berbagai risiko yang akan terjadi. Banyak anak dan remaja yang aktif di media sosial, bermain game online, atau berkomunikasi dengan orang lain melalui internet. Sayangnya, tidak semua orang di dunia digital memiliki niat yang baik. Karena itu penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara menjaga privasi, mengenali tanda-tanda bahaya, dan melindungi diri saat berada di ruang digital. Nah, untuk membahas hal tersebut lebih lanjut, kita akan berbincang bersama Kak Fuad. Hai Kak Fuad, sebelum kita membahas lebih jauh, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Oxia itu?
2: Oke, Aini, terima kasih ya atas kesempatannya. Sebelum membahas lebih dalam terkait OSEA itu atau Online Child Sexual Exploitation and Abuse, istilah ini resmi dibuat bentuk dari kejahatan online dalam sana daring dan online. Kita tidak bisa tutup telinga mengenai kemajuan teknologi saat ini begitu pesat. Karena kenapa? Karena saat ini pembelajaran banyak dilakukan di sana daring. Jadi tidak banyak kesempatan kepada pelaku untuk melakukan tindakan kriminal melalui sana online. Tentu tindakan yang dilakukan bentuk pelecehan eksploitasi dan kekerasan seksual pada anak di bawah 18 tahun yang difasilitasi oleh internet, HP, game, dan online. Secara garis besarnya seperti itu kalau kita membahas terkait OSEA. Dan mungkin kalau saya ditanya bagaimana OSEA ini melakukan tindakan kejahatannya, kriminalnya, itu banyak cara tentunya. Tapi kalau secara garis besarnya, OSEA itu adalah tindakan kriminal yang dilakukan di ranah daring atau online.
1: Oke, jadi OSEA itu tindakan eksploitasi memanipulatif anak-anak di bawah umur untuk melakukan tindakan kejahatan. Selanjutnya nih Kak Fuad, mengapa sih anak-anak dan remaja itu menjadi kelompok yang perlu mendapatkan perhatian khusus terkait keamanan digital?
2: Saat ini kalau kita membahas di sekolah, tentunya banyak sekolah yang menerapkan proses pembelajarannya berbasis online, menggali informasi. Kalau saat ini kan pemerintah menjelaskan terkait TKA tes berbasis online juga yang dijawab melalui media komputer atau laptop. Sistem-sistem ini tentu ada pengawasan khusus yang perlu menjadi pusat perhatian pemerintah. Karena kenapa? Karena kemajuan teknologi ini tidak bisa dipungkiri. Karena kenapa? Anak-anak wajib berkontribusi dalam mengembangkan teknologi, bukan menjadi penonton tapi pengembang teknologi. Tapi fokus kita bagaimana anak-anak melindungi di lingkup sana daring. Contohnya adalah bagaimana anak-anak mengelola sosial media dengan baik, mencari informasi. Saat ini kan lagi pusat-pusat boomingnya kalau AI. Jadi anak-anak bisa mencari informasi apapun, dimanapun, melalui online. Jadi anak-anak tidak menutup kemungkinan akan tidak terpapar tindakan eksploitasi berbasis daring, seperti itu.
1: Betul sekali. Selain menggunakan media online seperti sekarang itu media belajar itu sangat banyak seperti classroom tentunya. Dan mungkin saat ini juga banyak anak dan remaja yang aktif menggunakan media sosial nih Kak, tidak cuma tentang belajar, tapi terus menurut kakak perilaku apa saja yang perlu dihindari agar tetap aman saat berinternet?
2: Oke, terima kasih. Saat ini lagi pesat-pesatnya orang melakukan hubungan atau komunikasi dengan orang yang belum pernah dijumpai di salah satu aplikasi atau mencari relasi dan sebagainya. Pertama adalah kita tidak mudah memberikan informasi data pribadi kepada orang yang kita tidak kenal. Ini sangat fatal ketika diberikan, karena ini akan menjadi salah satu pegangan pelaku untuk melakukan bentuk pengancaman. Yang kedua, mungkin awal pelaku akan pelaku yang melakukan tindakan eksploitasi kekerasan seksual dalam ranah daring itu, contohnya kamu sekolah di mana, kamu tinggal di mana, kamu berteman dengan siapa saja, kamu aktifnya di sekolah masuk ekskul apa. Kalau dia begitu menggali berbagai informasi terkait data pribadi atau calon korbannya, itu akan menjadi pegangan. Nanti ketika dia sudah pegang salah satu contoh foto-foto yang tidak pantas dan sebagainya, itu akan menjadi salah satu pegangan untuk bentuk ancaman kepada korban. Ketika kamu tidak mengirimkan saya uang, ketika kamu tidak melakukan hal ini, saya akan menyebarkan data pribadi kamu, saya akan menyebarkan hal-hal yang tidak seharusnya diketahui orang. Karena kenapa? Karena dia sudah tahu dia sekolahnya di mana, dia tinggalnya sama siapa, dia alamatnya di mana. Inilah yang perlu kita amankan kepada anak-anak, jangan mudah memberikan data informasi kepada orang yang kita belum kenal sekalipun atau belum bertemu. Karena kalau kita membahas terkait relasi di media sosial ini, perkembangannya cukup pesat. Pesat sekali. Bayangkan, ada sedikit flashback ini sebagai proses pembelajaran bagi sobat-sobat idola. Ada anak yang saat ini bersekolah di salah satu sekolah asrama, dia itu dikasih kesempatan menggunakan smartphone-nya cuma Sabtu dan Minggu. Dan dia menggunakan smartphone-nya itu, dia itu main game online, tukar-tukar ID untuk sama-sama orang yang belum pernah ia ketemui sebelumnya. Setelah itu dia lakukan pelaku melakukan pendekatan. Akhirnya korban ini luluh. Akhirnya dia ketemu sama orang tuanya, ingin keluar dari sekolah asrama karena satu dan lain hal. Padahal tujuannya ingin dekat dengan pelaku. Akhirnya keluar dari asrama, dia melakukan pendekatan yang cukup dekat. Akhirnya dia mengirimkan hal-hal, korban mengirimkan hal-hal yang tidak pantas dikirimkan. Akhirnya pelaku ini melakukan ancaman, kirimkan saya uang sekian-sekian juta supaya data dan informasi yang kamu kirimkan saya tidak sebar. Akhirnya korban ini frustasi, takut untuk mengadu dan melakukan apa kedepannya untuk menyelesaikan persoalannya. Akhirnya dia sampaikan kepada orang tuanya dan melapor kepada dinas PPA setempat untuk melakukan perlindungan secara khusus. Ini yang perlu dihindari. Makanya pengawasan dalam bentuk mengelola sosial media itu wajib ditingkatkan. Karena kenapa? Karena kita tidak bisa, seperti yang saya sampaikan di awal, kita tidak bisa berpungkiri kemajuan teknologi, karena kita ini wajib beriringan dengan kemajuan teknologi untuk menjadi pengembang, tapi bukan jadi korban dalam tindakan eksploitasi dalam bentuk bentuk yang terjadi di sana daring. Itu yang perlu kita hindari. Seperti yang saya sampaikan, jangan mudah memberikan data informasi kepada orang lain bersifat pribadi, alamat, dan jangan mudah percaya kepada orang yang baru, seperti itu.
1: Oke, sangat banyak dampak negatif yang terjadi. Selanjutnya itu Kak, bagaimana sih kalau misalnya kita mengenali, caranya kita mengenali tanda-tanda ketika seseorang di internet itu mulai menunjukkan perilaku yang mencurigakan atau berpotensi membahayakan untuk kita?
2: Pertama adalah awalnya itu kebanyakan pelaku melakukan pendekatan secara baik-baik. Kamu tinggal di mana? Kamu sekolah di mana? Kesibukanmu apa? Pertama dia akan mencari atau menggali berbagai informasi terhadap anak. Anak-anak ini kan kalau masa dari angka 14, 15 sampai ke 16, masa-masa dalam mengembangkan dirinya, mencari jati dirinya. Tentu dorongan dari berbagai pihak akan menjadi salah satu patokan atau indeks bahwa dia akan mengikuti hal tersebut, menuruti hal tersebut, masa-masa labil istilahnya. Dan inilah ketika dia sudah melakukan pendekatan, dia akan mencari apa yang kita suka. Kamu sukanya apa? Itu. Setelah dia mencari apa yang kamu suka dan sebagainya, pendekatannya dapat. Okay. Setelah itu, yang perlu kita hindari adalah ketika orang yang pertama kali kita kenal tapi sudah bertanya mengenai informasi diri kita. Ini yang sangat fatal. Karena kenapa? Karena kalau dari gesek-geseknya ini sudah kelihatan, pasti ada terselubung maksud dan tujuan dari pertanyaan yang ia ajukan atau mencari informasi tersebut. Dari informasi, gesek-gesek, atau typingnya sudah mengarah ke hal yang tidak baik, itu menjadi indeks atau hal yang perlu dihindari. Kalau sudah dia sudah kirim long text, chat dan sebagainya yang sudah tidak relevansi lagi dengan dunianya kita sebagai anak-anak, lebih baik blokir dan hapus kontak-kontaknya untuk mencegah hal-hal yang tidak baik lagi datang kepada kita, seperti itu. Jadi pentingnya kita sekarang itu kan pemerintah melalui kementerian terkait itu sudah melakukan pembatasan usia umur kepada berbagai platform sosial media. Tapi kalau saya sempat searching kemarin, ini masih tahap beberapa persen untuk 30 ke 40 persen untuk menertibkan berbagai sosial media. Tapi diharapkan bahwa saat ini seperti YouTube, tentunya ada YouTube Kids dan sebagainya, itu kan salah satu platform kebijakan dari pemerintah untuk bagaimana melindungi anak-anak di khususnya di sana daring, supaya bagaimana anak-anak menggali informasi, mencari informasi terkait pembelajaran atau apapun yang saat ini menjadi isu-isu hits dan menjadi ingin terlibat dalam mengembangkan potensi baik akademik maupun non-akademik banyak sekali. Karena saat ini platform pengembangan potensi di bidang akademik dan non-akademik ini sangat pesat. Jadi tidak harus dimonitoring, tapi kita bisa berjalan sendiri. Karena kenapa? Kenapa kita dimonitoring dengan orang yang belum pernah kita kenal sebelumnya? Ini adalah ciri-ciri yang menyebabkan OSEA itu akan muncul. Tapi kecuali kita sudah kenal siapa gurunya, siapa tentunya untuk dituntun untuk belajar, itu kan salah satu hal yang aman untuk mencegah bagaimana kita aman di media sosial atau di sana daring seperti itu.
1: Oke, tadi banyak sekali dimention tentang jangan memberikan informasi-informasi pribadi nih Kak. Terus banyak sekali, mungkin banyak remaja yang sering membagikan informasi pribadi itu secara online, biasanya melalui postingan, karena mungkin dia lebih bebas, lebih leluasa untuk memposting. Terus menurut Kakak nih, informasi apa saja yang sebaiknya tidak dibagikan kepada orang yang belum dikenal?
2: Oke, kalau media sosial kan itu kan biasa orang up kegiatan lomba, kegiatan sekolah, ekskul, dan sebagai anak-anak tentu aktivitas di sekolahnya banyak, di luar sekolahnya banyak. Dalam istilahnya kan membangun personal branding yang baik, bagaimana kita mengembangkan potensi supaya orang bisa melihat bahwa personal saya bagus dan sebagainya. Ini kan bentuk publikasi yang baik. Tapi perlu kita pahami bahwa kalau ketika kita di DM, contohnya di DM, di chat, atau dihubungi dengan orang-orang, kita lihat dulu background orang tersebut. Walaupun dia sudah tahu kita aktif dan sebagainya, dia bersekolah di mana dan sebagainya, kita lihat background yang melakukan interaksi dengan kita. Kalau kita lihat bahwa instansi atau lembaga atau background dari orang tersebut sangat jelas, kita mudah memberikan, oh iya, saya aktif di bidang ini. Tapi yang seperti pertanyaan yang diajukan tadi, bahwa informasi apa saja sih yang boleh dipublish dan tidak. Yang pertama adalah, kalau membangun personal branding di media sosial itu hal yang lumrah menurut saya. Karena kenapa? Karena itu adalah cara orang untuk mempublikasi dirinya bahwa terkait potensi yang ia miliki. Tapi perlu kita pahami, kita tidak boleh mudah memberikan informasi terkait lebih spesifik lagi dari hal itu. Karena kenapa? Apalagi yang saya mention dari awal tadi, kepada orang yang baru kita kenal. Kita tidak tahu background dari orang tersebut, latar belakang dari orang tersebut. Itu yang perlu kita perhatikan. Kalau contohnya seperti ini, kita itu diajak kerjasama salah satu lembaga terpercaya untuk mengembangkan potensi akademik kita. Awalnya seperti itu, kita lihat latar belakangnya. Apakah misalnya lomba sekarang itu ada di Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi itu menjelaskan ada namanya Puspernas, Pusat Pengembangan Prestasi Berbasis Nasional. Itu kalau kita bisa melihat lembaga-lembaga terpercaya di situ ketika melakukan kerjasama, lomba, mengajak kegiatan positif lainnya, kita bisa searching, kita riset, oh lembaganya ada di Kementerian Pendidikan, jadi ini terpercaya. Kalau selebih di luar dari itu mungkin bisa dipertanyakan lagi kejelasannya. Untuk apa hal ini sangat penting? Kenapa hal ini sangat penting? Karena melindungi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi OSEA ini, karena sangat gampang sekali terjadi di sana daring, khususnya di media sosial. Jadi informasi pengembangan potensi akademik, membangun personal branding sangat boleh, tapi yang perlu digarisbawahi, jangan mudah terpercaya dengan lembaga-lembaga atau hal-hal yang tidak mencari data informasi dan menuju ke hal yang negatif seperti itu.
1: Betul sekali. Jadi Sobat Idola, jangan mudah percaya dengan lembaga-lembaga yang belum jelas di mana, begitu, belum jelas legalisasinya. Terus Kak Fuad, menurut Kakak, apa kesalahan yang paling sering dilakukan anak dan remaja saat menggunakan media sosial?
2: Oke, kalau kesalahan yang sangat fatal sih, yang pertama yang dimention memberikan data pribadi. Berkomunikasi secara berlebih-lebihan kepada orang yang tidak pernah bertemu dengan sebelumnya. Sedikit saya mention, kalau kalau saat ini kebanyakan orang bertemu dengan berinteraksi kita di media sosial itu ada data menunjukkan bahwa 80% dari game online. Dan selebihnya itu platform perhubungan media sosial yang menghubungkan karena satu pihak ke pihak yang lain. Dan tentunya kita harus memberikan salah satu pengembangan terkait hal tersebut, bagaimana mencegahnya, melakukan hal-hal tersebut bagaimana sejalan dengan kepentingan dan keperluan kita. Kalau ada yang ingin melibatkan kita tapi kita rasa bahwa ini tidak sejalan lagi, ini tidak relevansi lagi dengan saya, lebih baik menjauh dan menghindari. Tapi gunakan sosial media dengan semestinya, bagaimana kita memposisikan diri kita pada penempatan anak-anak yang sebenarnya, bukan menempatkan anak-anak ke tempat orang yang dewasa. Dan ini adalah salah satu memposisikan hal yang sesuai dengan tupoksi dan tupoksinya, seperti itu.
1: Betul sekali, dan dari perbincangan kita hari ini kita itu belajar bahwa dunia digital itu bisa menjadi tempat yang bermanfaat dan menyenangkan, tetapi kita juga harus selalu waspada dan bijak dalam menggunakannya. Nah Sobat Idola, kita lanjut setelah cerita berikut ini ya, jangan kemana-mana.
0: Oke, Aini dan adik-adik, itu dia tadi ya, sudah kita simak banyak informasi penting yang disampaikan sama Kak Fuad, yang tentu jadi bekal kita agar lebih bijak dan aman saat menggunakan internet. Termasuk juga yang sudah komen nih, ada Kak Zulkafi Gilang. Halo, selamat siang katanya Aini dan Fuad, senang bisa mendengarkan penjelasannya. Termasuk juga ada Andika yang katanya jadi tahu deh bahwa oh ternyata gak boleh sembarang kirim foto atau informasi pribadi ya ke orang yang belum dikenal. Oke, okay. Nah mungkin ini nanti masih ada lagi nih kesimpulan mungkin ya. Nanti ya, ada dari Kak Fuad juga. Nah buat adik-adik tetap di Idola Indonesia Layak Anak.
3: Yang main game terus nih, udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk. Oh, kok gitu?
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Kada Eyang?
3: Dia tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
4: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
3: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
4: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
3: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
5: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
6: Media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
7: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
8: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
3: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
4: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
5: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
4: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
5: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
4: Jadi gak boleh ya, Ma?
5: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
4: Iya, Mama.
3: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan.
4: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
5: Rizky?
3: Gak ada kok.
4: Oh, lo tadi?
6: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
7: Satu, kanal informasi dan inspirasi.
8: Kembali lagi di Idola Indonesia Layak Anak kerjasama RRI Makassar bersama dengan Forum Anak Sulawesi Selatan. Dan terima kasih sahabat Idola yang masih terus setia, dan kita akan mendengarkan kembali nih perbincangan Kak Aini dan juga Kak Fuad seputar keamanan digital. Dan yuk kita simak kembali. Silakan Aini.
9: Hai sobat Idola, kembali lagi bersama saya Kak Aini dan Kak Fuad. Nah, sekarang kita ada di sesi penutup nih. Menurut Kakak Fuad nih, sebagai penutup, apa sih pesan yang ingin Kakak sampaikan kepada sobat Idola agar tetap aman saat menggunakan internet dan media sosial?
10: Oke, Aini, ada banyak cara tentunya, tapi saya simpulkan saja. Ajari anak jangan share foto pribadi ke orang asing melalui online communication. Bikin anak nyaman cerita kalau ada yang aneh-aneh yang masuk ke dia. Jadi kesimpulannya adalah beri ruang dan kesempatan kepada anak-anak dekat dengan kedua orang tuanya, orang-orang yang ada di sekitarnya, dan jangan mudah percaya dengan orang yang belum pernah ia temui sebelumnya. Dan juga berikan anak-anak kesempatan bertanya kepada hal yang ia belum ketahui. Dan tentu ini adalah cara utama. Karena kenapa? Pendekatan adalah hal yang dinomorsatukan dalam melindungi anak dari aspek manapun. Karena ketika anak-anak merasa dekat dengan kita, dia pasti akan sharing, memberikan segala bahwa ada nih yang chat aku kayak gini, ada nih yang komunikasi dengan aku belum tahu dia siapa, tapi dia sering banget komunikasi sama aku. Otomatis ketika anak-anak mendekat dengan kita dan menyampaikan hal itu, perlu kita nyimak, perlu kita pahami, oh ada yang terjadi nih. Itu adalah cara yang paling utama. Yang tadi yang saya sampaikan bahwa jangan menyebarkan informasi, data atau foto kepada orang lain yang belum pernah kita ketahui, atau publish ke kemanapun yang kita tidak ketahui background dari hal tersebut. Inilah bagaimana kita menggunakan sosial media dengan baik, menggunakan media sosial dengan bagaimana tupoksi dan tupoksinya kita sebagai anak-anak, menempatkan dan memposisikan diri kita pada sosial media yang memang diperuntukkan untuk menyangkut kepentingan seperti pengembangan akademik, non-akademik, menggunakan sosial media untuk belajar, menggali informasi terkait pembelajaran di sekolah, atau pengembangan potensi, minat, dan bakat. Jadi kita gunakan sosial media bukan untuk melakukan hal yang tidak baik, mempercayai orang yang muda kita tidak kenali, tapi menggunakan sosial media dalam mengembangkan prestasi, pembelajaran, dan menggali berbagai informasi dan menyangkut kepentingan kita. Tapi perlu kita garis bawahi bahwa jangan mudah mempercayai segala hal yang belum pernah kita ketahui kejelasannya, supaya kita dapat menyimpulkan berbagai hal, tapi apa yang kita simpulkan itu terverifikasi dan benar. Jadi inilah pentingnya kita bijak menggunakan sosial media dan memposisikan anak pada sosial media pada tempatnya dalam pengembangan prestasinya. Seperti itu Sobat Idola.
9: Betul sekali, terima kasih Kak Fuad. Dan tidak terasa ya Sobat Idola, kita sudah sampai di penghujung acara. Dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa dunia digital bisa menjadi tempat yang bermanfaat dan menyenangkan, tetapi kita juga harus selalu waspada dan bijak dalam menggunakannya. Ingat ya Sobat Idola, menjaga keamanan diri di internet sama pentingnya dengan menjaga keamanan diri di dunia nyata. Jangan mudah membagikan informasi pribadi, selalu berhati-hati saat berinteraksi dengan orang yang belum dikenal, dan jangan ragu meminta bantuan kepada orang dewasa yang dipercaya jika menemukan sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Saya Aini pamit undur diri dan terima kasih kepada Kak Fuad yang sudah berbagi ilmu dan pengalaman bersama kita hari ini. Tetap bijak, tetap aman, dan tetap menjadi generasi digital yang cerdas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong yang di studio. Terima kasih semuanya. Kak Fuad, terima kasih. Terima kasih juga Kak Aini untuk obrolan yang sangat inspiratif dan tentunya bermanfaat bagi Sobat Idola ya. Dan semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi bekal begitu ya, jadi pelajaran buat kita semua nih untuk lebih bijak, cerdas, dan bertanggung jawab menggunakan teknologi digital. Sampai jumpa ya di Idola Indonesia Layak Anak selanjutnya. Dan buat yang ingin nonton kembali tayangan ulangnya bisa menyaksikan di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Kak Fuad, sekali lagi terima kasih.
10: Yeah,
8: terima kasih.
9: Terima kasih.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
1: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi katanya bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
5: Ya, jualan aja Bu.
4: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
5: Belum Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
4: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
6: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain. Makassar pagi ini.

0: Baru Satu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali siang hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam obrolan kesehatan tentunya dalam di Makassar siang ini. Dan pada kesempatan kali ini pendengar kita akan membahas topik yaitu mitos seputar patah tulang ya, dan di masyarakat masih banyak beredar anggapan bahwa patah tulang cukup diurut misalnya atau harus selalu dioperasi atau bisa sembuh hanya dengan minum susu. Namun benarkah demikian? Pendengar, untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut telah hadir bersama kita Bapak Dr. Fadil Mula Putra Mbiomed SPOT Fix Ivoka, dan kita segera menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Dr. Fadil.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, kalau penyebutannya dok gimana? Kalau titelnya dokter Mbiomed?
2: Mbiomed SPOT FICS Ivoka.
1: Oke,
2: FICS ya.
1: Ivoka.
2: Fellowship International College of Surgery.
1: Oke, terima kasih banyak dok sudah berkenan hadir di studio Pro Satu RRI Makassar. Kabar tak sehat dok ya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Dan alhamdulillah ini sudah beberapa kali begitu. Oke.
2: Keempat kali.
1: Baik, terima kasih banyak dok. Dan kali ini membahas seputar mitos seputar patah tulang. Dan perkara untuk Anda yang juga saat ini mendengarkan dan juga menyaksikan tayangan live streaming kami di YouTube channel dan juga di aplikasi RRI Digital, yang mau bertanya boleh ya ditunggu di 082133339444 atau live chat di aplikasi RRI Digital atau di YouTube. Dan di awal dok, mungkin ada pengantar terlebih dahulu seputar topik kita kali ini, silakan.
2: Oh ya, baik. Jadi siang hari ini topiknya itu terkait mitos
3: dari patah tulang ya.
1: Ya.
3: Jadi di masyarakat itu terus terang masih cukup banyak mitos-mitos yang beredar. Mungkin yang paling banyak itu biasanya sih kalau dipasang pen itu kena petir misalnya, atau kalau dibawa ke suatu tempat tertentu yang magis dan mistik misalnya bisa pulih lebih baik dan sebagainya. Jadi mungkin nanti kita bisa sama-sama bahas terkait apa sih yang ada di informasi-informasi tersebut.
1: Baik. Dan mungkin bisa dijelaskan dulu dok, sebenarnya patah tulang itu seperti apa?
3: Baik. Jadi pada dasarnya tulang itu adalah suatu organ di tubuh manusia yang fungsinya banyak ya. Selain dia sebagai struktur rangka dari tubuh manusia, dia juga merupakan sumber dari bahan baku pertumbuhan. Kemudian juga dia bisa menjadi tempat untuk terjadinya metabolisme-metabolisme yang juga akan membantu dari proses-proses di tubuh manusia. Nah, tentunya pada waktu dia mengalami patah, ya kembali ke prinsip dasar bahwa kalau sesuatu benda atau suatu bangunan rangkanya itu hancur atau rusak, tentunya dia tidak akan bisa berdiri dengan kokoh dan baik. Itulah yang bisa terjadi pada waktu orang mengalami patah tulang. Ya, orang yang patah tulang ini ya, tentunya akan kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi kembali ya, yang dilakukan oleh dokter itu sebenarnya bukan menyembuhkannya. Yang dibuat oleh dokter itu adalah mereka memposisikan kembali, mendekati normal untuk tulangnya, supaya nanti pada waktu mengalami proses penyembuhan, tentu tulang yang mengalami patah ini bisa mengalami proses yang baik, sehingga bisa dipakai mendekati kondisi seperti sebelum kejadian. Itu yang kita harapkan di suatu proses patah tulang yang ditangani oleh seorang dokter.
1: Baik, dan ini dengan berbagai macam akibat tentunya, benturan, kecelakaan.
3: Ya, prinsip dasarnya sih orang kalau patah itu adalah energi yang lebih tinggi dibandingkan kemampuan tubuh untuk menahannya. Itu saja prinsip awalnya. Jadi pada waktu kita mengalami energi yang lebih besar daripada kemampuan tubuh untuk menahan, itu pasti akan patah. Itu ada dua kondisi yang bisa terjadi. Yang pertama, tulangnya sehat, tapi energinya sangat tinggi. Contohnya, pasien balapan gitu kan, kencang. Tubuhnya manusia kan tidak didesain berlari kecepatan 100 km per jam kan. Terus tiba-tiba dia terlempar, patah. Ya itu karena energinya jauh lebih tinggi daripada yang sanggup ditahan. Atau pada orang-orang usia tua. Orang-orang usia tua, tulangnya yang berkurang kualitasnya, sehingga yang normalnya orang tidak patah, justru pasien di usia tua ini patah. Contohnya misalnya yang banyak terjadi, pasien itu, saya cuma terpleset dok di depan, tapi kok sampai patah? Ya secara kualitas tulangnya sudah turun. Jadi prinsipnya adalah terjadi ketidakseimbangan antara energi dengan kemampuan tubuh untuk menahan energi tersebut. Saya kira itu yang bisa mendasari dari terjadinya patah.
1: Baik, dan tingkat keparahannya juga bervariasi begitu?
3: Okay. Ya, keparahan dari patah tulang sendiri itu kita bagi menjadi banyak kategori sebenarnya. Orang yang patah tertutup tentu berbeda tingkat urgensinya dengan orang yang patah terbuka. Ada lukanya.
1: Maksudnya gimana?
3: Ada lukanya.
1: Oh,
3: oke. Okay. Ya, jadi lukanya itu entah terkontaminasi atau bahkan ada pecahan tulangnya yang hilang misalnya. Itu semua akan membedakan bagaimana cara penanganannya nanti di belakang. Itu yang pertama. Yang kedua tentu akan dibedakan juga dengan kualitas dari tulang pasien tersebut. Orang yang terbiasa untuk aktivitas olahraga misalnya, itu kualitas tulangnya tidak akan sama dengan orang yang hari-harinya cuma kondisi yang ya kita bilang rebahan ya, cuma bisa di rumah saja tanpa ada aktivitas yang cukup berarti, tidak pernah kena sinar matahari misalnya. Jadi itu juga menentukan bagaimana sih kualitasnya nanti di belakang. Ya, mungkin itu yang menjadi pembeda utamanya sebenarnya.
1: Baik. Nah, kalau retak tulang dengan patah tulang, dok?
3: Oh ya, kalau kita berbicara retak, retak itu sebenarnya bahasa awam yang coba untuk digunakan oleh dokter untuk mengkomunikasikan. Ya. Jadi kalau di dokter itu yang ada kita adalah patah secara komplit atau tidak komplit. Ya, artinya patah dia secara sempurna, memang dia dari seluruh segmen dari tulangnya itu mengalami patah, atau dia cuma patah sebagian, incomplete partial ya. Kita sebutnya sih sebagai patah yang parsial, patah yang cuma sebagian. Orang-orang biasanya menafsirkan kata retak itu adalah kalau dia patah yang sebagian hanya ada garisnya, tapi tidak sampai dia patah dan bergeser. Ya. Kalau patah yang komplit, biasanya kita patahnya itu mengenai seluruh segmen dari tulangnya sehingga tulangnya itu bisa bergeser. Itulah yang ini. Tapi kembali kalau berdasarkan ilmu kedokteran, kita cuma membagi ke dua statement itu, patah incomplete maupun patah komplit.
1: Dan penanganannya seperti apa, dok?
3: Sebagian besar kalau untuk patah yang incomplete, yang tidak bergeser, itu masih ada peluang untuk kita bisa lakukan tindakan tanpa operatif. Cuma ya kembali lagi itu disesuaikan dengan lokasinya, karena tentu berbeda kalau dia patahnya di daerah persendian yang dekat dengan sendi. Sendi itu seperti engsel ya, jadi pada waktu dia ada selisih tinggi saja, dia akan membuat, ya kalau di pintu biasa dia biasanya akan bunyi-bunyi kan. Nah, apalagi di sendinya manusia yang tentunya jauh lebih kompleks di dalam. Itu tergantung dari lokasinya, tapi hampir sebagian besar bisa dengan tanpa tindakan operatif. Dan tentunya kalau yang patah di komplit itu kita sesuaikan lagi dengan bagaimana bentuknya, bagaimana tipenya, seperti tadi yang saya sampaikan, tipenya dia jenis yang terbuka atau tertutup, terus jenisnya yang bagaimana, apakah dia jenis patah yang simple atau yang dia hancur berkeping-keping bahkan yang sampai hilang tadi.
1: Kalau ya, dokter dari pengalaman paling parah, dok?
3: Yang parah itu yang dia mengalami patah terbuka, kemudian mengenai pembuluh darah dan sarafnya, dan juga sebagian dari tulangnya itu hancur dengan ada yang hilang. Itu yang benar-benar berat sekali untuk ditangani.
1: Dan ada kabar, dok, kondisi terkini pasien tersebut?
3: Ya, jadi kondisinya sih ada jarak antara penyembuhan tulangnya. Jadi tulang yang ditangani yang lalu yang mengalami masalah itu dia menjadi lebih pendek. Cuma ya tentunya kami ada teknik juga yang untuk bisa memanjangkan kembali. Jadi dipanjangkan untuk bisa mengejar selisih yang tertinggal kemarin karena banyak segmen tulangnya yang ikut hilang.
1: Baik. Dan itu yang parah begitu, yeah. Dok ya. Nah, Dok, untuk pendengar kita yang komentar, katanya adakah, Dok, tipsnya ketika terjatuh misalnya ini mengurangi risiko terjadinya patah tulang?
3: Oke, kalau di bidang olahraga tekniknya namanya itu diving ya.
1: Oke.
3: Jadi pada waktu kita mau jatuh kita langsung menempatkan posisi tubuh itu mendekap ya. Jadi lebih mendekati sumbu tubuh. Jadi itu akan mengurangi impaksi ke ekstremitas yang akan jatuh ke bawah. Dan kalau memang sudah mau jatuh jangan coba dipaksakan untuk melawan jatuhnya itu. Nah, itu yang biasanya terjadi cedera-cedera biasanya seperti itu. Jadi sudah lebih dari ya sekian derajat ya sudah istilahnya kalau dibiarkan ini udah pasti jatuh, tapi masih ada yang mencoba untuk supaya tidak jatuh. Itu resikonya jauh lebih tinggi. Lebih baik jatuh dengan memposisikan yang lebih aman. Itu istilahnya kalau di olahraga diving.
1: Oh, diving.
3: Ya. Okay. Jadi teknik diving itu sebenarnya bukan teknik curang dalam olahraga ya. Itu adalah teknik dari atlet untuk pada waktu dia jatuh tidak mengalami cedera.
1: Kebanyakan yang cedera, Dok?
3: Kebanyakan yang cedera ya ini disesuaikan lagi. Kalau orang-orang yang rekreasional yang memang bukan atlet tentu kan masalahnya berbeda dibandingkan orang-orang yang kondisi otot dan tulangnya dengan kualitas yang baik.
1: Iya. Tapi paling tidak dengan teknik diving itu bisa mengurangi begitu, Dok.
3: Iya. Itu bisa mengurangi. Cuma ya kembali namanya suatu musibah ya. Itu kita enggak bisa memilih ya. Orang terlempar dari ya enggak akan sempat lah memikir saya mau daerah ini yang kena, daerah ini yang kena. Itulah kenapa kita di dokter itu dilatih untuk melakukan primary survey namanya. Primary survey itu kita melakukan evaluasi mulai dari jalan nafas pasien, bagaimana pernapasannya, bagaimana fungsi jantungnya, bagaimana fungsi kesadarannya di saat pasien itu masih baru mengalami suatu proses trauma. Karena bisa jadi ada hal-hal yang luput yang mungkin pasien sendiri tidak rasa. Karena kembali keluhan-keluhan di pasien itu kan tergantung pada waktu pasiennya memang masih bisa merespon. Kalau pasiennya tidak bisa merespon, kita kan tidak bisa tanyakannya. Atau pasiennya itu merasakan beberapa lokasi yang sakit dan dia cuma menyebutkan daerah yang paling sakit. Nah, itulah gunanya, disitulah dokter yang bekerja di bidang triase, di bidang penanganan awal dan yang menerima pasien yang pasca trauma itu, dia akan melakukan hal tersebut ya, yang kita sebut sebagai primary survey.
1: Dok, untuk pendengar kita yang mungkin jatuh misalnya terus merasa bahwa saya bisa jalan atau menggerakkan anggota tubuh, itu kapan, Dok, bahwa dia harus periksa atau memang kalau misalnya udah jatuh merasakan sakit harus langsung begitu?
3: Ya, jadi ya kembali kalau masalah kapan untuk periksanya setelah suatu kondisi trauma itu dikembalikan kepada kondisi pasiennya.
1: Okay.
3: Sebenarnya yang paling aman itu adalah meskipun pasien masih bisa melakukan berdiri dan sebagainya, lebih baik diperiksakan. Toh tidak ada salahnya. Seandainya diperiksa hasilnya bagus kan, aman kan? Ya, daripada cara berpikirnya adalah kayaknya aman, tapi kita tidak usah datang. Ternyata di belakang ada masalah yang membuat penanganannya itu kehilangan kesempatan emasnya. Nah, itu ada ya, ada beberapa pasien yang sampai seperti itu. Artinya menyimpan kondisi yang menurutnya ini enggak ada masalah. Tapi ternyata setelah beberapa saat baru datang, ternyata ada masalahnya dan ya kondisinya yang kesempatan emasnya kita bisa dapatkan hasil yang baik sekali itu sudah terlewatkan, bahkan yang mungkin yang sesuai keinginannya. Ya, hal-hal seperti itulah yang kita. Jadi cara berpikirnya sih kalau saya. Kalau memang ragu-ragu, toh itulah gunanya dokter ya. Kitalah yang akan melakukan diagnosis. Dokter saja kita tidak melakukan self diagnosis ya, kita tidak mendiagnosis diri sendiri. Saya akan meminta bantuan teman sejawat saya yang lain untuk mendiagnosis penyakit saya. Karena kalau diri sendiri yang melakukan diagnosis itu terlalu banyak hal-hal dan masalah yang muncul di belakang.
1: Baik. Dan ini tuh kalau misalnya patah tulang, ada yang nggak kentara nggak sih dok? Maksudnya nggak kentara bahwa ada tandanya atau apa gitu, atau dia yang tidak lambat begitu dok, yang kemudian memeriksakan diri karena apa? Apakah mereka merasa bahwa aman saja?
3: Oke. Jadi untuk kondisi yang patah tulang itu biasanya pasien akan merasakan fungsi yang terganggu, fungsinya terganggu. Jadi setelah melalui proses awal di mana nyeri yang sangat-sangat hebat, biasanya akan mengalami lagi proses yang bengkak. Kemudian setelah bengkak tersebut, kita pasien juga akan merasakan ya lama-lama mungkin nyerinya berkurang, tapi fungsinya yang sebelumnya itu lebih banyak bisa dilakukan jadi terbatas. Ya, saya tidak bisa memberikan fungsi apa karena itu tergantung dari daerah yang terkena. Nah, tentunya kalau misalnya daerah di tangan ya, fungsi tangannya yang terhambat ya. Sebelumnya bisa menulis dengan baik dan misalnya atau ada gerakan-gerakan yang bisa dilakukan, tiba-tiba jadi terbatas dan sebagainya. Itu kalau dia mengalami proses yang penyembuhan yang baik. Ada orang-orang yang mengalami proses penyembuhan yang kurang bagus, itu dia akhirnya justru tidak bisa berfungsi sama sekali karena tulangnya tidak ada penyatuan, sehingga daerah yang mengalami masalah tersebut tidak bisa dipakai sama sekali, dan itu adalah rangkaian masalah ke belakang. Orang-orang dengan ini mungkin menjadi edukasi juga buat masyarakat. Pada waktu orang-orang mengalami masalah di tulangnya, daerah yang mengalami masalah tersebut pasti akan kurang dipakai, pasti akan tidak digunakan sebagaimana mestinya karena nyerinya, karena gangguan fungsinya dan sebagainya. Hal-hal tersebut akan mengarahkan ke 5 kondisi yang tidak tidak bagus untuk kehidupan sehari-hari, terutama kalau di ekstremitas bawah. Yang pertama, tulangnya akan mengalami pengeroposan. Ya, tulang yang tidak dipakai dia akan mengalami pengeroposan. Kemudian ototnya dia akan mengalami suatu proses pengecilan. Jadi otot sudah keropos, tulang sudah mengecil. Padahal masalah pertamanya cuma patah. Kemudian setelah itu kita masuk ke tahap yang mungkin lebih tinggi lagi, karena lama cuma bisa duduk misalnya, sudah tidak bisa berdiri di ekstremitas bawah misalnya kalau dia patah, akhirnya pasiennya ini aktivitasnya sudah jarang. Aktivitas yang jarang akan membuat fungsi jantung ikut berkurang, menurun. Kemudian kalau dia sampai baring lama, ini fungsi paru-parunya lagi yang kena, gampang mengalami infeksi dan sebagainya. Sampai akhirnya ya bisa juga muncul luka-luka di daerah yang selalu tertindis karena baring terus. Dan hal-hal seperti inilah yang menjadi kita sebutnya komplikasi dari suatu fraktur yang dibiarkan, suatu patah yang dibiarkan. Jadi yang sebelumnya cuma satu masalah menjadi 2 atau bahkan sampai 6 ke belakang gitu. Dan semua kondisinya itu tidak ada yang bagus.
1: Ya, baik. Nah dok, ini kembali ke topik kita, mitos seputar patah tulang. Apa saja nih dok mitos-mitos yang ada dan dokter ingin mengedukasi dan meluruskan?
3: Ya, baik ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya. Jadi yang paling banyak itu pasien yang takut dengan dipasang pen ya. Pen itu kan istilah awam, jadi kita di dokter itu istilahnya implan. Jadi pasien yang dipasangkan implan kemudian terkena petir ya. Oke. Jadi yang sama-sama kita harus tahu bahwa suatu proses terjadinya petir itu karena ionisasi kan, dimana di bawah awan itu muncul ion-ion negatif, dengan bumi sendiri itu adalah ion positifnya. Dan pada waktu kita berdiri di atas bumi dan kita menyalurkan, kita bisa menjadi konduktor dari ini ya, dengan maupun tanpa implan pun kita akan bisa terkena petir kalau kita berdiri di tempat yang tinggi ya. Jadi hal tersebut tidak benar. Dan ya kita bisa sama-sama lihat kan, kondisi sekarang sosmed kan ada di mana-mana. Mm-hmm. Ya, seandainya ada yang kejadian seperti itu kan harusnya sudah ada lah beritanya ya.
1: Jadi itu mitos, Dok ya.
3: Itu mitos yang sangat-sangat banyak beredar di masyarakat.
1: Oke. Okay. Selanjutnya apa lagi, Dok? Mitos seputar patah tulang.
3: Ya, mitos yang ada di patah tulang ya ya itu ya. Ada yang sempat mengatakan bahwa orang patah tulang tidak usah dibawa ke dokter, pasti sembuh. Ya, itu adalah statement yang benar. Tapi kembali kondisinya adalah yang dilakukan dokter memang bukan menyembuhkan tulang. Yang dilakukan dokter itu adalah kita memposisikan kondisi tulang mendekati kondisi yang normal, sehingga proses penyembuhannya bisa dijalani dengan baik dan benar. Sehingga pada waktu tulangnya sembuh, tetap bisa berfungsi mendekati, atau ya kalau benar-benar yang kita inginkan ya, dokter juga berdoa sama seperti sebelum kejadian. Itu yang kita inginkan. Nah, jadi kalau bahasanya apakah dengan tidak ke dokter bisa sembuh? Mungkin bisa, tapi dengan kondisi yang tidak bisa berfungsi dengan benar. Karena tulang yang salah sambung itu akan mengganggu fungsi. Hmm. Apalagi tulang yang tidak sambung sama sekali.
1: Dan ada kasus yang membiarkan itu, Dok?
3: Ada. Itu ada. Jadi biasa saya dapatkan pasien, ini Dok, baru setengah tahun yang lalu ya, bahasanya baru ya, padahal itu termasuk yang lama ya. Karena dimana penyembuhan tulang itu sudah melewati fase-fase krusial yang penting sebenarnya ya. Dia sudah melewati fase peradangan itu fase yang dimana seluruh zat-zat yang berfungsi untuk bisa memulai suatu proses penyembuhan itu sudah berkumpul. Itu adalah fase-fase peradangan. Dan itu biasanya ditandai dengan adanya gejala suhu yang lebih meningkat ya, sedikit lebih hangat, ada bengkak, ada kemerahan. Nah, itu dan ya ini semua yang memberikan gambaran suatu fase peradangan. Jadi orang-orang yang baru-baru kejadian biasanya akan muncul seperti ini. Kemudian setelah itu dia akan masuk ke fase selanjutnya di mana sel-sel tulang baru sudah mulai terbentuk. Sel-sel tulang baru yang terbentuk itu ya dia masih berupa tulang yang lunak, tapi sudah menjadi cikal bakal tulang yang keras selanjutnya. Nah ini kalau posisinya salah, dia akan menyambung dengan posisi yang salah. Dan dia menghilangkan bagian-bagian yang dianggap tidak perlu. Jadi kalau dia mengalami overlapping, terjadi selisih antara tulangnya, dia saling tumpang tindih, itu akan menjadi pendek untuk seterusnya. Dan ini yang sering terjadi, Dok, ini kok saya sudah setuju operasi, bisa gak Dok ya? Sama panjangnya dengan yang sebelumnya. Aduh, saya bilang ya, aduh mohon maaf Ibu, ini sudah lewat di fase itunya. Jadi kita mungkin bisa mengurangi selisihnya, tapi tetap akan ada selisih. Karena untuk memulai suatu proses penyembuhan tulang, tentunya kita harus melakukan refresh pada ujung-ujung tulangnya, di mana kita harus membuang sedikit. Kita harus membuang sedikit ya. Cuma sedikitnya itu yang bervariasi, karena dari jenis patahnya kan beda-beda. Kalau model patahnya yang tipe miring, meruncing begitu, berarti kan sedikitnya itu kita sedikit lebih banyak yang kita harus buang supaya kita bisa dapatkan kontak yang maksimal untuk penyembuhannya nanti. Beda dengan yang kalau dia model patahnya yang lurus ya. Saya kurang tahu biasa istilahnya sih patah tebu kalau di masyarakat ya, tapi ya itu istilah yang kembali ya tidak ada di istilah kedokteran. Yang ada itu adalah kita lakukan penanganan sesuai dengan jenis-jenisnya di textbook yang kita pelajari.
1: Baik, Dok, mitos lain yang populer bahwa patah tulang harus diurut agar cepat sembuh. Ini bagaimana penjelasannya, Dok?
3: Baik, jadi patah tulang harus diurut itu tidak sesuai ya sebenarnya. Jadi patah tulang itu tanpa diurut pun dia akan melalui suatu proses penyembuhan. Seperti yang tadi saya sampaikan. Diawali dengan peradangan, dilanjutkan dengan proses penyembuhan pembentukan sel tulang yang baru, dan yang kemudian sel tulangnya akan mengeras di belakang. Kalau diurut itu namanya diurut ya, artinya kita melakukan pemijitan, penekanan pada daerah-daerah tertentu. Yang harus kita pahami itu adalah bahwa tulang dengan otot itu dia tidak ada perlekatan yang mutlak. Jadi tuh otot itu dia cuma melekat di daerah titik-titik tertentu dari tulang supaya bisa terjadi gerakan. Otot itu dia akan berkontraksi, dia akan memendek sehingga terjadi tarikan. Itulah kenapa kita bisa bergerak. Nah sekarang bisa dibayangkan di daerah yang harusnya ada gerakan tarikan tersebut, tiba-tiba dia terjadi perlekatan. Akhirnya gerakannya jadi terbatas. Itu kalau melengket dengan ototnya. Kalau melengket dengan pembuluh darahnya, nah ini aliran darahnya yang ke bawah justru berkurang. Ya, dia kan menjadi lebih sempit. Ini yang membuat aliran darah ke daerah ujung-ujungnya, yang ke daerah yang lebih ke bawah ya. Dari kalau misalnya di daerah lengan bawah, tentu aliran yang ke dari jari-jarinya ini jadi berkurang. Terus itu kalau pembuluh darahnya yang melengket juga. Kalau sarafnya yang melengket, ini bisa-bisa jarinya tidak bisa merasa atau tidak bisa ada gerakan, karena saraf fungsinya itu ada tiga ya. Dia untuk pergerakan, untuk merasakan sensasi, dan tentunya untuk aktivitas yang tidak bisa dikontrol oleh pemikiran. Nah, ini yang jadinya biasanya kalau kami sih kondisi yang mempersulit pada waktu proses penanganan. Tapi ya kembali ya, hal-hal seperti ini memang masih sering ada di dalam pemahaman-pemahaman di masyarakat.
1: Jadi jangan dok ya, berbahaya.
3: Lebih ke mempersulit.
1: Mempersulit. Ya.
3: Jadi jangan kaget ya kalau misalnya datang ke dokter-dokter tertentu terus dokternya jadinya agak senewen ya, agak emosi. Kenapa dok? Karena mereka tahu bahwa tindakan yang sudah susah menjadi jauh lebih susah. Hal-hal seperti itulah yang ini. Karena yang pertamanya kita cuma tinggal perlu memposisikan tulangnya, kemudian dipasangkan implan, jadi harus membongkar satu-satu dengan resiko ya, saraf dan pembuluh darahnya bisa cedera loh. Bisa dibayangkan, saraf pembuluh darah sama ototnya dia melengket jadi satu gumpalan yang melengket dengan tulangnya yang patah. Kita harus bebaskan satu demi satu dengan ada resiko ini dia putus atau bahkan mungkin robek. Ya bisa dibayangkan sesusah apa kerjaannya kami yang berada di kamar operasi untuk membongkar itu gitu.
1: Baik dok, ini ada yang menanyakan apakah harus menjalani operasi kalau semua kasus patah tulang, terus juga minum susu dalam jumlah banyak bisakah buat tulang menyatu lebih cepat. Terus ada yang nanya juga katanya cocok minum susu sapi atau makan protein seperti telur ayam. Sebentar dokter akan menjawabnya pendengar, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Kami kembali sesaat lagi.
3: Terima kasih.
4: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam obrolan kesehatan dalam Makassar siang ini. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami tentunya. Masih menyimak di 94,4 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga saat ini kami live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Masih bersama Bapak Dr. Fadil Mula Putra Mbiomed SPOT FHS Ivoka. Dan kita masih membahas mengenai mitos seputar patah tulang. Dan Anda yang ingin bergabung, pendengar, kami nantikan di 0821 333 3944. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dari siapa? Di mana?
3: Ini Kak, saya dari Rara di Maros.
2: Ada apa yang ingin disampaikan, Rara? Atau ada yang ingin dikonsultasikan?
3: Ini Kak, saya mau bertanya ke Dr. Fadil.
2: Iya.
3: Jadi saya punya pertanyaan, Kak. Ini pernah mendengar bahwa ada pertanyaan mengenai anak yang sering jatuh akan memiliki tulang yang lebih kuat. Nah, saya ingin tanyakan ke Dr. Fadil, apakah ini mitos atau fakta?
2: Oke, ada lagi?
3: Saya rasa cukup sekian, Kak.
2: Oke, terima kasih, Rara. Baik, pendengar, ada yang lain yang masih bergabung, silakan, kami masih tunggu di 0821 333 3944 0, ya. Dan tadi Rara katanya pernah mendengar bahwa orang tua bilang kalau anak yang sering jatuh saat kecil nanti tulangnya akan menjadi lebih kuat ketika besar. Mitos atau fakta, Dok?
4: Baik, terima kasih banyak Bu Rara ya atas pertanyaannya. Jadi untuk anak-anak yang sering jatuh itu apakah tulangnya menjadi lebih kuat, itu tidak benar ya. Jadi yang kita harus tahu bahwa anak-anak itu berbeda dengan dewasa. Dia bukan orang dewasa yang diperkecil ukurannya, bukan. Jadi anak-anak itu adalah suatu makhluk berbeda ya. Dia dengan tulang yang memang lebih rapuh tapi memiliki jaringan pembungkus yang lebih tebal. Jadi itu adalah hal-hal yang sebenarnya menjadi pembedanya. Dan tentunya hal itu juga yang akan membedakan kekuatannya secara garis besar ya. Ya, tulangnya anak-anak itu dia masih tidak sekuat orang dewasa, sehingga memang lebih rawan untuk mengalami patah. Tapi dengan jaringan pembungkusnya yang lebih tebal, membuat proses penyembuhannya itu jauh lebih cepat. Jadi hal-hal seperti inilah yang menjadi perbedaan. Dan dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa memang anak-anak itu bukan orang dewasa yang diperkecil ya. Jadi kembali, itu adalah mitos ya. Jadi kalau anak-anak sering jatuh ya, mungkin itu untuk sebagai persuasif ya kepada anaknya supaya tidak takut untuk mencoba dan berlari misalnya. Atau ya bisa jadi itu menjadi harapan buat orang tuanya supaya bisa bangkit setelah jatuh dengan lebih baik.
2: Jadi ya, jangan menyengajakan karena percaya bahwa tulang anakku bisa kuat begitu
4: setelah dijatuhkan.
2: Dok, mitos atau fakta anak-anak tidak mudah mengalami patah tulang karena tulangnya lentur?
4: Tidak, itu mitos juga ya. Jadi kembali ya, ini sama dengan jawabannya Bu Rara tadi ya. Jadi tulangnya anak-anak itu dia lebih secara ukuran lebih kecil ya, dengan kekuatan pun lebih lemah ya, tapi dengan jaringan yang jauh lebih tebal, jaringan pembungkus tulangnya yang jauh lebih tebal. Jadi hal inilah yang menjadi pembeda. Otomatis ya secara kekuatan pun ya suatu benda yang lebih kecil ya masa lebih kuat daripada yang tulang-tulang yang besar. Itu mitos ya, itu mitos.
2: Baik, kalau anggapan dok bahwa minum susu dalam jumlah banyak dapat membuat tulang menyatu lebih cepat.
4: Oke, jadi susu itu adalah pelengkap ya. Susu itu pelengkap. Kita selalu dengar istilah 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi yang kelima ini adalah pelengkapnya ya. Terus yang kedua itu kita sekarang sudah ada yang isi piringku ya. Isi piringku. Ini yang terbaru, informasi terbaru tentang makanan di mana ya memang susu tidak disertakan. Kenapa sih seperti itu? Karena ya susu itu pada dasarnya dia isinya itu adalah lemak. Tapi dengan banyak komponen-komponen tambahan lain dalam jumlah yang kalau dari saya sih menurut saya kurang signifikan. Sama lah seperti misalnya saya membuatkan Mas Saiful sebuah teh, terus saya kasih gulanya 1 butir. Apakah saya bohong kalau saya bilang ada gula, saya kasih gula? Tidak kan? Tapi apakah dirasakan? Ya itu tentunya kurang bermanfaat ya, kurang terasa. Ya sama, susu pun seperti itu. Banyak kok hal-hal yang bagus di susu. Cuma kandungan utamanya itu adalah lemak ya. Jadi pada waktu kita konsumsi banyak-banyak bisa jadi masalah akibat lemaknya yang muncul duluan ya. Itu yang kita takutkan ya. Jauh lebih bagus kita konsumsi makanan yang hijau ya, sayur-sayur hijau disertai dengan protein yang baik ya, tanpa susu, daripada kita berharap dengan minum susu tanpa makan sayur, tanpa makan protein, kita memperoleh hasil yang baik gitu. Jadi ya itulah yang kadang-kadang memang perlu untuk di ya, kembali ya. Inilah tujuannya kegiatan siang hari ini kan ya. Mas Saiful ya.
2: Ini yang mempercepat proses penyembuhan seperti apa dok?
4: Ini adalah pemahaman yang ya kembali ya yang harus perlu diluruskan ya. Jadi penyembuhan tulang itu tidak bisa kita percepat. Oke, itu prinsip nomor satu. Sampai di negara manapun sekarang, mau di Amerika mau di Eropa, tidak ada yang bisa mempercepat proses penyembuhan tulang. Yang ada adalah kita menjaga proses penyembuhan tulangnya ini selalu memiliki bahan baku yang cukup. Jadi contohnya kita mau bangun rumah ya, kita ada tukang, terus ada bahan-bahannya nih. Tukangnya ada, bahan-bahannya tidak ada, rumahnya gak jadi. Ya kan? Bahannya ada, tukangnya tidak ada, rumahnya juga tidak jadi. Ya. Berarti kan harus ada dua-duanya. Nah, berarti yang kita bikin itu adalah bagaimana prosesnya dari awal sampai ke fase terakhirnya itu selalu memiliki jumlah pekerja yang cukup dan jumlah bahan baku yang cukup. Itu yang kita cari pada waktu proses penyembuhan tulang. Dan kodratnya memang seperti itu. Fasenya akan diawali dengan suatu proses peradangan, pembentukan tulang yang baru, yang masih lunak, bentukan tulang yang keras, dan masuk di fase terakhir di mana bentuk tulangnya mulai berubah mengikuti fungsinya di belakang. Jadi hal-hal seperti itulah yang kita jamin sebenarnya, yang kita harus coba kejar untuk bisa dapatkan yang maksimalnya.
2: Termasuk kepatuhan terhadap pengobatan begitu.
4: Kepatuhan terhadap pengobatan itu wajib. Karena ya kembali ya, bagaimana kita bisa melihat, ya namanya kalau tindakan operasi kan pasti ada luka yang dibuat. Meskipun lukanya itu adalah steril, tapi tetap ada peluang kuman masuk kan. Jadi kan tentunya kita harus bisa sering datang kontrol, kita ya ikuti sajalah anjuran dari dokter-dokter yang sudah menanganinya. Jadi tentu itu adalah advice yang terbaik. Jadi kita di dokter tidak mungkin kita memberikan saran yang pilihan kedua ketiga. Pasti kita sarankan yang pertama duluan, yang paling bagus secara keilmuan. Setelah itu kalau misalnya pasiennya tidak setuju, baru kita pikirkan yang apa sih alternatif kedua, ketiga, keempatnya gitu.
2: Baik.
4: Termasuk ya itu.
2: Nah dok, kalau misalnya pendengar kita nih yang bertanya bahwa sudah mengalami patah tulang, hal-hal apa yang agar tidak menimbulkan resiko selanjutnya begitu? Ataukah memang setelah patah tulang harus membatasi aktivitas misalnya, atau harus lebih berhati-hati, atau seperti apa?
4: Oh baik. Jadi orang-orang yang sudah patah tulang, pada waktu sudah diberikan kemampuan untuk bisa menggunakannya oleh dokternya, sudah diberikan kesempatan ya, artinya untuk bisa aktivitas lagi kembali, ya tentunya itu adalah fase di mana kita menganggap tulangnya itu sudah memiliki kemampuan yang sama dengan seperti sebelum kejadian. Sehingga di situ diharapkan tidak ada lagi kendala. Cuma kembali proses penyembuhannya ini dia masuk di jenis kategori yang mana? Karena kembali saya sampaikan tadi bahwa proses penyembuhan tulang itu dia akan berbeda-beda tergantung jenis masalahnya apa. Karena ada beberapa pasien yang ya karena proses penyembuhan tulangnya termasuk yang tipe kompleks, sehingga dia mungkin tidak bisa terlalu penuh seperti yang sebelumnya, di mana gerakannya yang misalnya bisa melipat sampai 130 derajat misalnya lututnya, jadi tersisa 110 atau bahkan mungkin sekitar 90 derajat. Jadi itu tentu adalah tergantung dari tata laksananya yang dilakukan, dan itulah perlunya untuk bisa diskusi dengan baik dengan dokternya pada waktu kita lakukan diskusi. Jadi ya saya sih punya prinsip yang sederhana sebenarnya. Suatu proses penyembuhan penyakit itu seperti gerobak ya. Gerobak yang sebelah kanannya itu ditarik oleh dokter misalnya, sebelah kirinya oleh pasien. Kalau cuma dokternya yang

0: melakukan tindakan operasi dilarang untuk merokok nih. Tapi pasiennya masih mau merokok kan? Itu kan jadinya jadi hambatan untuk proses penyembuhannya. Padahal kita sama-sama tahu proses penyembuhan tulang harus diawali dengan pembentukan pembuluh darah yang baru. Pembentukan pembuluh darah yang baru itu pasti akan terganggu kalau ada asap-asap rokok yang dikonsumsi oleh tubuh pasien.
1: Baik. Nah, Dok, kalau tadi yang bertanya juga apakah patah tulang harus menjalani operasi?
0: Ya, itu kembali ya ke permasalahan awal. Hmm. Jadi kita harus bisa menilai jenisnya apa, kemudian seberapa jauh sih bergeser tulangnya. Itu semua ada hitung-hitungannya. Itu semua disitulah gunanya dokter ya. Artinya kitalah yang berhitung, kitalah yang melihat, oh iya ini kalau kami tangani tanpa operasi masih bisa atau memang tidak ada pilihan lain selain kita lakukan tindakan. Disitulah nanti gunanya kita bahasanya ya, kita diskusi dengan pasien apakah setuju dengan rencana tindakan ini gitu. Karena penanganan patah tulang itu tidak bisa kita samaratakan. Sama seperti kita memilih jas baru ya. Kita memilih jas baru itu yang paling cocok itu adalah kita ke tukang jahit, jahit ukur sesuai kita punya badan dan kita dibuatkan. Bukan satu jas dipakai untuk semua. Sama, pasien pun seperti itu. Ada yang patahnya sama, tapi kebiasaannya berbeda. Beda juga obatnya. Ada yang jenis patahnya sama, tapi tingkat respon pasiennya berbeda. Beda juga obatnya. Disitulah gunanya dari seorang dokter di setiap penanganan pasien. Dia bisa memberikan penanganan sesuai individual masing-masing dari pasien.
1: Baik, jadi sudah terjawab pendengar ya, bahwa kasus patah tulang tidak semuanya harus menjalani operasi, Dok ya.
0: Ya.
1: Jadi ada operasi dilakukan jika terdapat indikasi tertentu. Ya. Selanjutnya, Dok, ini untuk pendengar kita yang mungkin menanyakan bagaimana kemudian pertolongan pertama yang tepat ketika seseorang dicurigai mengalami patah tulang, apa yang harus dilakukan?
0: Baik, untuk orang yang patah tulang, yang kita curigai patah tulang ya.
1: Ya.
0: Kita akan mencurigai orang patah tulang itu pada waktu dia sudah habis mengalami suatu proses trauma ya. Mm-hmm. Itu proses tadi ya, di mana energinya lebih besar daripada kemampuan tubuh untuk menahan. Dan teknik yang paling aman untuk kita lakukan bantuan ke pasien ini adalah daerah tungkai yang bermasalah tersebut kita lakukan imobilisasi namanya. Kita lakukan bidai. Bidai itu sebenarnya simple, tidak harus menggunakan alat-alat yang susah. Kita cukup mencari benda yang lebih panjang daripada ekstremitas yang bermasalah. Contohnya misalnya dia bermasalah di lengan bawah, tentunya kita akan mencari benda yang lebih panjang daripada lengan bawahnya. Misalnya payung gitu. Yang biasa dibawa masyarakat kan payung. Kita pasangkan payung atau ada kayu yang lebih panjang daripada lengannya itu, lalu kita balut. Kita balut ya, balutnya pun macam-macam, bisa dengan teknik mengikatnya saja, jadi sarung tangan kan ada, tali juga ada. Intinya adalah kita lakukan pembidaian supaya tangan tersebut tidak goyang ya. Karena yang membuat nyeri pasien yang patah-patah tulang itu adalah gesekan antara tulangnya dan peradangan yang muncul. Nah, pada waktu gesekan antar tulangnya ini kita bisa kurangi, itu akan membuat pasien lebih nyaman dan bisa untuk ditransportasi dan dibawa ke instansi kesehatan terdekat.
1: Apalagi, Dok?
0: Kalau di ekstremitas atas ya, ekstremitas bawah juga seperti itu ya. Kita bisa lakukan pembidaian. Jadi dengan pembidaiannya itu kita menahan supaya tungkainya tersebut tidak mengalami pergerakan. Kalau misalnya pasiennya sampai tidak bisa bergerak, berarti itu ada kemungkinan sistem saraf pusatnya yang bermasalah. Itu bisa tulang belakang, bisa di kepala. Nah, ini kita perlu yang tentu papan yang lebih besar, yang lebih panjang. Nah, biasanya sih kalau kita di bidang-bidang kesehatan itu ada dengan nama spine board misalnya, ada dengan ini. Tapi kalau untuk orang awam mau membantu, carilah papan yang besar dan lebar untuk bisa pasiennya dinaikkan kemudian.

0: badannya itu diikat supaya dia melekat dengan papan tersebut. Jadi tidak terjadi pergeseran juga.
1: Baik, jadi itu pendengar ya, beberapa pertolongan pertama buat seseorang yang dicurigai mengalami patah tulang. Jadi hindari menggerakkan bagian yang cedera, dok ya. Apalagi mau meluruskan tulang sendiri.
0: saya boleh cerita gak ya?
1: Kenapa?
0: Jadi dulu itu ada pengalaman, jadi ada kejadian kecelakaan. Kejadiannya masih dekat dengan rumah sakit. Cuma orang yang menolong itu, ini pasiennya jatuh terlempar. Orang yang menolongnya ini ya tidak memiliki ilmu untuk membantu. Jadi dia mengangkat pasiennya ini dengan cara menggendong seperti orang baru nikah. Yang laki-lakinya menggendong dengan posisi perempuannya miring ke samping dan yang dilipat ya. Kebetulan pasiennya itu masalahnya di leher saat itu. Jadi pasiennya itu mengalami patah di leher dan pada waktu diangkat, nah ini yang terjadi adalah lehernya yang sudah patah, dia jadi bergeser ke belakang. Saat diangkat itulah pasiennya mengalami kematiannya. Karena langsung untuk saluran pernapasannya dia terhenti.
1: Ya. Meninggal, jadi, dok?
0: Ya, jadi pada waktu tiba di rumah sakit dalam kondisi ya memang sudah tidak bernapas. Karena pada waktu ditolong itu memang tanpa teknik yang benar. Sehingga yang terjadi adalah daerah yang patah itu menjadi lebih bergeser dan menyebabkan otot pernapasannya, otot diafragmanya itu tertekan, tidak bisa melakukan aktivitas pernapasan yang biasa dan pasiennya ya meninggal. Artinya itulah kenapa ya beberapa negara itu ada yang menyarankan pada waktu melihat ada kecelakaan jangan membantu kalau tidak ada tekniknya, karena bisa jadi Anda lah yang penyebabnya dia menjadi lebih berat misalnya. Nah, jadi kita kadang-kadang niatnya kita baik ya, tapi disitulah kita perlunya ada basic knowledge-nya dulu untuk bisa membantu. Dan saya kira di kondisi zaman sekarang ini kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat itu sudah macam-macam kok. Contohnya jadi kami biasa sih sudah melakukan kegiatan pengabdian di mana kita mengajak warga masyarakat sekitar untuk belajar bagaimana sih untuk bisa melakukan bidai-bidai yang bagus, terutama di daerah-daerah yang menjadi jalur-jalur transportasi besar ya, yang kondisi-kondisi patah ini bisa terjadi. Jadi hal-hal seperti itu sudah cukup banyak untuk dilakukan. Tapi ya kembali ya, kenapa sih saya jadi ceritakan, karena saya jadi ingat itu. Jadi ada yang dia ngangkat kayak model ini yang pengantin baru. Dia ngangkat dari samping begini. Ya.
1: Baik. Dan pendengar, ini karena kita sudah di akhir kebersamaan dan full penjelasan yang disampaikan oleh dokter, dan mungkin ini menjadi pertanyaan-pertanyaan Anda juga. Dok, di akhir kebersamaan kita mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat agar terhindar dari komplikasi akibat patah tulang. Silakan, dok.
0: Baik, jadi kembali ya, tidak istilahnya tidak bosan-bosannya saya menyampaikan hal yang sama, yaitu adalah pada waktu para pendengar sekalian ada mengalami masalah, jangan ragu-ragu untuk berkonsultasi dengan dokter-dokter terdekat ya. Tentunya jauh lebih baik untuk kita bisa, ya seperti tadi cara pemikirannya, lebih baik kita melakukan pemeriksaan dan didapatkan tidak ada masalah daripada ternyata ada masalah tapi kita tidak lakukan penanganan dan pemeriksaan dini. Nah, hal-hal tersebut tentu akan membuat masalah yang mungkin lebih kurang bagus di belakang. Saya kira itu saja, Pak.
1: Baik, baik. Jadi jangan menunda pemeriksaan jika mengalami cedera yang dicurigai patah tulang begitu ya. Karena penanganan yang cepat dan tepat akan mempercepat pemulihan serta mencegah komplikasi jangka panjang. Terima kasih banyak Dr. Fadil Mulaputra sudah menjelaskan berbagai banyak hal di topik kita kali ini, mitos seputar patah tulang. Dan Anda pendengar yang ingin menyaksikan ulang tayangannya bisa menyaksikannya kembali di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Dr. Fadil, sekali lagi terima kasih.
0: Terima kasih, Mas Evo.
1: Sehat selalu, dok. Dan selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Makassar siang ini.
3: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.

Rekan, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan program Makassar siang ini. Kami sudah hadirkan pendengar bersama Dr. Fadil Mula Putra, dan untuk selanjutnya pukul 12 kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI menghadirkan sejumlah informasi dalam dinamika olahraga Pro 3. Tetaplah bersama kami.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andriva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Leeds Space melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sendulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Brun nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya membentur tiang gawang. Ivan Toni sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun, wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toni lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega. Timnya tampil lebih solid.
4: Competed pretty well defensively.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. This is...

0: hari ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola usus sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu ada tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu, masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Pajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Pajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya, ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, iya, idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang kini mulai terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Seiring kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi dengan mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi dalam Kediri Suci, Kota Kediri, menambahkan pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang nih, jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
4: Bisa bertambah mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih-lebihnya Fatur Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Maka diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
6: Subianto. Ini usaha besar dan ini tidak pernah membutuhkan keuangan dan bagi. Dan karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Sebenarnya dulu. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Iya.
7: Karena Provinsi Bali, maka yang sudah sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Iya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang sudah sekolah di sini adalah warga kabupaten dan provinsi.
6: Oke, saya mau tanya, di silakan duduk Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Jadi diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita sesekap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi, ya, di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota
6: satu. Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak kalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru, ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar, belajar, belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, rukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangankan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hati teguh, ya. Hati kita baik. Kalau kita diajak, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina sopan, ya. Jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah, laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
4: Negara itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dari Sugandia Fandia Redukun. Udah, normal. Terima kasih.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula One GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemetar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hajar, Red Bull. Diikuti Jorge Russell, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren, juara bertahan Lando Norris, McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi 3 besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: In 3 days your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex Di Gianantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Goiânia, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je set the match, Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Hualinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini. Sementara itu, Maya Hualinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Hualinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Hualinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karir karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Wawrinka menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun, bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini, Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabakar Yaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Alwi, Nichapon, dan Victor Lai. Ya, pastinya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jok Yonchen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang ya itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama dia. Kita lihat lagi video banyak yang dia seperti apa. Dan kita coba cari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau balikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami terus menemani waktu akhir pekan Anda, masih di Makassar Siang, di musik dan informasi. Usah kau Lara sendiri dari Katon Bagaskara dan Rutsana yang sudah menemani kebersamaan kita siang hari ini. Setelah tadi sudah kami hadirkan juga dinamika olahraga Pro 3 RRI. Dan sebentar pendengar, pukul 13 jangan Anda lewatkan program Obsesi, obrolan seru siang ini dan menemani kebersamaan kita di musik dan informasi. Saya Idam dan juga rekan Mori masih akan terus menghadirkan informasi-informasi terkini di rri.co.id.

0: burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
1: Tia, Helen, aku nemu lowongan magang bagus banget. Tapi salah satu persyaratannya harus bisa bahasa Inggris.
2: Iya, sekarang emang banyak banget info penting yang mengharuskan kita bahasa Inggris. Dari tugas kuliah sampai kerjaan.
3: Makanya kemampuan bahasa Inggris itu penting. Bukan cuma buat nilai, tapi juga buat buka peluang loh.
1: Emangnya sepenting itu ya, Len?
3: Banyak referensi akademik, jurnal, bahkan pelatihan internasional yang pakai bahasa Inggris. Kalau kita paham, pilihan kita bisa jadi lebih luas loh.
2: Wah, benar juga. Selama ini aku nonton video atau baca artikel bahasa Inggris, tapi sering aku skip karena males nerjemahin.
3: Padahal belajar bahasa Inggris bisa dimulai dari hal kecil kayak dengerin lagu, nonton film tanpa subtitle, atau biasain baca konten singkat.
1: Wah, berarti nggak harus nunggu jago dulu ya? Yang penting mulai dulu.
2: Setuju. Sedikit-sedikit, lama-lama terbiasa. Bahasa Inggris bukan sekedar pelajaran, tapi bekal untuk masa depan.
4: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
5: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak

gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan 2 gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.

0: kasih Dr. Yase atas pertanyaannya. Jadi memang sejak satu atau dua dekade ini memang sudah dikembangkan. Jadi memang balon ataupun stand yang ada yang kita biasa pakai atau di kardiologi pakai saya itu sudah ada obatnya. Dan obatnya itu
1: saat ini untuk program studi S3 kami telah mempunyai alumni sebesar 717. Tentunya selain peran alumni yang nantinya akan meningkatkan kemajuan dan peningkatan reputasi dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan juga menjadi contoh tentunya bagi anak-anak didik kami yang harus segera melanjutkan pendidikan S3. Jadi saat ini Fakultas Kedokteran sebenarnya mempunyai 6 dosen untuk spesialis bidang ini, tapi hanya ada baru 2 yang menyelesaikan program doktornya. Kami mewajibkan bahwa setiap yang ingin menjadi dosen tentunya harus bisa berkomitmen untuk melanjutkan pendidikan S3.
2: Ada masa di mana kita mesti berdiri menatap penuh haru saat mencapai jenjang pendidikan tinggi. Inilah kisahku, di tengah riuhnya perjalanan hidup, sebuah kisah yang memancar cahaya harapan dan keberanian. Ini adalah kisah inspiratif saya sebagai seorang pria yang berusia 40 tahun yang kini berhasil mendapatkan gelar doktor dalam bidang ilmu kedokteran. Dikenal sebagai sosok yang hangat dan akrab, Umar telah menapaki perjalanan pendidikan yang memikat, membawa langkahnya dari Makassar hingga ke New Zealand. Umar bukanlah sosok biasa. Ia telah menelusuri berbagai bidang pendidikan, menemukan panggilan dan minatnya dalam kedokteran spesialis bedah toraks. Melalui perjalanan panjangnya, Umar memilih bergabung dengan program studi doktor Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Pilihan ini tidaklah mudah, namun Umar memilih dengan tekad yang teguh, siap menghadapi segala tantangan yang menghampirinya. Latar belakang pendidikan Umar sebagai dokter spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular, langkah ini tidak hanya menandai awal perjalanan akademiknya, tetapi juga menunjukkan keteguhan hatinya dalam mengejar impian dan menghadapi tantangan.
0: Kalau perjalanan mengenai kalau menjadi dokter ya memang salah satu cita-cita kami, kebetulan di keluarga memang belum ada yang jadi dokter, kemudian orang tua pun berusaha untuk membimbing kami untuk bisa menjadi dokter dan akhirnya kesampaian. Sebenarnya cita-cita sampai sekolah spesialis dan S3 tidak pernah terbersit sebelumnya, namun karena memang saya berusaha mengembangkan diri sampai akhirnya kami bisa menempuh jalur pendidikan S3 ini, walaupun memang banyak kendala ya. Jadi selama pendidikan memang untuk bisa sampai ke titik menemukan bahwa ekstrak daun sirsak ini memang ya cukup berat, tapi ya alhamdulillah semua bisa terlewati. Jadi kasus-kasus yang seperti ini yang bisa ditangani atau bisa dilakukan tindakan adalah yang kasus-kasus yang kami sebut dengan akut limb ischemia atau kegagalan sirkulasi pembuluh darah di kaki secara tiba-tiba. Biasanya insidennya terjadi pada orang dengan riwayat penyakit jantung, usia tua, diabetes, dan penderita hiperkolesterolemia atau penderita pasien-pasien dengan kadar kolesterol darah yang tinggi yang memiliki resiko terbentuknya sumbatan di pembuluh darah kaki.

0: Umar bercerita mengenai tantangan mengatur waktu antara studi dan mengurus keluarga serta merawat pasien dengan cara membuat skala prioritas yang ketat agar semua dapat porsi waktu yang memadai. Ini bukan hal yang mudah karena ada momen paling membingungkan dan bagaimana dia mengatasi masalah selama menyelesaikan studi doktoral. Berdasarkan background pendidikan dari S2, spesialis kedokteran, maka membutuhkan penyesuaian. Oleh karena itu, kurang lebih bagaimana Umar mengatur waktu dan manajemen waktu buat pasien, keluarga, dan juga hobi. Inspirasi dari istri dan orang tua, serta dosen promotor yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian studi ini. Menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi, akademik, dan profesional bukanlah hal yang mudah untuk mengejar gelar doktor. Karena ia dituntut skala prioritas menjadi penting. Ya, harus bisa membagi porsi masing-masing secara profesional, sehingga tidak ada yang tertinggal atau terbengkalai. Seperti cerita Umar tentang proses panjang yang dilaluinya.
1: Apa yang menjadi tantangan tersendiri dalam promosi doktor ini? Apa suka dukanya selama menjalani disertasi ini?
2: Ya, satu memang penelitiannya cukup panjang. Yang kedua untuk melakukan ekstrak terhadap daun sirsak itu tidak mudah, panjang. Yang kedua, melakukan uji kualitatif untuk menemukan kadar flavonoid yang ada dalam daun sirsak itu juga tidak mudah. Jadi ada step-stepnya khusus. Kemudian melakukan tindakan pada kelinci hewan coba yang relatif gampang stres itu juga menguras waktu dan tenaga. Sampai akhirnya ya alhamdulillah bisa sampai ke titik-titik ini.
1: Ya, apa yang menjadi target ke depan?
2: Ya, target ke depan seperti yang tadi waktu promosi dijelaskan bahwa ya harusnya bisa menjadi end product. Artinya
1: ada pil khusus daripada obat?
2: Iya, outcome-nya harusnya karena ini memang terbukti punya efektivitas terhadap pembuluh darah kelinci, harusnya bisa diuji mungkin klinis ke manusia, kemudian dijadikan sebagai end product atau bentuk pil atau bentuk kapsul yang bisa dikonsumsi sebagai terapi adjuvan atau terapi pendukung di samping obat-obat yang ada pada umumnya.
0: Pelajaran berharga dari bagaimana riset atau penelitian dipublikasi secara baik dan benar, terkhusus pada jurnal internasional bereputasi yang tentu membutuhkan perjuangan dan proses belajar agar dapat mempublikasikan dan mendesiminasikan hasil-hasil riset secara luas. Semua ia serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ia sudah bekerja dan berusaha semaksimal mungkin dengan memberikan yang terbaik. Harapannya ini bisa direalisasikan sebagai kapsul untuk dikonsumsi masyarakat luas agar ilmu yang dia emban bermanfaat buat banyak orang. Apresiasi tidak hanya sampai di situ, karena dukungan dari orang luar sangatlah penting akan perjalanan meraih studi doktor. Memberi kontribusi berharga untuk Rumah Sakit Universitas Hasanuddin dan Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo.
3: Au sangat memberikan penguatan ya, karena salah satu parameter untuk menilai kekuatan kualifikasi daripada SDM itu adalah doktor. Sementara nah Dr. Umar ini kan sebentar lagi akan terjudisium sebagai doktor. Doktor itu adalah kualifikasi tertinggi dari gelar akademik ya. Jadi dengan selesainya beliau akan menambah tentunya amunisi ya, SDM-SDM Fakultas Kedokteran Rumah Sakit Unhas yang tentunya akan lebih memiliki potensi yang luar biasa ya. Artinya kita yang saya bilang tadi, salah satu daripada parameter untuk menilai seberapa besar SDM itu unggul adalah doktor.
1: Satu terakhir dok, ya. Kan ini bidang ilmunya bedah vaskular.
3: Toraks vaskuler.
1: Ya. Memang untuk kesediaan di Rumah Sakit Unhas cuma dua tadi sesuai yang disampaikan.
3: Betul. Dan itu ini kan yang kedua, yang satu kan Dokter Jaya Rasti ya sudah selesai dan ini Dokter Umar. Ya tentunya inline juga dengan Rumah Sakit Unhas dan Fakultas Kedokteran sebagai produser bidang toraks kardiovaskuler. Ini kan pusat pendidikan. Nah, jadi menambah lagi SDM dan tentunya kita harapkan ke depan akan ada lagi adik-adik yang melaksanakan atau menyelesaikan pendidikan doktor di Rumah Sakit Unhas, Fakultas Kedokteran, dan juga jejaring utamanya kan Rumah Sakit Wahidin. Jadi ini akan memberikan kontribusi pada dua rumah sakit ini, ya. Rumah Sakit Unhas dan Rumah Sakit Wahidin. Dan tentunya produsernya adalah Fakultas Kedokteran, karena beliau memang adalah organik dari Fakultas Kedokteran Unhas.
0: Ini merupakan kisah perjalanan panjang. Perjuangannya tentu tidak berhenti di sana. Umar ingin menjadi dokter sebenarnya karena memiliki pengalaman masa lalu untuk memberikan impian ke kedua orang tua. Berangkat dari pengalaman itu, ia menanamkan sebuah komitmen untuk menjadi dokter. Dan alhamdulillah, sekarang mimpinya sudah hampir terwujud meraih gelar doktor. Di akhir wawancaranya, Umar membagikan pesan untuk orang-orang yang mungkin memiliki mimpi namun terhalang oleh keadaan ekonomi. Umar berkata, "Kita jangan pernah ragu untuk memulai sesuatu. Allah itu akan selalu memberi jalan dan itu sudah menjadi jaminan." Ia juga tidak pernah menyangka bisa mendapatkan amanah sebesar ini. Ia ingin mengingatkan ke teman-teman sejawatnya yang mendapat rezeki beasiswa agar tidak mudah mengeluh, karena pendidikan adalah amanah yang harus diperjuangkan. Harus berusaha semaksimal mungkin dan menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Yang Maha Kuasa. Dengan senyum yang menghiasi wajah, Umar mengatakan, "Jangan pernah mengatakan tidak bisa. Teruslah belajar, karena pada hakikatnya kita semua berasal dari titik yang sama, yaitu titik nol."
1: Bagaimana caranya kita memotivasi orang-orang di luar sana untuk bisa meraih pendidikan juga seperti dokter?
2: Memang jalur pendidikan seperti S3 memang ada jenjangnya, jadi harus melewati memang jenjang-jenjang pendidikan. Yang kedua, tidak kalah pentingnya adalah motivasi. Kenapa? Karena ya dalam perjalanannya bisa aja terjadi demotivasi. Saya aja pendidikan tidak tepat waktu, ada banyak kesibukan di samping menjadi dokter spesialis melayani pasien. Ya, harus juga menyelesaikan ini, jadinya memang sedikit agak molor. Ya, semoga kalian bisa ikut.
1: Jadinya harus fokus juga deh, dok.
2: Iya, ya, fokus ya. Kalau demotivasi ya kembali ke tujuan awal, kenapa harus sekolah S3.

0: Makassar siang ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar siang ini. Dan seperti biasa, hingga pukul 14 kami akan hadirkan obrolan seru siang ini. Dan siang ini, Mori ada siapa?
1: Dessert ngemil lagi.
0: Nah, pendengar, seperti apa kisah inspiratif dari usaha Dessert Ngemil Lagi? Ada ownernya yang akan berbagi cerita. Siapa, Mori? Pendengar, kita simak sama-sama bersama owner Dessert Ngemil Lagi di Pandu Rizna Supratio.
2: Makassar siang ini.
3: Ada. Pada siang hari ini, kami kembali menghadirkan di ruang dengar Anda program acara Obsesi, obrolan seru siang ini. Tentunya akan menghadirkan narasumber yang memberikan kita inspirasi dan juga motivasi. Pada siang hari ini akan ada seorang co-founder dari sebuah brand dessert yang akan kita ajak ngobrol bareng. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga dapat melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi akun media sosial kami baik di Facebook maupun di YouTube di Pro 1 RRI Makassar. Dan kita telah bergabung di studio kami, studio Pro 1, ada Kakak Muhammad Ikram Handaru selaku co-founder dari brand Ngemil Lagi. Halo Kak.
4: Halo Kak.
3: Ini manggilnya Kak Ikram ya?
4: Ya Ikram aja.
3: Oke, Kak Ikram, gimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah baik sekali, sangat baik.
3: Luar biasa ya, terlihat nih sangat ceria. Perjalanan ya di sini aman?
4: Aman.
3: Gak macet ya?
4: Gak macet karena orang lagi liburan. Ya. Lagi liburan ya keluar kota.
3: Nah, ini kita bakal bahas ngobrolin lebih lanjut. Ini dari bajunya aja kelihatan
4: banget
3: Ngemil Lagi ini. Nah, mungkin bisa Kak untuk mengawali ya, diperkenalkan dulu dirinya gitu kan. Okay. Diceritain dulu lah.
4: Oke, jadi halo teman-teman, nama saya Muhammad Ikram Handaru Putra. Akrabnya mungkin saya dikenal di luar sebagai Ikram gitu. Saya adalah co-founder dari brand Ngemil Lagi, brand dessert yang ada di Makassar. Lebih tepatnya brand cemilan untuk makanan ngemil-ngemil di Makassar. Yang saya dirikan sama teman-teman saya seumuran usia saya lah di Makassar baru tahun ini 2025. Kurang lebih seperti itu Kak perkenalannya.
3: Wow. Nah, ini bisa juga diceritain dong Kak, gimana awal mula kan tadi sempat dibahas kok ternyata enggak sendiri gitu,
4: ya, betul,
3: ada teman-temannya.
4: Betul.
3: Diceritain dong gimana awal mulanya?
4: Sebenarnya awal mulanya itu saya sama founder namanya Kak Lala. Itu kami orangnya hobi ngemil sama teman-teman yang lain juga itu hobi banget ngemil gitu. Bahkan lebih mungkin dalam sehari itu lebih sering ngemil dibandingkan makan berat gitu. Mungkin anak muda seusia saya juga mungkin usia 20 tahunan mungkin juga
3: relate
4: kayak gitu ya kayaknya. Okay. Seperti itu. Nah, kami itu sering ngemil tapi sayangnya kami itu orang yang tidak terlalu suka makanan yang terlalu manis. Kan biasanya itu banyak sekali kan makanan-makanan yang terlalu cemilan-cemilan yang sifatnya wih manis banget gitu. Nah, kami itu makanya seringnya ngemil-ngemil tapi buatan sendiri, dibikin sendiri cemilannya gitu.
3: Telaten banget ya.
4: Iya, karena kami hobinya ngemil tapi mau ngemil di luar gak cocok sama lidah gitu. Karena kan kalau makan yang terlalu manis itu bisa sakit kepala, sakit perut lah, apa segala macam. Yeah. Jadinya kan gak cocok juga ya. Makanya kami sering bikin deh cemilan-cemilan. Okay. Sudah itu kami akhirnya kepikiran, barangkali di luar sana ada juga kayaknya ya anak muda yang mungkin cukup aware sama rasa manis, tidak suka makanan terlalu manis. Akhirnya kami mencoba membuat brand saja, kenapa tidak dibikinkan saja bisnis dan brand. Akhirnya itulah yang melandasi kenapa kami bikin brand ngemil lagi.
3: Gitu. Jadi memang dari hobi ngemil.
4: Betul, hobi ngemil.
3: Dan juga takut beli kecemilan di luar yang kurang cocok gitu.
4: Iya,
3: ya rasanya.
4: Betul.
3: Nah, kan ini dibentuknya bareng-bareng ya, mungkin juga bisa diceritain posisi masing-masing ada berapa orang itu sebagai pionirnya.
4: Secara pionir itu ada sekitar 4 orangan ya, 4 orang gitu. Founder itu dia basicnya dia di keuangan sama operasional, dia yang punya resepnya dan segala macamnya. Kemudian saya basicnya di branding dan marketing. Kemudian ada rekan juga dia fokusnya memang di sebagai konsultannya. Ada juga rekan yang ahli di bidang sales dan kerjasama gitu. Jadi secara background ya kita semua adalah background dan positioningnya masing-masing di dalam bisnis ini.
3: Gitu ya. Nah, ini kan anak muda banget.
4: Betul.
3: Dari tadi ceritain juga bahwasanya ini bisa buat jadi referensi anak-anak muda di luar sana. Betul. Yang mau ngemil tapi yang gak terlalu suka manis. Mm-hmm. Gitu kan ya. Nah gimana sih suka dukanya gitu selama membangun bisnis ini, bisa di share lah untuk kita semua gitu kan.
4: Suka duka ya, jadi kalau mau bicara tentang suka dan duka, mungkin kita bahas duka dulu kali ya.
3: Iya benar.
4: Apa yang susah gitu. Nah mungkin dukanya, ya kalau dukanya seorang pebisnis awal-awal atau baru bangun pasti adalah tidak ada yang beli.
3: Itu
4: adalah duka yang paling adalah kalau orang baru bangun brand beberapa hari bahkan itu tidak ada pembeli. Ya wajar lah karena waktu itu kan siapa sih brand apa sih ini, orang enggak tahu juga kan. Nah, makanya ada sempat beberapa hari awal-awal launching itu ya tidak ada yang beli sama sekali. Tapi setelah melakukan proses marketing dan segala macamnya ya akhirnya bertumbuh terus sampai hari ini. Pokoknya duka yang paling mendalamnya cuman paling itu sih.
3: Tapi di awal terbentuknya Ngemil lagi nih, dia sistemnya gimana sih? Apakah produknya udah ready atau pre-order?
4: Waktu awal-awal itu kami pasti pakainya sistem pre-order. Karena kan kami belum tahu kalau kami mau stok barang ya seperti apa, seberapa banyak. Takutnya kan, karena kan kami sistemnya itu kami selalu mau menjaga kualitas produknya agar selalu fresh gitu. Makanya setiap layer dari produknya kami, setiap bagian dari produknya kami itu selalu kami buat pada hari itu juga.
3: Fresh banget
4: gitu. Kayak kami selalu bikin pada hari itu juga. Jadi kami sistemnya pre-order. Nah setelah dapat datanya, oh ternyata sebegini loh yang suka terhadap ini produknya kami. Akhirnya kami mulai pakai sistem stok. Tapi itu pun sistem stoknya kami pastikan harus habis pada hari itu juga. Karena kami selalu menjaga freshnya produknya kami. Seperti itu.
3: Nah ini kan udah dukanya. Ya, sukanya dong.
4: Sukanya ya alhamdulillah bisa mendapat respon positif lah dari customer. Artinya ternyata di luar sana banyak juga loh. Artinya apa yang saya sama founder dulu, teman-teman dulu pikir bilang kayaknya banyak juga sih orang yang suka ngemil tapi gak suka yang terlalu manis. Ternyata tervalidasi oleh customer-customernya kami yang memberikan feedback bahwa Ika enak banget, gak terlalu manis. Tapi tetap enak, balance rasanya, tidak berlebihan lah di lidah, tidak saling adu-adu rasa di lidah,
3: balance
4: lah seperti itu. Dan itu kami rasa, wah ini sebuah kebahagiaan nih buat kami, alhamdulillah lah. Kalau teman-teman yang sudah pernah coba produknya Ngemil lagi dan suka, itu sangat mengembirakan lah bagi kami.
3: Sebagai pasti seneng banget sih. Tapi di awal-awal nih customernya apakah memang dari teman ke teman atau malah juga udah ada customer dari luar
4: Bahkan di awal-awal itu lebih banyak customer luar yang tahu. Jadi kami kan sebelum kami launching ini brand, kami emang udah kasih cobain beberapa rekan-rekan terdekat lah terlebih dahulu untuk validasi dulu lah. Karena kami kan juga bukan orang yang asal gerasa gerusuk jualan gitu. Karena kami memang mau memastikan ketika launching itu produknya kami memang bisa diterima di customer di luar sana, di masyarakat lah. Makanya setelah launching malah pembeli-pembeli awal itu adalah orang-orang yang ibarat katanya penasaran. Tapi dari penasaran itulah akhirnya banyak yang repeat order, saling memberitahukan dan segala macam. Dan akhirnya bahkan mungkin kalau orang yang kenal, yang saya kenal dan teman-teman founder kenal beli, itu mungkin kecil sekali. Bahkan banyak orang yang tidak kita kenal yang beli.
3: Malah
4: bikin kagetnya itu berapa kali itu sering ada orang yang kita lagi prepare pesanannya orang lain, tiba-tiba ada yang ketok-ketok pintu rumah, Kak mau beli dessert. Tahu dari mana Kak? Dari Instagram. Oh, dari teman gitu. Oh, dari tetangga. Oh, akhirnya datang, itu kami layani juga gitu. Dan itu sangat mengejutkan lah untuk kami.
3: Kita gak
4: sangka gitu.
3: Ternyata marketing mulut ke mulut tuh se-works itu ya.
4: Sangat works banget.
3: Jadi kayak, iya aku udah nyobain, kamu harus nyobain juga.
4: Iya kayaknya seperti itu. Karena kan mungkin awal-awalnya ketika ini barang, ini produknya kami launching, mungkin saja ada orang yang mungkin itu beli kayak beli satu, coba-coba beli satu dulu, baru namakan rame-rame.
3: Mungkin mereka makan rame-rame, bisa jadi.
4: Karena kan ini ukurannya juga lumayan besar, jadi mereka makan rame-rame, kemudian setelah mereka makan rame-rame, ih enak, akhirnya repeat order masing-masing. Pemikiran saya seperti itu.
3: Iya, apalagi kalau misalnya cewek-cewek ya yang order, itu kayak mereka kan senang banget sharing gitu kan,
4: ngasih
3: tau temennya, ada loh dessert enak, gak terlalu manis.
4: Gitu. Kayaknya seperti itu kayaknya ya, pemikiran saya, karena kan secara marketing plan yang saya bikin juga itu nggak ada yang terlalu over gimana kayak iklan sana, endorse sana, endorse ini tuh nggak terlalu seperti itu. Karena kami kan mainnya mau pelan-pelan, tidak langsung gerasa-gerusuk gitu. Kami memang mau betul-betul pastikan, karena kan jangan sampai orderannya kami banyak, akhirnya kami kesusahan menghadapi orderan itu, akibatnya kualitas produk yang jadi bayarannya gitu kan yang turun kan. Makanya kami selalu menjaga kualitas produknya kami. Gitu.
3: Nah ini tadi sempat disinggung juga kan soal iklan gitu kan, marketing. Lalu sejauh ini bisa dijelasin dong marketingnya dipakai mungkin media sosialnya apa aja gitu kan, supaya lebih banyak orang tahu dan model kontennya tuh seperti apa nih.
4: Untuk saat ini sosial medianya kami itu hanya di Instagram dan TikTok.
3: Bisa disebutin?
4: Dia itu ngemil lagi, tapi di belakangnya ada underscore-nya, ada garis bawahnya gitu. Nah, untuk model marketing sih sekarang kami lebih fokus ke testimoni customer. Kami fokus mengumpulkan testimoni-testimoni dari customer-customernya kami. Dan banyak juga sih dari followers-nya kami, customer-nya kami yang bahkan bilang, "Kak, mau saya bantu promosikan produknya." Akhirnya kami, oh boleh Kak, tentu saja. Kami kasih produk, akhirnya mereka bikin kan video kolaborasi. Akhirnya artinya mereka saking sukanya sama produknya kami mungkin ya. Akhirnya mereka sampai mau bantu kami untuk marketingnya. Seperti itu, padahal kami enggak minta, kami enggak apa ya, kayak enggak menawarkan gitu. Mereka sendiri yang chat karena kebetulan mereka mungkin suka kali ya. Nah, ada cerita lucu di situ. Testimoni customer yang paling lucu itu, pernah saya antarkan produk, kurirku belum sampai kembali ke rumah, produknya tiga begini itu sudah habis. Jadi ibarat kata saya baru antarkan, saya baru suruh kurirku antar ini. Ini jarak dari rumahnya itu ke rumah produsen sekitar 20-30 menitan kali ya.
3: Lumayan ya.
4: Dan itu orangnya bilang, "Kak, habisin produkku, nanti saya order lagi." Padahal
3: kurirnya belum sampai,
4: belum balik nih, belum balik. Cepat banget ya. Mungkin katanya sih saking enaknya gitu, sampai enggak nyadar gitu kalau habis.
3: Dan gitu. Emang gitu sih biasanya juga ya. Kalau kita ngerasa cocok sama produk dengan senang hati tuh bakal kayak, "Ih, mau deh di tag-tag gini nih, ceritain reviewnya," gitu kan.
4: Karena kan ibarat kata sayang loh kalau ada produk bagus atau enak tapi orang lain gak tahu gitu kan. Mungkin aja pikirannya gitu orang-orang.
3: Terus terus ini kan juga melihat di Makassar sendiri kan udah banyak juga nih brand-brand dessert gitu kan. Kalau dari ngemil lagi sendiri, apa sih juga yang menjadi poin utamanya itu selain dari rasanya tadi?
4: Sebenarnya kalau kami ya, mungkin kalau dari kami itu, kami bikin brandingnya memang teman ngemil di segala mood. Itu adalah tagline yang kami selalu gaungkan, yang selalu kami sebut-sebutkan. Karena memang ada juga testimoni dari customer bilang ketika ceweknya lagi ngambek, mereka dia kasih ini ngemil lagi. Ya bukan mengada-ngada bilang langsung tiba-tiba ceweknya bagus, pokoknya setidaknya katanya moodnya ceweknya yang lagi mood swing itu katanya langsung sedikit membaik. Meskipun gak sampai jadi kayak baik banget ya, tapi setidaknya memperbaikilah. Karena memang secara penelitian memang makan makanan manis itu ada, dia bisa memancing hormon dopamin yang yang bisa memberikan kebahagiaan gitu. Nah makanya pembedanya kami itu setidaknya kami membangun branding bahwa cemilannya kami itu tidak terlalu manis. Kemudian kami juga bisa menjadilah menemani kalian di berbagai macam mood. Kemudian selain itu kami juga perhatikan baik-baik packaging. Packaging itu yang paling kami perhatikan juga.
3: Penting banget sih juga ini. Mungkin bisa dijelasin gitu perbedaan packagingnya antara ngemil lagi gitu dengan dessert-dessert di luar sana.
4: Mungkin kalau perbedaannya mungkin teman-teman bisa lihat juga, atau mungkin kalau para pendengar mungkin bisa membayangkan, kami itu pakai box yang ada pegangannya. Kemudian kami bikin memang semudah mungkin untuk dibawa dan juga sebeda mungkin dengan dengan brand-brand lain. Tujuannya ya supaya ketika orang lihat dosnya ini, orang langsung tahu, "Oh, ngemil lagi nih pasti."
3: Bagi Anda pendengar yang ingin mencoba merasakan produk dari ngemil lagi, bisa order via Instagram bisa ya?
4: Bisa di Instagram, ada juga lewat WA, lewat Grab, WhatsApp. Gojek, Shopee juga sudah ada.
3: Oh, wow, semua jalur kayaknya udah mulai dimasuki ya. Udah ada semua. Bisa juga untuk cek-cek dari testimoninya kan, betul, di social media tadi di TikTok dan juga Instagramnya di ngemilagi underscore. Oh, iya. Dan saya juga memberikan testimoni nih ya, sebagai salah satu orang yang pernah order produk dari ngemilagi dan memang
4: terima kasih.
3: Yang jadi first impression saya itu adalah packagingnya.
4: Betul.
3: Gak bohong, sebelum kita merasakan produknya, yang kita lihat itu ada tampilan luarnya. Dan packaging dari ngemilagi ini sangat proper, kemudian juga bahan dari wadahnya itu diperhatikan. Ini cocok banget buat Anda pendengar yang mau ngasih gift, ngasih hadiah, mau ngasih mungkin temannya lagi sempro, atau bagi Anda yang mau kemana gitu, ke temennya yang lagi mood swing kayak tadi yang diceritain. Bisa banget nih ya. Nah mungkin juga dari Kak Ikram sendiri bisa dong dijelasin gitu produknya gimana, apa base dari cake-nya gitu sekarang.
4: Mungkin kalau base dari cake-nya itu dia 11-12 sama brownies, cuman kalau saya nggak bisa ceritain terlalu banyak karena itu kan rasa itu kan sebenarnya dia variatif gila, orang tergantung orang-orang, tergantung lidahnya orang-orang.
3: Betul.
4: Seperti itu. Jadi dia kalau teman-teman mau bayangkan ya paling teman-teman bisa bayangkan soft cake di luar atau brownies atau bolu. Kemudian di atasnya nanti ke teman-teman bisa rasakan krim, ada krim. Kemudian sama dibalut sama saus coklat yang lumer. Jadi saus coklat itu dia meleleh Ki, bukan yang keras. Jadi dia saus meleleh dan lumer begitu. Nah itu perpaduannya itu kalau dari testimoni yang saya dapat ya, bukan dari saya tapi dari testimoni yang saya dapat. Teman-teman yang baru coba pertama kali itu rata-rata terkejut atau ada mungkin semacam shock effect lah yang mereka rasa, kayak wow kok gini rasanya ya, kayak beda begitu dari yang mereka pernah coba gitu. Mereka coba sampai mereka bisa validasi sampai berkali-kali. Di video-video itu ada banyak kok di social medianya kami. Kami ambil beberapa first impressionnya. Teman-teman yang sudah coba, customer-customer kami sudah coba. Dan itu mereka rata-rata memang shock di awal. Karena mereka gak ngebayangin bahwa rasanya itu akan sekompleks ini tapi tetap balance.
3: Okay.
4: Itu yang paling bikin orang juga tertarik mau repeat order juga gitu.
3: Dan ini juga sih biasanya dessert tuh kan identik dengan rasa, sorry ya, enek gitu kan, karena terlalu manis itu tadi. Tapi kalau dari ngambil lagi udah dipastiin gak bakal enek kan ya.
4: Seperti yang tadi saya ceritakan bahwa kan kalau enek harusnya orang gak mungkin bisa secepat itu ngabisin.
3: Nah
4: yang
3: bener,
4: kurirku aja belum balik ke tempat awalnya diambil produk, ini customer sudah ngabisin sampai 2-3 produk gitu, kayak wow gitu. Kalau dia bikin enak kan harusnya gak habis kan.
3: Iya benar. Nah terus ini ada berapa varian sih untuk ngemilagi?
4: Untuk produk dessert Neko-nya sendiri itu ada 3 varian. Kita ada original, ada cream cheese, kemudian ada durian. Jadi yang membedakan itu base-nya itu sama, layernya, cuman yang beda kalau di varian cream cheese sama durian itu kita kasih ada cream cheese-nya atau duriannya gitu.
3: Tapi selain dari dessert ini ada gak sih juga yang ngemilagi bakalan launching gitu?
4: Sebenarnya dari ngemilagi sendiri itu sebenarnya dari selain daripada produk dessert, kami juga dari belakang, artinya kami belum post di sosial medianya kami. Artinya kami belum sebarluaskan secara masif lah informasinya. Itu kami juga sudah mulai menjual dan menawarkan kepada pihak-pihak eksternal di luar sana mengenai produk-produk yang sifatnya sebenarnya kue tradisional. Salah satunya itu kami bikin paket snack box, kemudian kami juga bikin kue lumpur labu. Mungkin teman-teman juga kenal-kenal kue-kue tradisional Makassar kayak barongko, kue cantik manis. Itu semua kami sebenarnya produksi, tapi sekarang itu masih di kalangan terbatas. Belum kami launching secara bebas, tapi kalau mau tanya-tanya juga kami open kok kalau mau tanya-tanya gitu.
3: Nah, kan ini tadi dijelasin ternyata bukan cuma dessert, ada juga kue-kue tradisional. Nah,
4: betul.
3: Pada proses produksinya berarti udah melibatkan banyak orang dong?
4: Tentu saja, karena memang tujuan utamanya kami membuka brand ngemilagi itu sebenarnya salah satunya adalah kami berharap bisa kedepannya mungkin let's say beberapa 6 bulan sampai 1 tahun bahkan selamanya itu bisa menjadikan ini sebagai tempatnya nanti anak generasi mudanya Makassar atau orang-orang Makassar yang butuh lapangan pekerjaan lah. Jadi istilahnya kami ingin berharap brand ini bisa menjadi wadahnya atau tempatnya pembuka lapangan kerja baru lah di Makassar gitu. karena kan kita sudah tahu pemerintah sekarang bagaimana, banyak lapangan kerja yang sudah agak ya hilang lah begitu.
3: Iya.
4: PHK di mana-mana, perusahaan swasta juga banyak layoff.
3: Iya. Gitu. Mungkin lowongan kerjanya ada, cuman biasa kualifikasinya,
4: ya, bisa persyaratannya jadi juga,
3: itu
4: bisa
3: kan
4: jadi
3: juga kadang belum bisa terpenuhi gitu kan. Ya, dan sebenarnya tadi dari yang dijelasin sama Kak Ikram nih, bagi saya pribadi tuh menginspirasi banget karena kan backgroundnya ini foundernya anak-anak muda semua.
4: Betul.
3: Ya. Orang-orang yang kayak sebenarnya kalau di usia-usia Kak Ikram tuh biasa kayak masih mau fun, masih mau kesana kesini gitu, tapi ini udah mau terjun coba bisnis yang gak mudah.
4: Iya,
3: mungkin betul. Bisa dong Kak diceritain juga kenapa sih bisa setertarik itu mau masuk dunia bisnis.
4: Kenapa saya mau masuk dunia bisnis ya, karena mungkin ya salah satu juga cara paling baik untuk saat ini kalau kita mau sukses di masa depan mungkin ya lewat jalur bisnis.
3: Okay.
4: Lewat jalur bisnis, dan dengan jalur bisnis juga kita bisa banyak membantu orang lah di luar sana. Makanya saya sama teman-teman founder itu kepikiran untuk ayo kita bikin brand bisnis aja deh gitu. Okay. Kita bikin sebuah brand yang kita jadikan bisnis yang kedepannya ini bisa di scale up dan membantu banyak orang seperti itu.
3: Nah ini kan memang mulainya dari bawah ya?
4: Dari bawah.
3: Pokoknya di semuanya tuh, mulai menunya, ya, di semua. Trial, errornya ya, kerasa betul. Banget. Itu boleh dong dikasih gambaran gimana sih proses yang untuk sampai bisa dapetin resep yang sekarang ini orang tahu gitu.
4: Mungkin banyak-banyak belajar sih lebih tepatnya. Kami banyak-banyak mencari referensi dari mungkin brand-brand yang sudah lebih besar dari kami, yang sudah lebih dahulu. Karena kan betul-betul sebelum brand ini kami launching serius, ya kami banyak-banyak ikut belajar. Kami belajar cara bikin bolu, kami belajar bagaimana cara bikin krim yang enak, belajar bikin kue juga. Nah itu kami pelajari tuh, ada makan waktu yang cukup panjang. Setelah itu kami belajar juga, kayak mungkin saya banyak belajar bagaimana sih proses marketing di dunia F&B.
3: Betul.
4: Teman-teman juga banyak yang belajar bagaimana sih cara ngatur uangnya kalau bisnis. Itu semua kami pelajari sedalam-dalam mungkin agar ketika ini launching kita tidak mengalami chaos yang sampai bikin mungkin usaha bangkrut, usaha tutup. Karena kami maunya itu kita satu, ketika kita mulai ini barang, kita harus, ini sudah harga mati, harus ini barang sukses.
3: Okay.
4: Gitu. Makanya ibarat katanya prepare-nya yang dikasih lama dibandingkan umur bisnisnya yang pendek.
3: Dan gitu. Memang ternyata ini ya, belajarnya sampai belajar baking.
4: Iya, betul. Kita sampai belajar baking. Wow. Kemudian kalau saya mungkin di dunia marketing sampai belajar keluar, belajar-belajar di luar dunia marketing bagaimana, marketing F&B, banyak-banyak ngobrol sama marketing-marketing F&B yang ada di Makassar. Cari-cari komunikasi, teman-teman yang lain juga ada yang belajar dunia keuangannya bagaimana, dunia kerjasama itu bagaimana. Karena memang itu saya bilang, ini barang sudah ditetapkan dari awal, harga mati harus sukses.
3: Oke, gitu. Wow, jadi memang ini bisnisnya tuh harus berkelanjutan ya.
4: Harus.
3: Bukan cuma yang kayak satu hype. Masa hype terus
4: ya, abis hilang,
3: itu hilang ya, gitu kan. Enggak. Tapi pasti kan ini juga harus memperhatikan kualitasnya.
4: Betul.
3: Nah mungkin juga ada yang dilakukan dari pihak Kembi lagi untuk tetap menjaga konsistensi dari rasanya gitu.
4: Salah satu cara kami untuk menjaga konsistensi rasa adalah dengan selalu memastikan setiap bahan itu fresh.
3: Okay.
4: Kemudian ketika ada bahan yang sudah bermalam itu kami lebih sering mensedekahkan bahan produk itu. Jadi kalau ada kuenya kami, misalnya kami bikin kue ternyata over dari pesanannya customer dan pada hari itu udah habis, ya kami lebih sering kuenya itu kami bagi-bagikan ke tetangga, ke orang-orang terdekat yang sebenarnya masih layak makan, masih, tapi kami rasa takutnya kalau dijual itu sudah adalah penurunan kualitas. Makanya kami lebih sering kasih ke keluarga, ke tetangga gitu. Kami selalu memastikan bahwa produknya kami itu selalu fresh dibikin. Gitu.
3: Nah kalau dari pihak keluarga sendiri, orang-orang terdekat sejauh ini supportnya gimana?
4: Untuk keluarga dari masing-masing founder, terutama saya mungkin sebagai co-foundernya itu, alhamdulillah keluarga support.
3: Okay.
4: Supportnya itu dalam artian mereka tidak melarang, mereka tidak mengatakan bilang ah ngapain sih kayak gitu, mending belajar yang fokus, baru nanti apa daftar apa begitu kan, lebih sering begitu kan sekarang. Nah kalau keluarga teman-teman sendiri itu rata-rata mensupport itu artinya okay, silahkan karena ini masamu ya. Silahkan jalani, tapi itu keluarga itu hanya selalu mewanti-wanti, memberikan kewaspadaan lah, bilang setiap pilihan yang diambil ya harus tanggung sendiri resikonya. Artinya ketika kenapa-kenapa jangan mengeluh begitu. Ketika capek, ketika sudah kayak aduh kan kok gini ya gitu. Harus bisa motivasi diri sendiri, saling menguatkan lah. Tidak banyak mengeluh di keluarga gitu. Karena berkata ini adalah jalan pilihannya kami-kami semua.
3: Gitu. Wow, ini seru banget ya ternyata sampai sedalam itu
4: pembahasan. Iya, pasti.
3: Karena memang dalam membangun bisnis kan gak mudah ya.
4: Iya, betul.
3: Dari mulai modal itu dipikirin, terus juga cari resep yang cocok itu seperti apa, kemudian juga marketingnya harus disesuaikan,
4: ya, betul,
3: gitu kan. Nah, pendengar, kita masih akan melanjutkan ya perbincangan pada siang hari ini bersama dengan Kak Ikram selaku co-founder dari Ngemil Lagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun.
1: Pemerintah berencana akan menaikkan harga eceran tertinggi minyak goreng minyak kita.
0: Sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
2: Sembilan FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi, masih menemani Anda pendengar dalam perjumpaan kita di Obsesi, obrolan seru siang ini bersama dengan co-founder dari bisnis dessert Ngemil Lagi. Kita udah banyak bahas tadi ya Kak Ikram ya,
3: betul.
2: Mulai dari cerita awalnya terbentuk seperti apa, kemudian ada berapa orang yang terlibat, betul. Dan juga jenis-jenis produknya apa, betul. Aja. Nah sejauh ini kalau Kak Ikram melihat ya, marketing sih Kak, ini penting banget. Karena sering-sering juga saya lihat di Instagram yang Ngemil Lagi nih, banyak kontennya gitu kan. Tapi kalau Kak Ikram sendiri, yang paling manjur gitu, bahasanya paling manjur gak tuh, yang paling banyak menarik minat dari customer ini, marketing yang seperti apa sih Kak?
3: Untuk saat ini, saya bahkan lebih anggap marketing mulut ke mulut itu adalah yang paling efektif.
2: Masih itu
3: ya? Masih itu yang paling efektif. Sama paling sisanya kalau di media, sebanyak-banyaknya saja kita mencari testimoni customer. Karena orang bisa klaim produknya, bisa saling, kita bisa klaim lah produknya, kita paling enak, kita paling ini. Tapi customer itu punya preferensinya masing-masing. Setiap customer beda-beda dan alhamdulillah kami selalu mendapat review positif. Dan itu semua sudah kami lempar di sosial medianya kami. Kami selalu mendapat review positif bahwa kuenya kami seperti ini, enak, cocok di lidah, manisnya tidak bikin enek, cocok, ya seperti itulah. Dan saya rasa itu yang membuat itu adalah marketing yang paling efektif lah menurut saya saat ini. Bukan yang terlalu banyak jor-joran iklan. Kami paling enak, kami paling indah. Karena kalau kami ya fokus ke apa yang bisa customer rasakan, biar customer yang berbicara.
2: Oh gitu ya.
3: Iya, gitu kalau kami.
2: Tapi kalau endorsement ya sempat enggak sih Kak terpikir buat
3: kalau untuk endorsement kami pakai. Kami sempat pakai di awal. Itu sebagai kenapa kami pakai endorsement di awal? Bukan karena kami tidak percaya sama produknya kami, tapi itu jalannya kami untuk mendatangkan customer pertama. Jadi dari customer-customer awal-awal inilah yang nantinya akan kami, yang kemudian kami seleksi. Kemudian kami ambil testimoninya yang ternyata rata-rata semuanya positif. Semuanya positif dan mungkin dari mereka, dari customer-customer awal-awalnya kami yang sifatnya ini mungkin coba-coba, akhirnya jadi mereka yang jadi repeat order, kemudian teman-temannya juga ikut order juga, ya kayak gitu kan. Akhirnya sekarang di bulan-bulan sekarang kami sudah gak pernah pakai endorsement lagi.
2: Oh jadi memang ini ya, memanfaatkan dari review-review yang customer itu tadi ya.
3: Karena kami kan dalam ilmu, sebenarnya dalam ilmu bikin bisnis itu ketika kita masih awal ya kita harus fokusnya ke selling. Ilmu selling. Nah selling itu kan jalannya salah satunya endorsement. Nah dari endorsement itu datang customer coba, lahirlah selling tapi lahir juga branding. Branding inilah yang pelan-pelan naik dari customer review. Kemudian saling mungkin dari mulut ke mulut juga naik. Akhirnya kami tidak usah terlalu banyak lagi jor-joran terkait selling. Kami sudah bisa memainkan di marketing dan brandingnya. Gitu.
2: Gitu ya. Jadi

0: Secara inovasi kami ke depannya itu mungkin produk-produk yang belum kami launching di dunia maya itu akan kami launching dulu. Okay. Kayak snack box, kemudian kue-kue tradisional yang mungkin sudah sulit didapatkan sekarang ya, mungkin itu kami akan coba kembalikan lagi untuk menggait juga mungkin customer ibu-ibu, customer-customer yang bisa dibilang generasi boomer mungkin ya, agar mereka bisa bernostalgia kembali. Kemudian untuk anak muda mungkin teman-teman seusia saya itu kedepannya kami insya Allah akan meluncurkan produk lebih banyak lagi, produk-produk dessert dan cemilan kekinian nantinya.
1: Oh, wow.
0: Untuk jenis produknya apa nanti tunggu saja.
1: Ini biasanya kebiasaan Gen Z sih, kayak ya nanti tunggu aja ya. Kayak apa sih itu istilahnya, coming soon.
0: Coming soon,
1: nah,
0: ya.
1: Nah, itu. Nah, terus ini kan juga kita bahas tadi kalau untuk dessertnya ini rata-rata kan kalangan anak muda ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau untuk keseluruhan sebenarnya ngemil lagi ini target pasarnya siapa aja sih, Kak?
0: Sebenarnya kalau dari sisi mungkin gender, kami itu lebih menyasar ke wanita.
1: Oh, ciwi-ciwi gitu ya.
0: Karena biasanya kan yang suka ngemil-ngemil itu, cemil-cemil itu kan wanita gitu kan. Kalau kami para laki-laki itu yang penting perut kenyang udah aman gitu.
1: Nah, benar.
0: Gitu, kalau yang suka ngemil kan rata-rata kan cewek-cewek gitu. Kalau mengenai rentang usia, makanya kami melakukan namanya segmentasi produk. Ada produk yang memang kami sasarkan memang ke anak muda, ada yang kami sasarkan ke mungkin orang tua, kurang lebih seperti itu.
1: Nah, kalau untuk kerjasama ini, ada nggak sih pernah ngambil lagi kerjasama, mungkin bentuk sponsorship atau apa gitu kan?
0: Untuk program sponsorship, kami sebenarnya belum ada yang masuk, lebih tepatnya belum ada yang menawarkan, belum ada yang masuk. Cuman mungkin secara open sponsorship mungkin kami, kalau kami rasa event atau sebuah kegiatannya itu memang sangat menarik untuk kami, mungkin saya kami bisa bantu. Tapi mungkin kami bentuk supportnya itu melalui produk.
1: Produknya.
0: Melalui produk, produknya kami. Karena base-nya kami kan ada di produk. Jadi bagaimana orang rasakan produknya kami.
1: Oh,
0: gitu.
1: Oke, okay. Nah bagi pendengar yang mungkin juga adalah bagian dari IOIO gitu kan,
0: yeah, organizer bisa.
1: Atau bahkan di kampus-kampusnya ada sering ada event tahunannya dan merasa kayak event saya keren loh ini, bisa diajukan kerjasamanya dengan Ngemil lagi.
0: Boleh.
1: Ini kapan lagi kan bisa berkegiatan terus menikmati produk dari Ngemil lagi gitu. Nah terus kalau kedepannya apa sih harapan dari Kak Ikram sendiri untuk Ngemil lagi?
0: Oke, kalau mengenai harap, bicara soal harapan ya, dari teman-teman founder semua juga itu pasti harapannya adalah Ngemil lagi itu bisa menjadi brand yang brand lokalnya Makassar lah ya, mungkin yang tumbuh dari tanah Makassar dan bisa besar sampai ke tingkat nasional mungkin ya. Itu harapan terbesarnya kami. Karena kami juga kedepannya akan banyak juga mengusung produk-produk yang sifatnya lokal Makassar. Makanya kami mencoba masuk, kami juga teman-teman produksi itu juga sedang belajar untuk memproduksi kue-kue tradisionalnya Makassar. Karena kami harapannya kedepannya kami bisa go to nasional gitu. Harapannya itu semoga ini barang ini Ngemil lagi, brand ini bisa panjang, bisa membantu banyak orang, bisa memperkerjakan banyak orang, dan juga bisa membantu dan membawa produk-produknya Makassar mungkin ke internasional atau bahkan nasional, internasional. Karena kami itu namanya Ngemil lagi. Ngemil itu kan produknya luas, untuk dipakai Ngemil itu produknya luas, makanya semua jenis produk yang sifatnya cemilan itu bisa kami jual, bisa kami produksi. Gitu, karena ya itu kami sengaja bikin nama yang luas supaya kami bisa menggait lah semakin banyak produk terutama yang lokal-lokalnya Makassar. Gitu.
1: Jadi memang ini adalah sebuah brand dari dessert yang adaptif gitu ya. Jadi
0: adaptif,
1: kalau
0: betul,
1: misal ada tren baru bisa jadi Ngemil lagi juga menghadirkan dengan model
0: pasti,
1: yang berbeda
0: bisa,
1: mungkin
0: bisa.
1: Disesuaikan dengan culture
0: bisa,
1: dari daerah
0: bisa.
1: Makassar itu sendiri.
0: Betul.
1: Wow, nah kemudian kalau Kak Ikram sendiri mungkin kasih dong Kak semangat buat anak muda di luar sana. Karena ini kayak apa ya, jarang banget ya berani

0: aja tuh mereka belum, saya aja ya, berani aja tuh kadang belum ada gitu dalam hati. Kasih apa gitu, percikan-percikan semangat.
1: Aduh, percikan semangat. Aduh.
0: Apa banget sih?
1: Saya bukan motivator ya, saya bukan motivator. Mungkin kalau dari saya, mungkin untuk teman-teman mungkin yang seusia saya, saya juga bukan langsung tiba-tiba jadi seperti sekarang, tapi saya juga banyak belajar, saya juga banyak rasakan jatuh bangun.
0: Okay.
1: Saya juga bukan langsung tiba-tiba muncul ke permukaan langsung top there begitu, enggak. Tapi saya banyak belajar, saya banyak pakai waktu saya untuk banyak belajar hal-hal baru, terutama sekarang mungkin akses belajar mungkin sekarang sangat mudah lewat sosial media, lewat YouTube. Bahkan sudah banyak juga buku-buku yang sifatnya digital yang harganya itu sangat-sangat murah lah ibarat katanya. Tapi saya enggak anu buku bajakan ya, tolong.
0: Jangan.
1: Maksudnya kita beli buku yang orisinil dari seorang penulis, tapi memang mereka menyediakannya format digital mungkin ya, e-book gitu kan. Itu biasanya harganya lumayan terjangkau lah untuk kantong-kantong uang jajan anak SMA zaman sekarang, mungkin bisa lah.
0: Masih bisa.
1: Nah, mungkin kalau saya banyak-banyakin aja belajar gitu. Belajar terutama mungkin di beberapa industri yang sekarang lagi hype, kayak AI, marketing, branding. Itu kan adalah skill-skill yang sekarang lagi banyak dicari lah.
0: Betul.
1: Jadi kalau teman-teman mau setidaknya belajar ya mungkin bisa fokus ke situ dulu. Kalau bingung mau belajar apa ya, mungkin bisa fokus ke marketing, branding, atau AI mungkin. Sama paling tinggal itu, time management aja sih, bagaimana caranya ngatur waktu nongkrong, waktu main, waktu tidur, waktu belajar. Pokoknya sisihkan aja lah waktu untuk belajar sehari berapa lama. Dan kalau gagal ya jangan langsung menyerah atau karena saya juga pernah hampir menyerah, tapi saya selalu dikuatkan sama niat awalku bikin ini brand bahwa saya mau membantu banyak orang, saya mau juga bisa berguna. Jadi itu yang menguatkan saya. Jadi teman-teman bisa juga mencari tujuannya dulu, mau ngapain ke depannya. Nah, dengan kalau teman-teman sudah punya tujuan, apapun yang terjadi ke teman-teman pasti teman-teman akan hantam, akan lewati ujian itu. Kurang lebih kayak begitu sih Kak kalau dari saya.
0: Wow, keren banget ya. Karena memang sebenarnya dari yang dijelasin tadi intinya kalau saya bisa tangkep ya, itu adalah konsistensi sih.
1: Iya, betul itu.
0: Kembali lagi ke niat awal tuh apa. Kalau misal merasa kayak gagal nih, ya udah kamu ingat lagi aja tujuan
1: awal
0: kamu
1: ya, betul.
0: Apa gitu, gitu kan. Nah, ini yang terakhir ya di penghujung perjumpaan nih Kak Ikram. Bisa dijelasin untuk pendengar yang tadi udah banyak diberikan gambaran dari produknya. Kemudian kalau yang mau order nih lebih detailnya bisa kemana, alamatnya di mana, WhatsAppnya juga boleh disebutin.
1: Untuk order, teman-teman bisa cek langsung di Instagramnya kami, di TikToknya kami, di situ sudah ada nomor link WA, bisa langsung diklik nanti itu, atau bisa langsung search di aplikasi online food delivery yang teman-teman punya, bisa ada ngemil lagi, itu bisa langsung dicek. Untuk teman-teman yang mau pick up pesanannya atau mau pesan secara offline, itu teman-teman bisa datang ke Jalan Abdesir. Abdesirnya itu dia dekat yang Pertamina, kalau teman-teman tahu dekat SPBU. Itu kalau di Maps itu namanya dia Sate Sulawesi Abdesir. Jadi dia di titiknya itu Sate Sulawesi Abdesir. Nah, itu rukonya itu di situ. Jadi teman-teman yang mau pesan lewat WA, baru mau pick up sendiri orderannya bisa lewat situ. Pesan lewat WA, kasih apa pesanannya, kasih tahu, kemudian nanti bisa diinformasikan mau diambil jam berapa, nanti kami akan siapkan produknya di jam segitu.
0: Jadi emang fresh banget.
1: Jadi kami bukan teman-teman misalnya mau ke teman-teman chat kami jam 1, baru teman-teman bilang nanti jam 6 baru kami ambil ya Kak. Bukan bilang ketika jam 1 itu kami bikinkan, tidak. Kami bikinkannya nanti dekat-dekat di jam 6. Supaya kami bisa pastikan produk yang datang ke teman-teman, yang teman-teman terima, itu sudah pasti produk yang masih fresh.
0: Oke, wow.
1: Lebih gitu.
0: Oh ya, ini bisa di-spill juga gak sih untuk harganya?
1: Untuk harga mungkin kalau kita ngomongin yang dessert Neko, itu kita start dari 20.000 untuk yang originalnya. Yang cream cheese sama yang durian itu kita 25.000. Sudah dapat mie, dessertnya, mm-hmm. sudah dapat sendok, sudah dapat juga packaging yang seperti ini.
0: Wah, keren banget ya. Ini bagi Anda yang sudah menonton nih di YouTube atau di RED Digital bisa dilihat langsung penampilan dari dessertnya. Karena dengan harga Rp20.000 hingga Rp25.000 itu adalah harga yang sangat terbayarkan dengan sensasi memakan
1: dessert. Ya, betul.
0: Ngemil lagi. Keren banget. Makasih ya Kak Ikram ya. Atas waktu juga kesempatannya. Semoga di lain waktu kita masih bisa berbincang lagi.
1: Amin.
0: Dan semoga ngemil lagi selalu jaya ke depannya. Lebih banyak inovasinya. Amin. Dan semakin banyak yang memberikan review-review. Amin. Agar lebih banyak juga yang tertarik nih ya. Karena makin hari kita fokusnya ke dessert. Kayak makanan utama tuh udah nanti aja. Nanti makan manis dulu.
1: Kayaknya seperti
0: itu. Tapi jangan berlebihan juga ya.
1: Iya. Nanti diabetes.
0: Aman kan.
1: Aman, gak
0: terlalu
1: aman.
0: Manis. Gak
1: terlalu manis.
0: Oke, itulah tadi pendengar ya perbincangan kita bersama dengan co-founder dari Ngemil Lagi. Tentunya setiap hari akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Obsesi, obrolan seru siang ini mulai pukul 13 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Rizla Supratia dan juga rekan Iqbal di meja operator. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik Sari Berita. DPRD Makassar dorong sosialisasi masif jelang penerapan sistem pengelolaan sampah baru. Sejumlah peserta Car Free Day Sudirman mengikuti senam Road to Nonton Bareng Bola Gembira. Inilah Warta Berita selengkapnya. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Sulawesi Selatan Tenggara dan Barat Sulsel Trabar mengedukasi masyarakat tentang lelang melalui Car Free Day di Jalan Jenderal Sudirman. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Sulawesi Selatan Tenggara dan Barat memanfaatkan momentum Car Free Day CFD di Jalan Jenderal Sudirman pagi tadi untuk mengedukasi masyarakat mengenai layanan lelang yang dapat diakses melalui platform lelang GoID. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan peringatan 118 tahun lelang di Indonesia. Kepala Kanwil DJKN Sulsel Trabar Wibawa Pramsihombing mengatakan kegiatan sosialisasi di ruang publik menjadi salah satu upaya untuk memperkenalkan layanan lelang kepada masyarakat secara luas. Menurutnya masih banyak warga yang belum memahami mekanisme maupun manfaat lelang yang diselenggarakan pemerintah.
3: Ya, jadi contoh gini, sering kan ada masyarakat datang ke kantor melaporkan dia kena tipu gitu kan. Jadi sering tuh ada yang kirim-kirim WA, SMS penipuan lelang gitu.
2: Sementara itu, salah seorang peserta lelang, Riri, mengaku tertarik ikut lelang ini karena dinilai bisa mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar, meskipun harus bersaing dengan peserta lelang lainnya.
4: Bagaimana menurut Pak?
5: Ya, bagus. Untuk ibu-ibu yang saya berumah tangga doang ini, bagus. Cuman tadi ada yang setak.
4: Berapa kalau dari segi harga?
5: Kalau saya dari segi harga minyaknya, harga 45, harus turun seperempatnya, harga 30.000.
2: Adapun dalam kegiatan ini, Kanwil DJKN Sulsel Trabar menggelar simulasi lelang dengan barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti minyak goreng, gula pasir, dan sabun cuci piring. Simulasi ini dirancang untuk memberikan gambaran langsung kepada masyarakat mengenai proses pelaksanaan lelang yang transparan dan mudah diikuti.
1: DPRD Kota Makassar mendorong sosialisasi masif jelang penerapan sistem pengelolaan sampah baru. Informasinya bersama Herudin Borahim.
6: Pemerintah Kota Makassar terus melakukan pembenahan sistem pengelolaan sampah dengan meninggalkan pola pembuangan terbuka atau open dumping menuju sistem sanitary landfill yang lebih modern, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Kebijakan ini akan diterapkan secara bertahap, bahkan mulai Agustus mendatang sampah dari tingkat kelurahan tidak lagi langsung dibuang ke tempat pembuangan air atau TPA. Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Andi Falipi, menilai langkah pemerintah perlu didukung dengan sosialisasi yang masif kepada masyarakat. Menurut Falipi, saat ditemui belum lama ini, keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya tergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif warga dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah tangga. Andi Falipi mengatakan, selama ini masih banyak masyarakat yang belum memahami cara memilah sampah maupun mekanisme pengelolaannya. Karena itu, edukasi harus dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga para legislator. Ia juga memperkirakan akan munculnya berbagai keluhan dari masyarakat pada tahap awal penerapan kebijakan tersebut. Namun, hal itu dinilai wajar dan dapat diminimalkan melalui sosialisasi komunikasi yang intensif.
7: Di kelurahan, kecamatan, maupun di teman-teman legislatif untuk bisa melakukan sosialisasi yang lebih banyak. Karena sebenarnya masyarakat cuma butuh sosialisasi, bagaimana tata cara pemilihan sampah. Karena kalau semua persoalan sampah dibebankan ke pemerintah itu memang susah. Memang butuh pelibatan masyarakat untuk bisa mengatur, membenahi, dan memperbaiki bagaimana tata kelola sampah yang ada di kota masyarakat.
6: DPRD Makassar berharap seluruh pihak dapat berkolaborasi agar perubahan sistem pengelolaan sampah ini berjalan efektif dan mampu menciptakan lingkungan kota yang lebih bersih dan sehat.
1: Kita ke informasi lainnya. Tim SAR gabungan menemukan warga desa Ujung Tanah, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone yang sebelumnya dilaporkan hilang, ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Firdaus Ghaffar menyampaikan laporannya.
8: Tim SAR gabungan menemukan Saide, 72 tahun warga desa Ujung Tanah, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone yang sebelumnya dilaporkan hilang setelah diduga terseret arus sungai saat menyeberang. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dua hari pencarian kemarin. Koordinator Pos SAR Bone Masrur mengatakan, korban ditemukan sekitar 2 km dari lokasi kejadian kecelakaan di aliran sungai yang berada di wilayah Kecamatan Kajuara. Dikatakan, setelah ditemukan tim SAR gabungan langsung melakukan proses evakuasi dan membawa jenazah korban ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Lanjut Masrur, sebelumnya korban dilaporkan hilang setelah diduga terseret arus sungai yang meluap saat hendak menyeberang sepulang dari sawah di wilayah desa Ujung Tanah, Kecamatan Kajuara. Menurut Masrur, setelah menerima laporan, tim SAR gabungan segera melakukan pencarian dengan menyisir aliran sungai di area sekitar lokasi kejadian. Selain itu, upaya pencarian akhirnya membuahkan hasil setelah korban ditemukan pada hari kedua operasi SAR. Olehnya itu, dengan ditemukannya korban, operasi pencarian dan penyelamatan yang dilakukan Basarnas bersama unsur SAR gabungan resmi dihentikan dan ditutup.
9: Di hari kedua pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia dengan radius kurang lebih 2 km dari lokasi kejadian. Ditemukannya korban, tim SAR gabungan langsung mengevakuasi korban dan menyerahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan. Adapun yang terlibat dalam pelaksanaan operasi SAR dari Basarnas, kemudian dari Brimo Kabupaten Bone, BPBD Kabupaten Bone, Satpol PP, dan dibantu oleh masyarakat setempat.
8: Ditambahkan, adapun yang terlibat dalam operasi pencarian berbagai unsur diantaranya Basarnas, SAR Brimob, BPBD Kabupaten Bone, SAR Satpol PP, pemerintah desa serta masyarakat setempat. Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di sekitar sungai terutama ketika cuaca buruk dan debit air meningkat. Kewaspadaan sangat penting untuk menghindari terjadinya kecelakaan serupa di masa mendatang.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone mendorong pemerataan siswa melalui pelaksanaan SPMB 2026 di seluruh sekolah. Laporan disampaikan Ayunia Nindiati.
10: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 tetap mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Bone, Edi Saputrasya mengatakan pihaknya mendorong pemerataan jumlah peserta didik di seluruh sekolah, baik tingkat SD maupun SMP, agar tidak terjadi penumpukan siswa di sekolah tertentu yang dianggap unggulan. Menurutnya, fenomena orang tua yang hanya memilih sekolah favorit masih menjadi tantangan, karena dapat menyebabkan ketimpangan jumlah siswa antar sekolah.
11: Harapan kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, sekolah-sekolah yang ada sekarang penerimaannya itu merata, dalam arti tidak lagi orang tua semuanya mengharapkan anaknya sekolah di sekolah misalnya SMPA atau SDA, karena di situ rata-rata mohon maaf bisa saja anak-anak yang pintar ke sana semua. Kita juga kasihan lihat ada sekolah yang sangat timpang jumlah siswanya, dan ini menjaga juga keberlangsungan sekolah, jangan sampai satu angkatan tidak ada penerimaan siswanya, kasihan juga, bisa-bisa di regrouping sekolahnya kan.
10: Edi mengungkapkan masih terdapat sekolah yang hanya menerima sekitar 25 siswa baru dalam satu tahun ajaran akibat minimnya peminat. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi keberlangsungan sekolah di masa mendatang.
1: Polres Bone telah menggelar pelatihan praoperasi Lat Praops Patuh Palawa 2026. Reporter Firdaus Gafar menyampaikan laporannya.
8: Polres Bone telah menggelar pelatihan praoperasi Lat Praops Patuh Palawa 2026 sebagai langkah persiapan pelaksanaan operasi lalu lintas yang akan berlangsung mulai 8 hingga 21 Juni 2026 mendatang, di mana kegiatan tersebut telah dilaksanakan di Aula Sarja Area Racana Mapolres Bone kemarin. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, operasi Patuh Palawa 2026 akan dilaksanakan selama 14 hari terhitung mulai tanggal 8 sampai dengan 21 Juni 2026. Salah satu tujuannya untuk mengurangi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Dikatakan, pelatihan ini juga menjadi sarana untuk memberikan pemahaman teknis kepada seluruh personil yang terlibat dalam operasi. Lanjut Rayendra, melalui Lat Praop, setiap personil dibekali gambaran pelaksanaan tugas di lapangan sehingga dapat memahami peran masing-masing secara maksimal. Olehnya itu, diharapkan masing-masing personil paham akan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Rayendra menekankan pentingnya profesionalisme dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas selama operasi berlangsung. Selain itu, personil yang terlibat juga diminta mengedepankan pendekatan humanis serta mematuhi standar operasional yang berlaku.
12: Operasi Patuh Palawa 2026 akan dilaksanakan selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 8 sampai dengan 21 Juni 2026. Salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Pelatihan ini juga menjadi sarana untuk memberikan pemahaman teknis kepada seluruh personil yang terlibat dalam operasi. Melalui Lat Praops, setiap personil dibekali gambaran pelaksanaan tugas di lapangan sehingga dapat memahami peran masing-masing secara maksimal.
8: Rayendra menambahkan, dengan kesiapan yang matang, Polres Bone berharap pelaksanaan operasi Patuh Palawa 2026 dapat berjalan optimal dan menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta menghindari pelanggaran maupun tindakan yang dapat menurunkan citra kepolisian.
1: Sejumlah peserta Car Free Day di Jalan Jenderal Sudirman Makassar mengikuti senam Road to Nonton Bareng Bola Gembira. Aan Ariska menyampaikan laporannya.
13: Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk menyambut pesta bola 4 tahunan ini, TVRI Sulawesi Selatan sebagai official broadcasting Piala Dunia 2026 menyelenggarakan senam Road to Nonton Bareng Bola Gembira di kawasan Car Free Day Sudirman, Minggu 7 Juni 2026. Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Selatan, Andi Fahrudin, mengatakan kegiatan ini dalam rangka menyambut pesta akbar sepak bola yang tidak lama lagi akan berlangsung. Menurut Andi Fahrudin M., TVRI sebagai official broadcasting khusus di Sulawesi Selatan sudah banyak permintaan untuk menyelenggarakan kegiatan nonton bareng. Khususnya di Makassar, permintaan titik nonton bareng hingga ratusan.
14: Kegiatan bola gembira di Car Free Day di Makassar. Ya, saya rasa dari RRI juga cukup membantu dan mudah-mudahan persiapan kita untuk menyiarkan Piala Dunia dan nonton bareng di beberapa lokasi di seluruh Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan akan semakin meriah dan memuaskan masyarakat karena semua orang sudah menunggu-nunggu momen yang paling bersejarah dan paling besar di dunia saat ini.
13: Salah satu peserta senam Road to Nonton Bareng Bola Gembira memberikan apresiasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang diselenggarakan oleh TVRI yang dikenal sebagai televisi tertua di Indonesia.
15: Kan ini event yang paling ditunggu 4 tahun sekali. Apalagi yang adakan ini kan termasuk salah satu TV terlama di Indonesia yaitu TVRI. Jadi menurut saya kalau nobar dengan channel TVRI itu menurut saya sangat bagus.
13: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Makassar Anom Andadari mengatakan sebagai radio milik pemerintah dalam mendukung musim nonton bareng Piala Dunia, RRI akan menyelenggarakan kegiatan dengar bareng Piala Dunia yang terlaksana hingga ke daerah pelosok.
16: RRI turut berpartisipasi dalam rangka memeriahkan Bola Dunia ini. Kita
13: Untuk diketahui, kegiatan nonton bareng Piala Dunia setiap 4 tahun sekali merupakan momentum yang dinantikan oleh para pencinta sepak bola.
1: Saatnya liputan haji dari Debarkasi Hasanuddin, Makassar.
16: Informasi

0: prosesi.
1: Kloter ganjil jamaah haji di Embarkasi Makassar tertunda. Berikut dilaporkan Sarifuddin.
2: Pemulangan jemaah haji Embarkasi Makassar dari Tanah Suci terjadi delay pesawat penerbangan para pemulangan kloter 3 ke tanah air. Menyikapi hal tersebut, Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengungkapkan kloter 3 mengalami delay penerbangannya sekitar 4 jam dari jadwal awal akibat dari padatnya penerbangan di Jeddah. Penerbangan terjadi di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, awal pemulangan jemaah haji sehingga terjadi kepadatan penerbangan mengakibatkan terjadi keterlambatan penerbangan kloter 3 dan 5 Embarkasi Makassar. Terjadinya delay penerbangan pada pemulangan kloter 3 mempengaruhi penerbangan keterlambatan penerbangan kloter 5 delay selama 4 jam. Menurut Iqbal Ismail, terjadinya delay penerbangan kloter 3 Embarkasi Makassar bisa cepat teratasi sehingga pemulangan kloter 7 dan kloter 8 tiba di tanah air dengan tepat waktu.
3: Kloter 3 delay kurang lebih 4 jam ya dari rencana awal. Itu akibat dari padatnya penerbangan di Jeddah. Kita tahu sendiri bahwa pada saat awal pemulangan jemaah haji itu sudah pasti padat penerbangan di Bandara Jeddah King Abdul Aziz. Makanya dari karena padatnya pesawat di penerbangan di Jeddah, pesawat kloter 3, 5 berdampak. Kloter 5 kami lihat masih delay sampai 4 jam.
2: Kakanwil Kemenhaj Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan sudah 3.135 jemaah haji Embarkasi Makassar dari Tanah Suci hingga pemulangan rombongan jemaah haji kloter 8 yang tiba di tanah air pukul 4.18 subuh tadi setelah jemaah haji kloter 7 terlebih dahulu mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin pukul 22.38 tadi malam.
1: 2.743 jemaah haji di Embarkasi Makassar telah kembali. Kloter 7 asal Goa disambut haru oleh keluarga. Selengkapnya dilaporkan Kristianto.
4: Sebanyak 2.743 jemaah dan petugas haji telah kembali ke tanah air melalui Embarkasi Hasanuddin Makassar hingga kedatangan kloter 7 pada Sabtu malam. Kloter yang didominasi jemaah asal Kabupaten Goa itu tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pukul 22.38 waktu Indonesia Tengah, lebih cepat 2 menit dari jadwal. Banyak 353 orang tergabung dalam kloter ini termasuk jemaah, petugas dan 2 jemaah mutasi dari kloter lain. Tiba di Makassar, para jemaah diserahkan secara resmi kepada pemerintah Kabupaten Goa di Aula Arafah Asrama Haji Sudiang Makassar. Wakil Bupati Goa Darmawangsa Muin menyampaikan rasa syukur atas kepulangan jemaah dalam keadaan selamat setelah menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Ia berharap para jemaah menjadi haji yang mabrur dan membawa manfaat bagi masyarakat.
5: Ya, alhamdulillah kebetulan kami berkesempatan melakukan penjemputan pada kloter 7 yaitu kloter kedua yang datang. Dan kebetulan hari ini saya yang bertugas untuk menjemput. Kami sangat bersyukur bahwa jamaah haji asal Goa tidak kekurangan satu apapun juga. Kami cek layanan dan pendampingan dari petugas haji juga sudah maksimal. Tentu kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Goa yang sudah melaksanakan dan segera terlulus pendamping yang sudah disiapkan. Terima kasih banyak Pak Kandet. Mudah-mudahan kegiatan pemberangkatan haji dan umroh kedepannya ini semakin bisa diperbaiki dan maksimal. Walaupun tahun ini kita mendapatkan bahwa pelaksanaan ini sudah sangat jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ini kita terima kasih kepada pelaksanaan ini dan mudah-mudahan seluruh jemaah yang datang mendapatkan haji yang mabrur.
4: Kepala Bidang Perangkatan Jemaah PPH Embarkasi di Embarkasi Makassar Haji Wahyudin Hakim turut mengapresiasi jemaah haji kloter Goa atas kerjasama dengan panitia sehingga pelaksanaan haji selama di Tanah Suci berjalan sesuai harapan.
6: Sekali lagi terima kasih banyak sahabat saya yang bertugas. Terima kasih banyak untuk saya dan juga terima kasih Pak Kepala Kantor Pembiayaan Haji dan Umrah dan Kepala Bidang Asrama Haji yang luar biasa menyiapkan semuanya dengan rapi, indah, tertata, mudah-mudahan menjadi langkah awal menuju kesuksesan
4: Penyambutan berlangsung penuh haru. Ribuan keluarga memadati Aula Arafah dan area sekitarnya untuk menyambut kepulangan sanak keluarga mereka, bahkan menyebabkan kemacetan di sekitar kompleks Asrama Haji Sudiang Makassar.

Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan App Store.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Kembali lagi bersama Mori yang menemani Anda dalam program 100% Indonesia, di mana pendengar bisa request lagu yang sudah disiapkan oleh MD kami, Kak Arvan Yusri, dan tentu juga bisa ikut ngebahas topik yang sudah kami sediakan. Dan tentunya pendengar bisa bergabung dan berpartisipasi di 0821-3333-9440. Dan untuk sore hari ini kita akan ngebahas topik tentang pendengar ini lebih suka wangi apa sih? Misalnya wangi kayak Mori nih, Mori sukanya wangi kayu ataupun pepohonan yang habis kena hujan nih. Nah, misalnya itu contohnya ya. Ataupun misalnya kalau kayak teman Mori juga ada yang suka wangi nasi Padang katanya. Nah, pendengar Pro 1 RRI Makassar lebih suka wangi apa nih? Silakan langsung saja bergabung di 0821-3333-9440. Nah, oke. Okay. Ini kita tadi sudah ada yang bergabung tapi terputus teleponnya. Jadi pendengar silakan langsung saja bergabung kembali di 0821-3333-9440. Ini kita sudah ada yang bergabung nih. Kita sapa dulu sebentar. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bunda Andi Anisa ya.
2: Ya betul, gembangnya.
1: Karena aku tahu kalau Bunda tuh kalau udah menyapa tuh pasti happy. Bunda, bagaimana kabarnya Bunda?
2: Alhamdulillah sehat, panas.
1: Alhamdulillah sehat tapi panas.
2: Kita ya, makasih ya.
1: Wah, panas sekali Bunda ini. Mengering badanku kalau kena panas ini.
2: Lihatin.
1: Bunda, lagi di mana Bunda?
2: Di kamar, ya.
1: Oh, lagi di kamar, lagi tidur-tiduran.
2: Sama suami.
1: Iya, masa sama suami orang lain sih Bunda?
2: Iya, betul itu deh.
1: Bunda. Bunda, ini lebih ini topik kita di sore hari ini nih. Bunda lebih suka wangi apa nih, Bunda?
2: Gimana?
1: Wangi seperti apa? Kalau Mori misalnya nih sukanya bau habis hujan. Bau tanah tuh habis hujan ataupun bau pohon habis hujan tuh kan ada baunya tuh, Bunda.
2: Saya tidak suka bau-baunya, Mbak.
1: Oh, enggak suka bau.
2: Iya, suka.
1: Enggak suka yang wangi-wangi, lebih suka yang bau-bau enggak enak itu, Bunda.
2: Iya, suka saya muntah-muntah, Mbak.
1: Tapi kalau bau busuk berarti Bunda suka.
2: Tidak. Biar ikan, Mbak.
1: Oh, biar ikan bakar juga enggak suka.
2: Iya, suka saya muntah-muntah kayak itu.
1: Ih, padahal bau ikan bakar tuh enak bikin lapar tau, Bunda.
2: Tidak suka.
1: Oh, bau Indomie yang disuka.
2: Iya, Indomie dia, tapi ikannya
1: tidak
2: suka.
1: Oh, kalau bau ikan tidak suka, kalau Indomie suka. Itu mah kesukaan semua orang sih, Bunda. Baik, Bunda mau pilih lagu apa nih, Bunda?
2: Lagu apa sih itu?
1: Ada lagunya Kangen Band, Pujian Hati. Lalu, langsung itu mau. Ya udah, silakan menyapa Bunda.
2: Buat Bunda Sopi cepat sembuh. Astu Sewan, Tantri, Pak Bobi, Pak Yusuf, Puan Gato, Nu Alam, Nur, sama suaminya, Pak Dani, siapa Ica Ibone, Ica Indah Sopen, Arpan Sarayar, Ina Sarayar, Anto Aulia Sur,
1: Iya.
2: Siapa lagi ya?
1: Buat semua-semuanya Bunda.
2: Semuanya paling deh.
1: Iya.
2: Semuanya selamat sore aja. Biasanya buat pagi. Tunggu sholat asar. Buat memori.
1: Iya.
2: Selalu.
1: Amin. Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Nah itu tadi Bunda Andisa sudah bergabung bersama kami. Dan selanjutnya ini kita sudah ada Pak Ahmad Yani Tasmun nih. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore Pak Ahmad Yani Tasmun.
3: Sore.
1: Iya, gimana? Iya Bapak, bagaimana kabarnya Pak?
3: Lagi sehat, lagi mendung di sini.
1: Oh, kalau lagi mendung berarti
3: mendung.
1: Cuacanya sejuk dong Pak?
3: Iya ya, sejuk-sejuk.
1: Pak Ahmad Yani Tasmun, ini iya. Topik kita di sore hari ini nih, Pak Ahmad Yani sukanya wewangian seperti apa Pak?
3: Bau kemangi bagus.
1: Bau kemangi, ah.
3: Bau kemangi, iya.
1: Oh iya itu juga.
3: Suka juga.
1: Terus daunnya juga suka dimakan Pak?
3: Iya.
1: Baiklah Bapak mau pilih lagu apa nih? Ada lagunya Ita dan Leo Untuk Apa Lagi, terus ada Baby Romeo Bawalah Cintaku.
3: Bawalah Cintaku itu Romeo.
1: Oke, lagunya buat siapa Pak?
3: Yang baru lewat, Ibu Andi Anissa sama Pak Hakim. Dimas.
1: Iya. Yeah.
3: Ada Bunda Dewi. Ada Asar di Bone, ada Arpan di Salayar, Arpa di Salayar.
1: Iya. Yeah.
3: Ada Aulia di Henrekang, ada Ahmad di Kalting. Abdul Rahim di Kalting juga. Ada Pak Arjuna, Pak Radi, Presiden Yasir yang Hendrawang. Maimuna Gani, Waida Matrawati, ada Sri Sinta. Ada Nur Dimarus, ada Bunda Sophie, ada Tantri sama Esti.
1: Iya, buat semuanya
3: Opa
1: Bapak.
3: Opa Is, Opa Ding, Basari, Puan Datu, ada Putri, ada Uki, dan semua-semuanya.
1: Mbak Mori.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mayitasmun sudah bergabung. Selanjutnya kita sudah ada Ibu Rosdiana Yasir nih di Maros. Halo, selamat siang Ibu.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di Maros bagaimana siang hari ini, Bu?
4: Cerah.
1: Alhamdulillah cerah. Ibu. Halo.
4: Iya.
1: Halo. Ibu, ini topik kita di sore hari ini ada ini nih, Bu. Ibu lebih suka wangi seperti apa nih?
4: Wangi bagaimana?
1: Wangi-wangian misalnya kayak
4: parfum atau apa?
1: Apa, Bu?
4: Parfum atau bagaimana?
1: Bau bau parfum, bau makanan, bau pohon, bau apapun itu, Bu.
4: Oh. Kalau saya parfumnya ini yang sering sok parfum laundry itu yang Sakura.
1: Oh, bau parfum laundry. Itu juga wangi sih, Bu. Halo?
4: Halo.
1: Iya, ini kenapa? Teleponnya seperti
4: ada bocah mengganggu, ada bocah
1: mengganggu. Oh, ada anak kecil. Baiklah, Ibu. Ini lagunya mengikut saja ya, Ibu ya.
4: Ya, oke.
1: Okay. Baik, silakan menyapa Ibu.
4: Selamat ya buat baru lewat tempat janitas mon. Bareng Lurmina M di Sopeng. Ada Uki juga. Terus Samsia Maisa, Rohida Martawati, Uli Ape, Oyan Hendrawan di Mampot Jani Ponto, ada Riko di Kendari, Abdul Salam di Labuan Bajo, Sinta di MU, Karsinoma, terus Bunda Sopi, Ina Kristalara, Chandra Mujati, Nur, Pak Umar, siapa Pak Umar ya? Sama Ibu Nursia, terus Dimas, Pak Arjuna, Pak Adil, siapa lagi, Nur di 55, ada Tantri di Pare, ada Tika juga di Sabang, Rustam Prahara, dan semua-semuanya Bidah yang lagi monitor sudah kepanjangan. Ama juga di kota di Kalimantan.
1: Baik.
4: Makasih Mbak Muri. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rosdiana Yasir sudah bergabung. Dan sebelum kita lanjut lagi, Mori mau putar lagu dulu nih dari Kangen Ben, Pujaan Hati. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di 100% Indonesia.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan kembali lagi kita di 100% Indonesia. Dan pendengar yang ingin bergabung silakan langsung di 082133339440. Dan mungkin bisa melalui line telepon ataupun WA kami tentunya. Kita sudah ada yang bergabung nih dengan Ibu Sinta di MU nih. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang Ibu.
1: Halo, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Kita kan karya banggakan Indonesia.
0: Iya Ibu, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah ceria.
0: Alhamdulillah ceria.
1: Ya, Masya Allah ceria. Tapi harus dihadapi.
0: Iya betul.
1: Semangat.
0: Betul, harus semangat setiap hari ya Ibu ya.
1: Iya.
0: Ibu Sinta, ini kita di sore hari ini ada topiknya nih Ibu Sinta. Ya. Kalau Ibu sukanya wewangian seperti apa nih Bu?
1: Ini yang kayak parfum cuci pakaian itu.
0: Oh, pewangi ya. Pakaian yang ya, biasa dipakai di laundry.
1: Iya itu.
0: Iya itu kalau baunya emang ya, enak
1: kalau,
0: sih Bu.
1: Hmm? Kalau parfum lain biasa sakit kepala, nggak enak di badan.
0: Padahal yang mencium hidung tapi kepala yang sakit deh Bu.
1: Iya enggak. Lebih itu yang laundry kan bagus.
0: Jadi harus beli lama parfum laundry ini
1: badan.
0: Bu.
1: Ya?
0: Harus beli parfum di laundryan ini Bu.
1: Enggak ada yang di itu yang di botolan kan.
0: Oh, yang botolan.
1: Ada. Iya.
0: Apa itu Bu itu wanginya? Wangi apa itu namanya?
1: Ada tuh wangi apa itu ada, ada tuh, ya kan ada yang ungu.
0: Oh berdasarkan yang warna wangga,
1: iya.
0: Oh wanginya berdasarkan warna. Jadi kalau Ibu Sinta warnanya iya. Warna apa nih yang wangi?
1: Yang ini yang ungu.
0: Oh yang ungu. Oh my. Nanti saya cari parfum laundry yang warna ungu sebanyak itu. Baiklah Ibu Sinta untuk lagu mengikut saja ya Ibu.
1: Iya.
0: Baik, silakan iya, menyapa okay, Ibu.
1: Ada tadi Karas Denayatir, Sabja Maeter, Roma Mario, siapa lagi Ade Putri, Yan Endrawan, Tantri, Ahmad Jani, Nurmina Emnur, Bunda Sofia, lo Bunda bagaimana Mika Damsa, semoga sehat Miki kembali Bunda.
0: Amin.
1: Semangat.
0: Iya. Yeah.
1: Kainak Rasa, Kainak Kesalara, Rustam Prahara, ada Waida Martawati, Tut Opadin, Buang Datu, Riko, Riko, Riko di Kendari, dan semuanya nih yang lagi monitor. Selamat siang semua.
0: Baik.
1: Semangat ya kita selalu, Mari.
0: Amin.

0: kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sinta di MU sudah bergabung. Nah, benar kalau wangian ini tuh berbagai macam nih. Ada yang misalnya kayak wangi parfumnya tuh, misalnya parfumnya yang wangi ala-ala kayak bau apa ya? Bau manis. Kalau orang bilang baunya lebih manis dicium gitu. Ada yang baunya lebih ini, yang lebih strong atau lebih kuat nih, bau-bau parfum pria biasanya nih yang make. Ataupun bau yang muda tuh seperti bau wangi lebih ini, lebih fresh atau lebih apa ya namanya kalau dibilang fresh itu Kak Irsan. Lebih fresh tuh kayak pokoknya wangi anak muda banget deh. Atau misalnya yang suka wangi, kayak Mori bilang tadi, Mori sukanya wangi setelah hujan. Kan biasa kalau habis hujan tuh ada wangi-wanginya tuh. Nah itu juga Mori suka banget tuh wangi gitu. Kayak, ataupun ada orang suka bau nyium, bau ini, bau bensin. Ya kan? Wangi bensin. Atau ini pasti semua orang suka nih, wangi uang baru. Nah, pendengar Persatu sukanya wangi yang seperti apa nih? Silakan langsung bergabung di 0821 3333 9440. Nah, Ibu Nurmina sukanya wangi apa nih? Kita tanya dulu.
2: Pendengar Persatu sukanya wangi.
1: Halo, assalamualaikum Ibu.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Halo Ibu.
3: Iya.
1: Bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, kabar baik, Madeceng.
1: Iya, alhamdulillah. Ibu lagi di mana Ibu? Ini suaranya kurang
3: lagi. Iya. Di lagi membimbing ini di sekolah.
1: Ah, semangat Ibu.
3: Iya. Hai, besok ada lomba WSN tingkat SD.
1: Masya Allah, semoga sukses Ibu lombanya besok.
3: Lagi rame-rame di ruangan.
1: Iya. Ibu, ini topik kita di sore hari ini nih. Kalau Ibu Nurmina nih sebagai pendidik, sukanya wangi yang seperti apa nih, Bu?
3: Iya, wangi parfum ya.
1: Bebas, Bu, mau wangi parfum.
3: Parfum yang terlalu bau itu bikin kayak sakit.
1: Oh, bikin kalau terlalu bikin sakit kepala. Oh, yang terlalu kuat yang wanginya ya, Bu ya.
3: Kalau saya. Yang tidak usah disebutkan ya merek.
1: Iya,
3: yang
1: betul.
3: Pasti yang ini tidak
1: yang wanginya terlalu kuat ya Ibu ya.
3: Kalau yang wanginya terlalu keras biasa bikin sakit kepala, pusing.
1: Jadi sukanya yang lembut-lembut aja Bu.
3: Iya, lembut-lembut saja.
1: Lembut-lembut aja, betul. Baiklah Ibu, kalau untuk lagu mengikut saja ya Ibu.
3: Iya.
1: Baiklah kalau begitu silakan langsung menyapa Ibu.
3: Iya, makasih Demori. Lanjut jumpa buat seluruh yang lagi monitor. Selamat sore. Ada Uki yang sudah mungkin di daya ya. Ada Mbak Tantri, Mbak Tika, ada Pak Bobby, Bunda Sofi, semoga cepat sembuh. Begitu pula Pak Bula Sewang. Juga lanjut jumpa buat
1: Buat semuanya Ibu.
4: Cepat lagi ya. Rosdiana Yasir, Sinta di MU, ada Maimuna Ganing, ada Samsia Maisar, yang Hendrawan dan semua-semuanya.
1: Okay,
4: selamat sore. Demori, makasih. Silakan dilanjut tugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nurmina di Sopeng sudah bergabung. Dan pendengar jangan kemana-mana karena Mori masih akan menemani sebentar lagi. Tapi kita putar dulu nih lagu dari Baby Romeo, Fit Tata Geneta, Bawalah Cintaku.

0: Baru Satu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, berikut cek fakta edisi 7 Juni 2026 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Telkom Indonesia tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tunbreakhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman yang mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Proses rekrutmen PT Telkom Indonesia hanya dapat dilakukan melalui laman resmi careers.telkom.co.id dan diketahui belum ada lowongan pekerjaan yang sedang dibuka. Dan sekian cek fakta untuk pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan informasi ini mengakhiri perjumpaan kita juga di hari ini. Dan selanjutnya pendengar akan ditemani oleh rekan kami Irsan Saputra. Dan untuk itu tetap di Pro 1 RRI Makassar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Makassar siang

0: Pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, wewangian apa yang membuat Anda kayaknya suka deh sama wewangian ini? Atau mungkin ada aroma-aroma apa yang, aduh, kayaknya suka banget. Irsan tuh suka aroma hutan. Kadang apalagi kalau misalnya Irsan kan besar di kota Makassar. Terus sometime kalau kita liburan ke Banting Murung misalnya, atau pergi ke daerah-daerah yang ada air terjunnya, itu kan ada aroma khas ya, bau pepohonan, ada bau alamnya, itu kayak relaxing banget gitu pendengar. Jadi kayak enak dirasa. Ya kalau ditanya Irsan aroma apa, Irsan suka banget sama aroma hutan begitu. Kalau dari kota terus masuk ke daerah Banting Murung gitu, kayak ada aroma khas bau air, bau airnya, terus ada bau hutannya, bau daunnya, bau pepohonannya, kayak gabungan itu tuh membuat kayaknya kayak aduh relax gitu, kayaknya harus gak lupa ini sama perkotaan. Tapi bagaimana dengan Ibu Samsia di Bantaeng? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Bagaimana karya bata?
1: Spesifikan karya bata kan Indonesia. Alhamdulillah baji-baji.
0: Itowa nah hafal mitowa. Di mana kini?
1: Di rumah ji.
0: Bagaimana ini perbatasan antara Bantaeng Jeneponto?
1: Aman-aman
0: ji. Tidak panas sekali, jadi panas namamu iya. Makassar hari ini.
1: Pak, biar di sini panas, tapi alhamdulillah disyukur saja karena menjemur aja juga.
0: Bagus sing di.
1: Iya, cepat kering.
0: Cepat kering betul. Jemuran. Ibu iya. Ibu Samsia. Wewangian apa yang kira-kira kita suka gitu kalau dicium? Kalau Irsan kan tadi itu kayak aroma hutan, kalau masuk di tempat wisata itu kan ada aroma khasnya itu. Kalau kita bagaimana?
1: Apa ya? Itu anu kenal pot motor.
0: Iya. Ya, kenapa tak kenal pot motor?
1: Iya, harum sekali saya cium itu baunya.
0: Iya betul.
1: RSD. Iya nih.
0: Oke, suka itu aroma-aroma begitu. Iya. Kayaknya nih Bu Samsia waktu zaman gadis ini kayaknya suka touring kayaknya.
1: Anda juga. Cuma kalau ada lewat, tapi sekarang kan jarang ya ada motor begitu
0: yang iya, lewat. Iya, yang ini ya motor-motor dua tak ya.
1: Iya.
0: Wah, sekali. Cukup unik juga nih aroma kesukaannya Bu Samsia ini. Lagunya siapa kuputarkan kini? Kubacakan kini dulu.
1: Oh iya,
0: ada lagunya Raisa dengan Si Paling Mahir, ada Tato dengan Satu Senyum Saja, ada Stinky Jangan Tutup Dirimu, Anji.
1: Oh, Satu Senyum Saja.
0: Tato ya?
1: Tato.
0: Oke, iya. Irsan hadirkan. Menyapa kini untuk siapa ini?
1: Oh ya, buat Rosdiana Yasir, Sinta di MU,
0: makasih.
1: Ada Uki di Daya, Riko di Kendari, ada Uli Api di Sinjai, Wahida Martawati, Bunda Sofi, semoga lekas sembuh.
0: Amin.
1: Siapa lagi ya? Nurmina M. Nur, bareng Ahmad Yanita Semung, ada Tantri di Pare, Pak Abdullah Sewa, semua fans aja tanpa kecuali.
0: Iya.
1: Iya, buat Dea Irsan, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Samsia Mahesar tadi di Bantaeng ya. Berikutnya ada siapa lagi? 0821-3333-9440. Aroma apa sih yang Anda suka pendengar? Tadi Ibu Samsia Mahesar ternyata suka aroma knalpot motor kayak RX King gitu, yang dua tak gitu ya. Memang ada aroma khasnya juga nih, tapi menarik memang. Terus juga Irsan pernah ngobrol sama seseorang itu suka sama bau bensin. Iya, lucu juga sih ya. Ih, tapi ini enak loh ya. Biasanya itu ada telepon, nanti kita bahas ya. Kita angkat dulu deh, ada Bang Arjuna. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kareba ini?
2: Ya, seperti yang Bang Insa katakan bahwa Bambang ya.
0: Iya, di Bambang ini berapa hari ini?
2: Iya. Tapi disyukuri juga karena memang sudah waktunya
0: itu. Iya, betul, cocok itu iya.
2: Kita tunggu-tunggu semalam saja anu ini Piala Dunia yang tidak lama lagi.
0: Ini tidak lama lagi, iya. Tapi saking terang,
2: iya,
0: saking terang nih ini matahari ya balangi bang kengku.
2: Iya.
0: Panas juga
2: itu buah anu buah.
0: Apa itu? Apa itu?
2: Yang ini aromanya kayu apa namanya itu lah?
0: Pinus.
2: Ya. Oh pinus namanya itu kan?
0: Yang bagaimana itu kak?
2: Yang ada di kampung bos, kalau di kampung sebenarnya kayu lakasi ya.
0: Mm-mm. Kayu lakasi ya tunggu.
2: Iya.
0: Ku cek cipin dulu.
2: Saya suka aromanya itu.
0: Oh anu.
2: Kampung toh.
0: Oh akasia, akasia.
2: Iya.
0: Oh iya iya.
2: Gak ada bunganya itu toh.
0: Iya bosan. Iya betul ada bunganya itu.
2: Saya suka aromanya seperti itu.
0: Ih tapi jarang-jarang bisa didapat kalau di kota ini.
2: Ya makanya kita ke kampung.
0: Di, di kampung mah bisa didapat ini.
2: Iya, aduh.
0: Iya, tapi memang tahu kalau
2: kita biasa karena waktu kecil kita sudah anu tuh. Ketemui.
0: Betul, tapi giliran sekarang itu. Di kota agak susah mendapat. Tapi ini biasanya iya. Biasanya ada parfum ini yang terinspirasi dari bau ini, bau akasia.
2: Oh. Parfum ya yang bau saya suka yang melati melati begitu.
0: Wih bau melati melati ini agak horor horor, agak horor horor juga seleranya nih Bang Arjuna ini. Bang Arjuna lagunya siapa diputarkan?
2: Stinky mau kalau saya Stinky.
0: Jangan tutup dirimu.
2: Ya. Yeah.
0: Saya siapkan lagunya. Menyapa ki untuk siapa ini?
2: Yang baru lewat tuh di Bantaeng. Bersyukur karena menjemur kita wayang. Semoga cepat kering. Anu tak jemuran tadi. Tapi kayaknya bukan je toh makna jemur deh.
0: Bukan je toh anu ji, baju ji.
2: Iya.
0: Ada siapa lagi?
2: Ada yang dari Maros. Sinta di MU. Abdullah Sewan di 17. Apa kabar Dimas? Terus apa lagi? Yang di Kendari, Pak Riko di Kendari, Bogel di Pangkep, Ibu Ina Kristelara di Moncongloe, terus Maya di Bone, Amelie Taspon di Sopen, Pak Lubus di Mari-Mari, terus Mbak Tantri,
0: belum
2: masuk Mbak Tantri, di.
0: Belum masuk kayaknya nih Mbak Tantri.
2: Iya, Bobi di Polmang, Alidaya di Pindrang.
0: Iya.
2: Sama Alvin Rani juga,
0: okay.
2: Jadi Senja juga, Juli AP.
0: Iya, lengkap itu.
2: Dan semuanya nih.
0: Oke deh.
2: Buat pengusaha, saya lanjut tugas ya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Arjuna tadi masuk. Nah pendengar, di pukul 15.24 menit waktu Indonesia Tengah. Ini sepertinya saat lagi waktu kumandang azan asar akan kami hadirkan untuk Anda. Nah pendengar pos 1 kayaknya rangkaian lagunya menyusul ya. Irsan putarkan untuk kita. Saya hadirkan dulu waktu kumandang azan asar untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Seragam baru, kelas baru,
1: teman baru.
2: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
3: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan, aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
4: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Anda suka aroma-aroma apa nih pendengar? Yang biasanya sering atau mungkin kadang ketemu dan aduh enak nih baunya. Iya ya. Tadi seperti ada Bang Arjuna.

0: aromanya San punya aroma yang menarik ternyata. Nah tapi memang beda-beda sih ya, sama kayak Irsan yang suka bau alam, sama ini di Irsan juga suka aroma laut. Nah itu kan kalau kita datang ke pantai, datang ke Tanjung misalnya, atau datang ke pinggir-pinggir, pokoknya pinggir laut tuh ada aroma khas ya. Kayak ada bau, ada aroma amis lautnya, terus rasa hangatnya ada, pokoknya campur banget. Irsan suka karena dulu zaman-zaman Irsan kecil kan tinggal di daerah sini ya, nggak jauh dari RRI ya, yang dulu tuh aroma laut sering banget kecium, jadi dari kecil udah biasa cium aroma laut ya, jadi kayak aroma khas tersendiri lah. Jadi ada memori masa kecil kalau ingatnya kayak. Terus zaman-zaman dulu juga tiap hari Minggu pagi jalan kaki ke Pantai Losari itu rame banget, dan aroma lautnya dulu itu masih kental banget. Sekarang sih udah Irsan kalau jalan-jalan udah beda ya aromanya ya. Eh, kalau Irsan suka balikan, Irsan nggak suka bau kucing. Ada bau khas dari kucing tau nggak sih? Yeah. Yang Irsan tuh selalu tahu kalau misalnya rumah ini ada kucingnya atau enggak itu dari aromanya. Mm. Nah biasanya ada aroma khas itu yang bukan bau pesing juga sih Mor ya, kayak ada aroma sendiri dari kucing tuh yang kadang kayak, aduh bau kucing nih. Biasanya Irsan dapatnya di tempat-tempat yang kucing tuh sering tidur di situ. Terus ada biasa aromanya agak kuat tuh di situ. Mungkin bau ini ya, bau ketek kucing. Keteknya kan banyak banget ya. Agak aneh-aneh aja. Tapi memang kalau ngomong tentang aroma tuh tiap orang punya apa ya, kesukaan sama aroma-aroma tersendiri tuh pendengar. Nah, kalau Anda gimana? Di 0821-3333-9440 dapat Anda deringkan bareng Irsan. Terus juga ngobrol nanti bareng Irsan juga. Ini kita ngobrol seputar tentang aroma apa sih yang enak di hidungnya pendengar. Ah, ada Ibu Wahida. Kita coba ngobrol dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Irsan.
0: Halo Bu Wahida, gimana karebata ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Bagaimana ini Todo pulih hari ini?
1: Cerah
0: ya.
1: Panas.
0: Pokoknya ini kesempatan untuk menjemur kayak.
1: Saya jemur apa? Sisa nasi dingin, langsung kering.
0: Tidak pakai waktu lama kayak satu hari, Ji. Kering semua itu.
1: Tidak kering.
0: Ibu Wahida.
1: Yeah.
0: Ngobrol kayak ini tentang aroma-aroma nih. Kalau aroma apa yang kita suka mungkin cium gitu. Kadang kayak Irsan kan suka aroma laut atau mungkin aroma hutan. Kalau Ibu Wahida sendiri suka apa?
1: Aroma rempah. Suka yang tadi dijemur kasam siamaisar cengkeh.
0: Itu ada aroma khasnya memang ya. Dia kayak ada bau cengkehnya.
1: Kasam siamaisar itu lagi jemur cengkeh dia.
0: Iya benar. Itu tuh ada aroma kayak bau cengkehnya ada, terus ada bau asem-asem, ada kayak bau asem-asemnya, tapi enak.
1: Iya, apalagi sementara di ini kan pas dipetik gitu. Deh.
0: Iya, benar.
1: Jadi teringat nenek.
0: Apalagi kalau sudah dijual itu cengkehnya, saya suka sekali bau-baunya itu.
1: Bah.
0: Bau hasil jualannya.
1: Apalagi kalau dapat. Iya, yang warna merah-merahnya.
0: Iya, warna merah-merahnya. Jadi kalau begitu tuh langsung kayak melengket sama nenek, langsung pijit-pijit kakinya.
1: Iya. Kasam siamaisar bilang pria idaman.
0: Langsung jadi pria idaman.
1: Warna merah
0: ya. Ibu Wahida, lagunya siapa diputarkan kita, Be?
1: Tadi listnya saya suka semua, jadi ikutan nih.
0: Oke deh, nanti Irsan ikutkan ya. Menyapa ke dulu untuk siapa ini?
1: Iya. Tadi yang lewat ada Kasam Siamaisar, ada Pak Arjuna, terus tadi ada Rosdiana Yasir, ada siapa lagi tadi itu, ada Ibu Anissa, terus apa lagi, Sinta di MU, Nurmina Emur sama Kak Yani, lanjut buat Kak Ina Krita Lara, Kak Sophie, sama

0: cepat sembuh.
1: Amin ya rabbal
0: Ibu
1: alamin.
0: Tantri, iya Kak Uli, ada Putri,
1: Iya.
0: ada siapa lagi ya, ada Rustan Prahara, di Endrekang ada Ante juga, ada siapa lagi yang di Endrekang satu,
1: Di Endrekang
0: Aulia,
1: Aulia.
0: dicak kayaknya dia, terus adik kalau ada Nasriani Ansir dan Aca, banyak loh fansnya Endrekang.
1: Rame ya Endrekang ya.
0: Iya. Ada Ibu Dewi, Bu Sri Dewi, Pak Bobby, Puang Datu, Pak Aldi, Pak Arpa, dan semua fans media tanpa terkecuali.
1: Oke.
0: Makasih Bang Ersan.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Wahida tadi baru gabung lagi pendengar ya. Di Todopuli hari ini masih panas sama habis jemur nasi dan langsung kering. Yang menarik tadi katanya suka aroma cengkeh yang baru dipetik, terus juga itu yang dijemur, itu memang ada aroma khasnya pendengar. Karena Irsan dulu kalau pulang kampung sering lewati tempat jemurnya ini cengkeh, terus tantenya Irsan juga biasanya jemur cengkeh dulu di halaman rumah yang masih di kampung dulu. Itu emang ada aroma khasnya gitu, emang ada aroma cengkehnya. Terus yang suka itu kalau misalnya dia belum terlalu kering masih ada basah-basahnya, jadi kayak ada aroma fermentasinya agak asem-asem gitu, tapi aroma cengkehnya udah, harum cengkehnya udah mulai keluar juga tapi belum terlalu kering. Nah itu biasa ada aroma khasnya gitu, dan itu melekat di hidung aromanya. Apalagi kalau sudah dijual cengkehnya, aduh. Aromanya beda itu ya. Baik pendengar, lagunya Anji dengan Selamat Datang di Realita. Irsan hadirkan tadi mengikuti requestannya Ibu Wahida, katanya yang apa aja Irsan suka kok saya. Oke deh. Untuk anda yang lain silahkan di 0821 3333 9440. Ada lagunya Nada-Nada Cinta dari Rosa bersama dengan Ariel juga, yang kalau Irsan hitung-hitung semoga sempat ya. Tapi udah lewat 55 menit ding ya dari waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk anda yang sudah gabung lewat line telepon. Berikutnya rangkaian lagu masih akan Irsan hadirkan, dan juga jam 4 sore nanti kita akan menghadirkan narasumber untuk anda. Di Green Radio Irsan hadirkan narasumber untuk menyimak dialog kita di sore hari ini pendengar, bersama dengan Ketua Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Sanitasi atau Apel Hijau bersama Bang Zahir Juwana Ridwan akan ngobrol bareng kita tentang hijau bumi lingkungan lestari. Hijau bumi lingkungan lestari bareng narasumber kita nanti selama kurang lebih 45 menit ke depan. Baik pendengar, Irsan sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar anda di 100% Indonesia. Lagunya Anji dengan Selamat Datang di Realita menutup perjumpaan kita untuk edisi hari ini di 100% Indonesia.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku, aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
2: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
1: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
3: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
1: Iya.
3: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
1: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
2: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
1: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
2: Astaga, Lia. Jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
1: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
4: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
5: Makassar sore ini.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berhari Minggu untuk Anda. Dan seperti biasa di hari Minggu, sore-sore itu kita ngobrol di Green Radio. Green Radio kali ini Irsan tidak sendiri, karena berhasil menghadirkan narasumber kita yang cukup sibuk dengan berbagai macam kesibukannya beliau. Beliau ada Bang Zahir Juwana Ridwan. Beliau ini kenapa akhirnya kami undang ngobrol di Green Radio? Karena beliau ini adalah Ketua Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Sanitasi di Apel Hijau.
2: Penggerak perpustakaan dan literasi hijau.
1: Nah, itu dia tadi. Boleh lengkap Apel Hijau itu apa?
2: Apel Hijau Asosiasi Penggerak Perpustakaan dan Literasi Hijau. Jadi kita bergerak di bidang lingkungan-lingkungan, menganalisis, mengelaborasi hal-hal berkait fenomena-fenomena lingkungan.
1: Nah, itu tuh pendengar. Nah, bukan hanya itu. Ternyata beliau juga ini ya, itu bergerak di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan dan menjadi anggota di bidang pendidikan dan pengembangan profesi Ikatan Pustakawan Indonesia Sulsel.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Lengkap banget ya beliau. Ngomong-ngomong tentang literasi hijau nih ya di Sulawesi Selatan. Yeah. Sebelum ngobrol banyak tentang tema kita kali ini, hijau bumi, lingkungan lestari. Nah, Irsan sebenarnya penasaran nih, selaku Ketua Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan juga Sanitasi. Nah, ini kan hal yang cukup dekat banget sama masyarakat, ya, terutama tentang sanitasi dan juga sumber daya air yang cukup jadi isu juga kita di Sulawesi Selatan, apalagi di Kota Makassar. Ya, kalau musimnya kayak begini itu agak was-was kita biasanya ya. Nah, tapi saya panggilnya Bang Zahir boleh?
2: Boleh.
1: Nah, Bang Zahir, bagaimana kesadaran masyarakat Sulawesi Selatan secara umum nih, khususnya di Kota Makassar, dengan literasi hijaunya kita?
2: Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Saudara Irsan ya, dan para pendengar RRI yang berbahagia. Saya ingin dulu, sebelum ke situ, saya ingin dulu mencoba untuk menjelaskan secara sederhana tentang gerakan ini.
1: Boleh.
2: Jadi, Apel Hijau itu dibentuk oleh sahabat-sahabat kita semua yang kemudian ada kesadaran bersama untuk mencoba memikirkan ulang dan kita baca ulang fenomena-fenomena yang berkait tentang lingkungan. Itu. Sehingga kemudian pada waktu itu ketemulah beberapa sahabat-sahabat kita, kemudian kita saling berjejaring, kemudian kita saling memberi informasi dan dibentuklah gerakan ini. Apel Hijau itu Asosiasi Penggerak Perpustakaan dan Literasi Hijau. Jadi yang bisa ikut di dalamnya bukan cuma sekedar mereka yang berkecimpung di perpustakaan, tapi juga semua pegiat literasi. Jadi sastrawan itu pegiat literasi loh, budayawan pegiat literasi, dan semua orang-orang yang bergerak berjuang untuk mengelaborasi pengetahuan, membagi informasi dan sebagainya. Wartawan juga itu semua termasuk di dalam menggerakkan literasi. Nah, semua itu yang mencintai lingkungan, ayo sama-sama bisa kita mencoba urung-rembuk diskusi dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu.
1: Okay.
2: Akhirnya kita bergerak dan sampailah pada kita membagi amanah dan saya diberikan amanah di bidang apa, pengelolaan sumber daya air dan sanitasi. Jadi tempoh hari saya sudah diskusi dengan beberapa teman untuk mencoba kita mau nulis buku tentang filsafat air sebenarnya.
1: Filsafat air.
2: Tentang filsafat dari bagaimana filosofinya air itu sesungguhnya. Dan itu menarik sebenarnya. Jadi tapi karena kesibukan jadi mungkin
1: agak mundur sedikit.
2: Mundur. Dan kemudian dan juga ada hal yang menarik, Saudara Irsan, bahwa ketika kita bicara tentang kaitannya tadi kesadaran masyarakat, kemudian bagaimana kaitannya dengan air dan sebagainya, saya harus jujur berkata bahwa memang kita masyarakat Indonesia ini itu masih agak berbeda dengan sebagian saudara kita di luar sana.
1: Okay.
2: Apalagi kalau kita lihat lingkupnya, misalnya katakanlah kalau kita harus apple to apple kesadaran masyarakat itu dengan katakanlah bangsa Jepang,
1: yeah,
2: kita jauh sekali kalau kesadaran lingkup, jauh sekali.
1: Jauh banget.
2: Apalagi Eropa juga jauh sekali. Nah, oleh karena itu maka tentu ini merupakan pekerjaan rumah buat kita semua, termasuk saudara Irsan dan teman-teman RRI, untuk kemudian mencoba menyadarkan kembali. Kita baca ulang, karena perhatian kita yang penting terhadap air, terhadap bagaimana pengelolaannya, terhadap bagaimana sanitasi dan sebagainya, itu menjadi hal yang sangat penting, yang kemudian nanti dia akan berujung pada penyakit, berujung juga pada dampak-dampak kesehatan lainnya dan sebagainya. Nah, itu tentu harus menjadi elaborasi bersama kita dalam dalam kerangka untuk mendiskusikan hal-hal ini. Nah, dalam kaitan kesadaran tadi, saya kira bahwa memang itu ada kaitannya dengan penguasaan wawasan pengetahuan kita terkait hal ihwal yang berkait tentang fenomena lingkungan. Jadi saya berkata begini, saudara Irsan, paling penting bagi kita adalah bagaimana memperluas dulu cakupan spektrum horizon pikiran kita. Jadi biasanya semakin luas pemikiran kita terhadap lingkungan, terhadap berbagai macam halnya, termasuk sanitasi, air dan sebagainya, maka semakin kita akan ada kesadaran. Semakin kita sadar, maka perlahan tapi pasti kita akan menjadi orang-orang yang mempedulikan hal itu, mempedulikan lingkungan-lingkungan kita hidup itu. Nah, kan sudah bukan rahasia lah, kita, maaf, saya sering sekali amati, coba lihat masyarakat Indonesia, jangan tersinggung ya, kita saksikan saja secara sederhana, buang sampah sembarangan.
1: Betul.
2: Di mana-mana. Kita di mana-mana. Seperti tidak merasa berdosa kan? Padahal itu sangat coba bayangkan kalau kita lihat masyarakat Jepang itu. Saya ada teman, dia pulang dari Jepang, dia bilang, "Zahir, di Jepang saya hampir tidak pernah melihat ada tempat sampah." Kenapa? Karena ternyata orang Jepang itu setiap yang dia bawa itu dia bungkus sendiri. Apa dia masukkan di tasnya atau apa, nanti setelah itu baru dia taruh di tempat sampah yang utama gitu. Kalaupun memang ada itu, semua orang membuang sampahnya ke situ. Coba lihat sebagian perilaku kita. Saya amati karena saya berkali-kali, sudah ratusan kali ikut seminar. Coba lihat gaya orang Indonesia. Kita ikut seminar, memang ada pembersih-pembersihnya, tapi semua, hampir semua meninggalkan sampahnya.
1: Setuju.
2: Padahal ada di situ tempat sampah.
1: Iya
2: kan, tidak ada yang bawa ke situ, hampir satu dua saja. Selebihnya dia tinggalkan sampahnya di tempat. Jadi itu berantakan. Itu sudah lumrah terjadi. Ya, inilah semua fenomena. Jadi kesadaran. Nah, itu dibangun dari mana? Pendidikan.
1: Betul.
2: Itu dibangun dari pendidikan, dari wawasan, dan upaya RRI ini ya, itu menjadi satu bagian amal saleh untuk bersama-sama gayung bersambut nih, kita coba lihat bagaimana lingkungan hijau kita bangun dan sebagainya, kita lestarikan, kita melihat bahwa bagaimana bumi itu dihijaukan oleh Tuhan, bagaimana kita menjaganya, merawatnya dan sebagainya, termasuk nanti bahwa bagaimana kita mencintai bumi ini, kita jadikan dia seiring selaras dengan nafasnya bergerak, bagaimana air itu ya. Kemudian nanti ada filsafatnya, saya akan jelaskan kapan-kapan dan sebagainya dan sebagainya. Itu kira-kira seperti itu.
1: Baik. Nah, berarti perlu garis lurus ke belakang, yang akhirnya kenapa kesadaran tentang literasi hijau di Indonesia ada seperti sekarang. Berarti memang zaman-zaman dulu kesadaran kita dari sudut pandang pendidikan dan sebagainya memang tidak dibiasakan untuk bisa dalam hal ini ya, seperti tadi, sadar dengan sampahnya sendiri, sadar dengan lingkungannya sendiri.
2: Sadar dengan bagaimana dia harus mempelajari fenomena terkait tentang lingkungan itu dan lain sebagainya, itu menjadi penting.
1: Dan dulu tidak kita dapatkan, baru akhir-akhir sekitar 5 tahun terakhir mungkin baru kayak gerakan, banyak gerakan-gerakan seperti ini.
2: Betul. Sebenarnya saudara Irsan, ini gerakan-gerakan ini sudah lama. Dulu ada namanya Millennium Development Goals.
1: Okay.
2: Jadi ada pembangunan Millennium, tujuan pembangunan Millennium itu yang sekarang masanya sudah habis, dilanjut menjadi SDGs.
1: SDGs.
2: Sustainable Development Goals. Nah, ini sebenarnya kalau baca kerangkanya ini, yang kalau SDGs 17 poin itu sebenarnya semua bermuara kepada kemaslahatan kehidupan kita di bumi sebenarnya,
1: betul,
2: itu
1: betul,
2: nah,
1: betul.
2: Termasuk lingkungan, lautan dan sebagainya. Nah, tetapi memang ya yang membaca itu kan kurang.
1: Iya.
2: Mungkin kurang penyadaran-penyadaran itu yang kurang. Jadi itu barangkali yang menjadi tugas kita, tugasnya para guru, dosen, peneliti, budayawan, wartawan, kemudian pustakawan, tugas kita semua untuk membunyikan itu. Dan kehadiran kita di sini menjadi bagian untuk membincangkan itu.
1: Nah, saya ingin mengorek sedikit tentang apel hijau. Kenapa akhirnya seorang pustakawan yang kalau kita secara harfiah pemahaman masyarakat secara umum, pustakawan ya urusannya dengan bebukuan, dengan data-data, arsip dan sebagainya. Kenapa akhirnya teman-teman di apel hijau termasuk Bang Zahir juga turun tangan lah untuk menguatkan kembali literasi hijau di Sulawesi Selatan.
2: Iya, sebenarnya begini, ini menarik. Jadi banyak orang berkata, tadi betul, banyak yang berkata pustakawan itu kaitannya dengan buku.
1: Iya.
2: Kaitannya dengan dunia belajar, mengajarlah begitu kira-kira. Perlu ditahu bahwa akar kata posta itu yang sebenarnya terambil dari akar kata bahasa Persia klasik itu. Kulit binatang itu yang kemudian dituliskan tulisan-tulisan tertentu untuk memberi informasi kepada orang lain.
1: Iya,
2: kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Sanskerta, pustaka. Yang kemudian kita familiar dengan kata pustaka itu artinya kitab atau buku. Makna terdalamnya adalah pustaka itu adalah bagaimana pengetahuan itu sampai kepada orang lain. Kira-kira itu makna terdalamnya. Okay. Bagaimana pengetahuan atau hal ihwal itu sampai kepada orang lain. Kalau dalam bahasa ajaran agama Islam itu kan disebut ikra, bacalah. Nah, kira-kira begitu maksudnya Tuhan ini, bacalah semua fenomena itu. Kalau dengan engkau membacanya, engkau bisa membagikan pengetahuan-pengetahuan itu kepada semua masyarakat, kepada semua pemangku kepentingan, kepada semua kehidupan ini, maka dengan itulah maslahat kehidupanmu. Kira-kira seperti itu. Nah, dari situ kemudian dari pustaka itu, orang tidak boleh mengatakan bahwa pustaka atau perpustakaan atau pustakawan itu hanya sekedar urusan di buku, atau urusan di toko buku, atau urusan di perpustakaan. Tidak. Tapi dia lebih luas. Apapun pustakawan yang dia bergerak, berbagi pengetahuan, mengelaborasi, melakukan rancang bangun, menulis, meneliti, berbicara, speak up di mana-mana, itu bagian dari upaya untuk memberi sumbangsih bagi kehidupan yang bermartabat. Kira-kira begitu, termasuk lingkungan.
1: Termasuk lingkungan.
2: Karena nanti ada kluster-klusternya tuh. Itu kan di gerakan di perpustakaan itu banyak klusternya. Ada yang memahami geografi lingkungan, ada lautan, ada pesisirnya, ada mempelajari tentang fenomena kerangka daripada sumber daya alamnya, dan lain sebagainya. Jadi saya itu suka sedih, Saudara Irsan, kalau kita tidak mencoba mengembangkan pengetahuan kita untuk mencoba membaca semua itu, membaca ulang. Karena apa? Ketika kita tidak baca ulang tentang Indonesia kita, tentang bagaimana air yang sudah mulai rusak sekarang, tentang bagaimana pengelolaan persampahan, tentang bagaimana tambang-tambang itu telah menggerus dan merusak pesisir dan sebagainya, maka yang terjadi adalah kapitalisasi semakin mengeras, dan kemiskinan semakin nyata, serta kerusakan lingkungan akan terjadi di sekitarmu. Saya berulang kali berkata, kasus Aceh, bencana di Aceh,
1: banjir
2: di Sumatera dan Sumatera Barat, Sumatera Utara, lebih dari cukup untuk saya menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan kita sudah sangat dahsyat. Lebih dari cukup. 4 bulan sebelum kasus Aceh itu, saya masih bisa lihat citra satelitnya di Google Earth itu, bagaimana kayu gelondongan itu disimpan dengan rupa. 4 bulan setelahnya dibawa oleh air dan dihancurkan semua pesisir itu. Dan sekarang saya tanya Saudara Irsan, adakah yang bertanggung jawab terhadap itu? Gak kedengaran toh? Itu luar biasa. Jadi ini harus selalu speak. Sedangkan kita speak up saja masih ngambang.
1: Masih ngambang.
2: Mestinya itu kejahatan lingkungan, Saudara Irsan. Kejahatan lingkungan. Itu harus diseret ke penjara itu. Iya, merusak itu. Dan bisa kita lihat, karena ada ilmunya. Ilmunya bisa kita lihat. Kerusakannya itu saya lihat di Aceh, Sumatera Utara, semua. Kelihatan semua. Kenapa tidak terurus?
1: Baik. Banyak yang harus kita bahas ini. Padahal kalau kita ngomong seputar tentang alam dan sebagainya, ini kan ciptaan Tuhan untuk manusia. Yang memang sebenarnya dari awal pun sudah diwanti-wanti ya. Bahkan malaikat sempat bilang bahwa kayak manusia ini bisa jadi yang akan merusakkan bumi itu sendiri.
3: Yeah, yeah, yeah.
1: Tetapi Allah Subhanahu wa taala punya pandangan yang berbeda bahwa sebenarnya manusia tidak hanya seperti itu. Makanya ada teman-teman dari Apel Hijau yang berusaha untuk bisa tidak menjadi manusia yang zolim kepada alamnya yang sudah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa ini. Ngomong tentang filosofi hijau, menjadi dari bumi yang diciptakan oleh Sang Maha Kuasa, apa maksudnya dari filosofi hijau ini? Sebenarnya seperti apa filosofinya?
3: Baik, saudara Irsan dan para pendengar yang berbahagia. Jadi saya mau gambarkan dulu, tadi kita kutip itu benar di Al-Quran surah Al-Baqarah itu Allah menyatakan itu, ketika aku hendak menciptakan pemimpin di atas permukaan bumi, maka kemudian aku memberitahukan kepada para malaikat tentang itu, bahwa aku hendak menciptakan makhluk bernama manusia di permukaan bumi. Malaikat protes, apa tujuannya wahai Tuhan, sedangkan saya khawatir jangan sampai manusia itu akan merusak bumi, menumpahkan darah dan berbuat kekacauan dan kerusakan. Lalu Allah menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak kamu tahu. jadi sebenarnya bukan cuma urusan kerusakan, tapi ada sesuatu yang maha dahsyat ketika manusia itu mau diciptakan oleh Allah. Nah, kemudian setelah diciptakan, Allah siapkan pengetahuan-pengetahuan dan sebagainya. Perlu diketahui saudara Irsan bahwa ketika Allah menciptakan ini, tahu tidak dari bumi semenjak kasus Big Bang itu, ledakan besar itu
1: teori tidak, terbentuknya bumi.
3: Benar, itu benar, di Quran pun disebut itu. Jadi teori terbentuknya bumi ini begini, saya mau jelaskan dulu sedikit. Itu alam semesta, Irsan, dia dulu padu. Padu. Dan atas kuasa Allah dan izinnya dia meledak. Maka terjadilah itu Big Bang. Jadi ledakan yang sangat dahsyat sedemikian rupa itu meledak dan berpencarlah ini semua. Benda-benda langit dalam satu kesatuan yang padu. Jadi Allah menghendaki itu terjadi, meledak sedemikian rupa dan kemudian berpencar-pencar sedemikian rupa. Nah, bumi termasuk di dalamnya. Nah, tetapi Allah tahu bahwa ketika dia berpencar di dalam sistem semesta itu, benda-benda langit itu macam-macam kandungannya. Jadi kandungan dari benda-benda langit macam-macam. Makanya ada benda-benda langit itu, begitu Anda hidup di sana tidak sampai satu menit Anda akan mati.
1: Betul.
3: Karena tidak cocok.
1: Tidak cocok.
3: Tidak cocok. Jadi satu tempat yang menurut Allah paling cocok ditinggali manusia adalah bumi kita ini. Jadi bumi itu memang letaknya juga dengan tempat di mana pengambilan cahayanya, energinya dalam arti mataharinya itu tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Karena kalau Anda di tempat yang terlalu dekat semacam Merkuris, Anda akan kebakar. Anda di Pluto terlalu jauh, Anda kedinginan. Jadi bumi itu memang sudah diciptakan Allah dalam situasi yang panjang, ratusan juta tahun yang lalu itu bumi diproses Tuhan. Jadi bumi ini sudah pernah berproses panjang sekali. Pernah kondisi bumi ini dalam keadaan sangat dingin, pernah kondisi bumi dalam keadaan sangat panas. Jadi bumi setelah diproses oleh Allah sedemikian rupa itu, disitulah apa yang ada di dalam unsur-unsur kebumian itu pelan-pelan ada yang matang. Itulah sumber-sumber daya alam yang kita petik, yang kita ambil sekarang itu, itu sebagiannya sudah matang, sebagiannya masih ada yang belum, masih ada yang masih mentah. Itu proses panjang, istilahnya bumi memblending dirinya sendiri sedemikian rupa. Nah, seperti yang Anda temukan emas, cadangan aspal, cadangan biji timah, nikel dan sebagainya, batu bara, itu proses panjang sekali. Nah, setelah ditemukan oleh para ahli sedemikian rupa, sekarang filsafatnya atau filosofinya tentang bagaimana bumi dibuat hijau oleh Allah, karena Allah tahu bahwa sesungguhnya lingkungan kehidupan kita ini yang kita berada di atasnya, baik itu pulau-pulau, bentangan bumi dan sebagainya, itu Allah ciptakan dia harus bersinergi, artinya harus saling gayung bersambut, kira-kira begitu. Maksud saya begini, tahu tidak manusia itu mengeluarkan dalam nafasnya, dia mengeluarkan apa?
1: Karbon dioksida.
3: Itu buruk bagi tubuh kita kalau dia terus di dalam.
1: Betul.
3: Makanya dia diproses, dia dikeluarkan. Tetapi karena Allah Maha Pengasih, penyayang terhadap Anda, terhadap semua manusia, maka Allah menjadikan yang menyerap itu adalah tetumbuhan. Dibuatlah tumbuhan itu sedemikian rupa, di dalam tumbuhan itu ada zat yang kita sebut klorofil, mm-hmm. zatnya yang kemudian ada pori-pori di dalam daun itu, yang itu kemudian menyerap karbon dan yeah. semua zat-zat tanda petik sampah, mm-hmm. termasuk buangan-buangan kendaraan dan sebagainya itu, mm-hmm. diserap oleh hijaunya tumbuhan itu. Setelah dia diserap menjadi bahan pembakaran bagi tumbuhan tersebut, lengkap dengan cahaya mentarinya, diproses dan semacam dimasaklah kira-kira, dimasak oleh tumbuhan itu, dan dia ambil air dari akarnya, dari bawah bumi itu, karena di bawah kita itu ada air, di bawah tanah kita. Sedemikian rupa setelah itu dia lakukan dengan matang atas kuasa Allah, maka dia mengeluarkan oksigen. Oksigen itu Anda yang hirup. Bukan main caranya Allah itu menjadikan bumi sedemikian rupa. Jadi zat-zat hijau itu yang memang dibentuk berwarna hijau itu, klorofil itulah yang menjadi bagian daripada upaya untuk menjadi satu bagian daripada proses memasak dalam tumbuhan itu, dan kemudian dia mengeluarkan zat-zat yang berguna bagi kehidupan manusia. Di mana kita mengeluarkan sesuatu berguna bagi mereka, begitu luar biasanya. Nah, pada aspek medisnya, kenapa itu dibuat hijau oleh Allah? Karena zat-zat hijau daun itu, Irsan, memang Anda pernah dengar ada dokter yang mengatakan kalau Anda sering buka handphone beberapa menit, coba lihat-lihat yang hijau-hijau.
1: Iya.
3: Begitu hebatnya Tuhan, bahwa ternyata aspek medis mengatakan kalau Anda melihat yang hijau-hijau, daun-daun, alam semesta dan sebagainya, itu maka perasaan Anda akan damai dan nyaman. Gitu. Karena itu memang Allah ciptakan keselarasan antara pandangan mata kita dengan otak dan sistem yang bekerja di dalam. Jadi sedemikian rupa Allah menciptakan dan menyusun ini secara presisi, agar supaya manusia bisa hidup lebih lestari, lebih lama, lebih baik dalam lingkungan kehidupannya. Kalau Allah tidak memproses kehidupan itu, Irsan, maka dengan sekejapnya saja kita akan hancur semua akibat dari berbagai macam zat-zat dan kerusakan-kerusakan yang terjadi di atas permukaan bumi ini, karena Allah memprosesnya sedemikian rupa. Ada yang ditangkap oleh tumbuhan-tumbuhan, ada yang hancur dengan sedemikian rupa, ada makhluk atau bakteri-bakteri kecil sekali, mikroskopis, yang Allah ciptakan untuk menjadi penyeimbang-penyeimbang di dalam sistem semesta ini, yang menyebabkan mengapa begitu banyaknya zat-zat buangan yang beracun dan bisa merusak kita, tapi sampai sekarang saudara Irsan baik-baik saja, teman kita baik-baik saja, saudara kita baik-baik saja, pada lingkungan kebumian kita ini sudah dipenuhi oleh berbagai macam polusi, tapi karena Allah membuat satu sistem sedemikian rupa supaya manusia bisa hidup lebih lama, lebih lestari.
1: Lebih lama, lebih lestari. Lebih lestari. Melihat adanya, sebelum ngobrol lebih jauh lagi, Allah Subhanahu Wa Taala ini sudah merancang bumi ini itu untuk manusia, ya. Untuk kebaikan dari manusia itu sendiri. Melihat sekarang sudah banyaknya akhirnya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, eksploitasi alam yang berlebihan, eksploitasi dari seperti tadi hasil olahan bumi yang beribuan tahun yang dieksploitasi secara berlebihan, itu kan akhirnya sebenarnya menjadi ancaman bagi kita semua.
3: Ya.
1: Apakah itu masih bisa dicegah sekarang? Atau justru karena adanya potensi ekonomi di dalamnya sehingga kita harus seperti apa?
3: Pertanyaan menarik sekali. Sebelum sampai ke situ, saya ingin jelaskan dulu bahwa dalam sejarahnya manusia itu memang cenderung serakah. Dalam sejarahnya, kalau Irsan buka semua sejarah perang, hampir semua sejarah perang itu karena penguasaan terhadap sumber daya alam. Silakan buka. Saya baca buku di perpustakaan itu, hampir semua perang itu karena penguasaan. Dia ingin menguasai negara lain, dia ingin menguasai minyaknya, ingin menguasai batu baranya, timahnya, nikel. Pokoknya hampir semua perang itu karena itu. Jadi
1: Indonesia dijajah gara-gara itu juga.
3: Hampir semua perang itu terjadi karena faktor bahwa satu bangsa-bangsa tertentu ingin menguasai bangsa lainnya karena persoalan kekayaan alam. Iya, itu begitu. Ya, jadi kita harus tahu bahwa dalam intinya kehidupan ini bahwa manusia dalam sejarahnya memang itu serakah. Kecuali orang-orang yang memang dibimbing hatinya oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang ikhlas dalam berbuat dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak terbimbing oleh Allah, kita akan serakah. Itu sifat dasar manusia.
1: Udah sifat dasar.
3: Sifat dasar manusia. Manusia itu, Irsan, tidak akan pernah mau dia hidup menderita, melarat. Enggak ada yang mau. Semua akan berusaha sedemikian rupa untuk mengambil semua. Kalau Anda mengambil hak Anda, tidak ada masalah. Tapi kalau hak orang, itu yang menyebabkan, coba lihat, di mana-mana kasus korupsi terjadi. Di mana-mana, bukan hanya di Indonesia. Di seluruh dunia ini kasus korupsi banyak juga terjadi. Dan itu juga yang menyebabkan mengapa tadi akan ketemu unsur karena kapitalisasi itu terlalu nikmat untuk orang-orang serakah. Akhirnya semua diupayakan untuk dikapitalisasi sedemikian rupa. Inilah yang kita sebut gaya hidup materialisme. Jadi semua sumber-sumber daya alam yang potensinya begitu besar itu diupayakan untuk dicaplok, diambil sedemikian rupa. Kalau ada aturannya, aturannya dirubah. Kalau bisa dirubah aturannya, jadi diusahakan sedemikian rupa untuk sebesar-besarnya bisa masuk ke kantong, baik kantong pribadi maupun ke kantong perusahaan dan sebagainya. Tetapi pada dasarnya memang seluruh kehidupan ini di mana sifat-sifat manusia itu adalah serakah. Itulah yang menyebabkan mengapa kehidupan menjadi selalu menghadapi masalah-masalah. Karena ingat, keserakahan-keserakahan manusia itu akan menimbulkan kekacauan dan kerusakan pada satu periode-periode tertentu dalam kehidupan. Nah, contoh tadi saya katakan bahwa kita lihat betapa sangat banyaknya kekayaan alam dan sumber daya alam. Saya pernah di tempat ini saya pernah bicara, ada filosofi alam itu, ambil secukupnya, sisakan untuk yang lain. Jadi sisakan untuk generasi berikutnya. Kalau kita berpikir bahwa alam semesta ini adalah hadiah hadiah dari leluhur kita, kita akan menghabiskannya. Tapi kalau kita menganggap alam semesta ini adalah titipan generasi yang akan datang, maka kita akan menjaganya. Oh, ini titipan. Maka kita akan mewariskannya kembali kepada mereka. Ketika kita sudah meninggal dunia, mereka yang akan lanjutkan. Tapi kalau kita mengatakan alam semesta dan bumi ini adalah warisan dari leluhur saya, maka saya akan habisi. Karena kita anggap warisan, kita akan habisi. Na'udzubillah. Nah, maka harus dipahami, ini bumi bukan warisan leluhurmu, tapi bumi ini titipan generasi yang akan datang. Ambil secukupnya, sisakan untuk mereka. Yang terjadi tidak, mumpung ada, habisi. Nikel, batu bara, mangan, boksit, timah, emas dan segala macam, dihabisi. Akhirnya apa? Bagaimana cara kita bisa melihat bahwa keserakahan itu terjadi dalam kapitalisasi tentang tambang dan sebagainya? Buka ilmunya, petakan itu, geografi ilmunya, lihat satu persatu itu pemetaannya, sudah ketahuan bahwa itu serakah. Ketahuan dari cara menambangnya, itu ketahuan. Na'udzubillah, inilah yang tentu kita harus hindari. Karena membangun bangsa itu, lagi-lagi kita katakan bahwa banyak sekali orang-orang yang bersama-sama dengan kita di negeri ini yang harus kita jaga. Kalau kita membangun dengan cara yang serakah, saudara Irsan, lihat bagaimana kalau kasus di Aceh terjadi di Sulawesi Selatan, terjadi di mana-mana, habis kita semuanya. Barangkali ada orang yang sudah menjadi tumbal dan korban di situ yang belum ditemukan, terkubur di bawah, dan kita belum pernah melihatnya. Tidak tertakar oleh kamera, tidak terberitakan oleh berita-berita nasional, tapi mereka menjadi tumbal, terkubur di dalam dengan dahsyatnya air seperti itu, dengan membawa begitu banyak gelondongan kayu-kayu demi cuan. Coba bayangkan, bagaimana kalau itu terjadi di berbagai tempat di periode-periode yang akan datang. Kenapa bisa? Karena keserakahan dalam kapitalisasi tambang, hutan, dan semua yang ada. Itu ngeri.
1: Apakah masih bisa dibenahi?
3: Kalau bicara masih bisa, saya kira tidak ada yang tidak bisa. Artinya, kita masih bisa mencoba untuk memperjuangkan. Saya, Irsan, termasuk orang yang berpikir begini, sepedih-pedihnya kita hidup di satu situasi kebangsaan kita, maka jangan berputus asa. Pasti Allah akan memberikan kesempatan bagi kita tergantung kemauan kita. Saya ingat ada ayat Quran itu berkata begini, Irsan, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu merubah apa yang ada di dalam dirimu sendiri. Benar, saya termasuk yang percaya sekali ayat ini penting bagi kita semua. Jangan pernah mimpi bahwa Indonesia akan baik, akan berjaya, akan gemilang, akan hebat dan sebagainya. Manakala kita sebagai orang-orang yang pemangku-pemangku kepentingan dalam berbangsa ini tidak pernah peduli terhadap lingkungan, terhadap itu semua, terhadap kita cuek terhadap itu, cuek terhadap semua proses-proses berbangsa. Maka ketika bangsamu hancur, jangan pernah salahkan Tuhan. Karena saya lagi ingin berkata, Irsan, dalam filosofi sosial politik, ini penting nih, sosial politik itu nanti akan menjadi rangka-rangka penting bagi pengambilan kebijakan. Mereka berkata dalam filosofi sosial politik bahwa, ingat, sebagus-bagusnya niatmu, langkahmu, dan sebagainya. Tapi, kalau orang yang memimpinmu jahat, maka khawatir akan hancur dan rusak kehidupan. Maka tentu penting sekali agar kita semuanya mencoba untuk memilih semua pemimpin-pemimpin kita di semua level, semua level, supaya dia orang-orang yang baik. Karena kalau orang yang baik memimpin kita, maka dia akan memimpin dengan penuh perhatian, kasih sayang, kebaikan kepada kita semua. Dan ini selalu saya katakan bahwa pemimpin-pemimpin yang takut kepada Tuhannya akan memimpinmu dengan baik karena Tuhannya saja dia takuti. Pemimpin yang tidak pernah takut kepada Tuhannya, sedangkan Tuhannya dia tidak takut, apalagi Anda. Jadi penting sekali bagi kita semuanya, mulai dari semua sistem ini kita benahi. Yuk sama-sama, mari kita naikkan siapapun saja yang baik, punya track record, yang menyayangi umat, masyarakat dan sebagainya. Yuk mari setelah itu kita sama-sama berurung rembuk, kita bicarakan tentang lingkungan, tentang air, tentang pesisir. Coba sekarang Irsan, apakah kita peduli terhadap Sulawesi Selatan yang hampir 300 pulaunya? Apakah kita peduli tentang lingkungan pesisir Sulawesi Selatan ini, dari Spermonde, Masalima, Sabalana, Kakabonerate, Kepulauan Tengah dan sebagainya. Jangan-jangan kita orang susah tidak tahu hal itu, betapa pentingnya semua dipikir itu. Dan tentu harus untuk memikirkan itu semuanya, maka kita penting sekali bagi kita untuk mencoba memberi kesempatan-kesempatan kepada semua pihak, kepada kita semua-semua pihak, untuk yuk sama-sama apa yang kita harus pikirkan tentang bagaimana sumbangsi kita terhadap bumi yang hijau dan terhadap lingkungan yang lestari ini. Bagaimana kita bangun semuanya itu secara baik dan presisi. Disitulah ilmu pengetahuan dan spektrum berpikir dikembangkan, dipikir ulang, dibaca ulang dan sebagainya.
1: Baik, ini Bang, apel hijau, saya kembali ke apel hijau. Usaha apa yang akhirnya dilakukan oleh teman-teman Apel Hijau? Sudah ada kegiatan apa saja mungkin?
3: Ya.
1: Terus pergerakan-pergerakan apa aja yang akhirnya dilakukan teman-teman Apel Hijau untuk bisa menghadirkan bumi yang hijau dan juga lingkungan yang lestari?
3: Ya, jadi semenjak terbentuknya itu kita selalu bersama-sama diskusi aktif.

0: Je terkait tentang upaya saya dan dedikasi saya untuk terus-menerus melakukan pembinaan-pembinaan dan sebagainya yang terkait tentang bagaimana lingkungan itu kita baca ulang dan sebagainya. Dan yang paling penting, yang paling penting di Apple Hijau itu kita saya lagi sementara untuk beritahu teman-teman, yuk kita hasilkan karya, kita nulis buku nih. Apakah buku secara antologi nih, pikiran-pikiran kita, ataukah per bidang-per bidang atau bagaimana? Yang penting kita hasilkan itu untuk kita bawa ke Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, untuk kemudian kita bisa, mudah-mudahan kita bisa audiens dengan para-para menteri ya.
1: Amin. Nah, saya menyinggung tentang penghargaan yang diberikan Apple Hijau kepada Bang Zahir nih. Ini udah sebenarnya Bang Zahir melakukan apa? Gerilya apa yang dilakukan?
0: Jadi setiap di grup itu saya selalu memposting. Saya kan suka geografi. Nah, karena kesukaan saya terhadap geografi itu, saya memperlihatkan citra kebumian dari situasi-situasi fenomena kebumian negara kita ini. Jadi ini terjadi kerusakan di sini loh, begini. Ini terjadi kerusakan, itu hampir rutin dulu saya lakukan itu.
1: Berarti aktif kita kasih edukasi. Aktif. Bagaimana tahun 2019 seperti apa?
0: Begini, ya begitu. Jadi sering saya lakukan itu dan akhirnya oleh tim mengatakan, menilai, wah ini saudara Zahir ini layak untuk mendapatkan penghargaan itu, untuk memberi semacam semangat bagi yang lain. Yuk kita sama-sama, ayo kita baca ulang negeri kita ini, bangsa kita. Kalau kita tidak peduli, saya khawatir ini terjadi kerusakan dahsyat di mana-mana. Udah luar biasa dahsyat. Pulau-pulau sekarang, Irsan, coba Anda lihat sebagian tempat itu menjerit masyarakatnya. Di daerah Labengki, Sulawesi Tenggara, di Kabaena di sana, di beberapa daerah di sekitar pesisir di Sulawesi Tenggara itu, di pesisir perbatasan Sulawesi Tengah, rusak sebagian itu. Pesisirnya sudah rusak, berteriak. Anda bisa lihat di tayangan-tayangan di banyak di YouTube itu, orang menjerit. Tapi kan pertanyaan kita, bagaimana mereka, sampai kemana suaranya? Inilah tugas kita, karena kita menyaksikan informasi itu, kita yang harus teruskan itu suara,
1: disuarakan kembali
0: supaya ke atas. Kasihan, kasihan sekali. Coba bayangkan, karena apa? Karena tadi, karena menurut saya mungkin tata kelola, tata lestari semua tidak diperhatikan. Dan saya juga mau katakan bahwa biasa semestinya itu dalam pengelolaan tambang itu kan ada semua, ada istilahnya, ada peranatanya ada. Nah, yang terjadi kalau kita melihat citra satelitnya itu, tambang nih digarap nih, itu harus ada penghijauannya kembali.
1: Iya, aturannya setahu saya ada seperti itu. Makanya ada istilah CSR dan sebagainya kan.
0: Harus begitu. Kalau CSR nanti bisa karena faktor pendanaan yang besar dari situ digunakan untuk itu. Begitu. Bisa juga macam-macam. Bisa juga mendidik, melatih orang-orang desanya dan macam-macam. Tetapi yang saya lihat tidak. Ini hancur. Nanti kapan-kapan saya kasih lihat saudara.
1: Lain waktu kita akan ngobrol lebih banyak kayaknya ini Bang Zahir ya. Karena kalau obrolan kita ini dilanjutkan kayaknya satu jam kayaknya nggak akan cukup ini pendengarnya. Masih banyak sebenarnya yang pengen nanya-nanya seperti bagaimana 5 tahun terakhir atau bahkan lebih dari dulu sebenarnya udah diusahakan untuk penghijauan, tapi kenapa semakin berusaha kayaknya kehancuran juga makin banyak. Tapi aduh,
0: karena itu kaitan dengan keserakahan manusia.
1: Keserakahan itu tadi.
0: Kapitalisasi dalam sistem-sistem kehidupan kita bernegara, dan itu panjang ceritanya.
1: Itu panjang pasti ceritanya.
0: Panjang.
1: Sayang sekali karena sudah lewat 50 menit lebih ini. Berikutnya masih ada rangkaian berita yang akan kami hadirkan, tapi lain kali semoga pekan depan mungkin kita bisa ngobrol lagi Bang Zahir. Kita kembali mengedukasi masyarakat bagaimana pentingnya kita dan perannya kita sih sebagai masyarakat, siapapun Anda, untuk bisa sama-sama menyuarakan ini.
0: Betul.
1: Bagaimana lingkungan kita yang sudah diciptakan oleh Sang Maha Kuasa menjadi lingkungan yang nyaman untuk kita. Jangan sampai kita sendiri yang membuat ketidaknyamanan itu.
0: Betul.
1: Kita sendiri yang mengeluh nantinya.
0: Betul.
1: Terakhir nih Bang Zahir, closing statement mungkin yang bisa disampaikan seorang Bang Zahir Juwana Ridwan. Apa yang bisa disampaikan? Silakan.
0: Saya ingin mengatakan dan menitip pesan pada kita semua, yuk kita peduli terhadap hal ini. Kenapa? Karena kita tinggal di bumi. Kecuali kalau Anda tinggal di planet Pluto atau planet Mars.
1: Beda lagi
0: ceritanya. Karena kita tinggal di bumi, maka cintailah bumimu ini. Anda lahir di bumi, Anda minum air dari bumi ini, Anda makan minum dari binatang ternak atau lautan yang semua di bumi dipelihara oleh Allah. Maka cintailah itu semuanya. Anggaplah itu sebagai hadiah dari Tuhanmu kepada Anda semuanya. Maka cintailah dan lakukanlah sesuatu yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Aduh saudara saya tidak bisa melakukan hal-hal besar. Hal kecil kan bisa. Tidak selalu hal besar. Yang kecil-kecil apa yang bisa kita lakukan? Paling tidak dari diri

0: kita tidak ada sampah yang terbuang di tempat yang macam-macam. Kan begitu. Itu yang sederhana saja. Kontribusi itu sederhana. Jadi kita mulai dari apa yang bisa kita lakukan. Yang kecil-kecil silakan mulai dari sekarang dan lakukan dengan penuh cinta terhadap lingkunganmu. Karena kalau lingkungan rusak, jangan pernah salahkan Tuhan kalau bencana datang menghancurkan diri kita semua.
1: Itu menarik. Baik pendengar, kita sudah harus pamit undur diri, rindu dengar Anda. Semoga lain waktu kita bisa bertemu sama Bang Zahir lagi. Enak banget dengar obrolannya di sore hari ini. Kita pamit undur diri Bang Zahir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Makassar sore ini.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Di hari ini RRI Sewilayah 4 hadir kembali dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gemas Hari Pati Maju di edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Irsan Saputra. Dan seperti biasa di tiap akhir pekannya akan kami hadirkan himpunan Gemas Hari Pati selama sepekan yang berhasil dihimpun oleh rekan-rekan reporter Sekorwil Nusantara 4 langsung dari RRI Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita berjumpa lagi dalam Himpunan Saripati Maju Nusantara 4 edisi pekan ini Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Ahmad Aprizudin. Maki Sulawesi Selatan dan pemerintah Kecamatan Marisau berkolaborasi perangi penyalahgunaan narkoba bersama. Selengkapnya, Hairudin Burahim melaporkan dari RRI Makassar.
2: Masyarakat Anti Narkotika Indonesia atau MAKI Sulawesi Selatan kembali menggelar sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN di Aula Kantor Kecamatan Marisau Kota Makassar. Kegiatan ini diikuti para Ketua RT dan RW, Lurah Tokoh Masyarakat, serta menghadirkan sejumlah narasumber dari Dinas Sosial BB POM, Dinas Kesehatan Kota Makassar, dan BNNP Sulawesi Selatan. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dr. Haji Nur Saida Sirajudin mengatakan, narkoba merupakan ancaman serius yang dapat merusak masa depan generasi muda dan ketahanan keluarga. Menurutnya, peredaran narkoba saat ini tidak mengenal batas sehingga penanganan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Nur Saida menegaskan upaya mewujudkan Makassar sebagai kota bersih narkoba atau bersinar tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum dan Badan Narkotika Nasional. Diperlukan kolaborasi, sinergi, dan gotong royong seluruh pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba hingga ke lingkungan terkecil.
3: Kecamatan Marisau melakukan sosialisasi P4GN. Ini pemerintah kota sangat mengapresiasi di mana peredaran narkoba kita lihat saat ini itu sangat-sangat banyak. Di mana satu hal yang harus kita kedepankan adalah menjaga anak-anak kita, generasi muda kita terkait dengan
2: sementara itu, Camat Marisau Asahri Mopatoba mengapresiasi Maki Sulsel menggelar sosialisasi di wilayahnya. Ia menilai keterlibatan RT RW dan lurah sangat penting karena menjadi ujung tombak penyebaran informasi serta edukasi kepada masyarakat. Sahrir juga mengajak warga untuk meningkatkan pengawasan lingkungan dan memperhatikan pergaulan anak-anak serta remaja agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
4: Sosialisasi yang dilakukan oleh Maki ini dalam memberikan edukasi kepada RT RW, nanti RT RW akan memberikan edukasi kepada warga masyarakat yang ada di wilayahnya, yang ada di Kecamatan Marisau. Di Marisau sudah ada tingkat pengawasan kan setiap malam dilakukan posko kaptimbas oleh RT RW yang ada di kelurahan dan itu dilakukan setiap saat, setiap malam dilakukan dan dilibatkan warga setempat yang ada di situ.
2: Melalui kegiatan ini, Maki Sulsel berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba semakin meningkat sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan secara masif mulai dari keluarga hingga lingkungan tempat tinggal.
1: Bapenda Bone himbau pemilik kendaraan agar memanfaatkan momen diskon pajak kendaraan sebesar 50%. Berikut laporan Suryani Arifin dari RRI Bone.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui program diskon pajak kendaraan sebesar 50% serta pembebasan denda pajak hingga 100%. Program yang berlaku sepanjang bulan Juni 2026 ini disambut positif di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Bone. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bone, Muhammad Angkasa menyebut, kebijakan ini merupakan kesempatan bagi para wajib pajak. Menurut Angkasa, insentif pajak ini dapat meringankan beban ekonomi para pemilik kendaraan yang menunggak agar segera memanfaatkan momen tersebut.
6: Ini kan kesempatan untuk kita memanfaatkan momen ya, supaya kita lebih kendaraan kita juga lebih aman taat pajak ya kan. Jadi kendaraan juga legalitasnya lebih terjamin karena sudah lengkap surat-suratnya, tidak ada rasa ketakutan kita di jalan. Kalau kita tidak minta-minta kalau terjadi apa kan ini untuk kebaikan kita bersama. Jadi marilah memanfaatkan momen kebijakannya Pak Gubernur untuk bisa meringankan beban masyarakat dengan taat pajak.
5: Angkasa mengatakan adanya program ini selain dinilai efektif menghemat biaya karena denda dihapuskan, masyarakat juga dapat berkendara dengan tenang di jalan raya tanpa perlu merasa was-was karena urusan pajak.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat perkuat program Pasti Padu, tekan stunting dan kemiskinan ekstrim. Selengkapnya, Ahyan Irsyada melaporkan dari RRI Mamuju.
7: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan komitmennya untuk terus menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrim melalui program Pasti Padu Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Penegasan tersebut disampaikannya dalam wawancaranya usai memimpin rapat koordinasi pimpinan program Pasti Padu Selasa 2 Juni 2026. Ia mengatakan penanganan stunting dan kemiskinan akan terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Basnas serta para pelaku usaha. Suhardi Duka menjelaskan, pelaksanaan program Pasti Padu sepanjang tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif dengan adanya penurunan angka kemiskinan dan stunting yang cukup signifikan di Sulawesi Barat. Menurutnya, program Pasti Padu dijalankan berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan BKKBN sehingga pelaksanaannya dapat lebih tepat sasaran.
8: Dan hasil kerja kita di tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Terjadi ada penurunan angka kemiskinan, terjadi juga penurunan angka stunting yang cukup signifikan. Olehnya itu, kita akan lanjutkan program ini dan kita akan semakin mantapkan. Dan semua kita bekerja berdasarkan dengan data. Dari BPJ, dari BPS, kemudian dari BKKBN, semua rekam data real time kadangkala. Sehingga dengan demikian, pekerjaan ini menjadi prioritas pemerintah provinsi.
7: Melalui program tersebut, pemerintah provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahir sedang melaporkan.
1: Dalam momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, masyarakat diajak semakin peduli serta mengambil peran nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Berikut laporan Ikadek Andika dari RRI Palu.
9: Momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni dimanfaatkan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengajak masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan. Melalui kampanye bertajuk Berani Bersih Bekerja untuk Iklim Sulawesi Tengah, masyarakat didorong mengambil peran nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Wahid Irawan, saat dihubungi RRI menyampaikan, secara umum kondisi lingkungan di daerah ini masih tergolong baik. Salah satu indikatornya adalah kualitas udara yang hingga saat ini masih berada di bawah ambang batas baku mutu yang ditetapkan pemerintah. Namun menurutnya tantangan menjaga lingkungan tetap besar. Karena itu tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, yakni saatnya bekerja untuk iklim, dinilai relevan untuk mengingatkan seluruh pihak agar tidak hanya menjadi penonton, namun turut berkontribusi menjaga bumi melalui langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan sehari-hari. Salah satunya adalah mengelola sampah dengan benar, melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, serta menghindari kebiasaan bakar sampah yang dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca dan memperburuk kualitas udara.
10: Mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita, khususnya tempat-tempat yang ada RTH, itu supaya dimanfaatkan dengan baik, karena dengan adanya ruang terbuka hijau di sekitar kita, itu juga bisa menjadi salah satu fungsi untuk menjaga iklim dan juga fungsi silaturahmi dan komunikasi. Saya berharap kita sudah bisa mulai menjaga lingkungan dengan memilah-milah sampah, karena memang pemilahan sampah ini kita mulai dari rumah kita sendiri. Kami juga menganjurkan masyarakat untuk tidak membakar sampah, karena lingkungan kita ini kita pelihara bukan untuk kita sekarang, tetapi untuk masa depan kita, anak cucu kita ke depan. Maka berani bersih, berani menjaga lingkungan, ini menjadi semboyan kita demi Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera.
9: Selain masyarakat, Wahid juga mengingatkan perusahaan agar mematuhi dokumen lingkungan yang dimiliki, termasuk upaya pengurangan pencemaran dan penyediaan ruang terbuka hijau. Dirinya berharap kolaborasi antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dapat menjaga kualitas lingkungan Sulawesi Tengah tetap baik di tengah meningkatnya aktivitas pembangunan.
1: Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu terbitkan surat keputusan pembentukan Satuan Tugas Satgas Pengawasan Penyaluran Minyak dan Gas Bumi Migas. Selengkapnya, Ibnu Abbas melaporkan dari RRI Ampana.
11: Tindakan tegas ini diambil pemerintah daerah sebagai respon cepat atas keresahan masyarakat terkait distribusi LPG 3 kg yang tidak merata serta praktik penjualan di atas harga eceran tertinggi HET. Sebelum dikeluarkannya SK, pembentukan Satgas Bupati Touna melimpahkan kegiatan pengawasan kepada pimpinan wilayah atau para camat. Tujuannya agar pelayanan pengaduan dari masyarakat dekat dan lebih cepat. Akan tetapi efektivitas pengawasan dari pemerintah kecamatan justru tidak berjalan optimal, dibuktikan dengan masih banyaknya pengeluhan dari masyarakat di berbagai wilayah. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Tojo Una-Una Abdul Rahman Labanu menjelaskan, Satgas Migas kini siap bekerja penuh untuk menertibkan pangkalan-pangkalan nakal.
12: Mengenai tim Satgas di SK-kan Pak Bupati, sekedar informasi bahwa Satgas ini setiap tahun di SK-kan. Kenapa pada tahun 2026 ini di SK-kan nanti di bulan Mei? Karena di awal tuh ada edaran bahwa pelimpahan kewenangan Bupati ke kecamatan, hingga sudah terbawa tugas fungsi yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan diperkuat dengan SK Satgas Migas yang keluar pada bulan Mei itu. Di dalam tim itu yang diketuai oleh Pak Sekda, koordinatornya Ibu Wakil Bupati, penanggung jawab adalah Pak Bupati, dan di dalam tim Satgas itu ada anggotanya itulah kecamat-camat yang di wilayah kecamatan masing-masing. Dengan pelimpahan kewenangan itu, sehingga Satgas untuk pengawasan LPG gas 3 kilo itu di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh pihak kecamatan.
11: Kendati demikian, Abdul Rahman menghimbau setiap pelapor agar menyertakan data yang akurat guna mempercepat proses penindakan dari Satgas Migas. Ia mengajak masyarakat untuk proaktif melakukan jika menemukan pangkalan yang menjual LPG 3 kg di atas harga resmi, yakni Rp25.000 per tabung. Kantor Satgas Migas Touna telah dipusatkan di bagian Ekbang Sekretariat Daerah. Warga Tojo Una-Una juga dapat mendatangi kantor kecamatan setempat jika ingin menyampaikan laporan secara langsung terkait kendala distribusi gas subsidi di wilayah mereka.
1: Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara ajukan blokir ribuan tautan situs judi online demi lindungi masyarakat. Berikut laporan Heliawati Kadir dari RRI Kendari.
13: Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan dan melakukan penindakan terhadap maraknya praktik perjudian daring yang mengancam ketertiban masyarakat. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan mengajukan pemblokiran akses ke berbagai tautan dan situs mengandung unsur perjudian yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kanit 1 Unit 2 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Sultra AKP Asfandi menjelaskan, pemblokiran akses digital merupakan salah satu instrumen utama dalam strategi pemberantasan judi daring. Ia menegaskan penanganan permasalahan ini tidak hanya berfokus pada penindakan teknis, tetapi juga mencakup upaya pencegahan secara menyeluruh.
14: Terkait dengan judi online, kami sudah melakukan beberapa kegiatan, salah satunya itu pengajuan blokir.
13: Sepanjang periode Januari hingga akhir Mei 2026, pihak kepolisian telah mengajukan pemblokiran terhadap sebanyak 9.620 tautan judi daring. Angka ini menunjukkan intensitas pengawasan ketat sejalan dengan catatan kinerja pada tahun sebelumnya. Selama tahun 2025, total pengajuan pemblokiran mencapai 21.679 tautan. Sehingga secara kumulatif sejak awal Januari 2025 hingga Mei 2026, terdapat lebih dari 31.000 tautan yang telah diusulkan untuk diblokir agar tidak dapat diakses oleh masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara. AKP Asfandi juga menambahkan, pemblokiran saja tidak cukup untuk memberantas tuntas masalah tersebut. Namun pihak kepolisian juga gencar melakukan pendekatan pencegahan melalui penyelenggaraan penyuluhan ke berbagai lapisan masyarakat bertujuan memberikan pemahaman bahaya, risiko hukum, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat terlibat dalam perjudian online.
14: Di tahun 2025 saja kami pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu lakukan blokir sebanyak 21.679 situs, dan di tahun 2026 periode bulan Januari sampai dengan 28 Mei sebanyak 9.620 situs judi online.
13: Penindakan tegas melalui pemblokiran akses dan pemberian edukasi kepada masyarakat diharapkan tingkat keterpaparan terhadap konten judi online dapat terus ditekan guna menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat.
1: Kepala Bapeda Kota Bau-Bau, Muhammad Abdu, menyebut penurunan jumlah penumpang udara rute Bau-Bau Makassar salah satunya dipicu pemangkasan anggaran perjalanan dinas pemerintah. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat keterisian penumpang sehingga maskapai Super Airjet tidak lagi melayani penerbangan secara rutin. Selengkapnya Afriansa melaporkan dari RRI Bau-Bau.
2: Rute penerbangan Bau-Bau Makassar mengalami penurunan jumlah penumpang dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut turut berdampak pada operasional maskapai Super Airjet yang kini tidak lagi melayani penerbangan secara rutin karena tingkat keterisian penumpang yang rendah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kota Bau-Bau, Muhammad Abdu mengatakan, penurunan jumlah penumpang tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, pengurangan anggaran perjalanan dinas berdampak langsung pada berkurangnya mobilitas pengguna transportasi udara. Di Bau-Bau sendiri, anggaran perjalanan dinas mengalami pemangkasan lebih dari 50%.
15: Terkait dengan menurunnya jumlah penumpang, itu tidak terlepas dari fenomena efisiensi yang dilakukan oleh hampir semua pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Jadi tentu dengan diturunkannya biaya perjalanan dinas, otomatis jumlah penumpang yang menggunakan pesawat itu pasti menurun. Jadi sebagai contoh kasus, kalau misalkan di Bau-Bau sendiri, itu pemangkasan atau efisiensi untuk perjalanan dinas itu di atas 50%. Jadi bisa kebayang mungkin juga daerah-daerah sekitarnya kami di Bau-Bau ini ya hampir sama. Jadi tentu secara langsung pasti berdampak terhadap penurunan jumlah penumpang.
2: Untuk meningkatkan kunjungan ke Bau-Bau, Pemkot berharap sektor pariwisata dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan jumlah penumpang pesawat. Selain itu, pemerintah juga masih menaruh harapan pada masuknya investasi baru, khususnya di sektor perikanan. Abdul menambahkan, pengguna jasa penerbangan selama ini masih didominasi oleh perjalanan masyarakat untuk keperluan keluarga, pendidikan, dan urusan pemerintahan. Sementara, kontribusi sektor bisnis terhadap jumlah penumpang masih relatif kecil. Sebagai pintu gerbang kawasan Kepulauan Buton, Pemkot Bau-Bau berencana memperkuat promosi destinasi wisata bersama pemerintah daerah sekitar. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan arus kunjungan wisatawan, mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, sekaligus mendukung keberlangsungan layanan penerbangan menuju dan dari Kota Bau-Bau.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah melahirkan peraturan daerah tentang izin pertambangan rakyat IPR untuk menyelesaikan masalah PETI. Berikut laporan Sardono dari RRI Tolitoli.
16: Pertambangan emas tanpa izin atau peti saat ini marak terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah, termasuk Kabupaten Tolitoli, yang menjadi pro kontra di tengah masyarakat terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan. Gubernur Sulawesi Tengah Haji Anwar Hafid kepada wartawan saat berada di Tolitoli ketika ditanya terkait peti menyebut pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah melahirkan peraturan daerah Perda tentang izin pertambangan rakyat IPR yang telah selesai dibahas di DPRD Provinsi dan tengah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. Perda IPR tersebut nantinya akan mengatur peti untuk dapat dilegalkan atau menjadi pertambangan yang resmi yang dikelola melalui koperasi desa. Dengan langkah-langkah tersebut, pengawasan akan lebih mudah dilaksanakan termasuk jika terjadi pencemaran lingkungan.
17: Jadi kalau misalnya kita kasih izin kepada seseorang, maka ketika terjadi di situ penyalahgunaan lingkungan, pengelolaan lingkungan yang tidak bagus, maka yang bertanggung jawab jelas. Kalau sekarang tidak jelas siapa bertanggung jawab.
18: Untuk hari ini seperti apa tanggapannya Pak Gub dengan jasa manajer yang sudah
17: disahkan ini? Ini kalau saya benar menurutkan cuma di sini, bukan cuma Tolitoli. Di Kabupaten Parigi Mutong, di Poso, itu luar biasa sudah bablas. Jadi solusinya adalah dilegalkan.
18: Ya, maksudnya sikap gubernur tersebut apa?
17: Sikap saya legalkan dulu baru kita terbuka.
18: Nah, yang sudah ini, yang sedang berlanjut sekarang ini, apakah mendorong ke APH untuk periksa atau bagaimana?
17: Kita tidak bisa melakukan begitu karena masyarakat juga banyak sekali di dalam. Kasihan masyarakat itu yang mau hidup juga. Kalau kita harus bawa ke APH. Jadi solusinya adalah legalkan dulu baru kita tertipkan.
16: Sementara itu Bupati Tolitoli Haji Amran Haji Haya terkait langkah gubernur untuk melegalkan pertambangan rakyat juga setuju dengan langkah tersebut dengan berbagai persyaratan yang tentunya harus dipatuhi bagi koperasi yang nantinya akan mendapat izin pertambangan rakyat atau IPR.
19: Saya setuju Pak dengan dilegalkan tambang-tambang yang ada di daerah kita ini, artinya kalau tidak dilegalkan ini hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati pabrik. Pak Gubin adalah perhatiannya kepada masyarakat, bisa saja kita akan masyarakat bisa menikmati tambang-tambang yang ada di daerah kita semua. Saya kira saya atas nama pemerintah daerah Pak mengucapkan terima kasih kepada Pak Gub untuk berpikir untuk memberikan dilegalkan tambang-tambang yang ada di daerah kita ini. Ya pastilah. Yang penting aman, pasti kita kasih itu.
16: Pertambangan emas tanpa izin atau peti yang saat ini marak terjadi di berbagai daerah menjadi sorotan berbagai pihak akibat dampak lingkungan yang ditimbulkan seperti dugaan peti di Malempa, Desa Darakitan yang berdampak pada aliran Sungai Tambun.
1: Demikian himpunan Saripati Maju Nusantara 4 edisi pekan ini bersama saya Ahmad Afisuddin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Baik pendengar dimanapun Anda berada. Rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli telah kami hadirkan untuk Anda dalam program acara Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Irsan Saputra mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, kadang tuh ya kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget yang pas tiba-tiba hilang aja. Kayak sinyal, serius deh. Hari gini siapa sih yang gak bergantung sama sinyal untuk internetan? Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama temen dan juga keluarga. Sampai ngabarin tuh, aku udah nyampe ya. Aduh, semuanya tuh butuh internetan dan pastinya sinyal yang aman dan juga lancar. Semua aktivitas kita sekarang semuanya bergantung dengan sinyal. Pas dia bagus, hidup kayaknya tuh tenang aja. Tapi pas sinyalnya hilang dikit, waduh bisa panik tuh serumah-rumah. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya. Terus tiba-tiba buffering. Rasanya tuh kayak di PHP-in sama alam semesta enggak sih ya? Nah untungnya, sekarang ada smartphone jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal smartphone gak cuma kuat di kota aja. Tapi smartphone jagoan sinyal sudah sampai ke pelosok Indonesia. Jagoan sinyal smartphone untuk makin luas di Makassar dan seluruh Sulawesi. Internetan tetap nyambung terus, mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi, buat kalian yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana aja, saatnya Mi buktikan sendiri pengalaman pakai smartphone jagoan sinyal yang siap menemani aktivitas-aktivitas tak semua seharian. Smartphone jagoan sinyal se-Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi lalu lintas.
1: Dengar untuk Anda di akhir pekan yang akan mengarungi Kota Makassar atau mungkin baru pulang dari kegiatan di akhir pekan ini, menginformasikan untuk Anda pantauan CCTV dari Kominfo Pemerintah Kota Makassar. Kami hadirkan untuk Anda pantauan arus lalu lintas di wilayah Kota Makassar. Untuk Anda, perbatasan antara Kota Makassar dan juga Kabupaten Maros di Simpang 5 Bandara, di sana terpantau ramai lancar. Ada sedikit penumpukan kendaraan, tapi hanya faktor lampu merah saja yang dari arah Mandai menuju ke Bandara Pendengar, sisanya terpantau ramai lancar. Hal serupa terpantau di ujung Alauddin dan juga perbatasan Jalan APP Tarani Pendengar. Di sana terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Ini sepertinya arah dari Goa menuju ke pusat Kota Makassar, ini cukup ramai lancar nih pendengar. Hal yang berbeda nih terpantau di beberapa jalan seperti di Urip dan juga di Perintis Kemerdekaan nih pendengar. Di sana juga terpantau tidak terlalu ramai ya di waktu-waktu akhir pekan ini. Tapi tentunya Anda tetap harus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan juga jarak kendaraan Anda dipantau dengan jarak aman dari antar satu kendaraan juga kendaraan lainnya. Selamat beraktivitas untuk Anda pendengar. Dengarkan terus 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar bersama saya hingga jam 8 malam nanti langsung dari 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar.
0: Makassar sore ini.
2: Depan situ belok kanan ya.
3: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
2: Loh? Ya udah, kita mundur. Aduh. Lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
3: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
2: Loh?
3: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
2: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
3: Iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
2: Ah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
3: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
2: Loh?
4: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
2: Kok Bruce Lee, Mas?
3: Namanya juga emosi, Bu.
2: Wah,

kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya yang hari ini masuk pada pukul 17:58 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan untuk Anda surah Al-Ankabut yang dibacakan oleh Zainal SAG dan juga terjemahannya dibacakan oleh Andi Ampelan SH untuk Anda.

0: يعلمون. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godang setan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang salim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Dan demikian pula lah kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran. Maka orang-orang yang telah kami beri kepada mereka Alkitab Taurat, mereka beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antara mereka orang-orang kafir Mekah ada yang beriman kepadanya, dan tidak adalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran, sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum.

0: Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sesungguhnya, seorang muslim itu apabila ia berbuat dosa, maka dititikkan padanya satu titik hitam. Apabila ia bertaubat dan memohon ampunan, maka titik itu akan hilang. Dan apabila ia menambah dosanya, maka bertambah pula titik itu. Sehingga akhirnya, titik-titik itu menutupi hatinya.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
1: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90 sampai 2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di ruang rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
2: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
3: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
4: Makassar sore ini.
5: Relax time. Perusahaan

Anda, di Sulawesi Selatan terdapat kue yang dinamakan bolu cuke, kue kering khas Bugis Sulawesi Selatan yang terbuat dari tepung beras dan gula merah. Meski terlihat sederhana, kue ini ternyata menyimpan jejak sejarah panjang serta nilai-nilai filosofi yang kuat bagi masyarakat Bugis. Nama cuke sendiri diambil dari proses pembuatannya, yaitu dicungkil dari cetakan setelah matang. Awalnya, bolu ini dimasak dalam wajan, namun hasilnya kurang baik sehingga masyarakat mulai menggunakan cetakan khusus. Tradisi ini sudah dikenal sejak abad ke-19, terutama di wilayah Ajatap Pareng seperti Sidrap, Parepare, dan Pinrang. Menurut sejarahnya, bolu cuke menjadi bekal para perantau Bugis saat berlayar meninggalkan kampung halaman. Kue ini dipilih karena dapat bertahan lama dan cukup mengganjal perut di perjalanan jauh. Bahan utama bolu cuke adalah beras dan gula merah. Meski begitu, dua bahan ini memiliki makna mendalam. Dalam masyarakat Bugis, beras adalah simbol kemakmuran dan kekuatan hidup, sedangkan gula merah melambangkan energi dan penambah kekuatan. Perpaduan keduanya mencerminkan harapan agar seseorang selalu kuat, manis dalam tindakan, dan mampu menghadapi perjalanan hidup sebagaimana para perantau Bugis terdahulu. Hingga kini, bolu cuke tetap dibuat secara tradisional menggunakan cetakan khusus yang dinamakan paloko. Menghasilkan aroma khas dan rasa manis karamel yang melekat, kue kecil ini bukan hanya cemilan, tapi juga bagian dari identitas budaya Bugis yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Ih, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
4: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya Ersan Saputra menemani Anda. Menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kembali kami ingatkan untuk Anda, sesaat lagi Anda akan mendengarkan dialog bersama dengan narasumber kami, bersama dengan Bapak Setiawan DS, beliau Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan yang saat ini menyempatkan waktunya hadir bersama kita nih pendengar. Akan mengobrol seputar tentang transformasi layanan transportasi terintegrasi di Sulawesi Selatan. Nah, menarik nih, kita akan korek-korek sih nanti bagaimana layanan transportasi di Sulawesi Selatan saat ini dan nantinya seperti apa. Udah ada strategi apa aja yang disiapin, nanti mungkin kita akan lihat seperti apa. Kita semakin tidak sabar nih ya, bagaimana perkembangan transportasi di Sulawesi Selatan yang makin kesini udah makin kelihatan nih jalur-jalurnya ya. Nanti kita akan ngobrol banyak bersama dengan Pak Kabit. Pak Kabit, nanti kita ngobrol banyak insya Allah Pak ya. Udah siap menemani kita semua pendengar, menemani Anda. Anda saya undang untuk dapat nanya-nanya juga di 0821 3333 9440. Dengan durasi perjumpaan kita kurang lebih selama 30 menit ke depan nanti pendengar. Jangan kemana-mana.
1: Makassar sore ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali masih bersama Ersan Saputra menemani Anda dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar, dari Studio Pro 1 RRI Makassar. Di kali ini perjumpaan kita dalam Kiprah Sulawesi Selatan dengan topik transformasi layanan transportasi terintegrasi Sulawesi Selatan bersama dengan narasumber kami Bapak Setiawan DS. Beliau adalah Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan yang akan menemani Anda kali ini. Bersama dengan beliau sudah hadir menemani kita. Kita sapa narasumber kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Irsan. Selamat malam, salam sehat selalu Mas Irsan.
0: Salam sehat juga Pak Kabit. Terima kasih banyak sehat. Sudah meluangkan waktunya nih Pak Kabit. Mengobrol seputar tentang transformasi layanan transportasi terintegrasi di Sulawesi Selatan. Mungkin boleh dijelaskan sedikit nih Pak Kabit, bagaimana sekarang kondisi transportasi di Sulawesi Selatan? Mungkin kita bisa menggambarkan ada apa aja sekarang yang mungkin udah berjalan sekarang dan mungkin yang akan disiapkan nantinya. Tabe Pak Kabit.
2: Ya, terima kasih Marsian. Selamat malam para pemirsa Pro 1 Makassar 94,4 FM. Selamat malam juga kepada Mas Irsan. Izin Mas Irsan, mungkin saya sedikit memberikan gambaran terkait sama program apa sih yang saat ini sudah jalan di Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2026 ini Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan sudah melakukan handover melalui anggaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap 3 koridor program by the service yang pernah dilaksanakan oleh pihak Kementerian Perhubungan RI. Dan alhamdulillah tahun ini sudah 3-3. Tahun 2025 kemarin baru 2 Mas Irsan. Jadi tahun 2025 kemarin itu baru koridor 1 dan koridor 2. Koridor 5 sendiri masih dialokasikan anggaran melalui Kementerian Perhubungan. Dan alhamdulillah tahun 2026 ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan takeover terhadap 3 koridor yang ada. Jadi koridor 1, koridor 2 dan koridor 5. Koridor 1 sendiri dengan rute Panakukang Square, Pelabuhan Galesok Takalar, Takalar yang dilayani oleh 15 armada. Kemudian koridor 5 dengan rute Kampus Unas ke Kampus Fakultas Teknik Goa, juga dengan 15 armada dilayani oleh 15 armada. Kemudian koridor 2 sendiri dilayani oleh 7 armada dengan rute Kampus Unas menuju stasiun kereta api Mandeh melalui Bandara Sultan Hasanuddin. Jadi tadi temanya transformasi layanan transportasi terintegrasi Sulawesi Selatan, bahwa memang dengan adanya 3 koridor yang ada ini sudah menghubungkan pelabuhan melalui Pelabuhan Galesong Takalar, kemudian stasiun kereta api Mandeh, dan terakhir Bandara Sultan Hasanuddin Mas Irsan. Tapi kedepannya pengembangannya Nah, kami sudah mencoba, insya Allah dilakukan pengembangan, akan ada program yang menghubungkan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Pelabuhan Laut. Itu ke depannya. Bahkan kita sudah membuat konsep 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan akan dilayani oleh program transportasi massal Mas Irsa.
0: Yeay, akhirnya saya yang kesudian kerja di sini udah nanti bisa naik.
2: Bisa Mas Irsa, bisa.
0: Asik. Bisa. Karena udah saling terhubung semuanya.
2: Iya.
0: Nah, mengobrol seputar tentang transformasi layanan transportasi terintegrasi di Sulawesi Selatan. Ini kan kalau kita lihat dari koridor yang ada sekarang nih Pak ya, bus yang ada sekarang, koridor 1, 2 dan juga koridor 5 kan udah saling terhubung nih. Masih memungkinkan gak sih Pak bisa dikembangkan, membangun koridor-koridor baru ke depannya?
2: Masih bisa Mas Irsan. Okay. Sebenarnya konsepnya dari awal tahun 2000, bahkan konsep transportasi massal yang ada ini sudah tahun 2015 Mas.
0: Okay.
2: Itu kami sudah melakukan kajian terhadap 11 koridor sebenarnya Mas Irsan. Wow. 11 koridor di khususnya wilayah Maminasata. Tapi seiring berjalannya waktu memang koridor yang bisa kita layani ya memang berdasarkan hasil kajian dari Kementerian Perhubungan. Tapi tidak menutup kemungkinan kedepannya, bahkan kami sudah melakukan beberapa rapat koordinasi terkait sama pengembangan program Transsulsel ini Mas Irsan. Yang seperti saya sebutkan bahwa konsepnya akan ada di 24 kabupaten kota.
0: Wow.
2: Memang sebelumnya di tahun 2024 sudah ada Transsulsel juga, Trans Andalan Hati namanya, itu melayani 10 kabupaten kota yang ada dengan 6 rute terkoneksi. Bahkan ada semacam semacam informasi bahwa khususnya untuk dari Makassar Parepare kita hanya membayar 15.000.
0: Wah.
2: Detailnya 14.600 dulu Mas Irsan. Jadi rute dari Mall Panakukang menuju stasiun Mande itu hanya membayar 4.600.
0: Wah.
2: Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan kereta api sampai stasiun Garongkong itu 10.000. Selanjutnya dari stasiun Garongkong menuju Terminal Lumpue Parepare itu menggunakan Trans Andalan Hati dengan konsep gratis. Jadi tahun 2024 itu ada program kami yang seperti saya sebutkan bahwa ada di kurang lebih 10 kabupaten kota dengan 6 rute dengan program gratis. Kemudian tahun 2025 kami men-take over 2 koridor yang ada, koridor 1 dan 2 dengan juga layanan gratis Marsan. Tahun ini 2026 per 1 April layanan sudah berbayar Mas Irsan.
0: Iya.
2: Layanan tarifnya itu ada 2, tarif umum 4.600. Kemudian tarif khusus yang tarif khusus itu 2.000. Di mana tarif khusus itu adalah untuk pelajar, mahasiswa, kemudian teman-teman disabilitas, kemudian lansia. Itu aja mungkin Mas Irsan yang bisa saya beri gambaran.
0: Baik, untuk sistem pembayaran sekarang kan udah kan santer terdengar memang kemarin beberapa bulan yang lalu seputar tentang dari gratis berbayar kan sempat agak rame juga di media sosial tuh Pak ya. Sempat banyak yang khawatir takutnya nanti gimana dong ini nanti bayarnya berlebihan dan sebagainya. Ternyata masih sangat terjangkau. Semangat sangat terjangkau dan katanya udah nggak pakai cash lagi ya Pak ya?
2: Iya betul Mas Irsan.
0: Itu bayarannya gimana dong nanti?
2: Jadi bayaran yang sudah berjalan Mas Irsan seperti biasa menggunakan unik uang elektronik itu ada 4 seperti yang lazim.
0: Yeah.
2: Kemudian ditambah dengan kartu kris. Kartu kris yang jadi ada 5 metode pembayaran. Memang ini juga menjadi salah satu evaluasi kami sebagai bukti khususnya untuk koridor 1 Mas Irsan. Itu terjadi penurunan ketika dilakukan
0: pembayaran
2: itu cukup signifikan karena kita tahu sendiri bahwa kartu yang ada saat ini kan memang agak berkurang. Makanya kami bekerja sama dengan pihak Bank Sulsel Bar Syariah untuk melakukan pengadaan. Pengadaan terkait sama kartu dan berkolaborasi dengan salah satu bank yang memiliki unik itu Mas Irsan.
0: Okay.
2: Memang ada kendala yang sampai saat ini masih jalan di lapangan Mas Irsan.
0: Iya benar. Nah ini Pak, terutama tadi benar di koridor 1 itu kan menghubungkan dari Panakukang ya, dari Mall Panakukang menuju ke Takalar Pak ya.
2: Iya.
0: Nah, otomatis banyak dari teman-teman kita yang dari Takalar, Goa mungkin yang bisa naik dari sana menuju ke Makassar. Apalagi kan di Mall Panakukang salah satu mall yang cukup digemari juga di Sulawesi Selatan. Jadi banyak teman-teman dari daerah yang mungkin masih kurang paham nih Pak dengan metode-metode ini. Iya. Tapi itu udah dipikirkan berarti Pak ya?
2: Udah menjadi, mudah-mudahan ini menjadi evaluasi kami dan kami juga akan mendorong bank-bank yang memiliki memiliki fasilitas unik ini untuk menambah fasilitas kartunya sehingga bisa digunakan oleh teman-teman. Yang paling khusus Mas Irsan, mungkin saya menyampaikan sedikit terkait sama khususnya koridor 5. Koridor 1.
0: Koridor 1, baik.
2: Bedanya koridor 1 dengan koridor 1 yang sebelumnya Mas Irsan, koridor 1 yang sekarang itu masuk ke dalam Ciputra Mas Irsan. Masuk ke dalam Ciputra, kemudian masuk ke Taman Andalan, kemudian masuk ke rumah sakit otak jantung ya.
0: Oh iya benar, ya. Rumah sakit Kementerian.
2: Yang sebelumnya tidak dijalani pada saat dilayani oleh BTS Kementerian Perhubungan. Itu yang membedakan sedikit Mas Irsan.
0: Berarti sekarang udah bisa juga nih menggunakan bus ini, contoh teman-teman yang mau berobat misalnya.
2: Iya.
0: Jadi turunnya di MP, nanti dari MP naik bus, turun ke rumah sakit atau mungkin lanjut nongkrong ke Ciputra.
2: Betul.
0: Anak muda kan lagi suka banget di sana.
2: Betul. Jadi memang konektivitas integrasi yang ada saat ini bukan hanya terminal, bandara, kami juga menghubungkan dengan fasilitas layanan khususnya rumah sakit Mas Irsan. Itu menjadi poin dari pimpinan kami untuk menyampaikan bahwa kalau bisa dihubungkan dengan seperti rumah sakit, layanan rumah sakit untuk memudahkan pengguna jasa masyarakat ini untuk akses masuk ke rumah sakit Mas Irsan.
0: Nah itu dia tadi, terintegrasinya itu dipikirkan bukan hanya antar satu transportasi dengan transportasi lainnya.
2: Betul.
0: Tapi fasilitas satu dan juga fasilitas lainnya terhubung dengan transportasi.
2: Betul.
0: Menarik sekali. Nah Pak, beberapa waktu yang lalu Irsan sempat jalan-jalan ke negeri jiran. Di sana ada kartu di mana kartu itu memang digunakan khusus untuk transportasi. Bahkan bisa dipakai beberapa transportasi yang berbeda. Apakah nanti ke depannya kita bisa punya begitu juga Pak? Jadi kita pendatang mungkin atau mungkin Irsan tinggal beli kartu, memang kartu ini khusus untuk transportasi bisa keliling Sulawesi.
2: Memang konsepnya sama dengan untuk di DKI. DKI kan sudah memiliki kartu seperti itu.
0: Betul,
2: Mas Irsan ya. Jadi memang konsep pengembangannya secara bertahap Mas Irsan sama yang disampaikan Mas Irsan, ada satu kartu kemudian bisa digunakan untuk, sebenarnya sekarang pun sudah bisa sebenarnya. Cuma yang kita inginkan bahwa adanya transportasi yang terintegrasi. Misalnya contoh bisa sampai kereta api, kemudian terintegrasi dengan transportasi yang ada, kemudian juga bisa digunakan, bahkan kami inginkan bisa digunakan untuk pembayaran seperti mahasiswa UNHAS, pembayaran melalui kartunya itu bisa digunakan untuk
0: kartu mahasiswa yang bisa dipakai.
2: Bisa digunakan untuk masyarakat, untuk transportasi ini masih bukan transportasi hanya bus, tapi untuk kereta api juga ada kemungkinan bisa. Pengembangannya kita ke depan begitu
0: akan seperti itu ya?
2: Iya insya Allah
0: sangat,
2: tolong
0: sangat
2: kami didoakan, pasti dibantu untuk terkait sama ini bisa secepatnya di kita.
0: Amin. Nah Pak, pemantapan dari setiap koridor ini, terutama di koridor 1, 2 dan juga koridor 5, sampai saat ini koridor yang paling tinggi peminatnya itu koridor mana sih Pak?
2: Jadi yang sampai saat ini posisi, kan kami baru dapat informasi tadi laporan pertanggal 5 kemarin masih tetap koridor 5 Mas Irsan. Koridor 5 itu posisinya load factornya 104%.
0: Wow.
2: Kemudian koridor 1 itu 60%. Seperti tadi saya sampaikan kendalanya bahwa memang penggunaan kartu itu yang memang masih belum familiar.
0: Bener.
2: Kemudian koridor 2 itu dari tahun lalu juga memang memang masih perlu banyak evaluasi. Itu sekitar 30%an Mas Irsan. Padahal kita sudah mengurangi yang setahun 2025 itu 12 armada. Tahun ini kita kurangi 7 armada.
0: Tinggal 7 armada.
2: Iya, tapi load factornya masih tetap
0: terasa ya.
2: Masih di bawah 30%.
0: Nah, ini Pak, bagaimana dengan kesadaran dari masyarakat kita di Sulawesi Selatan, khususnya mungkin di Kota Makassar yang paling aktif nih Pak ya. Perekonomiannya. Bagaimana kita lihat kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi umum saat ini?
2: Memang untuk melakukan proses pemindahan dari penggunaan transportasi pribadi ke transportasi masal memang masih perlu banyak sosialisasi, Mas Irsan. Memang lebih dominan khusus tadi saya sebutkan bahwa koridor 5 yang memang mahasiswa itu mereka sudah paham penggunaan transportasi. Jadi dari mereka itu total load factor yang ada memang cukup tinggi, 104%.
0: Wah, tinggi banget.
2: Iya, memang perlu sosialisasi kepada masyarakat. Kami pun juga sering Mas Irsan melakukan ketika kita ikut ke dalam ikut menggunakan transportasi massal, kita sampaikan untuk mengajak ke keluarga dari yang naik ini untuk bisa menggunakan transportasi. Bahwa layanan transport, kami menyampaikan bahwa layanan transportasi massal yang ada saat ini sudah beda dengan yang kemarin. Yang dulu-dulu kan tidak rasa apa kenyamanan keamanan itu masih kurang. Sekarang kan di dalam sudah ada 6 CCTV Mas Irsan dalam satu armada. Kemudian juga AC. Kemudian juga kami kedepannya coba membuat konsep WiFi di dalam armada. Tapi memang butuh seperti saya butuh proses, masih butuh proses. Kedepannya layanan Transsulsel ini mudah-mudahan bisa menjadi layanan utama.
0: Amin.
2: Jadi pilihan utama bagi masyarakat menggunakan transportasi massal, Mas Irsan.
0: Iya, saya sangat-sangat berharap Makassar tuh bisa kayak Jakarta yang semuanya saling terhubung, kita tinggal jalan kaki aja, tinggal pindah-pindah koridor.
2: Betul.
0: Itu kayaknya menyenangkan jika bisa seperti itu.
2: Betul, Mas Irsan.
0: Berarti habitnya kita, terutama anak muda nih, mahasiswa itu udah mulai berubah dong, Pak.
2: Iya, betul.
0: Udah mulai bergeser. Tinggal mungkin benar ada beberapa koridor yang sebagian besar ini masyarakat umum yang gunakan.
2: Iya.
0: Itu masih perlu dibangun kesadarannya.
2: Betul.
0: Nah, itu sangat menarik pendengar. Untuk Anda yang ingin bertanya boleh, silakan di 0821-3333-9440. Nah, Pak, gimana sih caranya mengetahui? Ini kan sudah terintegrasi semua juga. Apakah ada sistem yang mengatur sekarang agar kita dapat memantau, agar Irsan tahu nih, oh kurang lebih jam 9.30 nih sampai busnya di MP biar saya bisa balik ke Takalar misalnya. Itu udah ada belum sih, Pak?
2: Ada, Mas. Aplikasi Transsulsel namanya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Silakan. Mungkin saat ini memang masih di Play Store. Untuk iPhone sendiri memang masih perlu beberapa pengembangan. Tapi minimal untuk tahap awal ini ada perbaikan. Kita aplikasi Transsulsel itu, bahkan di dalam aplikasi itu mungkin bisa dibuka sendiri, itu sudah bisa kita berkomentar atau artinya memberikan masukan.
0: Oh, bisa langsung menyampaikan.
2: Iya, misalnya ada hal-hal yang mungkin terkait sama Transsulsel itu ada yang perlu dibenahi. Itu bisa langsung, Mas.
0: Wah.
2: Di dalam aplikasi Transsulsel itu.
0: Dan saya lihat sekarang lebih aktif banget, Pak, dibanding sebelumnya di tahun 2024-2025 yang masih dipegang sama kementerian. Sekarang Irsan lihat hampir setiap Irsan pulang atau pergi kerja selalu ada armadanya yang lewat.
2: Iya.
0: Gitu. Dan selalu Irsan coba ngintip, selalu ada juga peminat-peminatnya.
2: Iya.
0: Nah, jadi artinya memang udah mulai bergeser, dan yang paling menarik lebih aktif gitu,
2: betul,
0: Pak, di jalan.
2: Betul.
0: Berarti memang dari armada yang disiapkan, susunan dari siap armada ke armada berikutnya ini udah punya timing yang tepat.
2: Headway, iya.
0: Ah.
2: Namanya headway, Mas Irsan.
0: Headway itu seperti apa, boleh dijelasin dulu, Pak?
2: Jadi headway itu adalah di mana ada tim dari operator itu melepas setiap 15 menit atau maksimal 20 menit per armada dari titik awal. Sebagai contoh, rute start dari fakultas teknik Goa menuju ke mana, menuju ke
0: Kampus Unhas.
2: Ya, jadi dari fakultas teknik Goa itu lepasnya tiap 15 menit, Mas Irfan. Jadi 15 menit mobil pertama jalan, kemudian 15 menit berikutnya itu jalan lagi. Tapi memang kondisi kadangkala kondisi jalan, kondisi yang ada di lintas itu mengalami kemacetan, apakah ada perbaikan jalan, sehingga kadangkala waktunya itu memang tidak sama dengan ketika kita melepas, Mas. Tapi itu tetap menjadi monitoring kami, Mas Irsan. Kalau misalnya ada keluhan. Pernah ada keluhan, Mas Irsan. Ternyata kejadian untuk rute koridor 1 Jembatan Barombong itu macet total, Mas Irsan.
0: Wah, iya sih, betul sih.
2: Iya, jadi jam-jam tertentu itu pagi jam-jam 7, jam 8 itu cukup
0: iya,
2: luar biasa.
0: Padat banget.
2: Iya. Bahkan pernah kejadian ada mobil kami itu, mobil Transsulsel itu numpuk. Ternyata sudah banyak keluhan nunggu ini para pengguna. Mm-hmm. Setelah saya mencari tahu ternyata memang terhambat di jembatan itu. Khususnya untuk pagi sama sore, Mas Irsa, untuk jembatan Barombong itu. Mm-hmm. Memang itu salah satu kendala. Mm-hmm. Kemudian juga untuk saat ini Hertasning.
0: Oh iya benar.
2: Iya, program.
0: Sama Goa juga kan lagi ini. Betul. Kan di Unhas Goa lagi ada perbaikan jalan.
2: Betul.
0: Juga.
2: Betul, itu memang kendala yang perlu dipahami oleh pengguna. Mm-hmm. Tapi pada prinsipnya kami tetap memberikan, berusaha memberikan layanan yang maksimal sesuai dengan SOP yang ada.
0: Benar.
2: Mas Irsa.
0: Mungkin bisa ada ini kali Pak ya, ada notifikasi mungkin ya di setiap akun yang dipakai. Jadi ada kayak keterlambatan, sekarang busnya sudah ada di mana tapi keterlambatan karena adanya perbaikan jalan dan sebagainya. Mungkin perlu itu kali ya Pak ya, biar masyarakat tahu, oh macet di daerah sini.
2: Iya.
0: Mungkin seperti itu
2: kan? Ya mungkin menjadi masukan bagi kami, Mas Irsan, terkait sama aplikasi yang ada. Mungkin akan membuat semacam notifikasi bahwa kendaraan ini sedang kondisi mengalami kemacetan.
0: Yeah.
2: Sehingga bisa diketahui oleh para pengguna yang atau menunggu di titik pemberhentian.
0: Jadi udah tahu kapan, masih bisa makan nasi kuning dulu nih.
2: Betul, betul Mas Irsan, betul.
0: Tetapi semuanya udah dijaga sebenarnya Pak.
2: Udah.
0: Untuk headway-nya tadi istilahnya.
2: Iya,
0: Mas. Headway-nya udah terjaga. Iya, karena itu sangat terasa banget bagi saya pengendara roda 2 itu. Kayaknya saya sudah lewat, oh ada mobil ini, enggak lama nanti oh masih ada lagi yang di depan. Oh,
2: iya.
0: Berarti memang
2: dijaga Mas Irfan dari titik awal.
0: Bagus, benar.
2: Iya.
0: Dibanding sebelum-sebelumnya yang agak jarang ya.
2: Iya.
0: Di sekarang saya lihat memang sudah jauh lebih sering terlihat. Yang artinya masyarakat juga makin aware bahwa bus yang kita punya ini memang makin aktif di jalanan.
2: Betul, betul sekali Mas.
0: Nah, gimana cara akhirnya sekarang penggunanya Pak? Apakah harus ada titik-titik tertentu untuk dijemputnya atau bagaimana? Mungkin boleh sedikit diajarkan kepada masyarakat lagi Pak.
2: Sebenarnya di dalam aplikasi itu sudah lengkap semua Mas Irsan.
0: Okay.
2: Bahwa ada titik-titik pemberhentian di dalamnya sehingga diketahui bahwa mobil ini berhentinya selanjutnya di mana. Perlu saya sampaikan juga sedikit Mas Irsan, mungkin terkait sama data. Bahwa data yang ada di kami untuk tahun 2025 kemarin itu ada sekitar 661.000 pengguna jasa Transulsel ini. Itu baru dua koridor nih. Kemudian untuk tahun ini posisinya untuk tiga koridor sudah mencapai 500-an. Wow. 500.000.
0: 500.000.
2: Iya, detailnya itu 550 berapa barusan saya dapat laporan per tanggal 5 Juni kemarin. Per tanggal 5 Juni kemarin datanya yang masuk.
0: Itu total penggunanya.
2: Total pengguna Mas Irsan.
0: Wah, wow, udah tinggi ya Pak ya?
2: Iya.
0: Udah sangat
2: luar. Alhamdulillah biasa. Artinya seperti tadi Mas Irsan sampaikan bagaimana langkah sehingga masyarakat menggunakan transportasi ini, inilah hasilnya kita melakukan sosialisasi melalui media sosial, melalui Twitter, melalui intinya kan sekarang zamannya generasi Z ya,
0: Gen
2: Z, sehingga mungkin lebih menggunakan fasilitas HP untuk melakukan sosialisasi.
0: Ah iya benar. Terus boleh nggak sih Pak kalau misalnya kadang tuh ya kayak tadi misalnya kendala pembayaran, Irsan cuma bawa uang cash nih, kebetulan kartunya Irsan nggak punya, masih melayani nggak sih cash ke istilahnya pembawa armada nanti pakai kartunya beliau, atau ada alternatif seperti apa Pak?
2: Kalau aturan sih sebenarnya tidak boleh Mas Irsan.
0: Oke, benar.
2: Itu tidak boleh. Tetap kalau misalnya memang kita hanya memiliki uang cash, ya mau tidak mau kita coba mencari solusi sendiri. Tapi memang kita tidak mengharapkan bahwa ada driver yang artinya
0: memfasilitasi.
2: Iya, memfasilitasi. Kami malahan lebih mendukung kalau misalnya ada bank-bank yang membuka booth di masing-masing titik awal titik akhir, seperti contoh di kampus Unhas, silakan buka booth. Kemudian di Mall Panakukang, Panakukang Square, Pelabuhan Galesong, itu yang terutama Mas Irsan.
0: Setuju.
2: Kemudian stasiun kereta api Mande, lebih bagus buka booth untuk memberikan layanan tambahan kepada pengguna ini. Apalagi sebagai contoh Bank Sulsel Bersyariah nih yang ada, dia setahu saya sudah co-branding sama BNI. Saya mengharapkan kerjasama ini bukan hanya BNI, kerjasama ini sama tiga bank lagi yang
0: Bank Himbara
2: lainnya, yang memiliki fasilitas kartu unik ini.
0: Iya, yang tap cash itu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, jadi tap cash, flash, e-money, sama berisi.
0: Iya benar.
2: Iya, harapannya bank daerah ini bisa bekerja sama untuk melakukan co-branding sehingga memberikan semacam layanan tambahan khususnya untuk koridor 1 yang mulai di Takalar itu, Mas Irsan.
0: Iya benar, karena kan banyak masyarakat daerah sana, apalagi kan ini kan ke pelabuhan Takalar ya.
2: Betul.
0: Masyarakat umum banyak yang di sana, kebanyakan maunya uang cash semua.
2: Iya, betul, betul.
0: Nah, jadi seperti itu pendengar. Nah, tadi kan ada 5 metode pembayaran tuh, Pak.
2: Iya.
0: Yang sudah disiapin. Itu boleh dijelasin enggak apa aja itu, Pak? 1 2 sampai 5 itu ada apa aja?
2: Pertama itu Brizi. Brizi itu hanya bisa membayar dengan menggunakan tarif umum 4.600. Okay. Tidak ada tarif khusus 2000. Kemudian dari 4 lain itu unik, itu selain dia bisa digunakan untuk umum, bisa juga digunakan untuk tarif khusus, tapi akan ada tim verifikasi. Tim verifikasi dari tim dinas perhubungan untuk melakukan verifikasi apakah mereka layak untuk mendapatkan tarif khusus atau tidak. Itu ada SOP-nya sendiri, tapi yang seperti tadi bahwa Kris itu tidak bisa. Jadi langsung menggunakan tarif umum 4.600. Tapi memang selama ini keluhannya tarif 4.600 masih dianggap murah. Karena selain itu juga Mas Irsan, sebagai tambahan, tarif ini sebenarnya ada namanya tarif terintegrasi, Mas Irsan.
0: Nah, itu gimana tuh?
2: Jadi tarif ini ada masa semacam, sebagai contoh, berangkat dari stasiun kereta api Mande, kemudian dia mau ke Mall Panakukang nih, stasiun kereta api Mande, kemudian turunnya di Kampus Unhas.
0: Iya benar.
2: Iya. Kemudian dia akan berpindah nih, berpindah ke koridor 5.
0: Benar.
2: Tapi sepanjang 90 menit, waktu 90 menit yang digunakan, misalnya contoh rute dari stasiun kereta api Mande, bandara, kemudian sampai Unhas, itu belum 90 menit dia pindah, itu masih gratis, Mas Irsan. Kecuali kalau lewat 90 menit. Jadi 1 jam setengah.
0: Masih itu masuk akal harusnya.
2: Iya, jadi masih dia bisa. Ketika pindah ke koridor 5 melakukan tapping itu sudah by system sudah tidak memotong. Sudah otomatis sepanjang waktunya itu 90 menit masih belum terpenuhi.
0: Berarti memungkinkan banget dari stasiun Mandai Garonggong?
2: Iya. Stasiun Mandai.
0: Iya, stasiun Mandai.
2: Bandara,
0: ke bandara,
2: ke Kampus Unhas.
0: Ke Unhas.
2: Iya.
0: Terus kita pindah ke koridor 5 untuk ke MP misalnya.
2: Iya.
0: 4.600.
2: 4.600.
0: Ih, murah.
2: Yang memungkinkan memang koridor 2, Mas Irsan. Karena kalau saya sempat alami itu belum sampai 1 jam itu. Kalau normal itu perjalanan dari stasiun kereta api Mandai sampai Kampus Unhas itu belum 1 jaman lah. Yang memang yang agak panjang itu dari pelabuhan Galesong.
0: Iya benar.
2: Sampai Panakuang Square.
0: Iya, itu memang.
2: Kemudian koridor 5 juga itu yang mungkin tidak bisa sampai melakukan integrasi itu, masih mendapatkan itu fasilitas itu.
0: Baik. Nah, ini Pak, kalau misalnya kita kalau di Jakarta itu kan di sekitar stasiun-stasiun itu udah banyak tempat penitipan kendaraan. Karena banyak yang akhirnya kan masih tidak bisa dipungkiri bahwa untuk misalnya saya ke stasiun bandara dari rumah saya yang walaupun saya di Sudiang agak belakang, kan saya harus naik kendaraan pribadi dulu.
2: Iya.
0: Itu sudah terpikirkan belum sih, Pak? Ada tempat-tempat penitipan kendaraan mungkin yang difasilitasi oleh provinsi mungkin. Itu kan bisa jadi PAD baru lagi tuh, Pak.
2: Iya. Untuk saat ini memang belum ada, Mas Irsan, tapi memang sudah ada konsep ke depannya. Bahkan kantor kami pun jadikan semacam tempat penitipan.
0: Oh iya benar, pernah Bapak pernah cerita.
2: Iya, kantor dinas perhubungan itu kebetulan halte di depannya itu tempat pemberhentian koridor 2.
0: Benar.
2: Salah satu tempat, sehingga bisa digunakan layanan yang ada, tapi memang belum berbayar.
0: Untuk
2: jadi
0: saat
2: masih
0: ini
2: gratis. Ya. Saya memang lebih cocok misalnya memang kayak di Kampus Unhas juga itu kan memang lebih anu dan juga dingin kan kalau di Kampus Unhas. Kalau di stasiun kereta api Mandi mungkin agak panas. Sehingga mungkin masyarakat masih berpikir untuk ke sana, dan juga terkait sama keamanannya memang agak sedikit anu kalau misalnya kita biarkan kendaraan. Kalau di kantor atau di UNAS mungkin sedikit.
0: Iya, lebih aman, lebih safety ya di sana. Iya.
2: Tapi kedepannya untuk PAD juga kita akan melakukan itu pemanfaatan terkait sama aset yang ada di kami.
0: Benar, itu kayaknya menarik. Jadi kami yang punya kendaraan udah nggak was-was lagi.
2: Betul.
0: Kayak udah nitip kendaraan.
2: Iya.
0: Apalagi kan misalnya udah satu terintegrasi ya, Pak.
2: Iya.
0: Jadi kita tinggal turun naik udah tahu. Iya. Wah, ini sangat menarik.
2: Kalau fasilitas umum kan saya kira di kayak Panakuang Square bisa sebenarnya, cuma bayarnya lumayan sih.
0: Iya benar.
2: Iya, akumulasinya lumayan.
0: Iya, akumulasinya lumayan ya. Ya
2: beda kalau misalnya memang di situ memberikan layanan titip, artinya ada semacam durasi.
0: Iya, fix harga begitu.
2: Iya, fix
0: begitu,
2: harga
0: ya.
2: Misalnya sekian sekian.
0: Iya benar. Gitu.
2: Tapi kalau misalnya akumulasi ya cukup lumayan juga.
0: Iya, contoh kalau misalnya Irsan mau kerja kan kurang lebih di kantor 8 jam.
2: Betul.
0: Itu kan lumayan.
2: Betul.
0: Juga kenanya, Pak ya.
2: Betul.
0: Tapi menjadi ide yang menarik berarti sana, Pak ya. Itu sudah terpikirkan juga.
2: Betul.
0: Wah, itu sangat luar biasa. Nah, Pak, inovasi apa lagi ke depannya yang akan disiapkan oleh Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan?
2: Ke depannya Mas Irsan, kita coba melakukan kajian pengembangan terkait sama rute-rute yang ada, baik rute wilayah Maminasata maupun rute terkait sama AKDP yang 24 kabupaten kota. Yang pernah dilayani tahun 2024 walaupun memang cuma 10, tapi kedepannya insya Allah kami coba membuat konsep transportasi massal ini sudah sampai se Sulawesi Selatan.
0: Amin.
2: Bahkan sudah masing-masing terintegrasi di terminal, fasilitas yang ada untuk khususnya untuk darat. Seperti contoh ini malam kami kedatangan tamu nih kemarin dari Kementerian Perhubungan untuk coba melayani rute Pelabuhan Soekarno-Hatta keluar, apakah dia ke arah utara maupun ke arah selatan. Konsepnya kami sudah ada, Mas Irsan. Kami coba menghubungkan Pelabuhan Soekarno-Hatta ke Terminal Malingkeri, kemudian sampai Terminal Cepat Bungaya. Kalau misalnya memang masih sempat, kita sampai ke Terminal Takalar. Tapi dia hanya turun naik di terminal aja, sehingga tidak mengganggu angkutan existing yang ada,
0: ya,
2: Mas Irsan.
0: Bahkan
2: harapannya kedepannya angkutan perkotaan yang ada, angkutan existing yang ada bisa menjadi feeder.
0: Benar. Jadi menunggunya nanti dia di
2: terminal.
0: Iya. Nanti dia yang mengantar lagi.
2: Iya. Nah, itu konsepnya Mas Irsan.
0: Iya. Nah, ini juga yang ingin saya singgung tadi nih, Pak. Kita kan beberapa, saya nggak salah 3 bulan terakhir atau berapa bulan terakhir ini di 2026 pemerintah sudah mencanangkan bus udah harus wajib masuk terminal kembali nih, Pak.
2: Iya.
0: Udah dipermatang lagi konsepnya.
2: Iya.
0: Dan kita kan banyak banget pendatang-pendatang, teman-teman kita dari Toraja dan sebagainya.
2: Betul.
0: Datang ke Makassar turun di terminal.
2: Betul.
0: Nah, ini alangkah baiknya kalau memang ada bus yang akhirnya bisa mengantar mereka lagi.
2: Betul.
0: Selama
2: betul.
0: Ini kan sering banget jadi PR nih, Pak. Turunnya di pinggir jalan akhirnya menyebabkan kemacetan dan sebagainya.
2: Iya.
0: Berarti ke depannya itu bisa terjadi.
2: Jadi begini Mas Irsan, program yang ada by the service ini adalah program yang dilakukan kajian oleh Kementerian Perhubungan.
0: Iya.
2: Jadi untuk saat ini 2 tahun ini kita coba men-take over sesuai dengan amanah ketika ada MOU antara Kementerian Perhubungan sama pihak pemerintah provinsi. Jadi kita saat ini kita mengambil alih dulu nih.
0: Iya.
2: Supaya jalan tidak putus terkait sama layanan yang sudah diberikan oleh Kementerian Perhubungan BTS.
0: Iya.
2: Sejak mulai dari 2021 sampai 2025.
0: Iya.
2: Tapi kedepannya konsepnya kita mengharapkan akan ada koneksi, akan ada integrasi khususnya kayak di contoh di terminal tipe A yang ada di Daya.
0: Itu
2: akan kita coba mencari melakukan pengembangan, melakukan kajian sehingga rute ini bisa masuk untuk mengangkut penumpang. Tapi memang beberapa kendala yang kita hadapi kan seperti contoh kadangkala juga bus yang dari daerah itu masuknya jam 3.
0: Oh iya betul.
2: Sedangkan layanan yang kita berikan ini jam 5 subuh sampai jam 9 malam, jam 8 sampai jam 9 malam.
0: Iya betul.
2: Kadangkala pun dengan kondisi jalan yang ada Transulsel ini beroperasi sampai jam 10 jam 11 malam.
0: Oh iya, aku pernah dapat tuh betul, gara-gara agak macet,
2: betul.
0: Terutama daerah Urip ke sana.
2: Betul. Tapi secara umum layanan yang diberikan jam operasional itu jam 5 sampai jam 8 atau jam 9. Mas Irsan.
0: Wah, berarti udah matang, udah terpikirkan semua.
2: Sudah Mas Irsan.
0: Aduh, saya harap udah bisa saling terhubung.
2: Amin,
0: sehingga
2: mudah-mudahan
0: kita bisa mengurangi penggunaan transportasi pribadi. Tapi dengan fasilitas yang disiapkan dan yang pasti tadi ya kenyamanan kamera udah dipikirkan iya. juga sama Dinas Perhubungan. Nah, Pak, bagaimana dengan teman-teman disabilitas? Udah ada akses tertentu tidak atau mungkin selain tadi kan udah ada bayaran khusus untuk teman-teman disabilitas. Untuk aksesnya sendiri udah ada fasilitas tertentu tidak sih, Pak?
2: Memang terkait sama disabilitas ini masih menjadi PR kami seperti pertemuan sebelumnya Mas Irsan ya. Memang layanan yang ada saat ini memang kalau misalnya mau di secara keseluruhan disabilitas mungkin tidak semuanya iya, belum semuanya benar, iya. Iya. Tapi kami coba pernah disampaikan oleh pimpinan mencari solusi terkait sama bagaimana sih kalau misalnya Transulsel ini ada khusus untuk kendaraan disabilitas.
0: Kendaraan khusus disabilitas.
2: Iya, kami coba mencari-cari dulu karena memang informasi yang kami dapatkan khusus untuk kendaraan disabilitas yang menggunakan bisa apa hidrolik.
0: Iya benar kayak hidrolik itu.
2: Itu tahunnya masih tahun lama. Oh. Artinya dia modifikasi tapi tahun penggunaan busnya ini masih tahun lebih lama dari ini sehingga jangan sampai kita menggunakan kendaraan lama justru polusi semakin meningkat.
0: Oh iya betul.
2: Karena kan terkait sama transportasi massal ini ada hubungannya dengan emisi gas rumah kaca.
0: Tujuannya kan itu.
2: Iya, sehingga tidak penggunaan mobil pribadi tidak lebih banyak lagi. Bayangkan kalau satu transportasi umum itu bisa minimal 10 perbandingannya. Tapi kedepannya memang konsepnya begitu Mas Irsan. Sudah ada dari pimpinan kami menyampaikan bagaimana kita coba memberikan layanan khusus ke teman-teman disabilitas. Apalagi sekarang sudah ada perdanya nih Mas Irsan. Sudah ada perda terkait sama fasilitas yang diberikan oleh teman-teman disabilitas. Makanya salah satunya yaitu tarif.
0: Benar ya.
2: Iya, tarif khusus, khusus ya.
0: Iya. Baik, nah Pak, secara data apakah sudah ada sedikit perubahan antara transportasi pribadi dengan mulai aktifnya kembali koridor-koridor yang dihandle langsung oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan ini Pak?
2: Kalau secara data sih sebenarnya kita belum dapat, tapi secara kasat mata saya kira terkait sama kemacetan ya walaupun memang masih tetap ada tapi sudah lebih berkurang lagi Mas Irsan. Bahkan saya melihat ada kantong-kantong parkir seperti yang tadi Mas Irsan sampaikan khususnya di Unhas. Saya coba melihat ternyata banyak kendaraan yang dia titip, dia taruh di situ kemudian dia
0: naik bus.
2: Itu Mas Irsan, tapi secara data spesifik memang belum ada Mas Irsan.
0: Berarti ini habitnya udah mulai sedikit terbangun lah.
2: Iya.
0: PR-nya Bapak kayaknya memang
2: masih panjang,
0: banyak lagi nih Pak.
2: Yang terutama ini bagaimana caranya sama kayak Jakarta yang namanya Jack Linko.
0: Oh iya.
2: Iya, bener. Harapan kami sih sebenarnya ada kolaborasi antara kami dengan pemerintah daerah terkait sama angkutan feeder namanya Mas.
0: Oh iya benar ya.
2: Iya, sehingga transportasi massal ini bisa lebih maksimal lagi Mas.
0: Iya betul. Iya kan Jatlinko juga itu milik masyarakat kan akhirnya.
2: Iya.
0: Kan? Milik masyarakat yang diperbaharui,
2: betul.
0: Di rebranding dan punya sistem sendiri ternyata.
2: Betul.
0: Yang bukan milik pemerintah tapi memang ini milik masyarakat, tetap milik masyarakat, ada ya ada hitung-hitungannya lah.
2: Iya.
0: Dan itu semuanya menguntungkan untuk
2: betul.
0: Semua pihak.
2: Betul.
0: Aduh, semoga bisa terhubung seperti
2: Amin.
0: Itu, Pak. Jadi Makassar dan juga Sulawesi Selatan secara umum ini bisa saling terintegrasi sehingga potensi-potensi wilayahnya kita kayak Maros dengan keindahan batu karsnya.
2: Betul.
0: Terus Goa juga dengan pesonanya itu bisa terhubung dan tidak perlu harus sambung-sambung kendaraan dan bagaimana. Tidak perlu mikir lagi sewa mobil yang cukup lumayan harganya. Jika bisa semuanya terwujud.
2: Amin.
0: Ada target gak sih Pak yang diberikan oleh pimpinan terutama Pak Gubernur ini untuk transportasi di Sulawesi Selatan?
2: Target terkait sama transportasi harapannya Pak Gubernur bahwa kalau misalnya memang ada koridor yang sudah bisa dilepas, tidak diberikan subsidi, dilepas. Kita coba pemerintah daerah mencoba mencari rute lain, jalur lain sehingga bisa lebih maksimal terkait sama subsidi yang diberikan. Jadi ada potensi nih, misalnya contoh koridor 5 yang saat ini sudah mencapai 105 persen load factor-nya bisa. Kedepannya kita coba sistem kita biarkan pasaran, harga pasar.
0: Harga pasar, lihat. Ya.
2: Kemudian anggaran yang ada bisa lebih maksimal lagi diberikan kepada masyarakat yang tidak masyarakat langsung untuk pengembangan rute yang lain.
0: Nah, begitu ya. Baik, ini makin jelas loh berarti ya. Kita udah bisa membayangkan sekarang. Irsan akhirnya bisa membayangkan bagaimana Sulawesi Selatan ke depan yang saling terhubung. Tapi memang pelan-pelan pendengar ya. Karena banyak hambatan-hambatan. Untuk saat ini nih Pak, 2026 ini kan udah pertengahan tahun nih Pak. Hambatan apa yang masih terasa cukup berat di tugasnya Pak Kabit dan juga teman-teman nih?
2: Iya, tugas yang paling utama itu terkait sama khususnya koridor 2 di mana load factor yang ada itu masih cukup signifikan sekitar 30%. Memang masih perlu ada kolaborasi, masih ada perlu sosialisasi khususnya terkait sama semacam pemberian kepada angkutan perkotaan yang ada existing yang ada.
0: Yang existing.
2: Memang khususnya di koridor 2 tidak semua halte yang kita yang ada itu kita menjadi tempat pemberhentian. Tapi alhamdulillah di tahun 2026 awal ini awal atau akhir ya ada penambahan titik pemberhentian sesuai dengan kesepakatan kami dengan angkutan perkotaan yang ada. Tapi pada prinsipnya kami berharap supaya ada kolaborasi antara kami dengan pemerintah daerah terkait sama angkutan di daerah masing-masing
0: Yang sudah existing.
2: Iya betul. Jadi coba pemerintah daerah menata angkutan perkotaan, angkutan kabupatennya, kemudian kami menata, coba mengintegrasikan Transulsel ini untuk wilayah Maminasata, Mas Irsan.
0: Aduh, pengen
2: harapan
0: banget
2: kami ke depannya begitu, Mas Irsan.
0: Aduh, kapan ya? Semoga bisa. Kira-kira nih Pak, kira-kira aja nih Pak ya. Kapan kira-kira kita bisa melihat kayaknya sudah saling terhubung semuanya?
2: Harapan kami secepatnya, Mas Irsan. Kami sudah ada konsep terkait sama kerjasama, terkait sama sistem sharing yang dilakukan oleh ada satu kabupaten, ada satu provinsi Kalimantan Timur, namanya istilahnya Banjar Bakula. Dia sistemnya sistem sharing, akhirnya sharing dengan wilayah Banjar Bakulanya. Kami coba mencontoh konsep itu, Mas Irsan. Kami saat ini sudah melakukan pengambilan data-data, kemudian informasi yang bisa menjadikan dasar program ini bisa jalan, Mas Irsan.
0: Amin.
2: Harapan kami tahun ini, Mas Irsan.
0: Ah, semoga bisa.
2: Iya.
0: Bisa saling
2: kami didoakan
0: amin,
2: supaya
0: amin, amin.
2: Program ini bisa lebih maksimal ke masyarakat.
0: Mas amin, ya rabbal alamin. Dan jika semuanya udah mantep nih, pendengar dan juga masyarakat mungkin mendengarkan kami, jangan ragu gunakan fasilitas yang sudah disiapkan, karena pada dasarnya semuanya dibentuk itu untuk kenyamanan tak semua, untuk kenyamanannya warga Sulawesi Selatan, untuk bisa menghubungkan semuanya, pemerataan ekonomi, pemerataan bagaimana transportasi di setiap daerah itu bisa saling rata semua teman dengar, sehingga bukan hanya di Makassar sebagai pusat di Sulawesi Selatan aja yang rame, biar nanti banyak juga perumahan-perumahan dibentuk di Maros, ada di Goa, karena sama kayak Jakarta yang sudah tidak ragu nih berangkat subuh-subuh karena transportasinya udah aman semua. Betul. Jadi walaupun tinggal nanti ada tinggal di Parepare, kerja di Makassar, semuanya tidak ragu karena sudah saling terhubung semuanya. Dan pemerataan pembangunan bisa makin merata juga. Jadi gitu pendengar, bukan hanya di Makassar saja. Pak, terima kasih banyak sudah sempat hadir.
2: Sama-sama.
0: Kembali lagi kita diingatkan bagaimana usahanya pemerintah. Walaupun mungkin masih pelan-pelan pendengar, masih pelan-pelan, karena memang banyak hal yang harus diatasi, banyak yang harus dipertimbangkan, terutama tentang anggaran, ada efisiensi dan sebagainya. Ini juga ini menjadi hal-hal yang harus dipikirkan. Tapi semuanya tujuannya untuk Anda, masyarakat Sulawesi Selatan. Terakhir nih Pak Satewan, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang mendengarkan kita kali ini, Tabe?
2: Iya, harapannya sih sebenarnya mari kita gunakan Trans Sulawesi Selatan sebagai moda transportasi utama yang ada di khususnya di wilayah Makassar. Jangan ragu terkait sama kenyamanan, jangan ragu terkait sama keamanan, karena fasilitas yang ada di bus itu ada sudah mengadopsi, sudah sesuai dengan SOP yang artinya masyarakat lebih nyaman lah, lebih aman dibandingkan menggunakan transportasi lain. Harapan kami penggunaan transportasi ini lebih masif.
0: Amin.
2: Kami tolong dibantu untuk melakukan sosialisasi juga, karena tanpa masyarakat program ini juga tidak ada gunanya kalau misalnya tidak dimaksimalkan.
0: Betul.
2: Saya kira itu aja, Mas Irsan.
0: Baik. Terima kasih banyak Pak Satewan DS selaku Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah meluangkan waktu liburnya datang untuk bisa mengedukasi kita semua pendengar. Kita pamit kalau begitu Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Makassar sore ini.

0: Seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
2: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang Don konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.
2: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Lansatnil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh satu Lansatnil juga di daerah untuk pengkata SL.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ini melintas di hadapan misal kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Dia akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan utama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari program. Para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini, yaitu kloter JKG 18, kloter KJT 21, kloter SUB 57, kloter JKS 13, SUB 58, LOP 12, SUB 59, UPG 22, SUB 60, BTJ 2, PDG 12, SOC 44, SOC 45, serta SUB 62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh Nabi Isa kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
16: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Riko 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
18: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Barkasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hudan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang tergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Nah akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Ya, dan terdengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jumlah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
20: Actually we celebrate every year.
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diperakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di Restoran Turki di Bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, atau tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini, hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah, sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda, dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nyara Puliti Loli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI, pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 37. Jangan Nugroho, selamat malam.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Makassar malam ini.
1: Sembilan koma empat FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Relay dari Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda Mimbar Agama Katolik untuk edisi hari ini, Minggu 7 Juni 2026, yang akan mengangkat topik mengenai roti hidup yang mempersatukan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam dan salam sejahtera bagi pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Katolik untuk edisi Minggu 7 Juni 2026. Pada kali ini akan mengangkat topik mengenai roti hidup yang mempersatukan bersama dengan Bapak Yohanes Maria Vianney Banda Sotula Esfil yang telah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar pada malam hari ini. Silakan, Pak Yohanes.
1: Selamat malam, Shalom, Salve, salam dalam damai sejahtera bagi seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Makassar di mana pun Anda berada, baik yang ada di kota Makassar atau yang berada di daerah lain sedang mendengarkan siaran ini. Senang sekali pada malam hari ini kita kembali dipertemukan untuk bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Saya Yohanes Maria Vianney Banda Sotulak, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Makassar. Pada hari ini kita akan merenungkan bersama firman Tuhan dalam program Mimbar Agama Katolik Suara Kasih. Naskah permenungan kita pada malam hari ini disiapkan oleh Bapak Tony Sijaya. Pendengar yang terkasih, pada hari ini kita merayakan satu hari raya yang sangat agung dalam Gereja Katolik, yakni hari raya tubuh dan darah Kristus. Pada hari ini di beberapa gereja umat kita atau anak-anak kita menerima sakramen Ekaristi atau menerima komuni pertama. Nah, pada hari ini dalam permenungan ini kita diajak untuk kembali merenungkan hal terbesar yang diberikan oleh Kristus kepada kita, yakni dirinya sendiri, tubuh dan darah Kristus. Pendengar yang terkasih, sebelum kita melanjutkan permenungan kita pada malam hari ini, marilah kita menundukkan hati, kita menginginkan diri, dan kita berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Rahim, di penghujung hari Minggu ini, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri di tengah padang gurun kehidupan ini. Engkau mengutus Putra-Mu Yesus Kristus untuk menjadi roti kehidupan yang menguatkan kelemahan kami, yang menyembuhkan luka batin kami, dan yang menghapus dahaga jiwa kami. Malam ini, terangilah akal budi dan hati kami. Biarlah sabdamu yang kami dengar lewat siaran ini meresap dalam hati kami. Biarlah sabdamu yang kami dengar lewat siaran ini juga membarui semangat kami untuk menyambut anugerah tubuh dan darah Putra-Mu dengan penuh hormat dan cinta. Jadikanlah kami saluran kasih-Mu bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.

Pendengar RRI Pro 1 Makassar yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengawali permenungan kita pada malam hari ini, saya mengajak saudara-saudari masuk dalam imajinasi. Mari kita membayangkan diri kita berada dalam satu situasi. Kita sedang berada dalam padang gurun, kita berjalan terseok-seok. Situasinya panas, gersang, dan kita berjalan seperti tidak ada ujungnya. Keadaan juga diperparah dengan bekal kita yang sudah hampir habis dan mungkin sudah habis. Perut Anda perih karena lapar dan tidak ada pun satu pun tanda-tanda kehidupan yang ada di sekitar Anda. Tidak ada tempat berteduh. Tidak ada tempat di mana kita bisa membeli bahan makanan untuk kita santap dalam situasi yang sangat mencekam ini, yang bisa merenggut nyawa kita. Apa yang Anda rasakan? Anda merasa takut, cemas, atau Anda merasa bahwa hidup Anda akan berakhir? Gambaran inilah yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun. Saat itu mereka baru keluar dari tanah Mesir. Dalam bacaan pertama liturgi hari ini dari kitab Ulangan bab 8, Nabi Musa mengingatkan bangsa Israel akan masa-masa krisis di padang gurun. Tuhan membiarkan mereka merasa lapar, lalu Tuhan pula lah yang memberikan mereka manna, makanan surgawi yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Mengapa mereka mendapat pengalaman yang pahit seperti ini? Mengapa Tuhan memberikan mereka keadaan yang pahit seperti ini? Mereka sudah mengalami kemalangan di Mesir, dan ketika mereka keluar pun mereka masih mengalami hal yang serupa. Mereka tetap merasa seperti tidak punya kehidupan yang layak. Mengapa Tuhan melakukan proses yang tampaknya keras seperti itu? Musa memberikan jawaban yang sangat indah. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saat ini kita tidak berjalan di padang gurun di semenanjung Sinai seperti yang dialami oleh bangsa Israel sebagaimana dikisahkan dalam Perjanjian Lama. Tetapi bukankah kehidupan modern kita pada hari ini di kota Makassar ini kadang-kadang kita seperti berada di padang gurun? Seringkali kita merasa bahwa hidup ini mungkin terasa seperti suasana seperti yang kita imajinasikan tadi. Kita berada dalam suasana padang gurun. Kita bekerja keras dari pagi hingga malam. Kita berlajar di mengejar kesuksesan. Kita mengumpulkan harta, mencari pengakuan, mencari validasi dari berbagai hal yang manusia sediakan, entah itu melalui media sosial ataupun hal-hal lain di mana kita bisa mendapat sesuatu yang baik kita, bisa membuat kita menjadi senang. Kita berusaha untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya roti duniawi. Tapi marilah kita jujur pada diri kita sendiri. Apakah ketika kita menggapai atau kita mendapatkan semua itu, apakah kita otomatis
mengalami kelegaan atau rasa puas itu akan ada selama-lamanya? Tentu tidak. Dalam satu masa kita akan menghadapi satu peristiwa kekosongan dalam diri kita. Mengapa masih ada kecemasan di tengah malam? Mengapa masih ada rasa takut ketika seluruh hal yang dimiliki oleh dunia telah kita miliki secara pribadi? Mengapa masih ada rasa kesendirian dalam keramaian? Semua itu terjadi karena ada jenis kelaparan dalam diri manusia yang tidak bisa dipuaskan dengan materi duniawi, materi jasmani. Ada satu bagian dalam diri kita yang tidak bisa dipuaskan dengan popularitas atau validasi dari orang lain. Ada ruang terdalam dalam diri kita yang diciptakan sedemikian rupa oleh Tuhan yang hanya bisa diisi oleh Tuhan sendiri. Tuhan membiarkan kita merasa lapar agar kita menyadari bahwa pada akhirnya sehebat apapun kita, setinggi apapun pencapaian kita, sekuat apapun kita, kita sangat tergantung pada satu hal, yakni karunia Tuhan. Marilah kita endapkan sabda ini sejenak sambil mendengarkan sebuah pujian rohani.

Kembali Anda bersama Mimbar Agama Katolik Suara Kasih di RRI Pro 1 Makassar. Pendengar yang terkasih, jawaban atas rasa lapar eksistensial kita dijawab secara spektakuler dalam Injil Yohanes bab 6 yang kita dengarkan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Yesus bersabda dengan sangat tegas dan tanpa keraguan. Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Pernyataan ini sangat mengagetkan dan terdengar revolusioner. Banyak orang Yahudi yang saat itu yang bereaksi mengambil langkah mundur untuk meninggalkan Yesus. Bagaimana mungkin seseorang memberikan dagingnya untuk dimakan? Namun Yesus tidak meralat ucapannya ini. Ia tidak sedang menggunakan kiasan semata. Ia sedang menginstitusikan Ekaristi. Ia memberikan dirinya secara total, yakni tubuh, darah, jiwa, dan kealahannya, yang kini hadir secara nyata, sejati, substansial dalam rupa roti dan anggur yang kita rayakan dalam setiap perayaan Ekaristi. Jika roti manna dalam perjanjian lama hanya mengenyangkan perut bangsa Israel untuk sementara, Ekaristi adalah roti surgawi yang memberi jaminan kehidupan kekal untuk kita. Saat kita menyambut Komuni Kudus dalam perayaan Ekaristi, sebuah mujizat pertukaran terjadi. Ketika kita memakan makanan biasa, makanan itu dicerna dan berubah menjadi bagian dari tubuh kita. Tetapi ini berbeda ketika kita menyantap hosti dalam Ekaristi. Ketika kita menyantap tubuh Kristus, kitalah yang diubah dan ditarik masuk ke dalamnya. Kita diserap dalam kasih ilahi. Lalu, apa dampak bagi kehidupan sosial kita sehari-hari? Rasul Paulus dalam bacaan kedua dari surat pertama kepada jemaat di Korintus memberikan pencerahan yang sangat jelas kepada kita.

jika kita semua meskipun berada dalam berbeda suku, mempunyai latar belakang sosial yang berbeda, mempunyai status ekonomi yang berbeda, namun kita menyambut tubuh Kristus yang satu dan sama, maka secara otomatis kita diikat menjadi satu persaudaraan dalam tubuh Kristus. Kita yang telah menerima roti kehidupan dipanggil untuk menjadi roti yang dipecah-pecahkan bagi sesama kita di luar gedung gereja. Roti-roti yang dibagi dalam perayaan Ekaristi itu tidak hanya tinggal dalam gereja, tetapi ketika kita keluar dari gereja, kita diajak untuk membagikannya kepada saudara-saudara kita. Menjadi roti yang dipecahkan berarti kita bersedia mengorbankan waktu kita untuk keluarga, rela menyisihkan rezeki kita untuk orang-orang yang terpinggirkan, dan mau berani untuk menjadi pembawa damai ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi percekcokan dalam masyarakat yang terpolarisasi. Adalah sebuah ironi jika kita berkata bahwa kita mencintai tubuh Kristus di altar, sementara kita memalingkan wajah kita, menjauh atau bahkan menyakiti tubuh Kristus yang hadir nyata dalam sesama kita, entah itu orang-orang yang miskin atau orang yang lemah.

pendengar RRI Pro 1 Makassar yang terkasih dalam Yesus Kristus, di penghujung perenungan kita pada malam hari ini, marilah kita menyadari kembali betapa mahalnya hal yang terkandung dalam Ekaristi yang kudus. Di tengah gurun kehidupan yang kadang terasa begitu kejam dan melelahkan, Ekaristi ada oase dan vitamin rohani bagi kita. Kristus tidak pernah membiarkan kita atau Anda berjalan sendiri. Ia tinggal bersama Anda. Semoga perayaan tubuh dan darah Kristus pada hari ini mengubah hati kita yang keras menjadi lembut, mengobarkan kasih sejati, dan menjadikan kita semua instrumen persatuan di Kota Makassar, di Sulawesi Selatan, ataupun di mana Anda berada. Jadilah roti yang menghidupkan bagi dunia di sekitar Anda. Marilah kita satukan hati kita untuk menutup perjumpaan kita pada malam hari ini dengan sebuah doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang maha baik, betapa kami tersentuh oleh cintamu yang tak terbatas. Engkau memberikan tubuh dan darahmu sendiri agar kami tidak binasa kelaparan dalam perjalanan hidup ini. Sentuhlah hati kami malam ini ya Tuhan. Jadikanlah kami manusia-manusia ekaristis yang tidak hanya pandai menerima berkat, tetapi juga berani memecah-mecah ego kami demi kebahagiaan sesama. Lindungilah keluarga-keluarga kami, sembuhkanlah yang sakit, hiburlah yang berduka, dan persatukanlah kami senantiasa dalam kasih-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik Suara Kasih pada malam hari ini. Saya Yohanes Maria Vianney Banda Sottulak mewakili seluruh kerabat kerja RRI Pro 1 Makassar yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah menjadi saksi Kristus. Selamat malam, selamat beristirahat. Shalom, salve. Tuhan selalu memberkati Anda sekeluarga. Terima kasih.

0: Makassar malam ini.
1: Pagi hari, di sebuah gedung pelayanan publik, tempat yang seharusnya menjadi ruang bagi setiap warga negara untuk memperoleh haknya secara setara.
2: Dion, apakah pintu masuknya sudah dekat?
3: Sudah, Nis. Tapi jalur pemandunya terputus.
2: Terputus?
3: Iya, Nis. Ada pot tanaman tepat di tengah jalur.
2: Baik, Dion. Tolong arahkan saya ya. Kita tetap masuk.
1: Di dalam gedung, aktivitas berjalan seperti biasa. Namun, tidak semua pengunjung memiliki kemudahan yang sama.
4: Nomor antrian 1, di loket 1.
5: Selamat pagi, ada keperluan apa ya?
2: Selamat pagi, Pak. Saya hendak mengurus pembaruan data kependudukan.
5: Oh, baik. Silakan mengisi formulir di loket sebelah.
2: Mohon maaf, Pak. Saya tidak dapat membaca formulir cetak. Apakah tersedia versi digital atau pendamping layanan?
5: Selama ini, formulir kami memang hanya tersedia dalam bentuk cetak.
3: Apakah ada prosedur bantuan bagi penyandang disabilitas, Pak?
5: Kami melayani semua warga dengan cara yang sama.
2: Dengan hormat, Pak, perlakuan yang sama belum tentu menghasilkan akses yang setara.
1: Di taman kota yang bersebelahan dengan gedung pelayanan, dua sahabat lain bergabung dalam percakapan.
3: Perkenalkan, ini Surya. Ia juga sedang mengurus dokumen.
6: Namun, saya terhenti di pintu masuk. Soalnya, tidak tersedia jalur landai.
2: Taman ini terlihat ramah, tetapi belum sepenuhnya aksesibel.
6: Iya, benar. Akses bukan sekedar desain indah, tetapi fungsional bagi semua.
1: Mereka kembali membawa bukan hanya keluhan, tetapi juga kesadaran.
5: Tadi, saya mendengarkan pembicaraan kalian di luar.
6: Kami tidak bermaksud menyalahkan, Pak. Kami hanya ingin menyampaikan pengalaman kami secara langsung.
2: Undang-undang telah menjamin hak kami atas layanan publik yang aksesibel.
5: Terus terang, kami belum sepenuhnya memahami implementasinya. Selama ini, kami menganggap aksesibilitas sebagai fasilitas tambahan.
6: Padahal bagi kami, itu adalah kebutuhan utama, Pak.
3: Benar, tanpa akses hanya menjadi tulisan di atas kertas.
2: Kami tidak meminta keistimewaan, kami meminta kemandirian, Pak.
7: Pelanggan yang terhormat, selamat datang di Bis Trans Jakarta Koridor 8 dengan rute Lebak Bulus Harmoni.
1: Sore hari, perjalanan berlanjut ke halte transportasi umum
7: yang dikhususkan bagi pelanggan lansia.
6: Halte ini ketinggian, menyulitkan kami pengguna kursi roda.
2: Saya juga tidak mendengar informasi audio pemberhentian.
5: Ternyata aksesibilitas memang menyentuh banyak aspek ya.
1: Kesadaran tumbuh bukan dari teori, melainkan dari perjumpaan.
5: Saya berterima kasih atas kejujuran Anda semua. Saya akan menyampaikan ini kepada pimpinan.
6: Iya, Pak. Perubahan tidak harus besar. Yang penting dimulai.
2: Dan melibatkan kami dalam prosesnya.
1: Di ruang publik, setiap warga memiliki hak yang sama, termasuk hak untuk bergerak, mengakses, dan dilayani.
2: Akses adalah bentuk penghormatan.
6: Dan juga pelayanan adalah wujud keadilan.
3: Dan inklusivitas adalah tanggung jawab bersama.
5: Karena negara hadir
8: untuk semua.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Katolik dan juga drama radio pada malam hari ini, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda ngobrol bareng komunitas, kali ini bersama dengan komunitas Kuas ID berikut ini.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.

setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, bersama saya Irsan Saputra menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kali ini kami menghadirkan teman-teman dari kuas.id, komunitas edukasi dan juga sosial Makassar. Ada Fakih ketua umumnya, ada Barat juga wakil ketuanya, ada Miftah dari koordinator divisi ISO. Seperti apa sih sebenarnya kuas yang baru nongol lagi nih setelah beberapa lama? Kita akan ngobrol banyak sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana, halo kak. Gimana kabarnya teman-teman, sehat?
1: Sehat.
0: Makasih banyak loh udah sempat hadir di malam hari ini. Kenalin yuk kuas nih, kuas.id, komunitas edukasi dan sosial Makassar. Atau sebenarnya kuasnya ada panjangan lain. Saya ke Fakih dulu deh.
2: Perkenalkan, nama aku Fakih. Mm-hmm. Fakih Detola nama panjangku. Dan kebetulan aku sekarang ketua umum baru dari kuas. Ya, aku dari Universitas Negeri Makassar, jurusan psikologi semester 7 sekarang.
0: Keren banget ya. Ih, anak psikologi datang hari ini. Please jangan baca gestur cara saya menyampaikan informasi ya. Biasa aja kita ya, jangan lihat saya sebagai pasien ya. Ada Fakih. Tadi udah, nanti kita akan ngobrol bareng ya sama teman-teman yang lain ya. Nah, Fakih, kuas, kenalin lagi dong, kuas ID ini sebenarnya apa sih ke pendengar-pendengar kita?
2: Oke, karena lama gak aktif ya, mungkin saya jelasin ulang dulu apa itu kuas.
0: Boleh.
2: Jadi kuas ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai komunitas baru yang ada di Makassar. Nah, kemarin itu sempat vakum kurang lebih 1 tahun lebih. Nah, kalau ditanya kuas sendiri itu apa? Kuas itu kepanjangannya dari komunitas edukasi dan sosial Makassar. Kami itu bergerak di bidang sosial dan edukasi, terutama di tempat-tempat yang tidak dijangkau oleh pemerintah.
0: Okay.
2: Ya, mungkin seperti itu kurang lebih. Dimana momentumnya kami kembali, ada kemudian saya sama teman-teman saya pada saat semester 4 ya kan, kalau gak salah. Ya, kami ngomong kalau kami sudah sibuk-sibuk branding atau sibuk-sibuk branding atau kayak ya sayang lah kalau kuas udah gak aktif. Nah, kami anak psikologi, rata-rata kan pengurusnya sekarang anak psikologi. Kami bilang, aktif kuas kembali yuk, kayak gitu aja sih pikiran impulsif pada saat itu.
0: Okay. Nah, saat itu akhirnya pengen mengaktifkan kuas kembali. Apa yang akhirnya dilakukan nih teman-teman kuas saat kita kembali mulai? Atau lebih tepatnya kapan dulu akhirnya memutuskan kayak yuk mulai lagi? Terus ya boleh diingat dulu, nggak apa-apa. Kelihatan banget ekspresi. Udah bisa baca ekspresi juga nih. Nah, mungkin saya ke ini dulu deh, ke Bara dulu deh.
1: Iya.
0: Nah, Bara, pertama kali ini dihubungin kembali sama si Faki untuk aktif. Kalau ini kan tadi ngobrol ternyata bukan masih dari UNM juga.
1: Masih.
0: Tapi bukan anak anak psikologi.
1: Iya.
0: Nah, itu kenapa bisa akhirnya kembali atau menggerakkan kuas kembali? Apakah kamu dijebak sama dia atau gimana?
1: Gini kak, kebetulan saya sama Faki itu kemarin kita sama-sama di bingkai satu kuas.
0: Okay.
1: Jadi saya sama Faki itu bisa dibilang salah satu pengurus terlama lah di kuas untuk pada saat sekarang ini.
0: Okay.
1: Nah, waktu itu juga saya sebagai yang bisa dibilang tersangka
0: yang malas bergerak
1: buat ngebangkitin ini. Terus tiba-tiba Faki datang ngebujuk, ngerayu gitu apa segala macam. Terus tiba-tiba saya tergerak kembali buat saya rindu nih momen-momen sama kuas gitu. Ya, then saya kembali lah ke kuas. Terus pada saat saya lupa itu sebelum tahun baru kayak kalau nggak salah kita buat acara di pantai apa namanya?
2: Pantai sekitar Akarena mungkin.
1: Ya sekitar Akarena. Di situ kita bonding kembali, terus juga di situ juga kita buat apa namanya? ADRT baru, penyegaran apa?
0: Restructure
1: seperti itu.
0: Menyusun organisasi yang baru, walaupun mungkin kemarin udah sempat ada, terus akhirnya dibentuk kembali, kan bukan hal mudah nih. Nah, Fakih, gimana caranya akhirnya kamu ngumpulin teman-teman untuk yuk kita gerak lagi yuk, gimana? Kamu gimana nih? Apakah ada metode-metode sendiri tapi nggak dihipnotiskan mereka? Barang kamu sadar ya?
1: Aku sadar.
0: Sadar ya? Oke.
1: Aku sadar. Sabar.
2: Oke, gimana cara ngumpulinnya kembali? Itu pertanyaan yang sangat relate buat aku mungkin. Karena ya awalnya susah sekali. Karena mengumpulkan anggota-anggota yang lama itu agak susah banget. Karena orangnya udah pada bubar gitu.
0: Yep.
2: Nah, kenapa sekarang itu wajah-wajahnya pada baru? Karena anak-anak KUAS ini sekarang sudah kebanyakan anak psikologi yang dulu bukan anak KUAS. Jadi untuk mengembalikan KUAS yang sekarang itu perlu trisula atau apa ya, semacam fondasi baru. Jadi saya mengambil teman-teman terdekat saya dulu biar kita tuh metodenya kayak sistem tangkap jaring. Kami mengambil anak psikologi, terus lama-lama kemudian anak psikologi ini mengambil temannya, kayak gitu mungkin.
0: Jadi sebenarnya mempengaruhi yang dekat-dekat aja dulu.
2: Iya, betul. Ya,
0: ngejak dulu, pokoknya gimana caranya bergerak aja dulu.
2: Betul.
0: Pokoknya gerak aja dulu, nanti deh kita siapa-siapa dulu, yuk gabung dulu, nanti deh baru kita mikirin gimana bergeraknya. Miftah.
3: Ya.
0: Selaku orang yang akhirnya terjebak sama rayuan gombal dari Miftah, itu gimana ceritanya? Terus kenapa akhirnya kamu pengen aktif lagi ya? Atau kamu juga tersangka sama kayak dia? Ya?
3: Kalau yang saya sendiri sih kak, beda dengan kakak Fakih dan kak Bara itu saya bukan anggota lama.
0: Oh justru justru baru.
3: Justru baru.
0: Yeah. Fix Anda dihipnotis.
3: Tapi walaupun baru di kepengurusan sebelumnya, saya pernah ikut sebuah kegiatan volunteer di Borumbulo di Goa.
0: Oh iya. Yeah.
3: Di situ saya merasa bahwa kegiatan itu cocok dengan saya dan rasanya pengen banget ikut lagi. Tapi kayak ditunggu-tungguin kok nggak ada gitu. Makanya beda mungkin sama teman-teman yang lain yang butuh hipnotis dari Kak Faki. Kalau saya sendiri, saya yang ikut sama Kak Faki untuk inisiasi.
0: Oh gitu. Ya. Jadi memang kamu yang menawarkan diri.
3: Iya.
0: Habis ini periksa dulu psikologinya ya. Karena kenapa aku bilang gitu? Karena menjadi seorang pengurus terutama untuk komunitas yang bergerak di bidang edukasi dan juga sosial di Makassar itu kan tidak mudah.
1: Iya.
0: Banyak banget tantangannya. Terus juga tadi kegiatan-kegiatannya dan juga komunitas yang berbau sama kan banyak banget. Nah, bagaimana setelah dibentuk kembali nih Fakih? Apa kegiatan dan apa yang kamu lakukan untuk bisa memulai kembali KUAS?
2: Oke. Kalau ditanya seperti itu, mungkin apa yang saya lakukan untuk kembali itu mungkin sebuah ajang bonding dulu. Karena kami-kami ini sebenarnya sudah pada kenal, cuman belum kenal secara mendalam gitu. Nah, waktu itu saya dulu ajak Kak Eci sama Kak Aje. Nah, itu kan ketua umum sama wakil ketua umum sebelumnya. Kami berdiskusi gimana sih caranya ngebentuk lagi KUAS karena sudah terlalu jauh dari jalan yang lurus.
0: Halo Eci, diceritai kok.
2: Dan waktu itu kebetulan sudah ada pasukan yang berkumpul. Nah, singkat cerita kami udah bikin ini, mau acara ADRT yang tadi disebut Kak Bara. Kami langsung ADRT. Dan di situ dirangkaikan sama acara games dan kita mengenal satu sama lain kayak gitu. Nah, mungkin di situ titik baliknya karena di situ acara yang membuat kami kumpul pertama kali dalam konteks yang emang serius mau bergerak kayak begitu.
0: Itu ada berapa orang akhirnya yang terkumpul yang berhasil kamu hipnotis?
2: Waktu itu ya, waktu pertama kali itu ada sekitar 30-an.
0: 30 orang?
2: Iya.
0: Wow, jago juga kamu ya. Belajar di mana nih? Nah, mengumpulkan 30 orang itu dan juga udah komunikasi juga bareng Eci dan juga kawan-kawan saat pengurus inti sebelumnya dan membangun kembali. Nah, akhirnya apa yang terbentuk setelah kalian ngebonding kemarin itu?
2: Nah, outputnya sendiri yang terkumpul adalah kita terjadilah yang namanya kertas.
0: Kertas?
2: Iya. Yes.
0: Ada KUAS, ada kertas?
2: Kertas ini adalah keluarga istimewa KUAS ID. Nah,
0: oke.
2: Okay. Disitulah kami terbentuk sebagai pengurus yang ada di pengurusan ini.
0: Oh. Dan apa gebrakan yang akan kamu lakukan nantinya? Tapi nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi deh ya.
2: Iya, iya.
0: Banyak pastinya yang akan diceritakan lagi setelah lama, kurang lebih setahun dia tidak aktif. Dan diaktifkan kembali sama Fakir dan juga teman-teman. Bersama dengan teman-teman kertasnya ini. Mengaktifkan kembali, kira-kira ada kegiatan apa aja. Terus juga udah ngapain aja nih selama kepengurusan baru. Dan kita akan ngobrol banyak. Istirahat sejenak dulu ya.

0: dulu aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan.
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Makassar

0: kembali masih bersama Irfan Saputra menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas pendengar dimanapun Anda berada, dan bersama dengan teman-teman dari Kuas ID yang akan ngobrol bareng saya kembali. Setelah vakum kurang lebih setahunan, terus Faki dengan sadar dan penuh keyakinan mengumpulkan kurang lebih 30 orang teman-temannya untuk kembali menjalankan Kuas dengan program-program baru katanya. Tapi nanti kita ngobrol lebih banyak deh. Nah, setelah Desember 2024 kemarin akhirnya ketemu dikumpulin nih kurang lebih 30 teman-teman, disebutnya kertas akhirnya, teman-teman kertas dikumpulin dan udah jadi ADRT-nya. Apalagi setelah itu?
1: Setelah itu kami lakukan pelantikan, pelantikan secara resmi.
0: Okay.
1: Tapi sebelum pelantikan itu banyak banget rintangannya sebenarnya.
0: Surely.
1: Iya. Yes. Karena ya masalah dana sih sebenarnya. Kami kan sempat vakum lama dan ya itu yang menjadi kendala sebenarnya. Sponsor, dana, itu kan susah. Dan pada akhirnya ya kami akali dengan pelantikan kecil-kecilan.
0: Gitu. Iya. Lucu nih bahasanya, pelantikan kecil-kecilan ya.
1: Iya. Okay. Mungkin intimasi.
0: Lebih ke intimate ya.
1: Iya, intimate kayak gitu.
0: Okay, setelah akhirnya itu kapan kalian pembentukan panitianya, pembentukan apa sih artinya? Ya itulah ya. Akhirnya pembentukan organisasinya kembali dan juga itu menjalankan kegiatan-kegiatan setelah itu apa yang kalian lakukan? Udah mulai langsung bergerak kah? Ataukah mungkin langsung nyari sponsor untuk bisa melaksanakan bentuk kegiatan lainnya atau gimana?
1: Oke, aku yang jawab ya?
0: Boleh, terserah. Boleh Bara, boleh Faki.
2: Oh ya, oke. Jadi setelah pelantikan itu, kebetulan kita ini berafiliasi sama sekolah pesisir.
0: Oke.
2: Okay. Ya, sekolah pesisir itu tempatnya di Potere. Nah, jadi di situ kita buat program rutin seminggu sekali buat ngajar siswa-siswa di sana.
0: Iya. Okay.
2: Dan ini sudah berjalan kurang lebih selama hampir 3 bulanan. Iya.
0: Nah, ada program apa lagi enggak sih? Program-program baru atau program apa yang akhirnya terbentuk setelah lama vakum kemarin?
2: Program-program itu ada Kuas Sehat. Kuas Sehat itu dia programnya Kak Miftah di ISEL. Di situ kita sesama pengurus di situ kita entah kita main bulu tangkis or main futsal bareng gitu. Seperti itu.
0: Oke, okay. Ada Kuas Sehat dan ada program baru tadi ya?
1: Iya. Nah,
0: apa tuh?
1: Yang ngajar tadi itu adalah program baru sebenarnya.
0: Oh, surely. Wow. Oke, yes. Oke. Okay.
1: Yang yang prodi sebelumnya itu enggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kenapa tercipta adanya program baru ini? Karena kami mendengarkan ini latar belakangnya ya. Ini latar belakangnya kenapa ada. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama programnya itu Kuas Mengajar. Dan latar belakang terbentuknya gara-gara kakak si Miftah ini.
0: Oh iya.
1: Nah, dia mau cerita mungkin kak Miftah.
0: Miftah, udah dua program yang namanya disebutin karena gara-gara kamu. Ada berapa banyak lagi gara-gara kamu nih?
3: Sebenarnya sih bukan cuma gara-gara saya kan. Karena di divisi ISEL itu kan bukan cuma saya, ada staff saya yang lain yang kasih masukan juga. Tapi mungkin untuk di Kuas Mengajar ini, itu inisiasinya memang dari saya karena sebelum di Kuas saya pernah tergabung di salah satu komunitas juga. Tapi di satu event itu di kegiatannya dilaksanakan di Potere. Kalau tidak salah, seingat saya namanya itu Generasi Literasi. Kami pernah kayak nyumbang buku, ngajar anak-anak di situ, tapi cuma satu pertemuan.
0: Okay.
3: Dan menurut saya sayang banget nih kalau cuma satu kali pertemuan kita adakannya. Gimana kalau kita lakukan weekly? Nah, saya sangat bersyukur bisa bergabung di Kuas bisa menjadi wadah bagi keinginan saya supaya kegiatan itu bisa terus konsisten diadakan per minggunya.
0: Okay.
3: Selain itu, kalau Kak Bara tadi bilang mention kalau saya inisiasi juga tentang
0: Kuas Sehat,
3: itu sebenarnya merupakan timbal balik dari Kuas Mengajar ini.
0: Oke. Okay.
3: Di Potre itu Kak, fun fact, anak-anaknya itu sangat-sangat hyperaktif sekali.
0: Iya. Banyak makan ikan kayaknya.
1: Banget.
3: Suka teriak-teriak, suka lari-lari, bahkan kalau ada kakak-kakak yang baru datang langsung mau digendong gitu langsung lompat digendong
1: diterkam
3: dong.
1: Mereka nyisi itu anggap
3: kalian makanan segar.
1: Mereka
3: love language-nya physical attack.
1: Jadi mereka bakalan peluk atau minta digendong apa ya, segala macam.
3: Wah seru banget.
1: Iya.
3: Nah oleh karena itu, karena kakak-kakak yang ngajar ini mungkin mentalnya sudah draining, udah capek. Kita adakan nih kuah sehat supaya mentalnya dan fisiknya kakak-kakak itu tetap sehat. Mungkin kita adakan istirahat satu minggu setelah tiga minggu pertemuan di kuas mengajar. Kita selingi dengan kuas sehat supaya kakak-kakak bisa lebih terjaga juga silaturahminya, tetap sehat, dan kegiatannya itu variatif, tidak cuma bulu tangkis. Mungkin kami juga akan adakan senam bersama atau kegiatan yang lainnya seperti itu.
0: Nah, selain kuas sehat dan juga kuas mengajar, ada program apa lagi nih Fakih?
1: Oke, sebenarnya karena kami baru terbentuk dan ini bentuknya adalah sebuah komunitas, jadi kapan-kapan aja itu bisa terbentuk sebuah program. Nah, jadi untuk mungkin cuman dua itu, tapi ini kan baru berjalan, ya baru
0: sebenarnya. Baru beberapa bulan banget ya.
1: Iya, dan kami tuh setiap per bulan atau setiap sudah ngelakuin sebuah kegiatan, kami tuh rutin evaluasi kan. Dan itu menjadi bahan pemercik lah buat adanya program baru nanti.
0: Dan katanya akan ada kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini.
1: Iya, benar.
0: What's that?
1: Aku yang jelasin boleh?
2: Boleh,
1: silakan. Jadi kegiatannya tuh nanti kegiatannya bakalan terbentuk bingkai dua. Bingkai dua tuh semacam sebutan angkatan bagi kuas. Kami kan angkatan pertama itu.
0: Berarti bingkai satu berarti ya?
1: Aku bingkai satu sama Kak Bara. Nah, kalau nanti bakalan tercipta bingkai dua. Nah, ini semacam seperti open recruitment aja bagi volunteer baru yang sekaligus untuk menambah anggota kuas ID. Kemarin tuh sebenarnya beda banget mekanismenya. Mekanismenya tuh yang kemarin pada saat angkatanku ya, itu cuman welpar. Nah, kami pengurus baru tuh kayak kalau welpar tuh kayak apa kita doang sih.
2: Enggak ada esensi komunitasnya gitu loh.
1: Kami kan sebagai volunteer yang pengajar gitu, edukasi ya, mau ngajar sembari memberikan dampak bagi pelosok. Nah, kami kepikiran kalau bagaimana caranya kalau kita open recruitment aja nanti sekaligus melakukan pengabdian di desa terpencil. Terpencil banget.
2: Terpencil banget, Kak.
0: Di mana itu, Bar?
2: Di dekat Sapaya, daerah Borongbuloh. Borongbuloh.
1: Pernah dengar gak, Kak?
2: Gua
0: ya?
2: Gua. Borongbuloh.
0: Borongbuloh. Enggak.
2: Kalau dari sini itu sekitaran 2 jaman. Dua jam, terus abis itu jalan kaki lagi 20 menitan.
1: Jadi dari jalan poros tuh naik lagi ke gunung. Terus di atas tuh sekitar kita jalan 20 menit, gak lama banget sih. Cuman tanjakannya ekstrim. Konturnya ekstrim. Dan di atas tuh gak ada internet sama sekali. Itu yang menjadi esensinya untuk menjadi tempat pengabdian kita.
0: Tadi pikir aku mau ikut, tapi kayaknya gak jadi deh. Saya ke ini dulu, ke Miftah dulu. Miftah, ya, kegiatan ini kan udah ngobrolnya sama teman-teman nih ya, akan ada rancangan apa di pelosok tersebut yang akan dilakukan ya?
3: Tentunya karena kuas ini merupakan wadah bagi anak-anak muda di Kota Makassar untuk menyalurkan inspirasinya kepada anak-anak. Kami tuh rancang sebuah program yang bertujuan bukan cuma untuk development bagi anggotanya, tapi juga yang bisa memberikan dampak bagi anak-anak yang sekolah di SD Borongbuloh tersebut. Kami tuh rancang ada beberapa kelas yang akan kami lakukan. Ada kelas inspirasi, ada kelas kreatif, ada kelas lingkungan. Tapi untuk detail lebih lanjutnya akan kami tease selengkapnya di Instagram kami nantinya.
0: Instagramnya di mana?
3: Bisa dicek di kuas.id.
0: Kuas.id.
1: Aduh salah tuh, underscore kuas.
3: Kuas.id.
0: Gimana sih? Kamu anggota bukan? Underscore
1: kuas.id.
0: Underscore kuas.id. Nah pokoknya tinggal cari aja tuh pendengar ya. Kalau misalnya siapapun Anda yang lagi dengerin, kalau pengen gabung, boleh gabung di sana. Boleh DM-DM sama kuas di sana, nanti boleh akan dibalasin. Ada persyaratan tersendiri gak sih yang bisa gabung nantinya? Terserah, boleh.
1: Kalau persyaratannya sendiri itu kan maksudnya itu bakalan terkikis ya. Jadi kami tentu bakalan adakan persyaratan. Jadi persyaratannya sendiri tuh nanti bakalan dibahas lebih lanjut lagi. Soalnya itu kan merupakan hal esensial. Karena nanti bakalan apa ya? Karena di atas tuh jumlahnya
0: nggak bisa banyak banget.
1: Kami maunya banyak banget nih, sekampung bahkan kalau
0: jangan. Nanti kalian buka sekolah baru di sana.
1: Iya, jadi ya bakalan ada sebuah persyaratan.
0: Oke deh, oke, akan ada persyaratan-persyaratan tertentu, tapi lebih lengkapnya boleh nanti dicek di Instagram aja.
1: Iya, betul.
0: Tapi yang penting harus sehat fisik. Akan ada kegiatan pengabdian, otomatis harus siap-siap mental dan juga fisiknya nih ya, untuk untuk sampai di sana. Kenapa akhirnya lokasi itu dipilih ke Barat?
2: Kenapa kita memilih lokasi itu? Karena yang pertama di situ apa ya, lokasinya itu kan tadi terpencil. Jadi banyak mungkin mereka banyak nggak ngerasain yang namanya apa? Nggak ketemu sama orang dari luar gitu. Terus juga fasilitas-fasilitas mereka di sana itu sangat terbatas, gitu loh. Terus juga SDM-SDM dari gurunya sangat sedikit. Kalau nggak salah sekitar gurunya
1: sekitar
2: 8 cuma 8 orang. Dengan siswanya sekitaran ya 50-an gitu. Terus di sana apa namanya, internetnya tidak ada. Internetnya tidak ada. Terus kita mau buat juga semacam apa ya, dalam tanda kutip evaluasi nih buat pemerintah bahwasanya di tempat ini tuh ada loh sekolah yang seperti ini. Nah, mungkin dengan adanya program kita juga bakalan dilirik lah nantinya sama pemerintah di sana. Ya, karena mereka jujur kondisinya itu sangat butuh apa ya,
1: perhatian.
0: Oke. Berarti ini juga akhirnya menjadi wadah perpanjangan tangan ya.
2: Secara dari langsung
0: dari teman-teman yang ada di sana ini untuk bisa menyampaikan ternyata kondisinya masih ada loh yang seperti ini.
1: Aku boleh ceritain background story-nya gak, kenapa bisa diambil? Itu kan tadi karena pertimbangan yang secara teknis gitu ya. Nah, kalau ini tuh dari persepsi aku karena ya, ini menyangkut cerita Kak Miftah tadi juga yang sempat disinggung pernah mengikuti volunteer dari Kuas ID yang periode sebelumnya. Nah, aku dulu ikut di Kuas ID, volunteer pertama aku nih Kuas ID. Nah, langsung di Warung Bulo juga. Kami udah pernah di situ. Cuman pada saat itu memang sangat-sangat kondisinya kurang layak buat dipakai dibilang sebagai sekolah. Karena itu mohon maaf ya, lebih ke sorry, kayak kandang sapi gitu. Dan tujuan kami itu bakalan merebuild yang sistem yang ada di sana, baik dari segi pendidikannya, segi infrastrukturnya, maupun hal-hal yang lain di sana. Jadi kenapa tempatnya itu diambil? Karena kami juga sudah dekat sama
2: warga
1: di sana. Ya mungkin seperti itu.
0: Udah ada komunikasi lebih langsung nggak sih, lebih lanjut bersama dengan teman-teman yang ada di sana, warga dan juga pengurus dari sekolah dan sebagainya?
1: Kebetulan saya kemarin
0: dari sana.
1: Kebetulan kemarin chat.
0: Gimana respon mereka?
1: Kebetulan nama kepala sekolahnya di sana, nama yang mengurus sekolah yang di sana itu namanya Pak Mika. Itu orang yang mengurus sekolah di sana dan dia tuh excited lah. Karena Kuas tuh udah dikenal sama Pak Mika langsung. Bukan cuma Kuas, ada dua komunitas di sana, Kuas dan San, Sekolah Anak Nusantara. Dan itu dua komunitas ini yang yang menjadi titik balik dari sekolah Borong Bulo yang ada di atas sana. Jadi kalau dibilang bagaimana responnya ya, pasti seneng lah.
0: Iya. Konsep apa tadi udah dijelasin sedikit, apa aja lagi yang akan dimasukkan? Kan ada rebuild tadi ya. Kira-kira boleh dikasih bocoran dikit gak? Ada insight apa yang akan diberikan dari teman-teman Kuas kepada sekolah Burung Bulo yang ada di sana?
1: Selain mungkin dari segi pendidikan yang tadi dibahas oleh Miftah ya. Iya, jadi kami tuh rencana kan, maksudnya ini bakalan ada dana juga dan itu bakalan dipakai untuk melakukan membangun kecil-kecilan rumahnya. Ya, seperti lagunya Sal Priadi kan. Kita usahakan rumah itu.
0: Jadi dana itu akan dipakai untuk itu.
1: Iya, betul.
0: Terus ada apa lagi?
1: Dan ya mungkin untuk formasi utamanya mungkin itu dulu. Mm-hmm. Nanti bakalan kita evaluasi kecil-kecilan dulu sebelum kesana. Okay. Rapat kecil-kecilan dan ya kami bakal seriuskan hal di atas sana.
0: Mm-hmm. Oh, oke. Okay. Miftah.
3: Ya.
0: Yeah. Udah siap nih tanpa internet?
3: Boleh. Udah pernah sih sebelumnya kak.
0: Udah pernah.
3: Ya, tanpa internet tuh udah pernah. Menurut saya istirahat dari internet tuh sangat-sangat melegakan begitu. Karena internet itu kan kita dipenuhi sama informasi-informasi yang
0: kayak terlalu cepat.
3: Iya, terlalu too much gitu untuk diproses bagi kita.
0: Benar.
3: Jadi waktu saya pengalaman pribadi saya ikut ke sana dan 3 hari full tanpa internet itu sangat bersyukur sekali karena wah ternyata kita bisa interaksi sama anak-anak yang betul-betul antusias begitu dengan kegiatannya kami. Mungkin juga tambahan sedikit dari yang cerita Kak Faki, alasan kami pilih Borong Bulu selain karena sudah pernah juga, karena kami itu sangat terharu dan terkesima sama antusiasme anak-anak di sana.
0: Okay.
3: Mungkin antusiasmenya 11-12 sama yang di Potre, walaupun yang di Borong Bulu itu mungkin tidak menggigit ya.
2: Lebih menggigit ya yang di
0: yang satu ada yang menggigit.
2: Iya yang menggigit gitu.
0: Agak ini ya.
2: Agak ekstrim di sana.
0: Ya.
1: Signifikan perbedaan.
2: Iya.
0: Nah, berapa lama kegiatannya akan dilaksanakan nantinya?
1: Dan kegiatannya bakal ya kalau kami rencanakan kemarin itu bakalan 4 hari sih sebenarnya.
0: 4 hari. Iya. Susah tuh cutinya saya tuh ya.
1: cuman bakalan ada evaluasi lagi untuk menimbang karena kan maksudnya kita bakalan cek log dulu nih besok.
0: Bener.
1: Itu bakalan dipertimbangkan lagi sama besok tuh.
0: Ah oke. Okay. Jadi rencana kasarnya udah ada, grand scheme-nya juga udah ada, tinggal pematangan lagi deh.
1: Iya, matangnya.
0: Nah, jadi untuk Anda yang pengen gabung, boleh langsung DM aja
2: Underscore
0: kuas.id. Kuas.id.
1: Underscore
0: kuas.id di Instagram. Boleh nanya-nanya nanti di sana sama Fakir dan juga teman-teman. Nanti dia akan diarahin seperti apa. Saya ucapin thank you banget buat teman-teman udah hadir. Terakhir deh, apa sih harapan kalian nantinya di kegiatan-kegiatan dan juga kuas dengan wajah yang baru ini? Saya ke Bara dulu deh.
2: Yeah. Jadi my wish for kuas itu supaya kita lebih solid lagi.

0: cuma untuk dirinya tapi berdampak bagi anak-anak di pelosok, bisa banget untuk gabung di KUAS. Karena menurut saya KUAS itu sebuah tempat, sebuah rumah yang sangat yang sangat berharga, karena bisa membuat saya develop, membuat saya berkembang, dan bisa menyalurkan minat dan bakat saya di sana. Jadi buat teman-teman yang punya interest atau kesamaan dengan saya, bisa mungkin dipertimbangkan untuk ikut di komunitas ini agar bisa berdampak bagi adik-adik yang ada di pelosok, seperti itu.
1: Oke. Berat juga dalam, nih kanan dalam, kirinya ya.
2: Dalam.
1: Faki, apa yang ingin disampaikan akhirnya kepada masyarakat dan juga ya untuk KUAS dan juga kawan-kawan lainnya?
2: Iya, harapan saya pribadi ya. Aduh, ini berat banget tadi ngomongnya. Harapan saya bagi KUAS sendiri, semoga KUAS ini menjadi, ini kan harapan saya tuh besar banget kepada teman-teman, apalagi kepada diri saya sendiri. Untuk tetap menjadi komunitas yang berdampak bagi khususnya di Makassar nih, karena kan kita lokasinya di Makassar. Dan itu besar banget harapan saya bagi teman-teman atau yang ada di keluarga ini, saya sebutnya keluarga. Karena menurut saya sudah dekat banget sama orang-orang di sini, dan hal-hal seperti ini yang bakalan menjadi harapan saya untuk tetap tumbuh bersama mereka dan berdampak bagi orang-orang yang memang membutuhkan edukasi dan memang membutuhkan bantuan secara sosial. Seperti itu.
1: Oke deh. Pokoknya informasi lebih lanjutnya langsung komunikasi bareng mereka. Yes. Saya Ersan Saputra bersama dengan teman-teman KUAS ID pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pernah gak sih, lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, loh kok jadi keinget dia? Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau, itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu La Nosta, lagu Nostalgia untuk edisi Minggu 7 Juni 2026. Lagu Nostalgia telah kami hadirkan untuk Anda, siap di request malam hari ini menemani waktu bersantai Anda sebelum beristirahat malam. Esok hari, hari Senin, harus dihadapi dengan kualitas tidur yang baik. Supaya apa? Supaya bisa fokus, supaya bisa semangat, supaya bisa lebih berapi-api menjalani hari. Aduh ya. Di 082133339440 ada lagu Titik Noda dari Deloitte, kemudian Putus Cinta di Batas Kota Titik Sandora, Sonata yang Indah dari Robin Panjaitan, ada Kerinduan dari Bob Tutupoli dan Senja di Batas Kota Ernie Johan, Katakan Sejujurnya Christine Panjaitan, Ku Cari Jalan yang Terbaik Pance Pondak, Hati yang Terluka Betaria Sonata, Mestinya Aku Tak Menangis Jayanti Mandasari, dan Hati Tertusuk Duri dari Rafika Duri. Kita terima ada Pak Ahmad Yanitasmun di Sopeng. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagu Nostalgia.
1: Lagu Nostalgia.
0: Bagaimana kabar, Pak Yani?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Rizna.
0: Alhamdulillah. Bagaimana Sopeng hari ini? Bersemangat?
1: Semangat. Semangat. Dingin-dingin.
0: Masya Allah. Baik. Lagunya mau request apa ini, Pak Yani?
1: Yang ada di situ
0: ada lagu Titik Noda dari Deloitte, kemudian Putus Cinta di Batas Kota Titik Sandora, Sonata yang Indah Robin Panjaitan, Kerinduan dari Bob Tutupoli, Senja di Batas Kota Ernie Johan. Moki yang mana?
1: Kerinduanmu Bob Tutupoli.
0: Kerinduan Bob Tutupoli. Oke, lagunya mau buat siapa ini? Salam-salam dulu.
1: Iya, buat Tika, ada Dimas, ada Bunda Dewi, ada Asar, ada Pak Arjuna, Pak Radi, ada Bobby, Rosniana Yasir, Yang Indrawa, Maimuna Ganing, Pak Ida Martawati, ada Sri Sinta, Ina Kristalara, ada Nurdi Marus, ada Pak Amsa, Sultan di Baru, Pak Radi, Bunda Sophie, Ati Pangkep, ada Uki, ada Putri Puandatu, ada Estri sama Tantri.
0: Iya.
1: Ada Shirley Margareta. Rustam Prahara. Ada Arpa di Layar. Ada Indah di Sepeng. Ahmad di Kalting. Abdul Rahim.
0: Iya.
1: Di Kalting. Dan semua-semuanya.
0: Baik. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ahmad Yani ya. Kita sapa yang dari Dayak hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ruang Rindu.
2: La Nosta.
0: Ruang Rindu La Nosta, lagu Nostalgia.
2: Lagu Nostalgia.
0: Masya Allah, Kak Uki.
2: Yeah.
0: Cantiknya fotonya, Masya Allah.
2: Fotonya.
0: Cantik sekali, lucu loh, marun-marun krem-krem gitu, anak muda banget, suka deh. Spill-spill kayak dulu, spilling TikToknya dong. Kak Uki bagaimana kabar? Tak sehat?
2: Alhamdulillah,
0: Derisna. Alhamdulillah, sehat. Masya Allah, di Dayak kah atau masih di mana? Biasanya kan
2: ya,
0: berkunjung.
2: Sudah di di Dayak.
0: Sudah di Dayak sekarang.
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Berapa lama ki kemarin di Sopeng?
2: Kurang lebih 15 hari lah.
0: Wah, lumayan nih setengah bulan di Sopeng.
2: Iya. Sebelum lebaran kemarin pulang.
0: Tapi memang keluarga di Sopeng semua ya?
2: Iya, ada rumah kan di Sopeng.
0: Oh, Masya Allah, ada rumah di Sopeng. Oke deh, lagunya mau request.
2: Orang tua tapi sudah meninggal, jadi.
0: Oh iya tahu, betul. Oke, Kak Uki, lagunya mau request apa ini? Ada Titik Noda dari Deloitte, Putus Cinta di Batas Kota Titik Sandora, Sonata yang Indah Robin Panjaitan, Kerinduan Bob Tutupoli, dan
2: Sonata yang Indah.
0: Sonata yang Indah. Lagunya mau buat siapa ini?
2: Iya. Yang berlewat ada Kak Yanitasmo, ada bareng Kak Nurmina di Sope.
0: Iya. Halo. Kenapa hilang suaranya ini? Halo Kak Uki.
2: Ada sen.
0: Terputus sambungan teleponnya. Boleh dicoba kembali ya Kak Uki ya. Di 0821333349440. Katanya salam-salamnya tadi buat Pak Ahmad Yani Tasmun di Sopeng dan juga beberapa tadi disebutkannya. Kita menyapa ada Kak Hesti ini di Parepare. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: La Nostal, lagu Ruang Nostalgia rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat Ruang lagu rindu. Iya,
3: Ada lagunya Deloitte.
0: Ada dong lagunya Deloitte, Titik Noda. Mau ki yang itu?
3: Iya.
0: Oke deh, menyapa ki dulu, salam-salam buat siapa?
3: Lagunya banyak. Ada Kak Uki, ada Ahmad Yani Tasmun, ada Sri Dewoto, ada Dimas, ada Tika di Sabang, ada Tantri Tari di Parepare, Mbak Semanya, Mi, Dede siapa ini Kak?
0: Dede siapa? Dede Gemas. Saya Rizna.
3: Obat. Dede Rizna, semoga sehat selalu bareng keluarga.
0: Amin, kita Padi juga. Kita
3: pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Kak Uki ya berusaha masuk lagi. Halo, Kak Uki lanjut dulu tadi salam-salamnya buat siapa?
2: Iya, lanjut buat Bunda Sophie yang di Popau, semoga sudah sehat kembali Bunda.
0: Amin.
2: Ada Samsya Maisar, Maimuna Ganian, Hendrawan, Kak Riko, ada Putri, Chandra Mujatinur, Ina Rustalara, ada Pak Aldi, Pak Bobby, Pak Asri juga, ada Adik Dimas, Pak Arjuna, Pak Adil, ada Denompo, Pak Gapur. Sekali lagi ya, ada Tante Hasna di Bone, Dara Biru, Maya Putri Bone, ada Anca, Wada Ade Wahida Martawati, sama Nasi Kani Ansir bareng Acak di Endrekang, ada Rustam Prahara, dan semuanya yang lagi monitor.
0: Oke okay deh.
2: Nah, makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami hadirkan ya terlebih dahulu lagu-lagu yang telah di-request pada malam hari ini, diawali dengan lagu Titik Noda dari Deloitte berikut ini.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Di Lanostal, lagu nostalgia, kami masih menemani Anda pada malam hari ini pendengar. Kita menyapa dulu yang dari Parepare, ada Mbak Tantri. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam. Lanostal. Lagu nostalgia, Masya Allah.
1: Iya, betul.
0: Suara tertawa. Suara tertawa yang ikonik itu terdengar lagi. Mbak Tantri lagi di mana ini?
1: Sekarang di Parepare. Sekarang tadi diantar sudah di Parepare. Iya, banyak oleh-oleh.
0: Wow, dari mana emang?
1: Dari Pindrang, itu acara pengantin anaknya sepupu.
0: Masya Allah, tur ya. Tur Mas Solo.
1: Iya. Tadi sudah pulang ya, banyak oleh-oleh dibawa. Ada yang kasih pisang, ada yang kasih kelapa. Waduh.
0: Tidak
1: bisa ditolak.
0: Iya dong.
1: Ya namanya pemberian, tidak boleh ditolak.
0: Rezeki itu harus diterima
1: iya,
0: dengan senang hati, Masya Allah. Oke, mau lagu apa ini Mbak Tantri?
1: Saya mau lagunya Senja di Batas Kota.
0: Asik.
1: Selalu teringat padamu.
0: Ah, itu Titi Sandora kah ini? Atau reinkarnasi dari Titi Sandora? Masya Allah.
1: Pasal.
0: Lagunya mau buat siapa ini?
1: Nah, lagunya tadi buat Hesti. Semoga cepat sembuh ya adiknya Hesti.
0: Amin ya.
1: Katanya masuk rumah sakit. Terus lagunya tadi buat Uki, ada Pak Ahmad Yanitasmu sama Ibu Nurmina, ada Bunda Sopi di BT Empau-Pau sana. Semoga cepat sembuh ya Bunda.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin. Ada Pak Asri di Wotu, ada Pak Bobby, ada siapa tadi? Ada siapa Uki, tuh? Ada ada Ibu Samsia Mahesar, ada Bang Arjuna, ada Pak Abdullah Sewang, ada Bang siapa tuh, Bang Anwar, ada Pak Lupus, Pak Gapur, pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali. Oke,
0: terima kasih.
1: Silakan dilanjut. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa ya, ada Opa Ding pada malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lagu-lagu nostalgia.
0: Lagu-lagu nostalgia. Opa Ding, bagaimana kabar tak? Sehat-sehat Jeki?
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, ceria dan semangat.
0: Masya Allah, luar biasa. Padahal ini sudah waktunya orang istirahat, tapi masih apa? Bersemangat.
2: Apa? Bagaimana juga kita? Adik-adik anu.
0: Siapa hayo?
2: Resi apa?
0: Risna.
2: Risna. Iya.
0: Alhamdulillah.
2: Ada satu lagi itu, siapa lagi itu?
0: Siapa itu? Mori.
2: Mori.
0: Iya, Mori. Enggak
2: pernah menyat lagi dia.
0: Belum pi jadwalnya tahu kalau malam.
2: Oh, belum pi jadwal.
0: Besok ya ada itu nanti.
2: Minggu lalu siapa? Kita juga. Ya tak double.
0: Iya, cocok. Memang.
2: Kenapa tidak dikasih Nori?
0: Oh, jadi tidak mau Ki kalau saya.
2: Tidak gantian dong. Ya supaya dengar juga suaranya lagi.
0: Iya, begitu. Lagunya mau
2: selama,
0: apa nih?
2: Selama dia menyiar baru satu kali saya dengar anunya baru masuk. Baru lakukan
0: masuk. Oh, begitu.
2: Iya.
0: Dari Hindu suaranya lagi. Pantau terus kita kalau malam. Baru masuk Ki kalau beliau yang menyiar.
2: Nanti anunya, acaranya anu.
0: Apa itu?
2: Piala Dunia.
0: Oh, iya Piala Dunia.
2: Dan Pro 1 kita.
0: Oke, Opa Dimo mau request lagu apa ini? Ada Putus Cinta di Batas Kota.
2: Titi Sandora itu.
0: Oke deh. Salam-salam gitu.
2: Yang baru lewat tadi, Tantri di Parepare. Lanjut, Abdullah Sewang, Bobby, yang di Sopeng itu siapa?
0: Pak Yani
2: ya, Pak Yani. Tiga di Sabang, Bobi tu dah Asri di Wotu.
0: Iya.
2: Ali. Malingkeri. Siapa lagi yang biasa apa upai? Semuanya ya. Lupa.
0: Catat kita wa opa supaya bisa ki sebut semua.
2: Mau dicatat itu. Dari catatan selain tidak ku tahu di mana ku taruh itu.
0: Oke deh.
2: Oke, makasih Karisna.
0: Terima kasih Pak Din.
2: Sehat ki.
0: Kita juga sehat selalu ki.
2: Banyak tidur tadi malam, mau aktivitas besok.
0: Iya, harus ki memang. Jangan ki begadang nah.
2: Ayah harus full.
0: Harus full.
2: Iya, okay. Makasih banyak.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terima berikut ini. Ada Kak Laya Sari. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Lanos,
3: gimana kabar Karisma?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Kalau Kalaya gimana kabarnya?
3: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Baik
3: sehat.
0: Juga, alhamdulillah. Luar biasa.
3: Lagunya tinggal apa ya Kak ya?
0: Lagunya masih banyak ini, ada Senja di Batas Kota, Erni Johan, Katakan Sejujurnya, Christine Pancoy.
3: Senja di Batas Kota.
0: Senja di Batas
3: Senja
0: Kota.
3: Senja di Batas Kota aja.
0: Coba nyanyiin dulu, sedikit.
3: Waduh.
0: Aduh.
3: Nggak bisa nyanyi.
0: Kirain mau nyanyiin dikit gitu kan penghantarnya.
3: Nanti kafe musik aja deh.
0: Asik.
3: Nanti di kafe musik baru nyanyi.
0: Bener ya, gabung ya?
3: Iya kan. Iya, kalau bisa nembus kan gitu.
0: Oke deh. Lagunya ya, mau buat siapa?
3: Ini susah. Kirim salam ya, ada bundaku Bunda Sopi, semoga saya selalu Bunda ya, doa terbaik buat Bunda, semoga saya selalu di sana. Ada Abang Andi di Batam sana yang lagi monitor, ada Kak Vika, ada Kak Amah di Kota Baru, Pak Bobi di Palman, ada Pak Ahmad di Makassar.
0: Iya.
3: Terus ada Kak Lesatnya, semuanya ajakin tanpa tarik kecuali buat yang bertugas, semoga saya selalu. Makasih.
0: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Kami hadirkan untuk Anda lagu Putus Cinta di Batas Kota dari Titik Sandora.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Bagi pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, lengkap sudah perjumpaan kita di Ruang Rindu Lanostalgia, lagu nostalgia pada malam hari ini. Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung. Tentunya Ruang Rindu akan terus menemani Anda setiap harinya mulai pukul 22 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda hiburan dan juga renungan pada malam hari ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz. Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Ada seorang bapak yang mempunyai dua anak laki-laki. Yang sulung adalah seorang anak yang patuh dan bekerja keras. Sehari-harinya membantu dan melayani ayahnya. Lain halnya dengan si bungsu yang suka berpesta dan bersenang-senang dengan kekayaan sang ayah. Suatu hari, datanglah si bungsu kepada ayahnya. Katanya, "Ayah, engkau ini kan sudah tua. Berikanlah kepada aku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya pun mengikuti keinginan si bungsu, lalu membagi-bagikan harta kekayaan itu kepada kedua putranya. Namun si sulung tidak ingin mengambil bagiannya dan memilih tinggal membantu dan melayani ayahnya. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh harta bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua harta yang ia miliki, timbullah bencana. Kelaparan mulai melanda negeri itu dan si bungsu pun mulai melarat. Untuk dapat hidup, ia lalu pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga ternaknya. Saat lapar, si bungsu pun ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan ternak itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia pun menyadari kondisinya kini. Sambil berkata, "Betapa banyaknya orang upahan ayahku. Berlimpah-limpah makanan. Tapi aku di sini kelaparan. Sekarang aku akan bangkit dan pergi kepada ayah dan berkata kepadanya, 'Ayah, aku telah berdosa terhadap ayah. Aku tidak layak lagi disebut anak. Jadikanlah aku ini sebagai salah seorang upahan ayah supaya aku bisa makan.'" Maka bangkitlah si bungsu, pergi dan kembali kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya pun berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Lalu anak itu pun berkata, "Ayah, aku telah berdosa. Aku tidak layak lagi disebut anak." Tapi ayah itu pun berkata kepada para pembantunya, "Hei, lekaslah kemari. Bawa jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya dan juga sepatu pada kakinya. Dan ambillah hewan ternak yang terbaik, sembelilah dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku yang pergi dan hilang telah kembali." Maka mulailah seisi rumah itu berpesta dan bersukaria. Tapi anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi-nyanyian juga tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang pelayan dan bertanya kepada mereka, "Apa arti semua ini?" Jawab pelayan itu, "Tuan, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih hewan ternak yang terbaik karena ayahmu telah mendapatkannya kembali dengan sehat." Si anak sulung itu pun marah. Ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi si sulung ini menjawab ayahnya. Katanya, "Ayah, telah bertahun-tahun aku melayanimu dan belum pernah aku melanggar perintah. Tetapi kepada aku belum pernah diberikan seekor ternak untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang adikku yang telah memboroskan harta kekayaan ayah bersama para pelacur-pelacur. Ayah lalu menyembelih hewan ternak kita yang terbaik untuk dia." Lalu ayahnya pun menjawab, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku juga adalah kepunyaanmu. Kita ini patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu yang telah kita anggap mati menjadi hidup kembali. Ia telah pergi dan hilang, namun didapat kembali."

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis, menceritakan kisah kehidupan masyarakat di sebuah desa Minangkabau yang masih kental dengan adat dan tradisi. Tokoh utama dalam novel ini adalah Ajo Sidi, seorang pemuda yang kritis dan berani mempertanyakan tradisi yang dianggapnya sudah tidak sesuai dengan zaman. Novel ini mengangkat konflik antara tradisi dan modernitas di masyarakat Minangkabau. Ajo Sidi melihat bahwa beberapa tradisi sudah tidak relevan dengan zaman dan malah menghambat kemajuan desa. Ia ingin membawa perubahan dan modernisasi ke desa, namun hal ini ditentang oleh para tetua adat yang masih berpegang teguh pada tradisi. Ajo Sidi berusaha untuk meyakinkan masyarakat desa tentang pentingnya perubahan dan modernisasi. Ia mendirikan sekolah baru, mengajarkan ilmu pengetahuan modern, dan berusaha untuk mengubah pola pikir masyarakat desa. Perjuangan Ajo Sidi untuk membawa perubahan menemui banyak hambatan. Ia mendapatkan penolakan dan kecaman dari para tetua adat dan masyarakat yang masih terikat dengan tradisi. Konflik ini semakin memanas ketika Ajo Sidi ingin mendirikan surau baru yang lebih modern. Konflik antara Ajo Sidi dan para tetua adat mencapai puncaknya ketika surau lama di desa roboh. Masyarakat desa menyalahkan Ajo Sidi atas kejadian ini dan menuduhnya sebagai penyebab kemarahan leluhur. Ajo Sidi diusir dari desa dan dipaksa untuk meninggalkan tanah kelahirannya. Novel Robohnya Surau Kami mengandung pesan moral tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Tradisi harus tetap dijaga dan dilestarikan, namun juga harus diadaptasi dengan perkembangan zaman. Novel ini juga mempertanyakan peran pemuda dalam membawa perubahan di masyarakat. Novel ini mengandung berbagai nilai-nilai penting, seperti nilai budaya, di mana novel ini menggambarkan kekayaan budaya dan tradisi masyarakat Minangkabau. Ada juga nilai kemanusiaan, di mana novel ini mengangkat kisah tentang perjuangan hidup dan pencarian jati diri. Nilai moral, di mana novel ini mengandung pesan moral tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas, serta keberanian untuk memperjuangkan apa yang diyakini. Nilai Kristiani, novel ini mengandung unsur-unsur Kristiani seperti nilai kasih sayang dan pengampunan. Robohnya Surau Kami adalah novel yang kaya akan budaya, tradisi, dan nilai-nilai kemanusiaan. Novel ini memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat pedesaan di Minangkabau dengan segala kompleksitasnya. Novel ini juga merupakan kritik terhadap tradisi yang sudah tidak sesuai dengan zaman dan pentingnya membawa perubahan untuk kemajuan masyarakat. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Makassar, malam.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula perjumpaan kita di malam hari ini. Kita bertemu esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa ruang dengar Anda di hari ini Senin 8 Juni 2026 melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Take out.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Makassar pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Kita kembali berjumpa di program acara Makassar pagi ini di hari Senin 8 Juni 2026. Dan kita akan awali kebersamaan kita dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Qur'an dari surah An-Nisa ayat 7 sampai 10 bersama Ahmad Husain dan Rosna.

0: Shadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi laki-laki ada hak bagi yang dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu peninggalan itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berikanlah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi pendengar, sudah kami hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran mengawali kebersamaan kita di Mutiara pagi hari ini, Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, bersama lagu-lagu religi juga akan menghiasi ruang dengar Anda untuk menemani suasana subuh Anda di saat ini.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

0: 24 menit pendengar sudah bergeser dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan sebentar kita akan bersama lewat dialog interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini. Namun lagu-lagu religi juga masih akan terus hadir untuk Anda.
1: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
2: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Katakanlah itu kalau calon kepala daerah
4: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam Bu.
4: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanggi berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang ya Allah mudahkan rezeki.
2: Assalamualaikum. Dari Al-Fat. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimaraskan sakit kepungnya kita itulah.
1: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten.

Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali kita berjumpa di program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini Senin 8 Juni 2026. Dan seperti biasanya pendengar, di hari Senin kita akan membahas kembali topik seputar ilmu faraid atau fikih mawaris. Anda juga boleh ikutan berdiskusi sebentar melalui layanan telepon kami di 0821-3333-9440. Dan saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Jalaluddin Sanusi. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, sehat-sehat ya Pak Kiai ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baiklah Pak Kiai, kita awali kebersamaan kita dulu. Ada tausiah yang ingin disampaikan sebelum kita masuk di sesi diskusi saat ini Pak Kiai, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-amala wa al-qiyama lin-nas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapa kita pun juga, kita malu bagi jamin sama ini. Ibu bapa, itu ibu yang berbicara tentang apa sih jalan, mesti orang salam. Ibu bapa kan, bagaimana rukun-rukunnya? Salah-salah yang terus dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memintakan saya ingin dipelajari dari tanda Allah Rahmanirrahim Allah menfarai pelajari Rasulullah Kuali Muhammad saya mengajarkan kepada orang saya ingin mencari ilmu. Ini berkaitan dengan hidup dan mati. Kalau yang tak, ini akan mudah dilupakan. Bahwa saya ingin satu yang sudah terus bersara. Yang ketang-tang tinggalkan orang. Jadi bentuknya, ini dipelajari. Pada hati kita, ini persaudaraan, suatu rahim, satu yang lain. Sama menyangkut dengan benda. Sama menyangkut kepada dasar mencintai benda. Kalau setelah masalah bersama, fa'innahu lihi'il khair ila syadid. Sebenarnya manusia itu sangat-sangat mencintai hak. Sehingga kalau mencintai kesintaan, sehat. Ini masalah warisan ini menjadi masalah. Karena dikerebut. Tanpa kembali, mengambil petunjuk. Tentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, saya mendengar yang saya ingin. Saya berhanda, bertanya tentang ini. Sudah. Sekian hadapan Allah, ya'akum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak Kiai.
2: Ya. Silakan.
1: Baik, Demikian pendengar tausiah yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai. Ini sepertinya ada sedikit gangguan ya Pak Kiai, namun semoga ini ya, tidak mengganggu diskusi kita saat ini Pak Kiai. Kami mohon maaf ini, nanti kami langsung sampaikan di tim teknik ini Pak Kiai. Baiklah Pak Kiai, kita langsung mengundang partisipasi dari seluruh pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kami, silahkan di 0821 333 339 440, baik itu yang ingin share live bertanya langsung dengan Pak Kiai atau mungkin langsung mengirimkan pesan singkat Anda di nomor WhatsApp yang sama di nomor Pro 1 RRI Makassar. Pak Kiai, kita menyapa dulu Pak Haryo yang ada di perbatasan Alauddin Goa ini. Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Pak Kiai, bagaimana hukumnya jika orang tua ini memberikan sebagian besar harta kepada salah satu anaknya semasa hidup dengan alasan anak tersebut ini paling berbakti? Apakah ini dianggap hibah yang sah atau justru melanggar hak waris anak yang lain begitu? Karena khususnya di dalam lingkungan keluarga saya ada sepupu begitu Pak Kiai, memang ada anaknya yang paling berbakti, apapun itu selalu diberikan oleh anaknya, tetapi ada anaknya yang lain yang taunya hanya meminta begitu. Seperti apa ini Pak Kiai? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalam.
2: Ya. Jadi kalau orang tua itu masih hidup dan dia mendistribusi hartanya itu kepada anak-anaknya, itu bukan warisan, namanya hibah. Dan hibah itu harus dasarnya adil. Tidak boleh membeda-bedakan antara ahli warisan, kecuali nanti ada seseorang lain. Pokoknya pembiayaan itu jangan dibanding oleh anak, seorang anak. Maka itu orang tua bisa berpesan bahwa ini karena anak-anak ini yang menempat ini yang membiayai saya. Jadi itu nanti dia akan saya beri suara imbal jasa dari sana. Pengorbanan terhadap saya diberikan warisan. Itu boleh. Tapi prinsipnya nilai itu harus adil. Tidak boleh nanti sampai anak-anak ini ahli waris negeri karena persoalan. Prinsipnya adil dan harus ada kerelaan dari anak-anak. Karena yang warisan itu nanti kalau terjadi kematian, perhatian tinggal dan terbaik dengan warisan. Orang tua itu bukan warisan orang tua itu. Jadi, orang tua bisa menjelaskan bahwa ini semua biaya yang diberikan anak yang saat ini adalah dalam rangka membantu saya. Jadi apa nanti yang dikeluarkan itu dikeluarkan diri. Ya, yang saya kira-kira, kecuali kalau anak juga sudah menyatakan bahwa semua kebiayaan saya yang seorang tua saya sesuai Islam, karena saya tidak menyarankan saya dalam. Kalau tidak ada, harus dicipikan dulu itu.
1: Iya.
2: Pengeluaran anak itu baru, banyak itu lagi.
1: Itu. Baik. Pak Haryo yang ada di perbatasan Goa Makassar, terima kasih tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai ya. Kita mau menyapa lagi pendengar kita ini, silakan di 0821 333 339 440 pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami di Dialog Interaktif Mutiara Pagi saat ini, kita menyapa dulu ini pendengar kita Pak Kiai. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Iya, dari siapa di mana ini, Pak? Ibu?
3: Dari Ibu Handayani di Parepare.
1: Oh, Ibu Handayani di Kota Parepare. Silakan, Ibu Handayani.
3: Yang saya mau pertanyakan ini, ada keluarga saya meninggal. Tapi dia punya anak satu dari istri pertamanya.
1: Iya.
3: Istri keduanya tidak ada anaknya.
1: Iya.
3: Tapi sang anak ini selalu dipanggil sama ayahnya, tapi ayahnya tidak mau, anaknya tidak mau pergi sama ayahnya. Bagaimana pembagian harta warisan itu karena dia sudah meninggal? Apakah dibagi bersama sama anak-anaknya atau istrinya yang jadi
1: istri keduanya.
3: Ya, istri keduanya jadi penentu. Dan istri keduanya ini adalah juga sepupunya, sepupu satu kalinya. Jadi
1: dari?
3: Bagaimana Pak Ustaz pembagiannya karena banyak hartanya.
1: Ibu Hadayani, istri keduanya ini sepupu dari siapa ini?
3: Dari suaminya.
1: Oh, dari suaminya.
3: Dari sang suami, sepupu
1: satu. Diperjelas dulu ya Ibu Handayani, mohon tidak ditutup ini. Ini ada keluarganya Ibu Handayani baru saja meninggal dunia. Punya anak satu dari istri pertama. Istri pertama sudah meninggal.
3: Belum. Dia pergi, dia tinggalkan suaminya.
1: Sudah cerai.
3: Iya, tapi pada waktu cerai dia tinggalkan suaminya.
1: Baik. Iya Pak Kiai ya, tadi Ibu Handayani mohon anaknya. Ada anaknya satu dari istri pertama. Namun istri pertama ini setelah cerai meninggalkan suaminya tersebut, kemudian menikah lagi dengan istri kedua yang adalah sepupu sekalinya, namun tidak ada anak. Kemudian Pak Kiai, si ayah ini yang baru meninggal dunia seringkali memanggil anaknya untuk datang, tetapi anaknya tidak pernah datang sampai dia meninggal dunia begitu. Lantas masihkah ada hak anak tersebut untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya yang sudah meninggal, atau semua diserahkan kepada istri keduanya ini Pak Kiai?
2: Ya, jadi ini saya tanya dulu, suaminya meninggal.
1: Iya.
2: Lalu ada istrinya.
1: Ada istrinya.
2: Sudah cerai.
1: Sudah cerai Pak Kiai.
2: Sudah lepas idahnya.
1: Ya?
2: Sudah lepas masa idahnya.
1: Nah ini tadi yang tidak dijelaskan ini.
2: Yang kalau sudah lepas masa idahnya, tidak ada hubungan kewarisan lagi.
1: Dengan istri pertama?
2: Ya. Tapi ada anaknya.
1: Ada anaknya satu.
2: Anaknya itu nanti yang mau menjadi ahli waris.
1: Iya.
2: Anaknya itu yang anaknya bapak itu anaknya ibu.
1: Iya.
2: Tapi istrinya sudah tidak ada, karena dia sudah putus hubungannya. Karena anda kata belum lepas masa idahnya, itu masih tetap dapat.
1: Iya.
2: Itu sudah lepas masa idahnya. Masa menanti namanya itu kalau perempuan 4 bulan suruh hari. Kalau sudah lepasnya seidahnya dan ada bukti bahwa memang sudah lepas, tidak datang. Sudah datang itu anaknya. Ini anaknya laki-laki.
1: Ya, laki-laki kayaknya ini tadi Ibu Handayani.
2: Ya, kalau laki-laki ya itu jatuh sedikit. Katanya itu bapak itu jatuh sama anaknya. Sekali pun misalnya dia dipanggil sambil tidak, tapi itu tidak menghilangkan hak misalnya. Jadi hak yang ditinggalkan oleh orang tua ini, oleh bapaknya, jatuh sama anaknya itu.
1: Iya.
2: Semuanya jatuh sama itu. Istrinya itu kan masih sedang. Masih ada sasnya sedang yang tidak ada, tidak tahu.
1: Iya. Baik.
2: Yang berkata belum cerai. Yang meninggal tidak dapat. Atau tidak dapat. Jika saudara itu tidak ada jatuh sama anak, tapi karena saya cerai, berarti tidak ada hubungan kewarisan lagi.
1: Begitu. Baik. Jadi anak pertama, anak satu-satunya ini masih tetap memiliki hak waris begitu ya Pak Kiai? Iya. Meskipun sudah berpisah dari orang tuanya.
2: Satu-satunya ahli warisnya itu.
1: Iya.
2: Tapi orang tua ini tidak ingin sadar.
1: Tapi tadi Ibu Handayani sempat menyebutkan kalau semasa hidupnya juga ini si anak tidak pernah ingin menemui ayahnya.
2: Iya, tidak ada masalah itu, tidak putus hubungannya. Siapa anak itu ahli waris.
1: Iya.
2: Kalau satu-satunya karena dia hanya seorang anak laki-laki. Masih jatuh harta itu. Mendekatnya ibu belum cerai.
1: Baik.
2: Ibunya dapat kebelakan baru sekarang jatuh sama anak tadi karena saya cerai dengan ibunya. Sudah lepas masa edanya. Ibunya tidak ada lagi.
1: Iya.
2: Kecuali kalau ada harta bersama itu lain persoalan lagi.
1: Baik. Baik, Ibu Handayani tadi yang ada di Kota Parepare, terima kasih sudah bergabung juga bersama dengan kami ya. Kita menyapa juga Pak Imam ini yang ada di Kabupaten Pinerang. Assalamualaikum Pak Kiai. Pak Kiai, ya, saya mau bertanya tentang harta gonogini ini. Dalam pandangan hukum Islam ini, bagaimana cara memisahkan antara harta warisan peninggalan orang tua dengan harta gonogini ini sebelum dibagi kepada ahli waris supaya tidak ada pertikaian ini setelah ada yang meninggal dunia ini, Pak Kiai?
2: Iya, harta gonogini itu artinya harta bersama. Maksudnya waktu kawin tadi, itu tidak ada harta, itu belum ada harta.
1: Iya.
2: Tapi setelah perkawinan berlangsung, barulah mereka memperoleh harta. Harta yang diperoleh itu namanya harta gonogini. Maksudnya dibagi dulu itu harta. Karena kalau gonogini itu dibagi dulu harta itu, separuh untuk suami yang meninggal, kalau suami yang meninggal. Taruh untuk ini. Jadi kalau suaminya meninggal berarti harta suami itu menjadi harta warisan.
1: Iya.
2: Itu harta warisan. Jadi taruh untuk suami 50%, taruh untuk suami 50%. Jadi ini 50% hak suami, itulah harta warisan.
1: Iya.
2: Jadi kalau ada anaknya, nanti ini lah. Kalau aku bagian ini jadi orang tua, jadi warisan. Termasuk istrinya tadi yang dicerai ini. Kalau belum putus. Itu harta bawaannya istri.
1: Iya. Tapi
2: ini istri yang 50% itu. 50% harta suami. Harta suami inilah yang jadi warisan. Kalau tadi itu belum bercerai dengan istrinya lalu meninggal. Istri masih dapat juga setelah
1: yeah.
2: Ya jadi di samping dia punya hak 50% bahwa lagi setelah sampai peninggalan suaminya jadi yang meninggal 50% itu hak suami. Jadi yang menjadi harta warisan itu pertama harta bawaan,
1: iya
2: yeah. Jadi ada harta bawaan suami, ada harta bawaan ya. Itu masih milik terjadi. Tapi kalau nanti misalnya suami meninggal, maka harta gonogininya itu satu porsi. Itu digabung itu harta bawaan dengan harta itu. Harta bersama. Gabungannya itulah menjadi harta warisan.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi istrinya itu juga masih dapat dari situ. Sampai yang 50% itu. Bahwa lagi harta warisan dari suaminya. Meninggal itu kalau belum berpisah waktu meninggal. Dan belum lepas yang korbannya. Jadi itu jadi harta risau itu dua. Harta bawaan dan harta orang ini. Yang jadi harta risau itu dari suami. Karena harta istri. Kegungan dari harta bawaan dan harta bersama.
1: Iya.
2: Dan juga harta risau.
1: Baik. Baik, terima kasih tadi Pak Imam ya yang ada di Kabupaten Pinerang sudah bergabung juga bersama dengan kita saat ini. Pak Kiai, sekali lagi mohon maaf ini ada gangguan begitu dari studio Pro Satria Makassar dari jaringan telepon kita.
2: Ya,
1: baik. Baiklah Pak Kiai ya, mungkin kita akan akhiri dulu kebersamaan kita sembari tim teknik ini akan segera mencari perbaikan ini sehingga diskusi kita ya. Nah, minggu depan ini akan lebih baik lagi Pak Kiai. Kita akhiri kebersamaan kita dengan doa penutup ini Pak Kiai, silakan.
2: Terima kasih. Ini jadi masih ada lebih baik dari suara yang lalu.
1: Iya.
2: Lalu itu tidak ada suara.
1: Baik, baik Pak Kiai.
2: Ya Allah, nanti insya Allah mudah-mudahan berikutnya. Ya bisa lebih baik. Barulah kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Bismillah Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Allahumma ati ampunan taqwa agar tiang tahir menjaga antara ini dan ini. Allahumma asli lana dina dan lagi zaid kisam dina pasti lana dunia dan lagi kisam dina pasti lana akhirat dan lagi ilaih lana dina ajalul hayata siya rasallama sisi hayat ya lima cara dalaman kita. Bapa mau aku nak dunia asing. Ia adalah kita sama sama dalaman. Bukan ada di cara ini kerana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kita lewat dialog interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini ya, di hari Senin awal pekan 8 Juni 2026. Kita akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

0: Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, sesaat lagi akan kami hadirkan sejumlah informasi aktual lewat warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

Radio Republik Indonesia Makassar dengan warta berita dibacakan oleh Arti Alfiar. Sari berita, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan optimis perekonomian di Sulsel bisa tetap bertumbuh walaupun kondisi rupiah terus melemah terhadap dolar. Pedagang keluhkan minyak kita langka, pembeli beralih ke minyak curah meskipun mahal. Pendengar dan pemirsa, inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan optimis perekonomian di Sulsel bisa tetap bertumbuh walaupun kondisi rupiah terus melemah terhadap dolar. Laporan IIN Nur Fahraeni.

Ketua Dewan Ekonomi menyebut gejolak nilai tukar rupiah berdampak besar bagi pelaku usaha industri. Selengkapnya bersama Ermila Rusmala.

Masyarakat diminta tidak berbelanja secara berlebihan dan lebih banyak menabung di tengah kondisi rupiah yang semakin melemah saat ini. Berikut dalam sorotan berita bersama pengamat ekonomi dari Universitas Patria Arta Suhendra SE MMCFM di Pandu Rahmadani.

0: tidak berdampak besar bagi sektor bisnis dan juga masyarakat?
1: Saat ini pemerintah memang melakukan Bank Indonesia melakukan intervensi secara besar-besaran, bagaimana mereka mensuplai dolar ke pasar untuk menurunkan nilai tukar. Tetapi ini juga belum berdampak besar nampaknya, dan ada ketidakpercayaan juga terhadap pemerintah dari investor, utama investor luar, sehingga mereka rata-rata menarik dananya keluar dari Indonesia. Ini yang perlu diperhatikan oleh pelaku moneter, apakah itu betul-betul berlaku secara masif atau tidak. Kemudian tadi disebutkan bahwa pemerintah harusnya coba menggeser anggaran bagaimana menggerakkan perekonomian dari level bawah. Apa itu? Pada karya. Jadi infrastruktur itu segeralah diprioritaskan, mungkin menunda.

0: sulit. Tapi ada beberapa tadi yang saya sampaikan. Pertama intervensi Bank Indonesia. Yang kedua adalah Presiden Habibie dulu berani menggerakkan atau berani membuat kebijakan menaikkan tingkat suku bunga. Hmm. Apakah itu boleh dilakukan hari ini? Ya, tergantung apakah Menteri Keuangan dengan Bank Indonesia bersepakat untuk melakukan kebijakan menaikkan tingkat bunga sehingga masyarakat diminta untuk secara tidak langsung mengurangi daya beli, mengurangi belanjanya dan lebih baik untuk menabung daripada berspekulasi terhadap dolar. Karena ini juga yang membuat meningkat juga kan karena banyaknya spekulan mulai bermain melihat pergerakan dolar semakin masif. Seperti itu.
1: Iya. Nah, untuk langkah yang paling strategis ke depan baik pada masyarakat, ada tipsnya Pak dalam menghadapi situasi perekonomian saat ini? Silakan.
0: Tahan belanja. Kita berbelanja skala prioritas, kemudian tidak mengurangi konsumsi menggunakan barang impor, itulah yang harus kita lakukan jangka pendek.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Hendra atas waktunya bersama dengan RRI di hari ini. Sukses baik. Untuk Anda.
0: Sukses.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Makassar bersama Densus 88 memberikan pendampingan dan konseling ke orang tua dari 5 anak yang diduga terpapar paham radikal lewat game online. Selengkapnya dilaporkan Kiswan Teruslia.
3: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Makassar mengungkap adanya 5 anak yang terpapar paham radikal melalui aktivitas permainan daring atau game online. Kasus tersebut ditemukan setelah adanya koordinasi antara DP3A Makassar dan Densus 88 dalam upaya pencegahan penyebaran paham radikal di kalangan anak-anak. Kepala DP3A Makassar Ita Isdiana Anwar mengatakan pihaknya selama ini menjalin kerjasama dengan Densus 88 untuk melakukan penjangkauan terhadap anak-anak yang terindikasi terpapar paham radikal maupun terorisme. Ia menjelaskan sebagian besar anak yang terpapar tidak menyadari bahwa mereka telah masuk dalam jaringan atau kelompok yang mengarah pada paham radikal. Awalnya mereka hanya mengira bergabung dalam grup yang berkaitan dengan game online.
4: Jadi kami penjangkauan untuk menyampaikan ke orang tuanya dan anak itu sendiri bahwa mereka secara tidak sadar sudah masuk dalam itu, walaupun dimulai dari game online, dari medsos ya. Nah, setelah kami sampaikan, kami konseling. Perlahan, tetapi pastinya tujuannya supaya anak kita kembali menjadi anak yang luar biasa. Karena rata-rata anak yang pintar, ya, anak pintar, anak gagah, ekonominya bagus. Tetapi karena keasikan jago gitu IT, dia nggak sadar masuk ke situ. Jadi memang kita datang ini menyampaikan hati-hati, kamu sudah dimasukkan di situ, namamu sudah ada dan dia juga tidak sadar bahwa dia sudah masuk dalam grup-grup WA ini yang sudah terbentuk.
3: Ditambahkan saat ini 5 anak laki-laki yang masih duduk di bangku kelas 2 SMP itu telah menunjukkan perkembangan positif setelah menjalani pendampingan dan konseling. Ita berharap kasus serupa tidak kembali terjadi dan ia mengimbau agar orang tua bisa meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap aktivitas digital anak-anak mereka.
2: Perumbulok kantor wilayah Sulawesi Selatan dan Barat memasifkan distribusi beras SPHP dan minyak goreng minyak kita. Laporan Iin Nur Fahraini.
5: Perumbulok kantor wilayah Sulawesi Selatan dan Barat bersama dengan Satgas Pangan dan juga stakeholder terkait melakukan pemantauan sejumlah komoditi di pasar Pabayang-Bayang Kota Makassar. Dari hasil pemantauan tersebut, didapati sejumlah kebutuhan pokok seperti beras premium, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan minyak goreng mengalami kenaikan. Pimpinan Kanwil Perumbulok Sulsel Bar Fahru Rosi menjelaskan pemantauan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya laporan kenaikan beberapa komoditi pangan dan melihat langsung adanya indikasi kenaikan di antaranya beras premium naik Rp400, mahalnya dengan minyak goreng. Namun memang jika harganya ada yang menjual di atas head karena mengambil dari luar, bukan di bulog langsung. Untuk itu, Fahru Rosi menyatakan beberapa langkah dilakukan diantaranya memasifkan distribusi beras SPHP ke masyarakat, termasuk juga untuk minyak goreng minyak kita.
6: Rangka menstabilisasi harga komoditi tersebut, saat ini kami sudah meminta seluruh jajaran di bulog, bahkan sampai tingkat kepala gudang untuk memasifkan SPHP. Menggelontorkan beras SPHP agar semua agar akses masyarakat terhadap beras tersebut tidak ada kendala. Yang kedua, kami minta distribusi minyak goreng untuk memasifkan penjualan juga supaya kenaikan-kenaikan yang muncul pada hari ini bisa diredam.
5: Ia juga memastikan ketersediaan stok beras cukup

0: aman, di mana Bulog menguasai 894 ribu ton secara keseluruhan stok aman, dan meminta jangan ada panik buying di kalangan masyarakat dengan kondisi kenaikan harga dan sebagainya. Sementara itu, Kepala Unit Induksi atau Kanit Polda Sulsel AKP Jabar Siajo dari Satgas Pangan Polda Sulsel menjelaskan, pengawasan terus dilakukan oleh Satgas Pangan untuk memastikan ketersediaan dan harga di pasaran sesuai. Walaupun masih ada didapatkan kenaikan Rp400 untuk beras premium, dan ini akan terus dilakukan pengecekan. Setelah dari pengecer akan masuk ke distributor.
1: Kita turun secara bersama-sama untuk memastikan apakah ketersediaan di pasar dan harga yang sesuai dengan itu. Walaupun saat ini memang kita buktinya kita bisa lihat bahwa ada kenaikan sekitar 400 perak kalau beras ya untuk premium. Nah ini kan tugas kita lagi untuk menelusuri apa yang membuat harga itu bisa naik. Nah, ini sekarang di tataran pengecer. Besok mungkin akan kita kunjungi lagi di tataran produsennya.
0: Terkait dengan minyak goreng minyak kita, Jabar menjelaskan yang ada di pasaran ini berbeda produsennya dan yang dipastikan sesuai head adalah Bulog dan BUMN. Memang dari hasil pemantauan ditemukan ada kenaikan, namun semua tetap diawasi. Ketika ada kenaikan, ini akan dicek penyebabnya untuk dilakukan langkah stabilisasi.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Pedagang keluhkan minyak kita langka, pembeli beralih ke minyak curah meskipun mahal. Selengkapnya bersama Ermila Rusmala.
4: Masyarakat dan pedagang di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan mengeluhkan kelangkaan stok minyak goreng pemerintah atau minyak kita. Akibatnya, konsumen beralih ke minyak goreng curah yang mengalami kenaikan harga. Salah satu pedagang pasar, Adriani, mengatakan harga minyak goreng curah saat ini menembus angka Rp22.000 per liter, yang sebelumnya dijual berkisar antara Rp18.000 hingga Rp19.000 per liter. Adriani juga menyebut selain faktor kelangkaan, distribusi minyak kita dari Bulog juga sangat dibatasi saat ini. Menurutnya, ia mendapatkan jatah sebanyak 5 dus per pekannya, jumlah yang tidak mencukupi kebutuhan dan serta permintaan masyarakat yang tinggi.
5: Harga 15.700 sekarang orang jual ecer 20.000 karena iya, bagaimana kan kita beli mahal. Iya, kita beli mahal, bukan dari Bulog murah-murah. Tapi dibatasi barangnya, cuma 10 kalau pasar. Kalau yang di luar pasar itu cuma 5 dos.
4: Adriani menambahkan, hal tersebut membuat masyarakat beralih ke minyak curah meskipun harganya sedikit lebih mahal. Untuk saat ini, Adriani pun menyiasati mahalnya harga minyak curah dengan mengemasnya ke dalam botol mineral dengan varian harga yang lebih terjangkau. Hemi Bafadal, RRI Makassar, Sulawesi Selatan.
3: Turung haji curi perhatian, jemaah goa pulang dari Tanah Suci dengan balutan budaya Bugis Makassar. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
6: Ribuan keluarga memadati asrama haji Sudiang Makassar saat menyambut kedatangan jemaah haji kloter 7 asal Kabupaten Goa. Di tengah suasana haru dan bahagia, penampilan sejumlah jemaah perempuan dengan busana turung haji menjadi pusat perhatian. Busana khas Bugis Makassar berwarna cerah lengkap dengan hiasan kepala dan aksesoris tradisional itu dikenakan sebagai simbol rasa syukur setelah menunaikan ibadah haji. Tradisi ini telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Sulawesi Selatan dalam menyambut kepulangan tamu Allah dari Tanah Suci. Salah seorang jemaah, Haja Hamdana Dimbaji, mengaku sengaja membawa busana tersebut sejak berangkat ke Arab Saudi. Ia bahkan mengganti pakaian di Hotel Makkah sebelum bertolak pulang ke Indonesia. Hamdana mengatakan keinginannya mengenakan turun haji bukan semata untuk tampil berbeda, melainkan sebagai upaya memperkenalkan dan melestarikan budaya Sulawesi Selatan. Perempuan yang berangkat haji seorang diri itu juga mengaku sangat bersyukur karena akhirnya dapat menunaikan ibadah haji setelah menunggu selama 15 tahun. Selama berada di Tanah Suci, ia memilih fokus beribadah meski harus menghadapi suhu udara yang mencapai 48 derajat Celcius.
7: Berniat untuk memang memperlihatkan dengan sesuai adat Sulawesi dan yang lain. Ya, saya berniat untuk memperlihatkan orang Goa.
6: Sementara itu, Wakil Bupati Goa, Dharma Wangsa Muin, yang turut menyambut kedatangan jemaah menyebut tradisi mengenakan turun haji merupakan warisan budaya yang patut dipertahankan. Menurutnya, selain menjadi ungkapan syukur, tradisi tersebut juga memperkaya khasana budaya Bugis Makassar yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tradisi penyambutan haji seperti mapak topo dan penggunaan busana khas haji memang menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Bugis Makassar.
8: Yang turun-temurun lah kira-kira, dan merupakan sebuah dinamika yang membuat mata kita sejuk, ya, membuat mata kita juga bersemangat dan gembira melihatnya. Alhamdulillah, tentu semua datang dengan gembira, baik pakaiannya maupun semangatnya kembali ke dalam masing-masing dan bertemu dengan keluarga masing-masing.
6: Kepulangan jemaah haji Goa kali ini tidak hanya menjadi momen reuni keluarga, tetapi juga menjadi panggung pelestarian budaya lokal yang tetap hidup di tengah perjalanan spiritual umat Islam. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati Sinjai menekankan tradisi matompang pusaka tidak hanya menjadi ritual tahunan, tetapi juga berkembang sebagai daya tarik wisata budaya daerah. Laporan Ayunia Nidiati.
9: Bupati Sinjai Ratnawati Arif mengajak masyarakat menjaga dan melestarikan tradisi matompang pusaka sebagai warisan budaya yang syarat nilai sejarah dan filosofi leluhur. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri prosesi matompang pusaka yang digelar komunitas dan pemerhati pusaka adat dan budaya Karpet Kuning Wilayah 10 Topekong di kawasan Benteng Balanipa pada Sabtu 6 Juni 2026. Menurut Bupati, tradisi matompang bukan sekadar membersihkan benda pusaka, tetapi juga menjadi simbol menjaga nilai kehormatan, keberanian, persatuan, dan tanggung jawab yang diwariskan para pendahulu. Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai seremoni tahunan, melainkan dapat dikembangkan menjadi agenda wisata budaya yang mampu menarik kunjungan masyarakat sekaligus memperkuat identitas daerah.
10: Dan yang paling penting untuk terus kita jaga adalah tradisi matompang pusaka, sebuah ritual sakral yang syarat dengan makna filosofis di mana pusaka-pusaka leluhur diarak, disucikan, dihormati sebagai simbol kejayaan di masa lalu, keteguhan, serta identitas budaya bagi kita bersama.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Komunitas Karpet Kuning Amiruddin Mapinesa menyampaikan pihaknya akan terus mendorong pelestarian adat dan budaya, termasuk menyiapkan agenda kebudayaan berskala lebih besar yang rencananya digelar pada Agustus mendatang dengan melibatkan sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Prosesi matompang berlangsung hikmat dengan ritual pencucian bilah pusaka yang dilakukan Ketua DPRD Sinjai Andi Jusman. Kegiatan tersebut juga turut dihadiri unsur pemerintah daerah, pemerhati budaya, serta komunitas adat dari sejumlah daerah di Sulawesi Selatan.
3: Mariso perkuat posko terpadu cegah aksi geng motor. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
11: Pemerintah Kecamatan Mariso bersama unsur Torpika terus memperkuat upaya pencegahan aksi geng motor yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Langkah tersebut dilakukan melalui pembentukan posko terpadu yang melibatkan pemerintah kelurahan, RT dan RW, warga Babinsa serta Babin Katbitmas di seluruh wilayah Kecamatan Mariso. Saat ditemui belum lama ini, Camat Mariso Andi Sahrir Mapatoba mengatakan pemerintah kecamatan bersama Polsek dan Koramil secara rutin melakukan pengawasan wilayah guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Menurutnya, posko terpadu dilaksanakan setiap hari dan malam dengan melibatkan aparat keamanan serta masyarakat yang memantau lingkungan dan mengantisipasi potensi gangguan Kantipmas. Andi Sahrir Mapatoba mengatakan, pihaknya terus membangun sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan warga agar setiap potensi gangguan dapat dicegah sejak dini. Selain patroli lingkungan, laporan masyarakat juga menjadi dasar dalam melakukan tindakan cepat terhadap berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Yang menegaskan setiap aduan yang masuk akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama pihak terkait agar penanganannya berjalan efektif. Sahrir juga mengapresiasi respon cepat jajaran kepolisian dalam menangani berbagai laporan yang masuk dari masyarakat. Hingga saat ini, kondisi keamanan di wilayah Kecamatan Mariso dinilai masih aman dan terkendali.
12: Di Mariso sudah ada tingkat pengawasan kan setiap malam dilakukan posko Kaptimbas oleh RT RW yang ada di kelurahan. Dan itu dilakukan setiap saat, setiap malam dilakukan dan dilibatkan warga setempat yang ada di situ. Saya tidak tahu pasti mengenai ada beberapa wilayah yang ada di Kecamatan Mariso yang memakai narkoba, tetapi itu kan anunya ada di data, ada di pihak Polres atau Polsek.
11: Pemerintah Kecamatan Mariso berharap kolaborasi seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat untuk mencegah munculnya aksi geng motor serta menjaga lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif.
3: Pengelola Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar memberdayakan UMKM pada musim pemberangkatan ibadah haji, disampaikan Sarifuddin.
13: belasan ribu jemaah haji masuk asrama haji Sudiang Makassar setiap musim pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Pengelola asrama haji Sudiang Makassar melalui koperasi unit pelaksana teknis UPT memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk berjualan di area pelataran parkir asrama haji Sudiang setiap tahun penyelenggaraan ibadah haji karena berpotensi jualan mereka dibeli jemaah haji berbagai kebutuhan. Koperasi UPT Asrama Haji Sudiang Makassar bekerja sama dengan sekitar 20 UMKM untuk berjualan di dalam area Asrama Haji Sudiang pada musim haji 1447 Hijriah. Ketua Tim Pelaksana Kemenhaj Sulsel Haji Sakir Mok mengatakan, koperasi UPT Asrama Haji Sudiang Makassar memberikan kesempatan UMKM untuk berjualan di area Asrama Haji. Mengingat jumlah jemaah haji embarkasi Makassar mencapai lebih dari 16.000 jemaah yang diberangkatkan dan dipulangkan dari Tanah Suci usai menunaikan ibadah haji, dapat berbelanja pada pedagang yang ada di Asrama Haji Sudiang. Berbagai jenis jualan pedagang yang diberdayakan, baik oleh-oleh jemaah haji maupun pakaian gamis dan keperluan kelengkapan ibadah haji lainnya.
14: Pemberangkatan musim haji dan pemulangan musim haji tahun ini, bagaimana pemberdayaan UMKM?
15: Tahun ini kami berdayakan ada sekitar 20-an UMKM yang memang langsung dikoordinasi oleh Koperasi Asrama Haji Makassar. Dan adapun itu, ini sudah dari tahun 2016 semenjak Asrama Haji ini berdiri. Tiap tahun itu kami berdayakan warga-warga sekitar Asrama Haji untuk menjalankan UMKM-nya di Asrama Haji ini.
14: Artinya mereka ini memiliki peluang untuk menghasilkan omset di khusus untuk musimnya?
15: Iya, betul. Mereka di tiap tahun bekerja sama dengan koperasi untuk menghasilkan omset untuk mensukseskan musim haji.
13: Salah seorang penjual, Ibu Mariama, yang diberikan kesempatan pihak Asrama Haji Sudiang untuk menjual kebutuhan kelengkapan jemaah haji dan pakaian muslim lainnya serta aksesoris muslimah, salah satu pedagang yang dipercaya pihak UPT Asrama Haji Sudiang untuk berjualan. Ibu Mariama yang sehari-harinya membuka usaha toko kelengkapan muslim dan aksesoris di Batangase, Kabupaten Maros, juga dapat memperoleh keuntungan penjualan di Asrama Haji Sudiang Makassar dari jemaah haji, pembeli yang transit di Asrama Haji, dan keluarganya yang mengantar dan menjemput jemaah haji di Asrama Haji.
14: Setiap tahun. Tapi ada untungnya aja ya.
16: Alhamdulillah.
14: Setiap tahun. Ini. Apalagi kalau niatnya
16: gitu ya. Biar sedikit lancar. Berkah juga.
13: Salah satu lapak penjual kelengkapan muslim, toko Sukma yang juga sudah bertahun-tahun menjual di Asrama Haji Sudiang, setiap penyelenggaraan ibadah haji juga berkesempatan memperoleh keuntungan penjualan di Asrama Haji tahun ini. Alim pemilik toko mengungkapkan, hanya menjual pada musim haji saja. Menjual pakaian muslim saat penyelenggaraan manasik di masjid-masjid hingga menjajakan jualannya di asrama haji setiap pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Ali mengatakan penjualan barang dagangannya memberikan keuntungan setiap penyelenggaraan ibadah haji di asrama haji.
14: Menjual di luar di mana, Pak?
17: Iya, khusus jemaah haji kalau ada jemaah haji.
14: Jadi ini musim jemaah haji baru kita menjual di sini, Pak? Iya. Menjual di sini, Pak, omsetnya banyak kalau musim haji ya?
17: Ya begini aja, Pak. Ini semua aja.
13: Selain penjual pakaian kelengkapan muslim dan muslimah, aksesoris oleh-oleh jemaah haji, pedagang penjual campuran juga diberikan kesempatan pihak pengelola asrama haji Sudiang untuk berjualan. Rata-rata pedagang campuran yang bertempat tinggal di sekitar asrama haji Sudiang, mereka berkesempatan mendapat keuntungan saat jemaah haji transit di asrama haji, baik transit pada pemberangkatan maupun jemaah haji transit di asrama haji saat pemulangan dari Tanah Suci, khususnya jemaah haji dari daerah luar Sulawesi Selatan, yakni jemaah haji daerah Maluku, Papua, Sulawesi Tenggara, dan jemaah haji Sulawesi Barat.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Informasi cuaca.
1: Dengar Pro 1 RRI Makassar melengkapi terus kebersamaan kita. Saat ini kami hadirkan informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari ini Senin 8 Juni 2026. Dari BMKG wilayah 4 Makassar ada prakirawan Dwi di sana. Selengkapnya Dwi, silakan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami informasikan perakiraan cuaca wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini Senin 8 Juni 2026. Pada pagi hari ini cuaca terpantau cerah berawan namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Jeneponto. Siang dan sore hari nanti diperkirakan cerah berawan namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Bone, Bulukumba, Mrekang, Luwu, Palopo, Pinrang, Sidrap, Sinjai, Tanah Toraja, Toraja Utara, Wajo, dan hujan dengan intensitas sedang di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Untuk malam hari nanti diperkirakan cuaca umumnya berawan namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Luwu, Luwu Utara, Palopo, Tanah Toraja, Toraja Utara, Wajo, dan hujan dengan intensitas sedang di wilayah Luwu Timur. Sedangkan untuk dini hari nanti cuaca diperkirakan umumnya berawan namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Bulukumba, Bone, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Sinjai. Dengan suhu udara permukaan berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100% dengan angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Kami himbau kepada masyarakat untuk waspada potensi angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan dari kantor BBNKG wilayah 4, saya Prakirawan Dwi melaporkan. Terima kasih.
1: Terima kasih Prakirawan Dwi untuk informasi cuaca yang sudah dihadirkan saat ini.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Podco.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Pendengar, hadir informasi untuk Anda terkait pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang masih cukup optimis bahwa perekonomian di Sulsel bisa tetap bertumbuh walaupun kondisi rupiah terus melemah terhadap dolar. Dan salah satu sektor yang bisa berperan adalah ekspor komoditi makanan dan minuman yang pada triwulan 1 nilainya cukup stabil. Hadir juga informasi untuk Anda pendengar bahwa selama beberapa waktu terakhir rupiah terus mengalami perlemahan terhadap dolar Amerika Serikat, dan hari ini rupiah bahkan tembus Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, terlemah sepanjang sejarah Indonesia. Pelemahan rupiah berdampak ke banyak sektor, tidak terkecuali pada tata kelola dan kondisi fiskal daerah. Demikian informasi Media Pro 1.

0: harusnya duduk orang, parkir di sini pula.
1: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
0: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
1: Ya elah, gak ada siapa-siapa juga.
2: Permisi, saya gak bisa lewat ya.
1: Oh, maaf, Bu. Ini saya geser motornya sekarang.
0: Tuh kan, katanya gak ada siapa-siapa.
2: Gak apa-apa, Nak. Sekarang jalannya udah terbuka.
1: Iya, Bu. Saya baru sadar jalannya penting banget.
3: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Makassar pagi ini.

0: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
1: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
2: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas bahwa tidak layak. Alasannya yang pertama adalah
3: yang jelas, ya saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
0: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
4: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi kita mungkin penerangannya saja sampai di tempat hujan. Jalan sambangnya yang rusak.
5: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
0: Opini Publik Makassar pagi ini setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
6: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfian yang menyapa Anda di kebersamaan kita lewat Opini Publik Makassar pagi hari ini, hari Senin 8 Juni 2026. Dan seperti biasanya pendengar, satu topik akan kami hadirkan untuk Anda. Menantikan sebentar Anda untuk bergabung memberikan tanggapannya, komentarnya pagi hari ini ya. Dan kita akan bahas seputar nilai tukar rupiah lemah terhadap dolar. Akankah berdampak terhadap ekonomi masyarakat? Namun sebelum itu kami ingin hadirkan dulu informasinya bersama dengan reporter RRI Makassar Iin Nurfaraeni terkait pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang optimis perekonomian di Sulsel bisa tetap bertumbuh walaupun kondisi rupiah terus melemah terhadap dolar. Kami hadirkan informasinya untuk Anda bersama reporter Iin Nurfaraeni.
8: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih cukup optimis perekonomian di Sulsel bisa tetap bertumbuh walaupun kondisi rupiah terus melemah terhadap dolar. Salah satu sektor yang bisa berperan adalah ekspor komoditi makanan dan minuman yang pada triwulan 1 nilainya cukup stabil. Seperti diketahui saat ini rupiah terus melemah di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu dan telah menembus 18.000. Analisis kebijakan ahli media pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulsel Hijir Ismail A. Arsyad menjelaskan. Salah satu variabel utama yang membangun pertumbuhan ekonomi dari sisi demand selisih antara ekspor dan impor. Kalau melihat pergerakan ekspor di triwulan 1, pertumbuhan ekspor mengalami kontraksi 0,58% atau secara year on year terkontraksi 0,15% dan terhadap PDRB 0,14%. Walaupun begitu, Hijir menambahkan terjadi pertumbuhan secara year on year untuk ekspor industri makanan sebesar 16,85%. Sedangkan khusus produk nikel mate yang selama ini menjadi sporting terbesar dari ekspor ini justru mengalami kontraksi sebesar 25,80%. Lebih jauh ia menambahkan dengan kondisi tersebut, meyakini ekspor ini bisa mengalami kenaikan, walaupun volumenya sama tapi dengan nilai kurs dolar saat ini, meyakini bisa naik. Yang bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Sulsel bisa lebih baik lagi di triwulan kedua nanti dengan sejumlah asumsi diantaranya konsumsi dan investasi.
9: Kalau kita mengacu nilai kurs ini akan memberikan pengaruh yang positif terhadap nilai ekspor lah, karena kan naik nilainya. Sebenarnya kalau kita dengan kondisi ekonomi seperti ini, lapangan usaha produksi, lapangan usaha yang mengacu pada produksi untuk diekspor itu harusnya ini adalah momen terbaik kita memproduksi sebaik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Semakin banyak kita produksi kan lagi bagus nilainya nih, yeah. Ya kan? Lagi bagus nilainya. Harusnya kita meningkatkan kinerja produktivitas sehingga produk yang kita hasilkan sebagai hasil, sebagai produk ekspor itu jauh lebih besar dari segi volume, sehingga dari segi valuasi nilai juga akan lebih besar artinya.
8: Hijir menambahkan ekspor hanya salah satu variabel pendukung dalam pertumbuhan ekonomi. Secara umum ia menilai dengan nilai kurs akan memberikan pengaruh yang positif terhadap nilai ekspor karena nilainya naik. Menurutnya ini adalah momen terbaik memproduksi secara kualitatif, semakin banyak produksi lagi bagus nilainya. Untuk itu yang diperlukan meningkatkan kinerja produksinya.
6: Kanal informasi.
7: Itu dia mendengar informasi dari reporter Iin Nurfaraeni. Cukup dilema juga ya kalau kita berbicara seputar kenaikan dolar Amerika.

0: Iya. Baik, kita terima dulu deh dari WhatsApp Pro 1 dari Makassar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Arti Arfian.
0: Pak Niko Beni, apa kabar Pak Niko Beni?
1: Alhamdulillah sehat walafiat dengan penderitaan dolar naik.
0: Bagaimana tanggapannya kalau dari Pak Niko Beni ini melihat nilai tukar rupiah yang lemah terhadap dolar ini? Akankah juga berdampak pada perekonomian masyarakat ini kalau dari pandangan Anda Pak Niko Beni?
1: Tidak. Akankah berdampak? Pasti berdampak, Pak. Sorry.
0: Oke. Okay.
1: Sangat berdampak itu perekonomian untuk masyarakat Republik Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Mm-hmm. Kalau tadi kita mendengar bahwa pernyataannya Provinsi Sulawesi Selatan itu kan pernyataan hanya untuk menyenangkan hati Republik Indonesia, khususnya Republik Sulawesi Selatan saja itu.
0: Tapi bukankah dengan adanya kenaikan dolar juga ini memang pasti berpengaruh positif juga ya terhadap nilai ekspor?
1: Ya, itu berpengaruh positif, iya. Tapi dalam hal ini ekspornya dengan dolar yang begitu tinggi, tapi setelah ditukar ke rupiah kan menjadi turun.
0: Oke, betul.
1: Nah, apakah itu dipikirkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan? Menurut saya tidak. Karena kita berbicara kalau dia berdampak, artinya ketika kita mengekspor bahan makanan itu begitu besar, mm-hmm. lalu kemudian penukarannya itu dengan nilai rupiah kita mendapatkan hasil yang besar. Tapi ini kan tidak, Mbak Arti.
0: Yeah.
1: Itu menurut saya. Karena kita mengekspor, katakanlah sekarang kita mengekspor 1.000 ton misalnya. Lalu kemudian dengan dolar sekarang 18.000, berarti kan nilai ekspor kita menjadi tinggi. Tapi ketika uang itu kembali ke Indonesia, apakah uang itu menjadi besar buat kita? Tidak, menurut saya. Sehingga kalau bicara berdampak, itu sangat berdampak, Pak Arti. Kemudian kalau berpengaruh, sangat berpengaruh. Kemudian sekarang langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana menormalkan kembali penukar rupiah itu. Saya khawatir jangan sampai kejadian 97-98 2000 berapa kemarin itu, 2000 sekian itu monitor, jangan sampai kembali terulang lagi. Ini terburuk di sejak berdirinya Republik ini.
0: Baik.
1: Nah, ini seharusnya saran saya pemerintah mengintrospeksi diri, kemudian bagaimana mengupayakan sehingga dolar ini harus turun. Nah, bagaimana dolar ini harus terus harus membangun kepercayaan pada dunia luar. Bagaimana kita membangun kepercayaan? Penegakan hukum harus ditegakkan dengan baik. Kemudian melaksanakan pembangunan di Republik ini harus benar-benar dijalankan dengan hati. Yeah. Jangan unsur politiknya lebih dominan. Akhirnya kita mengalami hal yang seperti yang kita alami sekarang ini, Mbak Arti.
0: Baik.
1: Jadi secara tegas saya mengatakan bahwa itu sangat berdampak, Mbak Arti. Okay. Terima kasih, Mbak
0: Arti. Terima kasih.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Mbak Arti.
0: Merdeka. Terima kasih Pak Niko Beni yang ada di Makassar ya, sudah bergabung juga di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi ini. Ada Pak Iwan dari Kota Parepare. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Iwan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Arti.
0: Nah, langsung ini kayaknya kita mau dengar pendapatnya Pak Iwan ini.
2: Cerah
0: ini. Apakah secerah dengan kenaikan ya. Dolar ini? Bagaimana mungkin ada dampaknya di perekonomian masyarakat? Kalau dari Pak Iwan kan biasanya menginformasikan ini memang sering begitu ya, berhubungan dengan ekonomi masyarakat, khususnya ya. Untuk penjualan gitu, Pak Iwan.
2: Saya kira dampaknya ini ada plus minus kalau menurut saya, Mbak Arti. Ya.
0: Plusnya bagi dulu deh.
2: Eksportir dari importir.
0: Plusnya dulu.
2: Eksportir itu. Plusnya eksportir.
0: Iya.
2: Iya. Siapa sih orang pengekspor tidak mau barangnya dikirim ke luar itu dengan harga mahal ya?
0: Iya.
2: Ya, importir itu kan pasti siapa sih yang orang mau agak beli yang mahal-mahal ya?
0: Iya.
2: Tapi kalau analisa saya ya, ini pribadi ya, dalam apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat, bahwa

0: bahwa mungkin gejolak kenaikan dolar yang ada sekarang sangat jauh beda dengan kasus 98 itu, dengan 99 berarti.
1: 98 seperti apa? Karena kita ini masih
0: 98 masih belum berpikir krisis, ketika itu. Betul-betul masuk krisis moneter di situ, Mbak.
1: Di masa itu ya, Pak Iwan?
0: Iya. Saya kan umur berapa ya, masih bujangan pada waktu itu.
1: Iya. Yeah.
0: Kita aja yang umur-umur muda itu, yang pekerja-pekerja keras mengalami itu sekarang. Itu kan betul-betul, kalau menurut analisa saya itu betul-betul resesi ya, kalau istilahnya orang itu resesi itu pada waktu itu. Nah, kalau 2000 ini kan gejolak Covid ya, 2020 2022 sampai 22 kalau tidak salah itu.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, kalau analisa saya sekarang ini, cuma yang tinggi sekarang ini berarti indeks kecemasan masyarakat sebenarnya.
1: Takut harga-harga naik.
0: Karena apa? Kecemasan karena apa? Ini terlalu banyak menonton gadget itu, TikTok. Banyak pengamat-pengamat TikTok itu, itulah yang memberikan kecemasan sebenarnya masyarakat itu. Sekali saya katakan, kita ini banyak naik kecemasan atau makanya saya bilang yang naik sebenarnya ini bukan inflasi yang terlalu naik, tetapi indeks kecemasan yang terlalu naik.
1: Ada perbedaannya ya, Pak Iwan.
0: Banyak. Iya, indeks kecemasan karena terlalu banyak membaca TikTok, melihat YouTube itu, Mbak. Kenyataan di pasar kan harga-harga kebutuhan
1: pokok.
0: Primer, pokok ya. Itu kan tidak terlalu ini, beras tidak terlalu, walaupun barangkali minyak itu mengalami gejolak kan, penyesuaian kan.
1: Iya.
0: Nah, cuma ini kemarin menjadi judul kan wacana pemerintah menaikkan minyak kita ya.
1: Iya.
0: Dalam artian pasti kenaikannya itu pasti karena mungkin pengurangan subsidi, itu pun baru wacana. Iya, kebutuhan pertalite juga tidak naik.
1: Dan akhirnya tidak naik. Dan akhirnya saat ini ya, udah mulai langka.
0: Sekunder, kebutuhan sekunder ya tentu ya agak juga penyesuaian sedikit kan wajar ya.
1: Baik.
0: Yang namanya pembelian kebutuhan-kebutuhan alat-alat dapur atau apa ya. Nah, terkecuali kalau tersier kayak mobil lah, apa kan banyak bahan bakunya dari impor. Jadi kalau masyarakat macam kita ini saja, pelaku-pelaku usaha, Mbak, enggak ini. Makanya saya bilang, kalau kita banyak lihat Tito ini memang bukan inflasi yang kita rasakan itu. Kecemasan, Mbak.
1: Baik. Jadi intinya iya, sekarang kepada masyarakat ya, jangan cemas. Kita berikan...
0: Jangan cemas. Pemerintah ini kan banyak menggelontorkan stimulan-stimulan. Masyarakat yang kecil itu yang dapat mungkin daya belinya lemah itu kan dapat bansos ya, walaupun kami ini tidak dapat bansos, Mbak Arti.
1: Baik, Pak Iwan.
0: Stimulusnya tetap jalan, dapat bansos, dapat dalam hal ini PKH.
1: Jadi
0: itu,
1: tetap tenang saja, kemudian tetap bijak.
0: Enggak usah terlalu panik dan mengikuti itu. Kita lihatlah sekarang ini, negara ini dalam keadaan ada, sudah nyata kelihatan, ada pro dan ada kontra, Mbak. Tidak tersembunyi lagi ini, menggunakan media-media ini. Cuma kita ini masyarakat pintar-pintar melihat ini bentuk-bentuk perlawanan melalui media sosial. Ada yang, ya dulu kan perlawanan itu digerakkan dengan gerakan-gerakan aksi demo. Sekarang ini lebih fatal ini, karena bukan lagi ke aksi demo, tetapi pergerakan di media-media sosial ini, Mbak. Kan saya bilang jangan terlalu inilah. Saya juga tidak melarang membuka media, tetapi apa ya, kurang-kurangilah dan imbangilah supaya indeks kecemasan kita ini jangan terlalu naik. Ya, iya.
1: Okay.
0: Dan namanya kenaikan inflasi, Mbak, arti wajar-wajar lah penyesuaian. Dulu kan harga beras Rp500 per liter kan. Tapi ada namanya inflasi pengembangan. Begitupun juga pendapatan kita kan mungkin dulu 10.000, tetapi naik menjadi 50.000, naik jadi 100.000. Itu kan semuanya ada penyesuaian, dan ini kan bukan hal yang baru kalau menurut saya.
1: Baik.
0: Jadi saya kira masalah dolar naik ini nggak usah tidak terlalu cemas. Yang penting kebutuhan primer dulu itulah bisa terkendali oleh negara, dalam hal ini pemerintah, Mbak Arti. Dan yeah, saya kira pemerintah sudah perjuangkan. Karena ini bukan lagi persoalan ini ya, memang ada pengaruh global ini, Mbak Arti. Mm-hmm. Tapi negara, dalam hal ini pemerintah tetap berupaya mengimbangi semua itu. Jadi kurangilah indeks kecemasan. Saya kira itu intinya.
1: Baik, Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Iwan dari Kota Parepare. Terima kasih. Berharap ini masyarakat lebih bijak lagi. Jangan sampai dengan adanya kecemasan-kecemasan yang berlebihan ini bisa berdampak terhadap misalnya kelangkaan dari bahan pokok tertentu begitu. Terima kasih Pak Iwan. Kita terima pendengar kita selanjutnya. Ada Pak Jono di Kota Makassar. Selamat pagi Pak Jono.
2: Selamat pagi, RT, apa kabar?
1: Ya, tetap semangat Pak Jono.
2: Ya, pasti semangat karena kalau bicara uang itu semangat.
1: Benar-benar, siapa sih yang gak semangat kalau bicara soal uang? Iya. Yang penting diberikan, bukan untuk dipakai begitu.
2: Iya, kan itu uang adalah obat segala penyakit.
1: Oh begitu ya. Baik, Pak Jono, gimana tanggapannya? Karena kita sudah bahas soal uang ini, dampaknya ini terhadap kenaikan dolar.
2: Saya kira dampak daripada dolar kan yang menjadi kisru kan orang-orang di atas. Mm-hmm. Akhirnya terbawa ke masyarakat itu tenang-tenang saja. Mm-hmm. Jadi tidak itu ketika terjadi apa namanya kenaikan kurs terhadap dolar, sebenarnya itu banyak yang diuntungkan, terutama itu pengusaha kecil ya, terutama juga bidang pertanian, apalagi bidang pertanian yang memang hasil pertanian itu untuk ekspor.
1: Untuk ekspor ya.
2: Kita ingat tahun 98, tiba-tiba kakao harganya melonjak tinggi, banyak yang mendadak, petarik yang mendadak.
1: Ketika itu ya Pak Jono.
2: Ya ketika itu. Mm-hmm. Saya masih ingat waktu itu petani bawang kayak mendadak, banyak yang naik haji waktu itu mendadak juga. Tidak ada rencana, tapi tiba-tiba harga
1: komoditi yang diekspor
2: pada saat itu melonjak mm-hmm. tinggi. Akhirnya mereka daftar langsung naik. Itu yang kepada petani kakao waktu itu. Jadi kita jangan terlalu cemas lah mm-hmm. dengan adanya seperti ini. Mengenai ekspor impor, saya kira pengusaha-pengusaha itu sudah melakukan perjanjian dagang sama mereka. Oh yeah. Itu ada memang harga kesepakatan di situ. Harga disepakati sekian dengan periode sekian, walaupun naik dolar itu tidak berpengaruh sebenarnya. Tidak ada pengaruhnya di situ. Kecuali ya bagi pedagang pengusaha tidak mempunyai perjanjian dagang dengan pengusaha di negara lain. Nah, itu beda ceritanya. Yeah. Dia mengikuti kurs dolar itu terus menerus. Tapi kita ada perjanjian dagang antara pengusaha yang misalnya Indonesia dengan negara luar itu tidak terlalu berpengaruh sebenarnya. Yeah. Itu jadi kita jangan terlalu aneh lah. Jangan kita bandingkan 98 itu 98 beda kasus. Mm-hmm. Karena saya pernah situ yang masih saya semester terakhir lah. Saya juga ikut demo waktu itu. 98 itu muatan politiknya sangat sangat dahsyat. Bukan mm-hmm. karena faktor krisis ekonomi. Mm-hmm. Karena krisis ekonomi itu semua negara-negara terutama Asia Tenggara itu hampir kena. Tetapi yang paling serius memang adalah Indonesia, karena itu adalah campur tangan asing waktu itu. Itu karena memang muatan politiknya sangat sangat kuat itu, sangat kental. Itu tidak bisa ditambah lagi di dalam negeri ya, seperti itu. Karena memang betul bukan karena krisis ekonomi semata, tapi krisis politik kita pada saat itu memang sangat kental. Jadi harus dibedakan lah. Mm-hmm. Dan betul-betul pada saat itu mahasiswa memang bersatu seluruh Indonesia.
1: Baik.
2: Sekarang kan tidak. Hanya yang menggoreng ini. Ini kenaikan dolar ini kan hanya orang-orang tertentu saja, ya kan? Orang tertentu saja menggoreng apa dan sebagainya begini-begini, sehingga membuat keresahan lah.
1: Baik.
2: Tapi saya kira masyarakat mm-hmm. sekarang bukan orang bodoh, ya kan? Pasti dia tahu, terutama para petani kita. Itu sudah mungkin ada kegembiraan tersendiri, mm-hmm. terutama di sawit apa, coklat, cengkeh apa dan sebagainya. Mereka pasti itu akan ketika kenaikan seperti ini pasti ada dampaknya terhadap mereka itu.
1: Baik.
2: Itu. Jadi saya kira tidak kita terlalu panik lah. Kita hanya bersatu lah. Kenapa? Apa yang dibutuhkan sekarang itu adalah persatuan arti. Mm-hmm. Bagaimana cara kita bersatu semua elit politik dan pemerintah di sana mm-hmm. untuk bersatu? Bagaimana cara kita untuk bisa menurunkan nilai kurs dolar terhadap rupiah ini.
1: Baik.
2: Itu yang perlu dilakukan, jangan saling menyerahkan lah.
1: Baik.
2: Jangan saling apa dan sebagainya. Saya kira seperti tertib.
1: Lanjut tugas selalu. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Jono yang ada di Makassar sudah bergabung juga bersama dengan kami ya. Kita terima pendengar kita ya. Halo, assalamualaikum. Baik, terputus. Dicoba kembali. Ya, terputus ini. Coba kembali pendengar 08213333944 di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi seputar nilai tukar rupiah lemah terhadap dolar akankah berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Kita akan menyapa pendengar kita ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Berti.
1: Pak Abdullah Sewang di Makassar.
3: Iya.
1: Ih, sehat-sehat Miki Pak Abdullah Sewang.
3: Iya, keluar dari rumah sakit.
1: Ih, tawa. Sehat kita terus, istirahat yang cukup, makan yang banyak Pak Abdullah Sewang.
3: Iya.
1: Intinya jangan stres ya, tetap semangat ya Pak ya. Oke, Pak Abdullah Sewang bagaimana nih tanggapan tak seputar nilai tukar rupiah yang lemah terhadap dolar ini, akankah berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat Pak Abdullah Sewang?
3: Jadi kalau kita berbicara masalah 98 dengan sekarang ini memang jauh berbeda. Karena 98 itu politik dalam negeri itu bergelora sekali.
1: Ketika itu ya?
3: Ketika itu untuk menjatuhkan Soeharto. Iya, panas memang pada waktu itu. Yang sama lagi dengan apa namanya istilahnya masalah dolar itu dan resesi itu. Nah, di situ yang bergejolak di situ.
1: Iya.
3: Iya, makanya sekarang ini kan memang harus perjuangan Menteri Keuangan dengan pemerintah sekarang juga NMB kan bisa DPR juga membantu untuk menggerakkan politik-politik masalah keuangan ini.
1: Iya.
3: Jadi memang perlu penanganan yang khusus ini. Iya. Karena bagaimanapun juga ini perang-perang terus yang terjadi ini yang membuat pengaruh dolar terjadi. Iya. Karena bagaimanapun juga itu Amerika mencari uang di situ.
1: Baik.
3: Iya. Saya kira itu masukan saya buat.
1: Ya, terima kasih Pak.
3: Selalu kelanjutan. Terima kasih doanya Mbak.
1: Iya, sehat-sehat selalu.
3: Sehat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Abdullah Sewang dari Makassar. Terima kasih. Yang lain sabaran pendengar ya, kita mau rehat sejenak untuk menghadirkan sejumlah informasi yang akan melengkapi kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi ini. Kanal informasi.
4: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang. We'll be right back.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih tersetia bersama kami di Pro Satu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita akan terima dulu deh satu penelpon kita yang sudah bergabung bersama dengan kita saat ini ya. Kita menyapa pendengar kita. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari siapa, di mana ini, Pak?
1: Dari Pak Umar di Pampang 1, Pak Pijaka.
0: Umar di Pampang 1, sehat-sehat Pak Umar.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Ya Pak Umar, bagaimana tanggapan tak Pak Umar seputar nilai tukar rupiah yang lemah ini terhadap dolar, akankah berdampak terhadap ekonomi masyarakat?
1: Ya, gimana nih? Karena saya dengar nih keadaan sekarang ini serba apa namanya susah. Mulai dari rupiah atau ke dolar, lalu semua kayaknya susah dicarinya, gampang di belanjanya.
0: Susah dicari, gampang di belanjanya.
1: Iya, betul-betul. Karena saya juga rasakan, seperti kita di sini kalau melayani pasien-pasien capek-capek, sakit-sakit badan, kasih letal.
0: Iya.
1: Itu kalau bekerja luar biasa, mandi keringat, baru susah juga uang.
0: Iya.
1: Uang gampang didapat, gampang juga dibelanjakan.
0: Baik, Pak Umar.
1: Didapat gampang dibelanjakan.
0: Jadi bagaimana masyarakat lebih bijak saja ya, mungkin tidak terlalu belanja berlebihan untuk saat ini ya, begitu ini, Pak Umar.
1: Kita apa namanya hati-hatilah berbelanja. Karena uang itu kan kalau banyak ya banyak juga ini pengaruhnya.
0: Baik Pak Umar. Iya. Baik Pak Umar, terima kasih sudah bergabung.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Umar di Pampang 1 sudah bergabung juga bersama dengan kami. Kami mau mengajak Anda pendengar mengikuti informasi sorotan ya terkait masyarakat ini yang diminta tidak berbelanja secara berlebihan dan lebih banyak menabung di tengah kondisi rupiah yang semakin melemah saat ini. Kami hadirkan lewat wawancara sorotan berita bersama pengamat ekonomi dari Universitas Patria Arta Suhendra SEM MCFM dipandu Rahmadani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hendra.
3: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Apa kabar, sehat Pak?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Baik Pak Hendra, ini kita berbicara mengenai dolar yang semakin menguat saat ini. Hampir mencapai, sudah mencapai 18 ribu ya dan
3: 18.300.
2: Baik, kira-kira apa dampak kenaikan dolar terhadap sektor bisnis di Indonesia saat ini, Pak?
3: Kenaikan dolar periode ini hampir sama dengan periode 97-98 dan berdampak pada semua sektor industri, baik di industri UMKM, industri menengah kecil, dan industri besar, utamanya sektor manufaktur. Jadi kenaikan dolar ini akan menyebabkan kos produksi dari semua sektor industri ini meningkat, utamanya yang komponen-komponennya masih impor. Dampaknya adalah kesulitan ketika akan menjual. Mereka harus melakukan penyesuaian untuk mengikuti harga pokok produksi yang minimal menurut para ahli moderatnya adalah 10% hari ini. Tetapi kenaikan 10% ini akan berdampak pada apakah kemampuan pasar menyerap ada atau tidak, masih mampu atau tidak. Ini akan berdampak di semua sektor, khususnya manufaktur lah yang paling banyak terkena.
2: Nah itu dampak kerugian, yang untung kira-kira siapa Pak?
3: Kalau UMKM pasti, kalau mengalami kerugian hari ini belum, karena mereka rata-rata bermain menurunkan marginnya. Jadi kalau dulunya marginnya 30%, dengan kenaikan ini mereka menekan margin sampai 10%. Tetapi ini kan tidak bisa berdampak panjang. Kalau berdampak panjang, semua akan mengalami kebangkrutan kepada para UMKM dan juga terhadap sektor industri besar yang utamanya manufaktur yang bahan bakunya tadi saya sebut, yang impor misalnya bahan kimia, besi, elektronik, itu akan berdampak, akan merugikan mereka semua dalam jangka panjang. Harapannya adalah sektor pemerintah hari ini harus lebih jeli ya, lebih jeli mengalokasikan anggaran, menggeser anggaran supaya masuk ke sektor padat karya, supaya ada pergerakan perekonomian sehingga daya beli masyarakat itu meningkat dan bisa membeli produk-produk tersebut. Karena baik, kalau tidak, ya itulah yang kita gambarkan, mudah-mudahan tidak terjadilah yang baik kita khawatirkan selama ini.
2: Nah ini langkah pemerintah harusnya seperti apa Pak untuk menguatkan kembali rupiah dan tentunya tidak berdampak besar bagi sektor bisnis dan juga masyarakat?
3: Saat ini pemerintah memang melakukan lewat Bank Indonesia melakukan intervensi secara besar-besaran, bagaimana mereka mensuplai dolar ke pasar untuk menurunkan nilai tukar. Tetapi ini juga belum berdampak besar nampaknya, dan ada ketidakpercayaan juga terhadap pemerintah dari investor, utama investor luar, sehingga mereka rata-rata menarik dananya keluar dari Indonesia. Ini yang perlu diperhatikan oleh pelaku moneter, apakah itu betul-betul berlaku secara masif atau tidak. Kemudian tadi disebutkan bahwa pemerintah harusnya coba menggeser anggaran bagaimana menggerakkan perekonomian dari level bawah. Apa itu? Pada karya. Jadi infrastruktur itu segeralah diprioritaskan. Mungkin menunda proyek-proyek atau program-program strategis yang menjadi janji-janji politik selama ini, mungkin sedikit agak digeserlah anggarannya, misalnya sekian 10% digeser untuk meningkatkan proyek-proyek infrastruktur. Seperti itu barangkali jangka pendek yang paling bagus.
2: Ya, nah di era Habibie, dolar itu kan juga mencapai 11.000 ya Pak, dan akhirnya bisa turun ke level 7.000 rupiah. Nah, apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden Habibie ini juga bisa diadaptasi kembali di era sekarang Pak?
3: Diadaptasi secara penuh sulit, tapi ada beberapa hal tadi yang saya sampaikan. Pertama, intervensi Bank Indonesia. Yang kedua adalah Presiden Habibie dulu berani menggerakkan atau berani membuat kebijakan menaikkan tingkat suku bunga. Apakah itu boleh dilakukan hari ini? Tergantung apakah Menteri Keuangan dengan Bank Indonesia bersepakat untuk melakukan kebijakan menaikkan tingkat bunga, sehingga masyarakat diminta untuk secara tidak langsung mengurangi daya beli, mengurangi belanjanya, dan lebih baik untuk menabung daripada berspekulasi terhadap dolar. Karena ini juga yang membuat meningkat juga kan, karena banyaknya spekulan mulai bermain melihat pergerakan dolar semakin masif. Seperti itu.
2: Iya. Nah, untuk langkah yang paling strategis ke depan baik pada masyarakat, ada tipsnya Pak dalam menghadapi situasi perekonomian saat ini? Silakan.
3: Tahan belanja. Kita berbelanja skala prioritas, kemudian mengurangi konsumsi menggunakan barang impor. Itulah yang harus kita lakukan jangka pendek.
2: Baik. Baik, terima kasih Pak Hendra atas waktunya bersama dengan RRI di hari ini. Sukses untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian mendengar informasi lewat wawancara sorotan berita bersama dengan pengamat ekonomi dari Universitas Patria Arta, Bapak Suhendra, yang mengatakan bahwa masyarakat diminta tidak berbelanja secara berlebihan dan lebih banyak menabung di tengah kondisi rupiah yang semakin melemah saat ini. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, hadir juga informasi untuk Anda ya terkait Ketua Dewan Ekonomi yang menyebut gejolak nilai tukar rupiah ini bisa berdampak besar bagi pelaku usaha. Namun kita akan terima dulu ya komentar dari pendengar kita untuk saat ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ahmad Arjuna di Makassar, sehat-sehat.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Tetap semangat ya. Ya, meskipun nilai tukar rupiah lebih pada dolar. Tapi kalau kita bahas soal uang ya, kita berharap rezeki makin melimpah ya, supaya tetap dalam kondisi gimana, aman ya? Tanggapannya ya. Silakan.
1: Ini apa namanya, harga minyak yang naik atau memang langka?
0: Ada minyak kita ini yang kebanyakan informasinya didengar ini langka ya.
1: Ya mungkin langka karena mahal deh.
0: Atau mungkin juga karena kecemasan masyarakat seperti pendapat pendengar kita yang lain termasuk Pak Iwan ini, dengan adanya kecemasan masyarakat makanya banyak yang sudah berbelanja secara berlebihan. Bisa saja ini yang memicu kelangkaan ataupun juga kenaikan harga di tengah melemahnya nilai tukar rupiah ini, Pak.
1: Jadi kalau saya punya apa namanya saran yang nggak usah terlalu ini panik lah. Iya, ini harga-harga ini kan bukan kali ini seperti ini, Mbak.
0: Iya. Yeah.
1: Arti hari-hari sebelumnya ya pernah juga terjadi seperti ini.
0: Iya. Yeah.
1: Yang dulu itu orang antrian di Alfamart kalau tahu sudah mau datang stok minyak yang murah itu. Luar biasa itu antrian.
0: Iya.
1: Yeah. Tapi alhamdulillah juga sudah berlalu kan. Jadi apa namanya, saya tidak terlalu inilah, tidak terlalu diperbesar-besar.
0: Jadi masyarakat harus lebih bijak lagi ya, Pak ya, Ahmad Arjuna, itu harapan lagi. Anda. Baik.
1: Mengatur keuangan ya. Apalagi memang agak sulit ini sekarang, berarti karena mau juga masuk pengajaran baru, kampanye yang mau
0: dibeli, dipersiapkan uang sekolah, perlengkapan sekolah.
1: Ya, tapi satu kesukuran karena pemerintah juga sudah memfasilitasi kita untuk kos-kos sekolahan ya.
0: Baik.
1: Seperti ada baju gratis, jadi
0: sangat membantu lah.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya.
0: Baik, Pak Mantan
1: Yuna. Mungkin dulu ya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Arjuna di Baruga Antang Makassar. Satu penelpon terakhir kita terima, ada Pak Ray di Belopa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ray.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabar nih Pak Belopa pagi hari ini Pak Ray?
2: Alhamdulillah cerah.
0: Cerah ya.
2: Tapi
0: gimana?
2: Tapi sebagian ya masih masih ada yang banjir daerah lu.
0: Oh, oke. Baik, tanggapannya ini Pak Rey yang ada di Pelopah, sebutan nilai tukar rupiah lemah terhadap dolar, akankah juga berdampak ini terhadap ekonomi masyarakat kalau menurut Anda Pak Rey?
2: Iya. Saya rasa tidak bisa dihindari itu karena dampaknya adalah ini perang.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi bukan kita hanya di Indonesia, kita harus sadar bahwa ini global, dunia. Bagaimana kita melihat Amerika yang berdampak juga, negara-negara superpower dan lain-lain. Jadi kita melihat hanya dari sisi negatifnya. Jadi saya sepakat tadi dengan yang disampaikan bahwa kita kurangi belanja.
0: Perbanyak
2: ya,
0: menabung.
2: Tetapi ya dari satu sisi positifnya juga, tidak selamanya ini dari inisiatif, tetapi bagaimana kita melihat dengan komoditi-komoditi ekspor yang mengikuti dolar.
0: Ada nilai positifnya juga.
2: Iya, jadi artinya ada masyarakat yang berpesta pora tentang kenaikan ini. Di mana itu petani-petani cengkeh, karena ekspor komoditi itu dia mengikuti dolar. Kemudian kedua coklat. Itu kan global semua.
0: Yeah.
2: Jadi jangan kita terlalu panik dengan itu, karena di balik kepanikan kita ada yang enak, ada yang merasakan dampak positifnya. Bagaimana dengan yang masyarakat kita di pedesaan itu, yang pengumpul emas itu, dengan saat-saat seperti ini kan dia kesempatan untuk menjual dan dia tabung.
0: Baik, Pak Reng.
2: Jadi artinya selagi kita masih bisa belanja untuk makan hari ini, ya sudah, itu aja. Jangan terlalu di frame ini bahwa ini nanti Indonesia roboh ini dengan moneter ini, dengan dolar naik.
0: Baik, Pak Reng.
2: Sudah ada. Ada kabinet yang mengatur semua itu, dan mungkin dia tahu caranya dibanding dengan kita yang hanya memberikan masukan. Oke, terima kasih banyak.
0: Terima kasih, Pak Rey.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rey dari Belopa menjadi penelpon terakhir kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi ini. Dan komentar Anda, tanggapan Anda pendengar akan menjadi bahan diskusi kami nanti lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Fahrudin dan Surahmadi Mijaprator menutup kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi ini, hari Senin 8 Juni 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan baiklah pendengar, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.
2: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
4: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo